pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM. Perang Yarmuk merupakan salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam. Terjadi pada tahun 15 Hijriah, 636 Masehi. Perang ini menjadi titik balik kekuasaan Bizantium di Syam dan membuka jalan luas bagi tersebarnya Islam ke jantung wilayah-wilayah besar. Semua bermula saat Rasulullah wafat dan kepemimpinan Islam dipegang oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Di masa itu, Islam mulai menembus perbatasan Jazirah Arab. Pasukan Islam di bawah komando para sahabat besar berhasil membebaskan wilayah-wilayah penting seperti Damaskus dan Hims di Syam. Keberhasilan ini mengejutkan dan mengancam Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, yang dipimpin Kaisar Heraklius. Ia menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh gerakan Islam dan menganggapnya sebagai ancaman eksistensial. Heraklius tidak tinggal diam. Ia segera mengumpulkan pasukan besar dari berbagai penjuru kekuasaannya. Puluhan ribu pasukan Romawi, termasuk tentara bayaran dari Armenia, Georgia, Slavia, dan Ghassanid, dihimpun di dataran luas Yarmuk, dekat Sungai Yordan. Jumlah mereka sangat besar, diperkirakan lebih dari 200 ribu personel. Mereka dilengkapi dengan perlengkapan perang terbaik, pasukan berkuda elit, dan infanteri berpengalaman. Heraklius berharap dengan satu serangan besar, ia bisa menghancurkan Islam selamanya. Di sisi lain, Abu Bakar, yang saat itu mulai sakit, mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi di Syam. Ia menggabungkan pasukan Muslim dari berbagai front dan memusatkannya di Lembah Yarmuk. Pasukan Islam berjumlah jauh lebih sedikit, sekitar 30 ribu hingga 40 ribu orang. Namun semangat mereka berbeda. Mereka datang bukan karena harta atau kekuasaan, tapi karena iman. Mereka ingin menegakkan kalimat Allah dan merebut ridha-Nya. Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus, terkenal dengan kejeniusan taktik dan keberaniannya. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan pertempuran biasa. Ini adalah ujian bagi umat Islam. Apakah mereka akan bertahan dan menang, atau hancur di bawah kaki pasukan besar Romawi? Kamedan Yarmuk sendiri sangat strategis, berbatasan langsung dengan sungai dan jurang. Lembah ini memungkinkan pertahanan alami, tapi juga berbahaya jika tidak dikuasai dengan baik. Khalid memanfaatkan kondisi itu untuk menempatkan pasukannya dalam formasi defensif yang kokoh, sekaligus memberi semangat bahwa tidak ada jalan mundur. Ia menyusun pasukan dalam beberapa divisi, masing-masing dipimpin oleh sahabat-sahabat senior seperti Amr bin Ash, Abu Ubaidah bin Jarrah, Yazid bin Abu Sufyan, dan lainnya. Sementara itu, para wanita turut hadir di barisan belakang, bukan hanya untuk membantu, tapi juga menjaga semangat jihad agar tetap menyala. Mereka menyeru para pejuang agar tidak mundur dan tetap bertempur hingga titik darah penghabisan. Hari-hari menuju pertempuran besar dipenuhi dengan ibadah dan doa. Kaum muslimin memperkuat iman mereka, memperbanyak sholat malam, dan memperbanyak tilawah. Mereka sadar, kemenangan bukan ditentukan oleh jumlah, tapi oleh keikhlasan dan pertolongan Allah. Maka saat matahari pagi bersinar di Lembah Yarmuk, dua kekuatan besar sudah saling berhadapan. Di satu sisi pasukan raksasa Bizantium dengan perlengkapan dan kebanggaan dunia. Di sisi lain pasukan Islam yang sederhana namun penuh keyakinan. Pertempuran ini bukan sekadar benturan senjata, tetapi benturan akidah. Dan Yarmuk akan mencatat siapa yang akan menang. Hari pertama pertempuran tiba, matahari terbit di atas dataran luas Yarmuk, menghangatkan tanah yang akan segera menjadi saksi pertarungan dahsyat. Dua kekuatan besar, pasukan Islam yang dipimpin para sahabat Rasulullah, dan pasukan Romawi Timur yang dipimpin oleh Jenderal Veteran, Vahan. Kedua pasukan telah siap, masing-masing dengan keyakinan bahwa mereka akan menang. Namun hanya satu yang akan Allah beri pertolongan. Khalid bin Walid, sang komandan agung, berdiri di atas bukit kecil mengawasi pasukannya yang telah disusun rapi. Ia membagi pasukan Muslim menjadi empat bagian utama. Sayap kanan dipimpin oleh Amr bin Ash, sayap kiri oleh Yazid bin Abu Sufyan, pusat dikomandoi oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, dan pasukan cadangan berkuda dipimpin langsung oleh Khalid sendiri. Ia tahu, dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dari musuh, ia harus memainkan strategi cerdas dan memaksimalkan kecepatan serta koordinasi. Pagi itu, Romawi mulai maju. Mereka membawa genderang perang, pasukan infanteri berat dengan zirah besi, kavaleri dari bangsa Slavia, serta pemanah profesional. Getaran langkah mereka

mereka mengguncang tanah Yarmuk. Fahan memerintahkan pasukannya menyerang pusat pasukan Muslim untuk memecah formasi. Pertempuran pun meletus dengan suara gemuruh takbir menggema di antara raungan senjata dan teriakan musuh. Pasukan Muslim bertahan dengan gigih. Mereka menahan serangan bertubi-tubi dari musuh yang jauh lebih besar jumlahnya. Banyak dari mereka terluka, tapi tidak ada yang mundur. Khalid dan para pemimpin lainnya senantiasa berkeliling ke barisan, menyemangati para pejuang dengan mengingatkan janji-janji Allah dan sabda Rasulullah tentang keutamaan mati syahid. Wanita-wanita di barisan belakang tidak diam. Mereka meneriakkan kata-kata penyemangat, mengingatkan para prajurit agar tidak mundur satu langkah pun. Bahkan, jika ada yang mundur, mereka akan dilempari batu oleh para wanita ini. Mereka bukan hanya penjaga, mereka adalah pengobar semangat jihad. Hari pertama ditutup tanpa kemenangan mutlak. Pasukan Romawi gagal memecah barisan Islam, sementara pasukan Muslim masih bertahan meski dengan korban jiwa. Namun yang paling penting, semangat mereka tidak runtuh. Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya untuk bertahan di tempat, memperbaiki formasi, dan bersiap untuk hari kedua. Malam itu dipenuhi dengan suara bacaan Al-Quran, tangisan doa, dan kesungguhan untuk memohon kemenangan dari Allah. Khalid sendiri tidak tidur. Ia berjalan dari tenda ke tenda, menenangkan pasukannya, mengingatkan bahwa perang ini bukan untuk dunia, tapi demi kemuliaan Islam. Sementara itu, pasukan Romawi mulai menyadari bahwa lawan mereka bukan prajurit biasa. Mereka menghadapi orang-orang yang tidak takut mati, yang bahkan menyambut kematian, seperti menyambut kemenangan. Kejutan pertama ini mulai mengikis kepercayaan diri mereka. Fahan pun menyusun ulang strategi untuk esok hari. Ia sadar, ini bukan pertempuran yang bisa dimenangkan dengan kekuatan semata, tapi harus dengan kecerdikan. Di pagi berikutnya, Yarmuk kembali bersiap untuk menyambut darah, keberanian, dan takdir. Dua kekuatan besar itu belum selesai. Dan bagi pasukan Islam, kemenangan adalah janji yang takkan pernah mereka ragukan. Hari kedua, perang Yarmuk dimulai dengan suasana yang lebih tegang. Kedua belah pihak menyadari bahwa perang ini tidak akan selesai dalam satu malam. Di pihak Romawi, Fahan semakin frustrasi. Ia telah mengerahkan sebagian besar pasukan infanteri untuk memukul mundur kaum Muslimin. Namun hasilnya nihil. Maka, di hari kedua, ia mencoba strategi baru. Memusatkan serangan ke sayap kanan kaum Muslimin yang dipimpin oleh Amr bin Ash, berharap bisa merobek pertahanan dan melingkari pasukan Islam dari samping. Serangan itu dimulai dengan kekuatan besar. Ribuan infanteri dan kavaleri Romawi menyerbu dari arah barat daya, disertai dengan pemanah yang menghujani anak panah dari kejauhan. Sayap kanan pasukan Islam terdesak hebat. Sebagian prajurit mundur beberapa langkah. Tetapi pada saat itulah keteguhan para sahabat diuji. Amr bin Ash berteriak mengobarkan semangat, mengingatkan pasukannya bahwa ini adalah jalan syahid atau kemenangan. Takbir menggema di lembah Yarmuk, dan para pejuang Islam bangkit kembali dengan kekuatan baru. Khalid bin Walid melihat bahaya di sisi kanan, dan segera mengirim pasukan kavaleri cadangan untuk membantu. Ia tidak menunggu musuh masuk lebih jauh. Dengan kecepatan luar biasa, pasukan berkuda Islam menyerbu dari belakang garis musuh, menghancurkan formasi Romawi yang mulai kacau. Strategi Khalid tidak hanya bertahan, tetapi juga menyerang balik dengan presisi. Sementara itu, di tengah medan perang, Abu Ubaidah bin Jarrah mempertahankan pusat pasukan dengan kesabaran luar biasa. Ia adalah sosok yang tenang, bijak, dan sangat dicintai pasukannya. Ia menenangkan para pejuang yang terluka, mengatur pasukan logistik, dan terus menanamkan semangat bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dalam kesunyian malam sebelumnya, ia sempat berkata, "Bersabarlah, wahai pasukan Muhammad. Jika kita gugur hari ini, kita akan bertemu Rasulullah di Telaga Al-Kautsar." Hari kedua ditutup dengan hasil yang hampir sama seperti hari pertama. Romawi gagal menembus pertahanan Islam, namun jumlah korban meningkat di kedua pihak. Namun semangat di antara pasukan Islam tidak menurun. Bahkan, rasa percaya mereka terhadap janji Allah semakin kuat. Para wanita kembali menyemangati mereka, dan tenda-tenda dipenuhi dengan lantunan ayat-ayat suci. Tak ada yang mengeluh, tak ada yang ragu. Mereka semua tahu, kemenangan akan datang jika mereka bersabar dan teguh. Khalid bin Walid mengadakan musyawarah dengan para komandan di malam hari. Mereka sepakat bahwa strategi harus diubah menjadi lebih agresif. Pasukan cadangan akan disiapkan untuk menyerang balik kapan saja dibutuhkan, dan posisi pertahanan akan diperkuat. Malam itu, ia sendiri menuliskan rencana baru di atas tanah, menggunakan pedangnya. Ia tahu, hari-hari berikutnya akan lebih berat. Namun ia juga yakin, bahwa kaum Muslimin telah melewati titik genting.
Kini, hanya masalah waktu sampai musuh hancur oleh kekuatan iman dan persatuan. Di kejauhan, pasukan Romawi mulai gelisah. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang-orang ini yang tidak gentar? Meskipun mereka dikepung, meskipun kalah jumlah, meskipun diserang bertubi-tubi, sebagian prajurit Romawi mulai kehilangan semangat. Bahkan Fahan sendiri mulai menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi bukan pasukan biasa. Ini adalah pasukan yang memiliki keyakinan lebih kuat daripada besi baja. Dan dengan itu, malam pun turun di lembah Yarmuk. Udara terasa dingin, namun api semangat para pejuang Islam tak pernah padam. Hari ketiga di Yarmuk dimulai dengan embusan angin yang mengguncang tenda-tenda pasukan. Suara takbir menggema kembali, membelah pagi yang sunyi menjadi semangat jihad yang membara. Khalid bin Walid mempersiapkan pasukannya untuk fase baru pertempuran. Bukan hanya bertahan, tetapi menggoyang kekuatan lawan dari dalam, memecah formasi Romawi, dan menggerogoti moral mereka. Pasukan Romawi mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dua hari berturut-turut, mereka gagal menembus pertahanan pasukan Islam. Meski dengan kekuatan jauh lebih besar, bahkan beberapa prajurit mereka mulai kehilangan semangat bertempur. Ada yang meminta untuk diganti, dan sebagian besar mulai meragukan kepemimpinan Fahan. Sang jenderal Romawi pun menjadi gelisah. Ia sadar waktu tidak berpihak padanya. Maka, di hari ketiga, ia memutuskan menyerang lebih luas, menghantam tiga titik sekaligus, pusat, sayap kiri, dan kanan, berharap salah satu jebol dan membuat pasukan Islam goyah. Namun Khalid telah membaca strategi ini lebih dulu. Ia memerintahkan agar pasukan Muslim bersiap dengan formasi bertahan rapat. Di pusat, Abu Ubaidah dan Syurahbil bertahan dengan sangat kokoh. Di sayap kiri, Yazid bin Abu Sufyan menunjukkan keberanian luar biasa, memukul balik pasukan Romawi yang mencoba menembus barisan. Tetapi titik paling menarik justru terjadi di bagian sayap kanan, di mana Khalid sendiri memimpin serangan balik dengan pasukan berkuda terbaik. Disinilah kejeniusan Khalid bin Walid terlihat. Ia mengatur kavaleri Muslim dalam beberapa kelompok kecil yang sangat mobile. Mereka bergerak cepat, seperti kilat, menyerbu, mengacaukan barisan musuh, lalu mundur sejenak untuk kembali menyerang dari sisi lain. Teknik ini tidak dikenal dalam doktrin militer Romawi dan menyebabkan kepanikan di barisan mereka. Pasukan Romawi yang terbiasa dengan formasi padat dan disiplin menjadi porak-poranda menghadapi kecepatan dan keberanian pasukan Islam. Dalam salah satu momen paling menentukan hari itu, Khalid berhasil mengepung sebagian kavaleri Romawi dari belakang. Serangan kilat ini menyebabkan banyak pasukan Romawi gugur atau melarikan diri. Keberhasilan ini mengguncang moral musuh. Mereka mulai melihat bahwa jumlah bukanlah jaminan kemenangan. Mereka berhadapan dengan musuh yang lebih kecil jumlahnya, tapi jauh lebih kuat secara akidah dan keberanian. Sementara itu, para wanita Muslim yang berada di tenda-tenda belakang terus memberi semangat. Mereka mengobati yang terluka, membawa air, dan jika ada yang terlihat mundur dari medan perang, mereka memarahinya dengan keras. Salah satu wanita terkemuka dalam peristiwa ini adalah Hindun binti Utbah, yang dengan suara lantangnya berkata, "Majulah, demi Allah, tidak ada tempat bagi kalian kecuali syahid atau kemenangan." Hari ketiga ditutup dengan kemenangan psikologis di pihak Muslimin. Meskipun belum menang secara total, mereka berhasil membuat lawan goyah, dan itu adalah awal dari keruntuhan besar. Malam itu, semangat kaum Muslimin semakin menguat. Mereka sadar, kemenangan besar mulai tampak di hadapan mereka. Khalid bin Walid mengumpulkan para komandan dan berkata, "Besok adalah hari yang Allah janjikan. Tetaplah teguh dan jangan beri musuh waktu untuk bangkit." Ia lalu menyusun rencana untuk esok hari, hari keempat, yang akan menjadi titik balik dari seluruh pertempuran. Malam pun turun di Yarmuk. Udara kembali sunyi, tapi dada para pejuang penuh harap. Di seberang sana, pasukan Romawi tertunduk lesu. Tak ada lagi semangat seperti hari pertama. Sementara pasukan Islam, meski dengan luka-luka di tubuh, tetap menatap langit dengan yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang. Hari keempat perang Yarmuk tiba dengan suasana yang berbeda. Wajah-wajah para pejuang Muslim dipenuhi keyakinan. Sementara di kubu Romawi, kelelahan dan ketakutan mulai terlihat. Malam sebelumnya, Khalid bin Walid telah menyusun rencana serangan gabungan. Ia tidak ingin hanya bertahan, tapi mengguncang musuh dengan serangan dari berbagai arah secara bersamaan. Khalid menyusun ulang pasukan. Ia memperkuat sayap kanan dan kiri dengan sebagian kavaleri, sementara pusat dipimpin langsung oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Syurahbil bin Hasanah. Khalid sendiri memimpin pasukan berkuda elit untuk melakukan manuver cepat dari belakang garis musuh.
Ia menempatkan pasukan cadangan di titik-titik yang bisa bergerak kemanapun bila dibutuhkan. Rencana ini sangat berani, sebab ia akan menarik sebagian pasukannya keluar dari posisi bertahan demi melakukan serangan mengejutkan. Serangan dimulai sejak pagi. Kali ini bukan Romawi yang menyerbu, tapi kaum muslimin yang lebih dulu menghantam mereka dengan serangan terkoordinasi. Dari pusat, pasukan Abu Ubaidah maju dengan takbir yang menggema. Sayap kanan dan kiri ikut bergerak secara serempak. Pasukan Romawi kaget. Mereka tidak menyangka pasukan yang selama ini bertahan kini berubah menjadi sangat agresif. Dalam hitungan jam, banyak prajurit Romawi terbunuh. Formasi mereka yang rapi mulai pecah. Pasukan Muslim terus menekan, tak memberi jeda. Kavaleri Khalid bin Walid lalu memutar ke sisi barat dan menyerang belakang garis musuh. Serangan ini benar-benar menghancurkan semangat juang pasukan Romawi. Banyak dari mereka yang melarikan diri, meninggalkan senjata dan perisai. Pada titik ini, terlihat jelas bahwa pasukan Romawi mulai kehilangan kendali. Perintah Fahan tidak lagi efektif, sebab sebagian besar komandannya gugur atau terpisah dari pasukan utama. Panik menyebar, Fahan mencoba mengatur ulang barisan. Tapi Khalid melihat celah itu dan menyerbu langsung ke titik di mana Fahan berada. Dalam pertempuran sengit, Fahan terluka dan mundur ke belakang. Ini menjadi pukulan besar bagi Romawi. Sementara itu, para sahabat Nabi terus memperlihatkan ketangguhan luar biasa. Abu Sufyan, Amr bin Ash, dan Yazid bin Abu Sufyan memimpin pasukannya tanpa gentar. Setiap dari mereka tahu bahwa ini bukan sekadar perang biasa. Ini adalah perang akidah, perang mempertahankan kebenaran Islam dari kekuatan kafir Romawi. Di barisan belakang, para wanita Muslim tidak berhenti menyemangati. Mereka mengangkat suara takbir, membawa air untuk yang terluka, dan ikut berdoa dengan tangisan penuh harap. Tidak sedikit dari mereka yang berkata, "Ya Allah, jika para suami dan saudara kami gugur hari ini, maka jadikan kami para ibu dari para syuhada." Menjelang sore, sebagian besar wilayah medan perang telah dikuasai kaum Muslimin. Ribuan pasukan Romawi tewas dan banyak lainnya tertangkap. Yang tersisa mulai mundur ke arah barat, ke pinggiran sungai Yarmuk, mencoba melarikan diri. Malam keempat di Yarmuk menjadi malam harapan. Kaum Muslimin mulai melihat ujung kemenangan. Mereka tidak sombong, justru semakin bersyukur dan bertawakal. Di setiap tenda terdengar zikir dan doa. Khalid bin Walid berdiri di atas bukit kecil, menatap langit malam dan berkata, "Wahai Allah, Engkau yang memberi kemenangan ini, esok kami akan menuntaskannya dengan namamu." Sementara itu, sisa-sisa pasukan Romawi bersiap menghadapi kemungkinan terakhir, kekalahan penuh. Mereka telah kehilangan banyak pemimpin, moral, dan kekuatan. Yarmuk telah berubah dari medan pertempuran menjadi medan kemenangan Islam yang mendekat. Fajar hari kelima menyingsing di atas lembah Yarmuk dengan tenang. Namun semua yang ada di medan perang tahu bahwa hari ini akan menjadi penentu segalanya. Kaum Muslimin telah bertahan selama 4 hari dalam tekanan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Namun hari demi hari, mereka justru makin kuat, makin yakin bahwa kemenangan ada di depan mata. Dan benar, inilah hari ketika sejarah berubah selamanya. Di pihak Romawi, suasana menjadi kacau. Komandan utama mereka, Fahan, sudah terluka. Banyak dari pasukan mereka yang kehilangan semangat. Formasi mereka kini tak lagi sekuat sebelumnya, penuh dengan celah. Sementara itu, pasukan Muslim justru semakin rapi. Khalid bin Walid mengatur strategi penutup, sebuah serangan besar-besaran yang akan menghancurkan sisa kekuatan Romawi. Khalid memulai hari dengan khutbah singkat kepada pasukan. "Wahai para pejuang Allah, hari ini adalah hari yang akan ditulis para malaikat. Jangan beri kesempatan bagi musuh untuk bangkit. Ini adalah kesempatan untuk mengangkat panji Islam tinggi ke langit Syam." Serangan besar dimulai dari seluruh lini. Pusat pasukan yang dipimpin Abu Ubaidah bergerak maju dengan gagah berani, menyapu setiap barisan Romawi yang mencoba bertahan. Di sisi kanan dan kiri, Yazid dan Amr bin Ash menggempur sisa-sisa kekuatan musuh. Tapi bagian paling menentukan tetap berada di tangan Khalid dan pasukan kavaleri elitnya. Khalid mengerahkan manuver mematikan. Ia membagi pasukan berkuda menjadi 2 sayap dan menyerbu dari 2 arah sekaligus ke tengah formasi Romawi. Musuh terkepung, tak bisa mundur, tak bisa maju. Banyak dari mereka yang terjebak di lembah sempit dan tak sedikit yang tewas terinjak-injak kuda atau terjun ke jurang saat mencoba melarikan diri. Sungai Yarmuk yang menjadi saksi bisu pertempuran itu mulai dipenuhi tubuh-tubuh prajurit Romawi yang gugur.
Sebagian besar dari mereka tak sempat melarikan diri, dan yang bisa lari pun berhadapan dengan kekuatan pasukan Muslim yang terus mengejar. Pada titik ini, Fahan akhirnya tewas. Kematian sang jenderal memutus sisa semangat Romawi. Mereka benar-benar runtuh. Tidak ada lagi yang bisa menyatukan barisan mereka. Kaum Muslimin pun merangsek maju, menyapu bersih pasukan yang tersisa. Hari itu, kemenangan berada sepenuhnya di tangan Islam. Begitu matahari mulai condong ke barat, Khalid bin Walid memerintahkan pasukan untuk berhenti. Kemenangan telah diraih, tanah Yarmuk kini sunyi. Yang tersisa hanya suara angin, gemetar tubuh-tubuh yang masih hidup, dan gemuruh takbir kemenangan yang menggema dari para pejuang Islam. Abu Ubaidah memimpin doa syukur bersama para sahabat. Mereka sujud di tanah yang masih basah oleh darah perjuangan, tapi hati mereka penuh kedamaian. Bukan karena musuh telah kalah, tapi karena mereka tahu bahwa kemenangan ini bukan karena kekuatan mereka sendiri, melainkan pertolongan dari Allah semata. Perang Yarmuk menjadi titik balik besar dalam sejarah peradaban. Kekuatan Bizantium yang telah menguasai Syam selama berabad-abad akhirnya runtuh. Jalan ke Damaskus dan seluruh wilayah Syam terbuka lebar bagi Islam. Dan kemenangan ini menjadi bukti bahwa kekuatan iman mampu mengalahkan pasukan terbesar sekalipun. Malam itu, kaum Muslimin tidur dalam tenda-tenda sederhana. Tak ada perayaan mewah, hanya zikir, doa, dan air mata haru. Mereka tahu tugas belum selesai. Tapi hari itu, dunia telah menyaksikan bahwa Islam bukanlah agama yang lemah. Islam adalah cahaya yang akan terus bersinar, dan Yarmuk adalah tonggaknya. Kemenangan di Yarmuk bukan sekadar penaklukan wilayah. Itu adalah titik balik yang mengguncang fondasi kekuasaan Bizantium di kawasan Syam. Selama berabad-abad, Romawi Timur atau Bizantium menguasai tanah-tanah subur di wilayah Levant. Mereka memiliki benteng kuat, pasukan terlatih, dan kota-kota megah. Namun dalam satu pertempuran dahsyat selama 5 hari, kekuasaan itu luluh lantak di hadapan pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih kecil. Tapi bermodal iman dan tekad baja, berita kekalahan Romawi menyebar cepat ke seluruh negeri. Kota-kota yang dulu berdiri tegak dalam bayang-bayang kekaisaran mulai goyah. Damaskus, yang sebelumnya telah ditaklukkan tapi kemudian direbut kembali oleh Romawi, akhirnya menyerah total. Kota-kota lain seperti Homs, Baalbek, dan Kinnasrin menyusul. Mereka tahu bahwa tidak ada lagi kekuatan Romawi yang bisa melindungi mereka. Abu Ubaidah bin Jarrah, sebagai panglima tertinggi, memimpin penaklukan dengan penuh adab dan kedamaian. Ia memberi jaminan keamanan kepada penduduk lokal, baik Kristen maupun Yahudi, yang mau hidup damai di bawah pemerintahan Islam. Pajak jizyah diberlakukan sebagai bentuk kontribusi untuk perlindungan, tetapi kebebasan beragama tetap dijaga. Banyak dari penduduk Syam yang justru lebih senang hidup di bawah pemerintahan Islam ketimbang kekuasaan Romawi yang zalim dan korup. Khalid bin Walid, meski telah berjasa besar dalam kemenangan Yarmuk, tetap tunduk pada keputusan Umar bin Khattab yang menggantikannya dari posisi panglima. Ia tidak berontak, tidak kecewa, bahkan tetap ikut berjihad di bawah pimpinan Abu Ubaidah. Ini menunjukkan betapa kokohnya keikhlasan para pejuang Islam. Mereka bukan bertarung demi nama, tetapi demi agama dan ridha Allah semata. Secara politik, kemenangan Yarmuk menghancurkan dominasi Bizantium di wilayah timur. Kaisar Heraklius, yang mendengar kabar kekalahan itu saat berada di Antioch, sangat terpukul. Ia dikisahkan menangis dan berkata, "Selamat tinggal wahai Syam, selamat tinggal tanah yang indah. Tidak akan pernah kembali padamu bangsa Romawi setelah ini." Ucapannya menjadi ramalan yang tepat. Bizantium tak pernah bisa merebut kembali tanah-tanah itu dari tangan Islam. Secara strategis, kemenangan ini membuka jalan lebar ke seluruh wilayah Syam, bahkan hingga ke Palestina dan Mesir. Islam bukan hanya sebuah keyakinan rohani, tapi juga sistem yang membawa keadilan dan kestabilan. Kota-kota yang dulunya makmur, tapi rusak akibat penindasan Romawi kini menemukan harapan baru di bawah pemerintahan Islam. Namun lebih dari semua itu, kemenangan Yarmuk membangkitkan semangat umat Islam di seluruh Jazirah Arab. Mereka menyadari bahwa kekuatan Islam bukan hanya di Mekah dan Madinah, tapi sudah merambah dunia. Bahwa panji-panji Tauhid kini berkibar di atas benteng-benteng yang dulu menjadi lambang kemewahan dan kekuasaan duniawi. Kemenangan ini juga menjadi bukti nyata janji Rasulullah yang bersabda bahwa Syam akan dibebaskan. Para sahabat yang terlibat dalam perang ini menjadi saksi hidup atas kebenaran sabda Nabi. Mereka mengerti bahwa jihad bukan hanya tentang pedang, tapi juga tentang keimanan, kesabaran, dan ketulusan. Perang Yarmuk telah berakhir, tetapi pengaruhnya membentang panjang. Dunia tidak lagi sama. Sebuah peradaban baru telah bangkit.
peradaban Islam yang membawa cahaya ke tempat-tempat yang selama ini tenggelam dalam kegelapan. Setelah perang Yarmuk yang monumental itu, para sahabat Rasulullah memikul amanah besar. Kemenangan bukan sekadar menguasai wilayah, tapi lebih kepada bagaimana menjaga

0: Ini menjadi pelajaran besar bagi umat Islam, bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh pengabdian dan bukan ambisi pribadi. Warisan perang Yarmuk jauh melampaui kemenangan militer. Pertama, pertempuran ini menjadi bukti betapa kekuatan iman dan tawakal kepada Allah mampu menundukkan kekuatan duniawi yang tampak mustahil dikalahkan. Para pejuang Islam yang jumlahnya lebih sedikit mampu mengalahkan pasukan Bizantium yang besar karena pertolongan Allah dan strategi yang cerdas. Kedua, kemenangan ini membuka lembaran baru bagi penyebaran Islam di wilayah Syam dan sekitarnya. Dengan keamanan yang terjaga, para ulama dan mubaligh bisa berdakwah dengan leluasa. Islam tidak lagi sebatas agama Arab, tapi mulai diterima dan dipahami oleh berbagai bangsa dengan latar belakang berbeda. Ketiga, pertempuran ini mengajarkan umat Islam tentang pentingnya persatuan dan kepemimpinan yang adil. Meski banyak tokoh hebat dan panglima yang berbeda karakter, mereka mampu bersatu di bawah satu panji dan satu tujuan, menegakkan kalimat tauhid. Perbedaan tidak memecah belah, tapi justru menjadi kekuatan. Keempat, keberhasilan di Yarmuk memperkuat posisi kaum muslimin dalam hubungan internasional. Kekaisaran Bizantium yang selama ini menjadi penghalang utama, akhirnya takluk dan membuka jalan bagi pertumbuhan peradaban Islam yang akan meliputi Asia, Afrika, dan Eropa. Kini, setiap kali umat Islam mengenang perang Yarmuk, mereka tidak hanya melihat kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan iman, keteguhan, dan amanah. Para sahabat yang gugur menjadi syuhada dan yang hidup terus menyebarkan nilai-nilai Islam yang penuh rahmah dan keadilan. Dengan doa dan harapan, umat Islam di masa kini dan masa depan diingatkan untuk selalu meneladani semangat jihad yang benar, bukan sekadar peperangan, tetapi perjuangan untuk menegakkan kebenaran, menebar kasih sayang, dan membawa rahmat bagi seluruh alam.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Khalid Basalamah.

aroma surga, bau wanginya. Tentu saja kalau ada sebuah rumah, yang rumah itu mungkin ya mungkin membakar dupa yang wangi atau menyemprot wangi-wangian, intinya atau mungkin ada tanaman yang semerbak bau wanginya, kita lewat di depannya pasti kita akan merasa sangat nyaman karena tempat ini wangi. Fitrah manusia sudah dibuat oleh Allah Azza wa Jalla suka dengan yang wangi-wangi. Kita dihalalkan semua yang tayyibat. Allah mengatakan, dan kami halalkan buat kalian yang tayyibat. Tayyibat itu yang wangi baunya, manis rasanya, nyaman untuk dipandang, lembut untuk dipegang, mudah untuk dipegang. Semua masuk dalam istilah tayyibat. Dan kami haramkan buat kalian khaba'ith. Khaba'ith itu semua yang busuk baunya, semua yang tidak nyaman dipandang oleh mata. Ini masuk semua tidak nyaman untuk dijama dan hal-hal yang serupa dengan itu, intinya buruk. Maka Allah Azza wa Jalla mengharamkan semua itu. Sesuatu yang baik dicintai oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Kita disuruh pakai baju yang bersih, kita disuruh menjaga bau badan. Allah berikan secara alami gerah, enggak nyaman kalau kita keringatan misalnya. Itu informasi atau teguran dari Allah, tubuhmu sedang butuh untuk kamu segarkan dengan mandi misalnya. Baju sedikit kotor, ada ketidaknyamanan. Allah Subhanahu wa taala memang karena suka keindahan. Semua jiwa orang tidak suka kalau lihat sesuatu yang berantakan. Tetapi ada orang yang terpandu untuk bisa memperbaiki, ada orang yang tidak tahu harus buat apa. Semua orang suka dengan tanaman yang rapi, bersih, ya, tertata rapi. Pasti orang kagum dan mengatakan bagus rumahnya orang yang bersih. Semuanya Islam menyuruh kita untuk itu. Oleh karena itu orang-orang Islam yang jauh dari kebersihan, jauh dari kerapian, ini sebenarnya jauh dari fitrah alami yang telah Allah ciptakan. Terbukti nanti tempat kita kembali sangat luar biasa ini, luar biasa. Bersihnya, rapinya, luasnya, mewahnya, segala macam hal yang luar biasa. Dimulai dengan aroma. Penulis mengangkat sebuah hadis di sini. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum berkata,

meriwayatkan sabda Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina ama. Barang siapa yang membunuh seseorang yang berada dalam perjanjian, maksudnya orang kafir, orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam, atau orang kafir yang sedang ada perdamaian dengan kaum muslimin, siapa yang membunuh mereka itu, maka dia tidak akan mencium bau surga, dan bau surga itu dapat tercium dari jarak 40 tahun. Gambaran daripada hadis ini adalah dua hukum syar'i tentunya. Yang pertama, tidak boleh mengganggu orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam. Jadi sudah sering saya ulangi, tidak boleh dalam Islam kita mengganggu tetangga non-muslim tanpa sesuatu yang dia lakukan. Tidak boleh merampas hartanya, tidak boleh menyakitinya, bahkan harus memberikan haknya. Yang boleh diperangi hanya kafir harbi namanya, orang-orang kafir yang dibawa masuk ke dalam kancah peperangan dan mau memerangi umat Islam. Itu pun selama mereka melawan. Kalau mereka tidak melawan, tidak boleh dibunuh. Orang yang sudah tertawan, orang yang sudah menyerah, tidak boleh dibunuh. Orang tua, perempuan, anak kecil, semuanya tidak boleh. Di dalam Islam, saking tegasnya kita untuk menjaga kemakmuran manusia, tidak boleh seorang muslim mengganggu hanya karena kekafiran seseorang, kecuali kalau dia membuat kerusakan di muka bumi atau menghina agama Allah Islam. Siapa yang membunuh mu'ahid, hukum syar'inya tidak akan masuk surga. Artinya, dia akan dimasukkan ke neraka dulu, baru kemudian masuk ke dalam surga. Dan di sini digambarkan aroma surga itu, hukum yang kedua, surga itu sudah ada dan aromanya tercium dari jarak 40 tahun. Tentu jarak 40 tahun ini sangat luar biasa, jarak yang sangat jauh, dan ini menandakan surga itu memiliki bau yang wangi.

Imam Sufyan al-Thawri berkata, bagiku meninggalkan harta 10 ribu dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah lebih aku cintai dan

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku

0: tetap memperjuangkan kebenaran, pasti akan menang. Apa yang perlu dipastikan oleh orang-orang yang mengikuti petunjuk adalah berusaha untuk tetap memperjuangkan kebenaran, meskipun harus berhadapan dengan musuh-musuh kebenaran tersebut. Insya Allah, pada akhirnya kemenangan akan diberikan kepada orang-orang yang tetap memperjuangkan kebenaran itu. Sudah menjadi sunatullah di muka bumi, bahwa siapa yang tetap memperjuangkan kebenaran, pasti akan ditolong dan dimenangkan. Sunnatullah ini tidak hanya berlaku pada diri Nabi dan Rasul, tetapi juga berlaku pada siapa saja yang memperjuangkan kebenaran dari orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Muhammad ayat 7, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, pasti Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Pertolongan dan kemenangan itu pasti diberikan, meskipun orang-orang yang musyrik atau musuh kebenaran tidak menyukainya. Ketidaksukaan mereka tidak akan dapat menghalangi pemberian Allah sedikitpun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 33, yang artinya, "Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk atau Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai." Jadi, pastilah musuh orang-orang beriman akan kalah dan sekali-kali tidak akan mungkin menang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 12, yang artinya, "Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan dikirim ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya." Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, merasa yakin akan ditolong. Ragu-ragu terhadap pertolongan Allah berarti ada kekurangan pada keimanan dalam diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 173, yang artinya, "Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang." Yang kedua, tetap memperjuangkan kebenaran, apapun yang harus dihadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah As-Saff ayat 14, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, 'Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?' Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, 'Kamilah penolong-penolong agama Allah.' Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Ketiga, menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai penolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 56, yang artinya, "Dan barang siapa mengangkat Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang." Dan yang keempat, bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 160, yang artinya, "Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal." Mudah-mudahan dengan memahami sunnatullah ini dengan baik, maka akan bertambahlah pengenalan dan keimanan kita kepada Allah yang menetapkan kaidah tersebut.
1: Baru saja Anda ikuti sunnatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafakkur Media. Ikuti kembali sunnatullah kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan

0: untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan mak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alam ora do engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

Dia lihat di luar hujan enggak nih? Lihat hujan ya. Allah kalau mau ngidupin pohon, airnya sama, tanahnya juga sama.

beda rasanya, beda warnanya, airnya sama. Kalau sampai nggak bisa zikir ini lihat pohon buah-buahan, emang bebal itu hati. Harusnya lihat buah suara Allah. Makanya orang yang

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, di antara tanda-tanda kebahagiaan dan keberuntungan adalah apabila ilmu seorang hamba bertambah, maka ia akan semakin tawadhu serta mengasihi. Dan bila amalannya semakin bertambah, maka ketakutan dan kewaspadaannya semakin bertambah. Setiap kali umurnya bertambah, maka semakin berkurang ketamakannya. Setiap kali hartanya bertambah, maka semakin dermawan dia dan kesungguhannya dalam berinfak bertambah. Dan semakin derajat serta kedudukannya meningkat, maka ia semakin dekat dengan orang banyak dan senantiasa memenuhi kebutuhan mereka serta bersikap tawadhu kepada mereka. Sedangkan tanda-tanda kesengsaraan seseorang, apabila ilmunya bertambah, maka ia semakin sombong dan sesat. Setiap kali amalannya bertambah, maka semakin bangga dia serta meremehkan orang lain dan berprasangka baik terhadap dirinya sendiri. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah pula ketamakannya. Setiap kali bertambah hartanya, maka semakin bertambah pula kekikirannya dan kebakhilannya. Setiap kali meningkat jabatan serta kedudukannya, maka semakin sombong dan sesat dia. Semua hal ini merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dia menguji hambanya dengan hal-hal tersebut, sehingga akan nampak sekelompok orang dalam keadaan sengsara dan kelompok lain bahagia. Begitu juga kehormatan merupakan ujian serta cobaan, seperti kedudukan menjadi raja, pemimpin, dan juga harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang nabinya Sulaiman alaihi salam ketika memperlihatkan singgasananya kepada Ratu Balqis. Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini termasuk karunia Rabbku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Quran surah An-Naml ayat 40. Segala bentuk kenikmatan adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memperlihatkan rasa syukur bagi mereka yang bersyukur dan kekufuran bagi mereka yang kufur nikmat. Sama halnya dengan musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Ia menguji hambanya dengan kenikmatan seperti halnya mengujinya dengan musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka adapun manusia, apabila Rabb-nya mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, 'Rabbku telah memuliakanku.' Namun apabila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, 'Rabbku telah menghinaku.' Sekali-kali tidak." Quran surah Al-Fajr ayat 15 hingga 17. Maksudnya, bukan berarti setiap hamba yang Allah beri kelapangan, kehormatan dan kenikmatan padanya itu merupakan penghormatan Allah baginya. Sebaliknya, bukan berarti setiap hamba yang Allah sempitkan rezekinya dan Allah uji dengan menimpakan musibah merupakan sebuah penghinaan Allah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.

Saudaraku, Ali bin Abi Thalib mengatakan, taubat itu wajib bagi seseorang, tapi lebih wajib lagi baginya untuk meninggalkan dosa. Perjalanan waktu ini sangat mengherankan, tapi lebih mengherankan lagi kelalaian manusia terhadap waktu. Sabar dalam menghadapi musibah itu sulit, tapi hilangnya kesabaran itu lebih sulit lagi akibatnya. Semua yang bisa dicapai itu dekat, tapi kematian lebih dekat dari semuanya. Pendengar, menurut Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, ada dua sebab yang menjadikan para sahabat Rasulullah lebih utama dan unggul dibanding kaum muslimin yang lainnya. Yang pertama, karena kebersihan hati mereka dari ragam keraguan, yang berarti mereka memiliki kekuatan iman yang tinggi. Kedua, karena pengorbanan mereka dalam jihad dan kesungguhan mereka. Dua keadaan ini memang pantas disandang oleh para sahabat yang mulia. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyitir perkataan, "Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya dan seterusnya." Generasi sahabat radhiyallahu anhum dilanjutkan dengan generasi tabi'in dan generasi tabi'in tabi'in dan seterusnya. Itulah siklus masa kondisi kaum muslimin yang sangat indah. Mereka bukan manusia yang tidak punya keinginan dunia, bukan manusia yang tidak mempunyai hawa nafsu. Mereka adalah manusia yang memiliki hasrat, ambisi dan keinginan, sama seperti kita. Itu diakui oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, khalifah Bani Umayyah terkenal, solih, dan sebagian orang menjulukinya sebagai khalifah kelima setelah Ali radhiyallahu anhu. "Jiwaku," kata Umar, "memiliki sifat yang tidak pernah puas. Jika aku memperoleh sesuatu, maka aku ingin sesuatu yang lebih baik lagi darinya. Ketika jiwaku mendapat khilafah dan tidak ada lagi kedudukan yang lebih tinggi dari khilafah, jiwaku menginginkan akhirat." Saudaraku, hidup di dunia memang syarat dengan ambisi dan keinginan keduniaan. Ingin hidup lebih baik, ingin memperoleh harta yang banyak, ingin mendapat kedudukan tinggi, ingin dihormati karena kedudukan, ingin ada jaminan hidup yang pasti. Bahkan setelah kehidupan bukan milik kita lagi. Aneh sebenarnya. Tetapi mau tidak mau, itulah kenyataan ambisi keduniaan yang ada dalam benak banyak orang. Mungkin juga termasuk kita, termasuk saya, termasuk Anda semua. Hanya keimanan yang mampu mengekang dan mengontrol ambisi keduniaan itu agar tidak berlebihan dan merusak. Di zaman dinasti Umayyah, ada salah seorang gubernur yang sangat berkuasa, yakni Hisam bin Abdul Malik. Suatu ketika, ia menunaikan haji di Baitullah dan bertemu dengan seorang ulama hadis, Salim bin Abdullah bin Umar. Hisam mendekati Salim dan berkata, "Wahai Salim, mintalah kepadaku apa keperluanmu." Salim mengatakan, "Demi Allah, saya sangat malu untuk meminta kepada selainnya di rumahnya ini." Setelah itu, ia keluar dari wilayah Ka'bah dan ternyata ia diikuti oleh Hisam bin Abdul Malik yang penasaran dengan penolakannya itu. "Sekarang engkau sudah keluar dari Baitullah, mintalah padaku apa yang kau perlukan," tanya Hisam. Salim berhenti melangkah. Ia menoleh ke arah Hisam dan berkata, "Apa yang perlu ku minta kepadamu? Kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat?" Hisam menjawab, "Tentu saja kebutuhan dunia." Salim lalu mengatakan, "Sesungguhnya aku hanya meminta kebutuhan dunia pada yang memiliki dunia. Bagaimana aku meminta dunia pada yang tidak memiliki dunia? Maha suci Allah yang telah menciptakan keluhuran hati Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu." Saudaraku, tahan segala ambisi keduniaan itu. Kekang ia agar tetap ada pada batas-batas tertentu. Tinggalkan keinginan yang berlebihan. Cukupkan ia dengan berbagai amal soleh
yang akan memberi ketenangan dan kepuasan batin. Ingatlah, segala yang berlebihan pasti membawa keburukan. Seorang ahli hikmah pernah mengungkapkan, barang siapa yang meninggalkan berlebihan dalam bicara, ia akan memperoleh hikmah dalam lisannya. Barang siapa yang meninggalkan berlebihan dalam pandangan, ia akan memperoleh kekhusyukan dalam ibadahnya. Barang siapa yang meninggalkan berlebihan dalam makanan, maka ia akan diberi kelezatan dalam ibadah. Barang siapa yang meninggalkan berlebihan tertawa, ia akan memperoleh kewibawaan. Barang siapa yang meninggalkan cinta dunia, ia akan mendapatkan cinta akhirat. Dan barang siapa yang meninggalkan kesibukan terhadap aib orang lain, maka ia akan memperoleh kesibukan memperbaiki aibnya sendiri. Kita di sini bukan hanya menghadapi badai laut, saudaraku, hutan belantara atau angin topan. Semakin lama melangkah di jalan ini, maka ancaman keimanan kita semakin berat dan keras. Ancaman yang bukan hanya merupakan taruhan hidup dan mati, tapi soal surga atau neraka. Seseorang pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ceritakan kepadaku kewajiban yang paling wajib, keanehan yang paling aneh, kesulitan yang paling sulit, dan kedekatan yang paling dekat. Ali berkata, taubat itu wajib bagi seseorang, tapi lebih wajib lagi baginya untuk meninggalkan dosa. Perjalanan waktu ini sangat mengherankan, tapi lebih mengherankan lagi kelalaian manusia terhadap waktu. Sabar dalam menghadapi musibah itu sulit, tapi hilangnya kesabaran itu lebih sulit lagi akibatnya. Semua yang bisa dicapai itu dekat, tapi kematian lebih dekat dari semuanya. Saudaraku, sudah terlampau lama kita bermain-main dan merenggangkan pegangan tangan pada hidayah Allah. Marilah kita kuatkan kembali pegangan itu, saudaraku. Safik bin Ibrahim pernah mengatakan, pintu taufik atau bantuan Allah akan tertutup dari makhluk dalam 6 keadaan. Kesibukan mereka dengan nikmat daripada mensyukurinya, keinginan untuk menuntut ilmu dan meninggalkan pengamalannya, bersegera melakukan dosa dan menunda-nunda taubat, bangga berteman dengan orang yang soleh tanpa mencontoh apa yang mereka lakukan. Dunia akan mereka tinggalkan, tapi mereka mengejar dunia. Akhirat pasti akan mereka datangi, mereka, tapi mereka justru berpaling dari akhirat. Saudaraku, seburuk-buruk buta adalah buta hati. Seburuk-buruk kesesatan adalah kesesatan setelah menerima petunjuk. Seburuk-buruk permintaan maaf adalah ketika mereka meminta maaf menjelang mati. Seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Bejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usah kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wuh, baik gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
2: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sengeng ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Let the heat come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
1: Orang-orang zaman sekarang berusaha untuk memisahkan itu sebenarnya. Jadi agama yang turun itu sebenarnya apa esensinya?
2: Itu, ini penasaran nih. Waktu pertama kali turun ke Rasulullah itu ke Nabi Muhammad.
1: Betul.
2: Sebenarnya
1: esensinya
2: kan,
1: apa?
2: Esensinya kan nilai-nilai yang baik.
1: Betul.
2: Cuman ketika dipadukan sama
3: budaya
2: Arabnya ya memang Nabi itu dari Arab. Betul. Gitu. Jadi kecampur sekarang nih. Ya.
1: Makanya sekarang sebenarnya sudah jelas sih. Ada yang namanya agama, ada yang namanya ekspresi agama. Ekspresi agama tidak dipungkiri ada di setiap tempat. Contoh misalnya, orang kan nggak memungkir ada namanya karakter kolektif. Orang Jawa punya karakter kolektif, orang Ambon punya karakter kolektif, orang Batak, orang Sunda punya karakter kolektif, orang Cina punya karakter kolektif. Itu kan ya. Nah, apakah salah punya karakter kolektif? Tidak. Contoh misalnya ya, kalau mudik itu kan baliknya, kalau perginya apa? Merantau.
2: Merantau.
1: Budaya merantau itu hanya ada pada orang-orang Jawa sama orang-orang Sumatera. Tapi orang Sunda itu jarang ada budaya merantau. Coba lihat, orang Sunda dibandingkan orang Jawa, itu orang-orang Sunda nggak banyak merantau. Makanya ada namanya budaya kolektif. Contohnya lagi, orang Batak misalnya. Orang Batak katanya kalau satu orang dia solo, dua orang dia main catur, tiga orang dia bentuk trio,
2: gitu kan. Iya juga sih.
1: Empat orang
2: ngapain main gitar pecah suara tuh.
1: Iya betul. Nah itu kan ada karakter kolektif. Ada orang-orang yang senang nyanyi, misalnya kayak orang-orang Manado dan segala macam. Ada orang-orang yang pintar cari duit, bukan pintar cari duit. Semuanya diukur berdasarkan materi tuh orang-orang Cina. Itu kan karakter kolektif kan itu kan ya. Nah, pertanyaan karakter kolektif ini salah atau tidak? Tidak. Maka ketika Islam, ketika dia datang dalam bentuk esensinya, ketika diinstal kemanapun, dia punya ada karakter kolektif yang mewarnai itu, jadilah budaya. Nah, maka kita lihat, yang mana esensi Islamnya? Esensi Islam ada pada Quran dan Sunnah, itu esensinya.
2: Okay.
1: Tapi Islam tidak menolak ekspresi daripada agama. Maka ekspresi agama Islam di Indonesia cenderung lebih ramah, cenderung lebih happy daripada ekspresi Islam yang ada di Arab.
3: Oh, ekspresinya juga berbeda.
1: Ekspresi nggak ada masalah. Islam di Nusantara akan menghasilkan ekspresi Islam di Nusantara.
2: Ya karena kan mayoritas kita orang Jawa nih.
1: Jawa.
2: Bercampur Pak Dokter sama Kejawen.
1: Iya.
2: Ada 7 harian. Ada 40 harian tuh nggak salah Hindu ya?
1: Iya Hindu.
2: 40 harian.
3: Nah ini kita pisahin ya. Kita pisahin antara budaya dan Islam ya. Apakah budaya ini mempengaruhi Islam ataukah Islam ini mempengaruhi budaya ya?
2: Iya. Atau ada yang mereka kawinin?
1: Nah tadi aku bilang. Ada hal-hal yang kemudian budaya di dalam Islam, sorry, budaya-budaya yang akan menjadi bagian daripada agama atau menjadi perhitungan daripada
2: budaya
1: agama.
2: Budaya yang menjadi bagian dari agama. Nah,
1: tapi bisa juga agama akan menjadi budaya.
2: Nah ini sekarang udah
3: salah satu contohnya nih, kita sebutin contohnya ya.
2: Mudik Lebaran.
3: Ada yang tadi itu lu kita bahas nih tadi.
2: Apa tuh?
3: Datang ke orang pinter. Itu sudah dijadiin budaya tuh.
1: Datang ke orang pinter itu adalah budaya pra-Islam.
3: Tapi sekarang masih banyak.
1: Berarti ada yang belum terislamkan. Karena justru ketika Islam datang, Islam menolak budaya ini. Makanya sampai ada hadis kan, siapa yang datang kepada peramal, membenarkan ramalan, maka dia tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Gitu kan ya. Nah, justru Islam datang untuk menolak budaya ini.
3: Budaya percaya dengan mistis. Segala sesuatu disambungkan dengan mistis. Itu budaya juga?
1: Itu budaya pra-Islam. Makanya ketika Rasul datang dan anaknya wafat, Ibrahim itu wafat, kemudian orang-orang pada desas-desus tuh. Ketika anaknya wafat, anaknya Rasulullah wafat, itu terjadi gerhana bulan. Ketika terjadi gerhana bulan, orang bilang, ini fenomena yang sangat berhubungan dengan wafatnya. Kata Rasul apa? Dan Rasul diwahyukan kan berarti oleh Allah. Katanya Rasul, jangan disambung-sambung. Gak ada urusannya. Ini fenomena
2: kekuasaan Allah. Udah ngomong gitu juga?
1: Udah ngomong gitu.
2: Nabi Muhammad ngomong gitu?
1: Betul. Padahal kalau dia mau manfaatin bisa kan?
2: Bisa.
1: Untuk glorifikasi dirinya.
2: Untuk branding.
1: Untuk branding.
3: Gitu, lu pernah gak sih? Misalnya buat lagu kayak gitu ya. Gak laku. Lu pernah gak kayak gitu? Apa lu buka usaha nih ya? Gak laku nih ya? Kata teman-teman yang paling sering itu apa? Lu kurang sedekah lu.
2: Tai kucing itu mah.
1: Betul.
2: Gak ada gagal usaha lagi lah.
3: Nah itu. Betul. Tapi kan di Indonesia itu kayak jadi budaya segala sesuatu ini dihubungkan ke mistis.
1: Nah itu yang aku bilang. Itu budaya pra-Islam yang akhirnya ketika di dalam Islam dia menjadikan legitimasi. Padahal gak ada.
3: Contoh, tidak ada ya Pak Ustaz?
1: Tidak
3: ya?
1: Ada. Contoh nih, aku kasih tau logikanya ya. Kalau ada orang bilang, contoh dia gagal dalam bisnis. Pendekatan pertama pasti mistika, bukan logika kan?
3: Iya.
1: Kenapa mistika? Karena memang ini adalah para Islam sudah begitu. Pasti dia bilang, untuk menjustifikasi itu dia bilang, kamu kurang sedekah. Pertanyaanku nih, logikanya ya. Pertanyaanku adalah, kalau dia berhasil kemudian bisnisnya, apakah dia gak sedekah lagi? Sedekah itu, lu mau gak ada uang.
2: Mau gagal, mau berhasil, sedekah.
1: Bukan sedekah. Lu mau kemudian miskin, lu mau kemudian kaya, tetap lu sedekah. Lu mau populer, lu nggak mau populer, tetap sedekah.
3: Betul.
1: Kan artinya sama kayak kita bilang kemarin lah.
2: Wajib
1: lu,
2: ya Pak.
1: Lu mau sakit, lu nggak mau sakit, rukyah tetap wajib. Bukan wajib. Rukyah itu tetap sunnah. Merukyah diri dengan ayat-ayat Al-Quran itu tetap sunnah. Lu nggak usah sakit dulu untuk nunggu lu.
2: Masa kesurupan dulu.
1: Iya, kesurupan.
3: Ya kan orang kesurupan baru dirukyah. Ya jangan gini itu.
1: Nah, yang anehnya adalah justru orang-orang yang sakit yang dibacain Quran, yang sehat enggak. Itu masalahnya.
2: Harusnya sehat juga kan.
1: Itu mistika bagiku, bukan logika.
3: Lu pernah lihat enggak sih zaman sekarang ya, lebih parah lagi, suami selingkuh dia rukiah. Bukan gue ngomong apa sih, rukiahnya boleh sih, boleh. Bagus sih.
1: Itu mau dia selingkuh, mau dia gak selingkuh, tetap di rukiah. Rukiah
2: lah lulusan ya.
3: Tapi cara berpikir mereka itu, maksudnya cara berpikir mereka, kalau ada yang itu selingkuh, ini pelet nih, ini kayaknya jin di nih. Jin nih.
1: Padahal
3: kayaknya
1: memang dialah jinnya. Bukan dialah jinnya, dia setannya.
2: Pak Ustadz, mau nanya nih, ini kan yang terjadi di bulan puasa nih. Iya. Menjelang lebaran, okay. Itu ziarah itu tuh syirik gak sih Pak Ustadz?
1: Ziarah, jadi gini, ziarah itu sendiri artinya adalah menziarahi, artinya mengunjungi. Makanya ziarah itu bukan hanya pada orang mati, orang hidup juga perlu diziarahi.
3: Serius?
1: Ziarah itu artinya zaro, artinya berjalan, mengunjungi.
3: Oh.
1: Jadi mengunjungi, contoh ya, saya lagi mau ziarah kepada guru saya itu boleh, padahal dia belum mati. Itu gak ada masalah, karena ziarah artinya mengunjungi. Contoh, aku mengunjungi Mesir, itu bahasa Arabnya zurtu bi Mesir. Aku mengunjungi Mesir. Nah, berarti ziarah itu di dalam bahasa Indonesia cuma mengunjungi orang mati.
3: Oke.
1: Okay. Nah, berarti kita baca, kita sekarang baca dan kita bahas tentang bagaimana mengunjungi kuburan. Itu kan orang mati. Hukumnya apa? Boleh. Bahkan disunnahkan di dalam Islam.
2: Oh, ada di Islam. Benar, baru mau nanya. Di Islam gimana?
1: Disunnahkan. Disunnahkan tuh dianjurkan.
2: Karena kalau ngajak ngomong batu nisan tuh gimana, Pak Ustaz?
1: Nah, ngajak ngomong batu nisan, ada nanti
3: pembahasan. Terus berdoa juga.
1: Nah,
3: papa, doain aku ya, enggak.
2: Oh iya, minta doain bapak.
1: Nah itu pembahasannya beda lagi. Kita bahas dulu pertama ziarah kubur.
2: Ziarah gimana?
1: Ziarah kubur hukumnya sunnah, karena Rasulullah sebelum meninggal itu memperbanyak ziarah kubur. Dan setiap ziarah kubur, apa kata Rasulullah? Rasul berdoa, Rasul mendoakan mereka yang di dalam kuburan itu. Lalu kemudian Rasul berkata bahwasanya sebentar lagi kami bersama kamu.
3: Okay.
1: Nah itu berarti untuk mengingatkan diri, karena Rasulullah berkata sebaik-baik pengingat adalah mati. Maka ketika orang mengingat mati, itu otomatis selesai itu semua maksiat itu. Artinya kalau ada orang yang banyak maksiat, itu berarti dia jauh daripada mengingat mati. Nah makanya orang-orang yang mengingat mati selalu baik. Nah cara mengingat mati yang paling bagus, pergi ke kuburan. Lihat tuh semuanya.
2: Lihat kematian kan.
1: Betul. Fir'aun mati. Korun yang paling kaya mati. Siapa lagi? Haman yang paling pintar mati. Orang populer mati, semuanya mati. Jadi lagu tuh orang kaya mati, kayak gitu-gitu. Yang nyanyi juga mati juga. Makanya kalau ada orang ngomong jangan foto bertiga, yang tengah pasti mati. Lah emang yang pinggir mati juga. Yang foto mati nggak? Mati juga.
2: Gimana Pak Ustadz itu?
1: Yang nggak foto mati juga.
2: Yang ngajak ngobrol kuburan tuh gimana?
1: Nah, berarti kita udah jelas dengan ziarah kubur hukumnya sunnah.
2: Sunnah.
1: Tolong dibedakan ziarah kubur dengan syirik. Syirik adalah menjadikan Allah punya tandingan, itu syirik.
2: Oh,
1: Allah itu nggak suka menjadi punya tandingan. Allah itu pencemburu. Artinya kalau kita treat misalnya pasangan kita supaya dia nggak cemburu, Allah harus lebih ditreat lebih daripada itu. Makanya contoh ya, syirik ini kan pekerjaan hati nih, bukan pekerjaan amal. Contoh ya, dia minta sesuatu pada kuburan, itu syirik. Dia minta sesuatu pada kuburan.
2: Itu minta syirik. Doakan tadi berarti.
3: Minta doakan tadi ya.
1: Nah contoh ya. Kalau doa beda lagi. Kalau doa pertanyaanku adalah orang di dalam kubur tuh bisa apa? Makanya kan di dalam Islam diajarin bahwasanya orang-orang itu kalau mau beramal pas masih hidup. Di hidup ini kata Imam Ali bin Abu Thalib bahwasanya ketika kita hidup ada amal tanpa ada perhitungan. Nanti setelah kita

0: kita mati, yang ada perhitungan, yang gak ada amal. Pertanyaannya kalau kita bacain, misalnya contoh kita bacain Al-Quran kepada orang yang sudah mati, pertanyaannya dia masih bisa amal gak? Contoh misalnya kita baca, wa aqimus shalah, ayo tegakkanlah sholat. Nah, kalau dia tegak sholat beneran,
1: wah, serem sih.
0: Serem kan? Nah, tapi tapi kalau kita jadikan, kalau kita membaca Al-Quran sebagai anak yang soleh, dan kita niatkan atau tidak kita niatkan, apakah mereka akan dapat pahalanya daripada perbuatan anak soleh?
2: Dapat.
0: Beda ya. Jadi kemudian kalau kita bacain dia supaya dia kemudian dengar dan berbuat, nggak bisa.
1: Oke.
0: Okay. Kita minta nggak bisa, itu yang saya yakini.
1: Kalau doa berarti ya, papa doain aku ya, semoga usahaku lancar. Hmm,
0: jangan doa ke papanya, doanya ke Allah. Lemah saya bapak yang berdoa.
2: Pak dokter, Pak Ustadz, gue jadi kepikiran sesuatu deh. Ini rada balik sedikit ya. Dulu waktu Siddhartha Gautama dapat pencerahan dari Tuhan juga, dari cahaya, Buddha itu warnanya jadi kayak gitu tuh. Terus Islam kan Arab gitu, Hindu India, terus Yahudi tuh Israel banget lah itu Yahudi. Ini apakah memang pattern nih Tuhan menurunkan sesuatu itu
0: cahaya?
2: Iya, Tuhan menurunkan ya kayak seperti kayak Islam gitu, nilai-nilai baik ini di setiap tempat tuh jadi bercampur dengan di mana diturunkan gitu. Sehingga terciptalah jadi agama namanya nih, banyak nih.
0: Ya
2: kalau Buddha itu kan bukan Arab banget Buddha. Berarti apakah itu pas turun, ini Tuhan nih memang berkali-kali nurunin nih. Buddha kan duluan, Islam dulu, Islam habis itu lebih modern sekarang kan. Terus Yahudi juga, Hindu.
0: Pikirin gak pusat?
1: Waktu lu ngomong, yang gue kebayang tuh ada lagunya tuh. Lagu Sembokong kan.
0: Oke, menarik.
2: Gimana nih?
0: Oke.
2: Ini soalnya berhubungan nih.
0: Aku yakin sebenarnya yang berhubungan kebaikan tuh berhubungan satu sama lain. Keburukan juga berhubungan satu sama lain. Maka konspirator-konspirator keburukan dan penganjur-penganjur kebaikan tuh pasti sama. Aku yakin setan tuh ada di mana-mana. Makanya dari ujung timur sampai ujung barat biasanya sama tuh. Ritualnya sama. Sama-sama nyembah matahari. Gak di timur, gak di barat, matahari disembah dan segala macam. Nah, yang antum bilang itu adalah bias namanya. Bias agama itu seperti apa. Tapi aku yakin agama itu daripada satu sebenarnya. Cuman ketika sampai ke satu tempat atau sampai pada orang-orang tertentu, dia ada biasnya. Nah, itulah kemudian kemampuan kita untuk melihat yang mana yang pure-nya ini dan yang mana yang bias. Dan yang bias ini pasti akan jadi budaya tadi kan ya. Nah, budaya mana yang masih bisa ditolerir, budaya mana yang gak bisa ditolerir. Nah, itu tugas agama tuh. Okay. Tapi pionnya pasti sama. Menarik Son Gokong. Contoh Son Gokong. Son Gokong mencari kitab ke sebelah
1: barat.
0: Lihat ya, orang Cina itu bikin Son Gokong, dia udah tahu kitab itu sebelah barat. Sedangkan orang-orang dulu menyembah dewa, penyembah-penyembah dewa, itu kalau bikin kuil, kuilnya ngadep ke sebelah timur. Orang barat nyari kitab ke sebelah timur. Orang barat nyari kitab sebelah timur, betul. Orang timur nyari kitab ke sebelah barat. Nah, di tengah-tengah itulah tempat peradabannya manusia. Makanya agama-agama itu dapatnya dari tengah situ. Ya kan, itu namanya Syam itu kan daerah pertengahan. Mesopotamia itu juga daerah pertengahan. Nah, makanya daerah pertengahan itu yang kemudian dapat dalam tanda kutip agama-agama itu tadi. Nah, tapi kebaikan itu universal. Nah, tinggal kita lihat dari kebaikan universal ini, kebenaran apa yang menyatukan mereka semua. Karena kebaikan itu adalah ekspresi daripada kebenaran.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, bukan sebaliknya.
1: Oke, okay. Jadi kita runtut tadi ya. Atas dong, ke atas dong. Percaya mistis tadi Pak Islam ya, berdoa dengan kekuburan itu sunnah, tapi berdoa itu dengan Tuhan ya. Kita mendoakan yang sudah meninggal, oke, gak ada masalah.
0: Aku mau kasih tahu, dokter tahu awal daripada syirik itu di Nabi siapa?
2: Nah, ini gimana?
0: Awal syirik. Jadi Nabi Adam tuh gak syirik. Anak-anak Adam berdosa, tapi tidak syirik. Tapi syirik itu dimulai dari zamannya Nabi Nuh.
2: Oh iya benar, makanya di...
0: Betul. Gimana caranya kemudian syiriknya Nabi Nuh? Mereka buat patung-patung orang yang sudah mati. Lalu iblis meyakinkan pada manusia bahwasanya mereka bisa ngasih manfaat dan bisa ngasih mudarat. Bisa ngasih manfaat dan bisa ngasih keburukan. Maka orang-orang tuh minta kepada patung. Tolonglah ini Hubal, Manat, apalagi Siwa segala macam. Bukan Siwa, siapa? Siwa kalau enggak salah. Atlata, Uzza, Manat segala macam. Tolonglah ini kemudian agar kami ini
1: minta mendapat kekayaan,
0: iya, hujan segala macam,
1: minta rezeki, minta hujan.
0: Betul. Yang diminta bukan orang, padahal awalnya itu adalah dianggap cuma ini wasilah aja, wasilah kepada orang soleh. Nah, makanya kalau kita bicara balik lagi ya, kalau kita bicara kubur, kali lagi ini pasti perbedaan pendapat. Cuman silahkan sampaikan dalilnya. Karena menurut saya secara pribadi, kita doa tuh ke Allah itu sudah cukup. Nah, kalau ada orang-orang kemudian meyakini bahwasanya mereka berziarah kepada orang-orang yang soleh dalam tanda kutip, bagi saya berhusnuzon. Contoh, mereka ziarah ke Wali Songo, aku gak ada masalah. Aku juga ziarah kepada Wali Songo, aku juga ziarah kepada orang-orang yang dalam tanda kutip hebat-hebat di dalam Islam. Tapi aku berhusnuzon bahwasanya aku datang sini untuk mengingatkan bahwasanya ini loh, aku mengingatkan mati itu yang pertama. Yang kedua, aku berhadapan dengan orang-orang yang dulu hebat, dan gimana caranya agar aku bisa untuk reflect kepada mereka.
1: Oke.
0: Tapi bukan minta sesuatu.
1: Bukan menuhankan mereka.
2: Bukan. Dokter, aku mau nanya lagi satu lagi nih. Ini Pak Ustadz, Islam ini bisa dimodif gak sih? Sesuai dengan, supaya gak Arab banget, balik yang tadi. Misalnya dia, ada orang mau masuk Islam, dia di Norway misalnya.
0: Betul.
2: Kan kebudayaannya Viking tuh.
0: Betul.
2: Bisa gak dia dimodif gitu?
0: Justru Viking akan sangat cocok banget dengan Islam.
2: Waduh. Kenapa jadi cocok?
0: Karena Islam menghargai banget keberanian mereka.
2: Oh, iya juga,
0: Islam menghargai banget, terus kemudian mereka tuh bisa berkorban. Kan coba tanya sama
2: mereka Viking. Mereka Valhalla kan?
0: Iya, Valhalla.
2: Iya, benar.
0: Dan mereka, tuh Valhalla gitu.
1: Yoi. Kan. Kalau di Miami?
0: Miami, misalnya. Miami itu apa? Misalnya orang-orang apa tuh?
1: Bikini.
0: Bikini.
1: Naked.
0: Iya.
1: Ya kan kalau di pantai kan naked kan?
2: Iya, dia mau menerima Islam nih. Dia sebagai
0: dia ajaran. Dia senang naked misalnya.
1: Ya kan kalau di pantainya pakai bikini dan naked dong. Iya,
0: dia senang seksi. Islam menghargai orang seksi. Bahkan aku tuh bilang pada semua ibu-ibu tuh, jangan sampai kalian tuh ketika sudah jadi seorang muslimah pakai kerudung, Anda gak ngerti bagaimana membuat suami Anda tuh, mohon maaf gitu kan ya, menyukai Anda lebih daripada yang lainnya.
2: Benar juga sih.
0: Lain kan ya. Artinya Islam gak merangsang seksi, cuma Islam mengatur seksinya buat siapa.
2: Itu ini keren ya tuh Islam tuh. Seksinya jangan dikasih orang lain jadi diskon.
0: Nah, benar. Itu benar.
2: Benar yang namanya apa eksklusif itu dilihat sama pasangan lo doang. Ini keren Islam tuh di situ.
0: Premium. Nah, makanya aku tuh bilang ya, termasuk aku tuh bilang sama ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu pengajian itu, Dok, Masya Allah, Dok, itu punya seragam tiap hari apa? Senin bajunya apa, Selasa bajunya apa, dan segala macam. Tapi kalau pas sama suaminya, itu daster dari zaman kuliah.
1: Kayak gitu aja.
0: Udah bolong lah, ikan bau ikan asin dan segala macam.
2: Tapi itu Pak Ustadz, itu nilai itu kebudayaan Arab apa memang dari Allah itu?
0: Yang mana?
2: Itu kalau soal menutup aurat itu.
0: Menutup aurat itu dari Allah, karena kebudayaan Arab enggak ada. Kebudayaan Arab
2: serius?
0: Iya, kebudayaan Arab enggak kayak gitu. Kemudian Arab tadi kerudungnya ke belakang, lalu kemudian kebuka dadanya, lalu kemudian kakinya enggak ada segala macam, kemana-mana pakai gelang, nusuk segala macam, namanya mahalu zinah, tempat dikasih perhiasan, kakinya dikasih emas, ini pahanya dikasih emas dan segala macam, dan ada dandanan-dandanannya, kalau mohon maaf pelacur dandanya kayak apa, lalu kemudian orang-orang terkenal kayaknya kayak dandanya kayak apa, dalam Islam semuanya disamain.
2: Oh, berarti waktu nilai baik ini turun dari Tuhan tuh ke Rasul, memang merubah situasi di Arab ya?
0: Makanya heboh. Makanya Arab jadi heboh. Karena, jadi gini, lu bisa bayangin ya. Andaikan Rasulullah Muhammad itu tidak bawa apapun yang bertentangan, dia heboh nggak? Nggak kontroversi.
2: Ya, enggak. Pasti kontroversi.
0: Dr. Richard kontroversi karena dia bawa sesuatu yang beda, yang nggak mudah diterima sama orang. Nabi Muhammad bukan hanya bawa sesuatu yang berbeda, dia netral. Maka yang paling heboh itu kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy tahu, Rasul bawa sesuatu yang lebih bagus daripada yang mereka tawarkan. Ketika itu orang-orang tahu, ini mereka bisa jadi nggak punya kekuasaan lagi.
2: Oh. Berarti sebelum Islam itu turun, ada apa yang disembah itu? Di Arab itu apa tuh dulu?
0: Semuanya menyembah berhala.
2: Oh.
0: Jadi ada set of rules, value hidup yang benar-benar diametral yang Rasul kemudian kritik. Pertama adalah penyembahan terhadap berhala. Yang kedua adalah equilibrium atau ekuitas di antara manusia. Misalnya, posisi perempuan itu parah banget tuh.
2: Di Arab sih parah banget.
0: Islam langsung ngasih posisi perempuan tiba-tiba ditempatkan gini. Heboh gak orang? Coba lu bayangin, zaman lu perempuan tuh gak jadi warisan. Sorry, perempuan gak dapat warisan. Bahkan bisa jadi warisan. Islam datang.
2: Perempuan jadi warisan?
0: Jadi warisan. Contoh ya, misalnya ini ada seorang laki-laki. Bayangin nih, kalau tiap tahun dia nikah, umurnya 60 tahun, berapa bininya?
2: Buset, 40 lah, 30 lah.
0: Kalau tahun dia nikah 2.
2: Iya juga.
0: Dan
2: ya,
0: itu biasa udah di Arab. Ketika contoh misalnya, dia umur 60 tahun nih, berarti isinya ada yang bervariasi tuh. Ada yang umur 60, ada yang umur 50, ada yang sampai umur 20.
2: Benar, iya betul.
0: Nah, tiba-tiba dia meninggal. Ini diwarisin ke anaknya.
2: Bininya?
0: Bininya bisa dinikahi sama anaknya.
2: Buset.
0: Kalau dia punya anak, namanya siapa tuh? Anaknya manggil Pak Engkong?
2: Bingung juga ya.
0: Atau Bapak?
2: Oh, berarti kayak waktu itu pembahasan kita tuh, kan banyak orang pengen masuk Islam gara-gara bisa, apa namanya, bisa poligami.
0: Iya.
2: Ternyata
0: pas itu, Islam datang.
2: Iya, dulu bisa 20-30 pas Islam
1: datang. Aku mau cerita itu. Ini kisah nyata ini. Beberapa hari yang lalu, yang ada seseorang yang ngomong dengan

0: kan seenak-enaknya, aku bilang kan. Lalu datanglah Islam yang pengen memperbaiki ini. Dan betul, pada zaman itu, ini adalah yang terbaik. Memang sekarang, kalau tolak ukurnya sekarang, memang tidak sesuai, aku bilang. Karena di sini sekarang kita mengakui satu, ya kan, perselingkuhan itu tidak baik, dan lain sebagainya. Memang agak nggak sesuai karena zamannya berbeda. Tapi pada zaman itu amat sangat bagus banget, aku
1: bilang. Jadi empat tiba-tiba ya?
0: Iya, jadi empat, dan semuanya itu diatur. Bahkan kita atur yang namanya adil, harus diatur dengan apa. Tapi memang ada perubahan zaman yang sekarang terjadi, sehingga ngelihatnya seolah-olah itu gak baik.
1: Betul. Padahal sebenarnya kalau kita lihat agama-agama lain ya, ini kalau mau konsisten, sekali lagi Indonesia sangat ganda, sangat ganda tuh. Pertanyaannya, kalau agama-agama lain, contoh misalnya Kristen misalnya, atau Yahudi, kan mereka pasti mengakui Ibrahim dong. Ibrahim istrinya berapa? Coba tanya.
2: Iya juga ya.
1: Nah kalau dibilang Bani Israel itu artinya 12 anak Yakub. Pertanyaannya apa 12-12 dari istrinya satu? Ayo loh.
2: Belum tentu.
1: Enggak tentu juga. Sudah pasti. Ada 4 ibunya. Ibunya 4. Yusuf dan Benyamin itu dari ibu yang satu. Sementara kemudian ada 3 ibu yang lain yang ngelahirin ada 10 anak yang lain. Ayo loh, berarti mereka poligami. Pertanyaan yang kedua, Yesus bagi orang-orang Nasrani kan jelas gak nikah kan ya. Nah pertanyaannya, apa lu harus gak nikah semua yang masuk Kristen? Sama kayak di Islam, apakah di dalam Islam harus nikah 4 semua? Enggak, karena itulah namanya syariat kan.
2: Berarti gitu, ini logika gitu.
1: Itu logika, iya. Nah jadi kira-kira gitu. Nah kalau kita balik lagi kemudian dalam perkara agama, memang betul. Jadi di dalam Islam tuh semuanya itu diatur oleh Allah. Nah nanti yang diatur oleh Allah ini ada yang diametral dengan budaya. Seperti yang tadi, tiba-tiba perempuan itu dapat warisan, itu heboh semua orang. Bayangin laki-laki yang toksik itu. Ah perempuan dapat warisan, ogah gua.
0: Ada perubahan peraturan.
1: Yang kedua, haid itu dibilang penyakit parah.
2: Di dulu
1: perempuan haid, pindahin dari rumah, jangan dideketin. Di dalam Islam nggak apa-apa, yang nggak boleh cuma bersetubuh aja.
2: Karena masuk penyakit juga sih, itu kan bulanan ya.
1: Betul.
2: Kenapa penyakit parah? Kenapa
1: penyakit parah? Di dalam Islam yang penting lu nggak boleh masuk.
2: Oh berarti setiap cewek dulu disehina itu?
1: Sehina itu.
2: Udah pasti semua cewek mengidap penyakit parah dong.
1: Bener, karena punya haid kan. Kata Allah,
2: gila kali ya,
1: gak ada masalah.
0: Gue bayangin ya, gila kali zaman dulu. Kita aja yang kasih edukasi ke masyarakat kayak gini ya, sampai berdarah-darah kadang-kadang. Gue bayangin gak kalau Rasul ya, dengan bawa seaturan yang namanya
2: kontroversi itu.
0: Berubah banget.
2: Iya, kontroversi.
1: Makanya orang nonton ini jadi apresiasi sama Dr. Richard. Karena mereka belum pernah ketemu kafir Quraisy.
2: Belum ada apa-apanya.
1: Lebih parah berarti.
2: Lebih parah jauh. Berarti kafir Quraisy ini dia menganut agama apa? Kan menyembah berhala. Coba kebudayaannya kebudayaan apa?
1: Dia sebenarnya enggak punya agama, dia status quo. Dia intinya kekuasaan aja. Maka bagi mereka enggak peduli dengan agama apapun selama enggak ganggu kekuasaan mereka.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Assalamualaikum Kang Reja.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan Mak? Dadak iklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
4: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sengeng ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kan lu.
4: Weh, saya ini numpang mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok lho.
4: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, kayak mobilku kayak.
4: Lah kok pikep ini?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, iya lah.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Sejenak kita ikuti untaian semangat.

bukan karena tak mampu. Bahkan Anda sebetulnya bisa berjamaah ke masjid, bisa bangun malam tahajud, bisa menghafal Quran. Cuma seringkali lahir sifat-sifat malas dalam diri kita atau sulit melakukannya, karena barangkali sebagian yang haram atau maksiat sudah masuk dalam diri kita yang harus dikeluarkan. Ini mata. Kalau kebanyakan niat yang jelek-jelek, niat yang baik itu sudah gak peka lagi, Pak. Karena baik dengan buruk itu gak akan nyambung. Jadi kalau mata Anda dibiasakan melihat yang jelek-jelek, begitu melihat yang baik gak akan peka. Okay. Mohon maaf, gak lihat orang sholat, belum ada getaran. Lihat orang baca Quran, belum ada kepekaan. Itu mungkin matanya sering dipakai yang kurang bagus. Makanya Allah sampaikan kan, seperti saya uraikan dalam setiap pertemuan, Quran surah ke-24 itu, ayat 30 untuk laki-laki,

Gak cepet sih deh. Eh, GBK, main. Baru tuh, maksudnya, oh, kapan, jam berapa? Siap dari sekarang. Nih, agak cepat ya. Sama demikian, jadi kalau Anda misalnya agak sulit direspon kepada ibadah, ya, itu tandanya ada beberapa yang masuk ke dalam diri, ada maksiat. Kalau bukan maksiat, yang haram yang masuk itu. Haram masuk. Nah, jadi hati-hati ya. Makanya diberikan kesempatan, semoga Allah membimbing kita semua. Jika Anda ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai tinggalkan itu. Sebelum itu mengunci. Kalau sudah mengunci itu repot. Ya, repot itu. Misal, ada yang makan haram, mengalir lewat darah, jadi daging. Masuk ke telinga itu nutup nanti. Ya, di Quran surah ke-6 ayat 25 itu, halaman, wa fi adhanihim waqra. Ada orang yang telinganya kena sumbatan gitu. Kesumbat, jadi dengan kebaikan susah. Ya. Itu kalau nggak cepat dikeluarkan, lama-lama jadi penghalang, kunci. Kalau telinga kekunci, mata kekunci, itu pikiran pun nggak akan bisa itu. Kekunci juga. Ya, kekunci juga. Ya. Susah, dibawa berpikirnya susah. Ya. Sudah jelas, rasionalitasnya begini, dipahami begini, masih susah juga. Padahal mungkin gelarnya S1, S2, S3, banyak, tapi nggak bisa gitu. Makanya nanti ada orang yang sulit diingatkan lewat kebaikan, susah itu. Diingatkan dengan tidak sama aja. Ya Quran surah kedua ayat 6-7 itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala basarihim. Baik, ghisyawah, ada penghalang. Walahum, itu kalau enggak tobat. Jadi kalau orang ini tidak tobat, sampai dengan nanti di hari kiamat dijanjikan siksa yang berlipat. Kenapa disebut berlipat azim di situ? Karena orang umumnya dihisab dulu, baru disiksa. Kalau amal salahnya banyak, amal salehnya sedikit. Tapi orang ini, saking sulit yang diberi pengertian, banyak amal salahnya, begitu buruk amal salehnya, itu Masya Allah. Ada bahkan di antara mereka yang dijanjikan masuk neraka tanpa hisab. Anda pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Ya itu banyak riwayatnya, di Quran juga ada. Ya, Masya Allah, tapi ini masuk neraka. Oleh Allah disuruh gak usah mikir.

Pasti dengan Allah. Nanti, nanti, Masya Allah, saat hari perhitungan nanti, kami akan tampakkan neraka Jahannam pada orang-orang yang sulit diatur ini. Ya, sejelas-jelasnya. Jadi, sebelum masuk, dia ditampilkan. Seakan-akan kalimatnya begini, kamu gak usah mikirin hisab deh, tenang aja. Ini tempat kamu kembali, gak usah mikir lagi neraka tuh. Dari mana taunya ayat 101 nya? Siapa mereka? Alladzina kanat a'yunuhum fi dzikri, yaitu orang-orang yang saat di dunianya matanya terhalang, susah ingat kepada Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan tidak bisa dengar itu. Susah diberi nasihat, susah dengan adzan marah-marah. Bahkan orang mau bikin tempat adzan itu udah marah duluan. Kok ngapain bikin ini? Menara takut nanti nimpa ke tempat saya. Udah disusun, Pak. Belum jadi udah marah, ya kan? Kalau orang muslim mungkin belum paham. Ini kadang-kadang orang Islam. Ini yang bahaya, ya. Nah, maka dari itu, gunakan momentum ini untuk memuhasabah. Cek. Kemudian perbanyak puasa. Dasar kumpulan Nabi SAW. Sedang karena puasa itu menghimpun banyak kebaikan dan mencegah berbuat maksiat. Itu puasa. Ya. Saya sering katakan, kalau Anda sedang puasa, Anda akan berhati-hati berbuat salah. Mau bohong aja jaga-jaga tuh. Takut batal puasanya minimal. Kemarin dari mana sih saya tungguin? Ntar tunggu maghrib deh, saya jawab. Tunggu maghrib dulu tuh. Ya. Khawatir, ya. Jadi, tingkatkan itu dan bangun silaturahmi yang baik, ya. Kalau Anda sudah bisa melakukan itu, nanti Allah janjikan akan diberikan anugerah yang berlimpah. Di Quran surah ke-4, ayat ke-4. Tapi kalau Anda tidak mau berhijrah, tidak mau berubah, memperbaiki diri, maka lihat ayat 97 ini di Quran surah yang ke-4. Nanti ada orang masuk neraka tadi, seperti kami sampaikan, tiba-tiba malaikat tanya. Kalau bukan muslim gak akan ditanya sama malaikat, tapi ini muslim disebut zalimi anfusih, ya. Ya, dia menzalimi diri sendiri. Qalu fima kuntum alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, kamu ini kemana aja, kenapa di dunia diberi kesempatan gak berubah, kenapa gak hijrah, kenapa gak berubah diri, ya? Kamu kemana aja, ada yang tempatnya di neraka safar, muslim tapi gak mau sholat, ya. Masalah kakum fi safar, kenapa ada di sini? Tempat kamu kan bukan di sini. Apa jawabannya? Lam nakum minal musallin.

0: Kowe iki bakal tak weni. Awake dhewe iki kan bola kanca tur tangga ya ra.
1: Iya sip ya.
0: Duwe kawan.
2: Demikian tadi obrolan ala Jomi, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.

Hanzalah bin Abu Amir adalah anak pemimpin suku Aus yang terbilang kaya di Yasrib atau Madinah pada masa menjelang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke sana. Ayahnya Abu Amir bin Saifi, orang yang sangat benci kepada Islam. Pada zaman jahiliyah dia mendapatkan julukan Abu Amir sang pendeta. Tetapi julukan itu berbalik menjadi Abu Amir lelaki fasik ketika Yasrib sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Pernah suatu ketika dengan angkuh Abu Amir berkata, "Jika aku menyeru kaumku yang sudah masuk Islam, mereka pasti akan mengikutiku dan bergabung dengan kaum Quraisy." Tapi baru saja mulutnya menyebutkan nama dirinya, "Wahai Bani Aus, aku Abu Amir." Orang-orang Aus yang muslim menimpali, "Wahai lelaki fasik, Allah tidak akan memberkatimu." Mereka mengucapkan kalimat itu sambil melancarkan serangan yang menyebabkan Abu Amir melarikan diri. Nah, di antara penyerang itu adalah anaknya sendiri, Hanzalah. Hanzalah yang telah masuk Islam akhirnya menikah dengan Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul, anak sahabat bapaknya. Mertuanya itu dikenal sebagai tokoh munafik, menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Dia berpura-pura membela Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Namun ketika rombongan pasukan muslim bergerak ke medan laga, ia menarik diri bersama orang-orangnya kembali ke Madinah. Suatu pagi hari ketika mendengar seruan untuk berjihad, Hanzalah mengambil pedang dan baju perangnya, langsung bergabung dengan induk pasukan muslim dan pergi berperang. Dalam peperangan itu, dia berhasil mendekati Abu Sufyan ketika teman-temannya justru melarikan diri ketakutan. Abu Sufyan dalam duel satu lawan satu terjatuh dari kudanya. Wajahnya pucat, ketakutan. Pedang Hanzalah yang berkilauan siap merobek lehernya. Dalam hitungan detik nyawanya akan melayang. Tapi dalam suasana genting itu, Abu Sufyan berteriak minta tolong. "Wahai orang-orang Quraisy, tolong aku." Lantas orang-orang Quraisy di sekitarnya tanpa ampun mengayunkan pedangnya kepada Hanzalah dari kiri, kanan, dan belakang sehingga Hanzalah tersungkur. Dalam kondisi yang sudah parah, darah mengalir begitu deras dari tubuhnya. Ia masih dihujani dengan lemparan tombak dari berbagai penjuru. Dan akhirnya, anak muda ini gugur sebagai syuhada. Abu Sufyan si pengecut itu pun selamat dari tajamnya pedang Hanzalah. Selesai peperangan, Abu Amir dan Abu Sufyan mengitari medan laga dan mencari data sahabat-sahabat Nabi yang gugur. Biasanya mereka akan melampiaskan dendamnya dengan mencincang mayat-mayat musuhnya. Mereka menemukan jasad Kharijah bin Abu Suhair dari suku Khazraj, pemimpin Bani Khazraj, Abbas bin Ubadah bin Fadlah, Za'wan bin Abu Qais, bangsawan Yasrib, dan tentu saja Hanzalah. "Anakku, kenapa kamu tidak mau mengikuti perintahku untuk tidak ikut berperang?" keluh Abu Amir dengan nada kesedihan. "Andaikan menaati perintahku, kamu akan hidup terhormat bersama dengan kaum Aus," tambahnya lagi. Kepada orang-orang Quraisy, dia menyeru agar tidak mencincang jasad anaknya, tapi dia sendiri mencincang bangkai orang lain. Nabi Muhammad SAW yang diberitahu hal itu kemudian mendoakan Hanzalah. Beliau kemudian melihat ke langit dan berkata kepada para sahabat, "Aku melihat malaikat-malaikat sedang memandikan Hanzalah bin Abu Amir di antara langit dan bumi dengan menggunakan air muzan atau mendung yang diambil dari bejana perak." Kemudian beliau mengutus salah seorang sahabat untuk mengabarkan hal itu kepada istri Hanzalah dan menanyakan apa yang dikerjakan suaminya sebelum pergi ke medan perang. Ketika mendengar panggilan perang, Hanzalah turut berangkat dalam keadaan junub dan belum sempat mandi, kata Jamilah. "Beruntunglah Hanzalah, syuhada yang telah dimandikan oleh para malaikat. Dia memperoleh kedudukan yang tinggi di haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebaik-baik tempat yang tidak semua orang mampu meraihnya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, 'Tiada balasan bagi hambaku yang berserah diri
saat aku mengambil sesuatu yang dikasihinya di dunia, melainkan surga. Hadis Riwayat Bukhari.

0: pendengar, saat melakukan amalan muhasabah menilai amalan diri sendiri, perkara pertama yang kita renungkan adalah mengenai kesucian amalan. Apakah sudah hadir niat yang ikhlas pada setiap amal yang dikerjakan? Layakkah amal ibadah itu dipersembahkan kepada Allah SWT? Dan apakah sudah sempurna kepahaman mengenai keikhlasan? Ikhlas membawa maksud untuk tidak mencampurkan amal dengan niat meminta pujian manusia atau melakukan amal karena takut dicela orang, hendak mencari nama, derajat, penghormatan karena inginkan perhiasan dunia dan pangkat yang tinggi. Banyak orang yang beramal salah paham mengenai hakikat ikhlas. Mereka memilih untuk tidak beramal jika hati belum dapat membulatkan niat karena Allah. Kata mereka, yang jahil itu adalah, buat apa beramal jika Allah akan menolak? Masalah utama yang akan muncul selepas timbul persoalan dangkal itu adalah orang itu harus membuka ruang untuk setan duduk dalam hati dan meniupkan rasa was-was sehingga semua kebaikan tidak akan dibuat karena takut tidak ikhlas. Untuk menguatkan azam dalam beribadah, Al-Fudail bin Iyad memberi petuahnya, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, sedangkan melakukan amalan karena manusia adalah syirik. Ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Maknanya dibuat juga amalan itu sambil berjuang memantapkan niat semata-mata karena Allah. Sesungguhnya niat menjadi penyelamat terhadap rentetan amalan yang kita lakukan setiap hari. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Apabila mencermati ayat tersebut, terasa hati kita begitu sedih memandang amal yang menjadi debu itu dan tiada nilainya di sisi Allah. Mungkinkah sembahyang, puasa, sedekah, zakat, haji atau keelokan budi pekerti yang kita lakukan terhadap sesama insan tidak dinilai Allah? Pendengar, hakikatnya dalam beramal, seorang hamba dituntut untuk memenuhi syarat tertentu. Syarat wajib dilakukan untuk mendapatkan derajat orang yang ikhlas di sisi Allah. Berhati-hati dengan rasa puas dan bangga. Amal boleh menyebabkan seseorang takabur dan sombong, pandai menilai dan mengaibkan orang lain karena ilmu dan amalnya yang dilakukan lebih baik daripada orang lain. Selepas itu, dia merasa berpuas hati dan tidak menemukan sembarang kecacatan dalam amalnya, merasa diri paling benar, paling tinggi imannya. Maka lahirlah manusia yang terlalu yakin dengan kekuatan ilmu dan ibadahnya. Dia lupa siapakah sesungguhnya yang memberikan hidayah ke dalam hatinya, menggerakkan tubuh badannya untuk sujud, menuliskan catatan takdirnya hari ini, esok, dan di penghujung hidupnya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Sekali lagi pendengar, untuk apa seseorang itu beramal? Tentu saja karena dia beriman kepada hari kiamat dan pembalasan yang akan diberikan kepada seluruh makhluk. Demi mengingat hari penghisaban yang begitu ketat dan mahkamah Allah yang maha adil, sewajarnya kita mengamati kembali bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju ke sana. Wallahu a'lam bishawab.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081 0813-398-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
0: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
0: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
0: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 08.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lagi lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan mak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Woi gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah ora do engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo aku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah. Mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pickup ini?
1: Lah kan bener dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RD.

0: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
1: Hai teman-teman, ketemu lagi di Orga Talks,
2: cerita organik.
1: Jadi hari ini saya berada di outdoor lagi, dan ini berada di satu tempat yang mungkin teman-teman banyak yang kenal, terutama orang Bogor. Saya sebutin namanya Jimmy Hantu. Serem ya? Enggak dong. Jadi Jimmy Hantu, teman-teman pasti taunya ya pupuk, hormon, dan macam sebagaimananya ya. Dan pasti karena dengan Pak Jimmy-nya tentu yang biasa jadi pembicara di mana-mana. Dan yang paling hebohnya tuh pasti Pak Jimmy tuh ada fotonya sebelahnya tuh hasil panen yang besar-besar, raksasa. Tapi bagi Pak Jimmy, itu biasa katanya. Nanti kita masukkan beberapa cuplikan foto dan videonya. Dan di depan saya sekarang ini sudah ada Pak Sujimin. Biasa panggil Pak Jimmy Hantu. Selamat datang, Pak.
3: Selamat datang, makasih.
1: Gak sebenernya, saya yang datang. Mau nejuin ya, pakai tempatnya, Pak.
3: Silakan.
1: Nah, di depan saya ini ada Pak Jimmy Hantunya. Bukan hantu nih, Pak Jimmy beneran. Dan memang di sini dari lama, Pak, saya udah sering ketemu, ngeliat seminar Bapak lah. Dari zaman SMA, sampai saya masih kuliah di IPB. Ini menggebu-gebu, berkobar-kobar kalau udah ngomong ini. Karena selalu dalam hatinya tuh saya menyampaikan fakta pengalaman. Jadi nanti di tengah-tengah podcast atau sepanjang podcast ini, mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Tapi ini justru jadi trigger biar banyak yang nonton. Nah, Pak Jimmy. Jadi Pak Jimmy, sebelum jauh nih kita ngobrol tentang organik pastinya, boleh nggak Pak, kenapa namanya Jimmy Hantu?
3: Hanya Tuhan yang tahu.
1: Nah kan, jawaban luar biasa. Ini Jimmy Hantu Pak, hanya Tuhan yang tahu. Oke, cuman kalau di luar sana, orang ngeliat image Jimmy Hantu tuh apa, hantu di pertanian kah? Atau Pak Jimmy-nya sebagai sosok yang misterius kah? Atau apa tuh, ingin dikenalnya sebenarnya?
3: Kata orang semuanya.
1: Apa tuh?
3: Kata orang semuanya katanya misterius ya. Memang sebenarnya misterius tadi kan orang yang berani menyuarakan kebenaran pasti dikatakan misterius.
1: Okay.
3: Orang semakin tidak dikatakan misterius, semakin gak berani yang mana menyuarakan kebenaran. Dan saat ini kebenaran adalah sesuatu yang misterius. Saking misteriusnya, orang mencari kebenaran susah.
1: Pedas. Nah, mengenai petani, Pak Jimmy, petani di Indonesia selama ini, apakah sudah berada di jalan yang benar atau ada yang keliru sebenarnya?
3: Salah guru.
1: Guru siapa itu Pak Jimmy?
3: Salah gurunya. Indonesia ini negeri tropis, matahari nggak beli, daun nggak beli, tanah nggak usah mikir, masih kurang pangan. Salah guru. Berbicara pangan, Indonesia hanya selalu ngejarnya padi, padi, padi, padi. Memangnya kau pikir salada bukan pangan? Memangnya kau pikir talas bukan pangan? Memangnya jagung bukan pangan? Nah, ini selalu kita kesalahan ke sana. Nah, ini harusnya kita rombak gitu loh. Yang namanya di sana kompetisi pangan tadi, ya kompeten pangan tadi, apapun kearifan lokal di sana, pangan. Tuh, apa yang ada di kita nih pangan. Jangan mikirkan satu produk saja. Tuh, bicara pangan. Lo berbicara organik. Ya Indonesia ini udah organik banget tuh sebenarnya. Kenapa? Tumpukan sampah banyak, artinya itu udah organik loh. Tapi nyatanya sampahnya justru menumpuk. Tidak dijadikan makanan buat tumbuhan, tapi jadikan pajangan buat manusia. Yang harusnya organik ya kan dulu negaranya atau cara berpikir bangsa kita. Dalam rumah tangga selalu ada banyak sampah organik, tapi nggak diorganikan, nggak dikembalikan pada tanahnya. Ini yang sebenarnya yang perlu digurukan, apa, dididik terlebih dahulu tanahnya atau orangnya. Kita jelas butuh cabai, butuh tomat. Kenapa kita berpikir pasar? Kenapa kita nggak menciptakan pasar? Seandainya dalam rumah kita ada 1 meter lahan saja, apakah kita bisa tanam cabai, bisa tanam tomat? Bahasanya tentu bisa. Ada matahari, ada air banyak, ada limbah dapur-dapur banyak. Kenapa nggak dijadikan pupuk lagi? Kenapa nggak dikembalikan kepada tanahnya? Tapi justru dibuang di tempat sampah. Berarti mati dalam hal ini. Kembalikan dong cara berpikir manusia menjadi organik. Biar organiknya juga muncul. Biar pangannya juga muncul. Seandainya 200-300 juta manusia Indonesia ini dibikin rata-rata, satu orang punya satu pohon cabai saja, kita pasti ekspor cabai kok. Nah kita ini impornya impor cabai. Kenapa kita nggak bicara yang mana? Teknologi kita punya luar biasa. Matahari tanpa kita datangkan, dia datang sendiri kok. Gurunya yang salah. Kita hanya mengejar kompetisi ijazah, tapi nggak pernah mengejar kompetensi yang berijazah. Survival untuk Indonesia. Dari rakyat, untuk rakyat, kembali ke rakyat. Didiklah rakyat tadi, dari rakyat, untuk rakyat, kembali ke rakyat. Jangan bansos terus-terusan. Masa Indonesia masih cabai dikasih bansos kan? Apalagi yang mana dapat bansos duit untuk beli cabai. Ini kan lucu. Kaleng-kaleng banget. Coba kasih bansosnya otaknya tadi dengan bagus. Kelas Indonesia loh. Coba bansosnya apa? Oke, bibit cabai. Nanti lama-lama bibit cabai tadi dibansoskan ke orang lain lagi. Ke negara lain sono. Ini dapat yang mana BLT, bantuan langsung tunai. Harga cabai mahal, karena kemarin gak beli cabai, dia beli cabai. Ini bansosnya kan untuk siapa? Gak kena dari negeri untuk negeri. Gitu loh, kira-kira.
2: Wah, ini menjawab pertanyaan sepanjang podcast kayaknya. Betul Pak, jadi memang ya gak usah ngomongin lahan dulu. Manusianya dulu. Konsep dasarnya dulu. Setuju saya Pak. Nah kalau misalnya nanti kita ngomongnya ke petani, ya baik lagi ke gurunya juga, ini siapa? Apa yang disampaikan, apa yang diajarkan? Nah kalau untuk dari Pak Jimmy sendiri, artinya kayaknya ke petani ini banyak memberi masukan. Emang memang ada kelas khusus kah untuk petani-petani, terutama untuk di daerah Pak Jimmy ini? Ini saya informasi sedikit ya, Pak Jimmy ini, daerah Pak Jimmy ini 16 hektar, ini integrated farming, ini banyak segala macam di sini ya, ternak ya, apa horti dan lain-lain.
3: Pak ya Jimmy. Contoh ya kan, santri kami, saya di sini ada santri, satu hari itu rata-rata 1000 piring, 1000 porsi kita, saya mereka menyiapkan makanan
2: tiap hari ya,
3: tiap hari pagi 300, siang 300, rata-rata segitu, rata-rata. Santri itu kalau makan kangkung, dia tidak boleh makan kangkung kalau dia tidak bisa tanam kangkung. Kalau mau makan ya sekali, selanjutnya dia bisa tanam. Itu santri. Itu baru soal tanaman. Dia tidak boleh pegang HP kalau dia nggak bisa servis HP. Maka ketika dia pegang HP dari orang tuanya, maka besok wajib dia belajar HP. Kenapa? Ini yang dikatakan survival. Jangankan itu, anak saya usia 4 tahun saja sudah bisa berjalan, dia senang telur. Dia wajib ambil telur sendiri di kandang. Setelah itu dia wajib yang mana punya anak telur, anak ayam sendiri, nanti digedain sendiri. Jadi dia ngerti proses. Selama ini kan kita nggak pernah diajarkan proses nih. Diajarkan makan, yes. Diajarkan jajan, yes. Tapi proses untuk menjadikan makanan tidak pernah diajarkan. Dan saat ini kita baru sadar, pantesan kita nih nggak pernah cukup. Kenapa? Lawang kita nih maunya itu yang dikasih proses, tidak diajarkan untuk mengajak proses. Pendidikan lagi.
2: Yes.
3: Gitu loh.
2: Jadi instan. Memang sukanya instan, minta tangan di bawah. Lebih sering memang di Indonesia tuh. Karena juga tidak ada berpikir, ini saya harus apa, bagaimana. Itu mungkin apa sih maksudnya?
3: Ya, Indonesia ini negara religi kan. Kita bahas religi. Yang dipikirkan tadi zakat itu selalu ke orang aja. Gak pernah berpikir zakat buat tanaman. Bekas kulit bawangmu, bekas kulit telurmu, kau buang kemana? Kau buang tempat sampah. Tempat sampah menggunung luar biasa jadi sumber penyakit. Lu gak pernah mikir. Coba yang mana bekas sampah tadi, kau masukkan ke tanah, kau masukin ke polybag, kau masukin ke dalam tanah, kamu tutupin lagi. Maka di sana adalah zakat kita pada tumbuhan. Pernahkah kita berbicara zakat buat tumbuhan? Kita nggak pernah. Kiai ulama bicara zakat, 2,5%, 10%, 5%. Persentase dari bekas kita untuk tanaman mana? Ini nggak pernah diajarkan. Maka waktunya yang mana kita ini, waktunya ini biar untuk menghilangkan fenomena yang ada kita kekurangan pangan, ya udah ajarkan orang mencintai tumbuhan. Jangan hanya cinta pada manusia aja. Kita nggak punya alat untuk mencintai manusia tanpa cinta terlebih dahulu pada pertanian. Zakatmu mana? Yang dipikirkan zakat itu, Mak. Zakat harta benda, zakat ini. Bukan itu aja. Katanya kita makhluk sosial. Sosial kita hanya pada manusia. Padahal manusia tanpa ada tumbuhan bisa apa? Mari kita berpikir.
2: Ah, ini dosen ini kayaknya nih bukan tukang pupuk ini. Baik. Jadi kembali nih, Pak ya. Jadi ke lingkungan seberapa ya? Ketumbuhan tanaman ke lingkungan. Nah, dengan fenomena yang sekarang biasa di Indonesia, budayanya bertani yang setelah revolusi hijau kan menggunakan bahan-bahan sintetis, ya kimia lah kita sebutnya. Itu bertahun-tahun hingga detik ini. Itu sudah jadi obat mujarabnya, wajib digunakan. Nah, ini kalau ke depan seperti itu, terus menurut Pak Jimmy gimana?
3: Oh, kalau merasa kaya ya silakan, bisa beli kan.
2: Merasa kaya.
3: Merasa kaya.
2: Tapi untuk lingkungan gimana, Pak Jimmy?
3: Bicara lingkungan, ya selama nggak berlebihan ya baik-baik aja. Kan kita prinsipnya seimbang.
2: Seimbang.
3: Keseimbangan tadi. Tapi kalau kelasnya talas aja, kelasnya umbi, kita pakai kimia lagi, mau habiskan berapa? Ya busuk duluan. Yang kira-kira percepatan, oke. Kimia tadi kan, bahasa kimia tadi kan sebenarnya antara organ dan kimia ini kan tumpang tindih nih.
2: Iya.
3: Kan cuma bahasa sintetis, non-sintetis nih. Bahasanya. Apakah boleh? Boleh-boleh aja selama punya duit. Tapi kalau sadar gak punya duit, ngapain juga beli? Coba ya, kita berpikir lagi kembali ke sampah. Seandainya sampah itu yang mana kita kelola, kita saring. Antara organik dan non-organik kita pisahkan. Apakah subur tanah kita? Sangat subur toh. Bahkan yang khawatir saya adalah, sampah dalam rumah tangga kita, sampah dari masyarakat kita, ini adalah komoditas kemiskinan pertama. Dan itu awal komoditas kita menciptakan orang miskin baru. Lo gak cinta pada lingkungannya. Ketika makin gak cinta pada lingkungannya, pada dasarnya itu ya, adalah menciptakan komoditas perusak lingkungan, maka menciptakan kemiskinan baru dalam lingkungan dia sendiri.
2: Pribadi itu urusannya.
3: Nah, ini kan komoditas nih.
2: Masing, ya.
3: Maka jangan-jangan sampah menumpuk tadi komoditas nih. Satu, merasa kaya di rumah. Biar suaminya mengeluarkan anggaran, merasa kaya negaranya, udahlah biar negara mengeluarkan anggaran, merasa takut kotor, padahal dia ketika pas nyuci bawang, cair mair pun juga kotor. Kenapa nggak segera kau yakatkan pada tumbuhan sekitar rumahmu? Apa salahnya? Kenapa kita nggak sadar kekurangan itu? BLT masih mau, bansos masih mau, zakat kelingkungan gak pernah mau. Gimana ceritanya? Cobalah keluarkan undang-undang baru. Apa undang-undang wajib yang mana di sana perbaikan lingkungan. DLH keluarkan undang-undang, buang sampah di sungai denda sekian. Maka diawasi oleh RT dan RW-nya, selesai problem sampah kita. Kayaknya komoditas sih.
2: Pak Jimmy, ya tadi sebutnya sampah nih, kalau ya sekarang lagi rame Bantar Gebang. Apa menurut Pak Jimmy fenomena itu?
3: Ya itu salah pendidikan. Satu, pendidikan keluarga salah. Dua, pendidikan masyarakat salah. Ketiga, pendidikan masyarakat. Seandainya itu semuanya orang pada sadar, dipisahkan yang organ dan non-organik, dijadikan sumber yang mana nutrisi pada tanah, dijadikan zakat pada tanah, digembar-gemborkan oleh yang mana semua stakeholder, agar kita ini cinta pada lingkungan, cinta pada tumbuhan, cinta pada kehidupan kita. Nggak akan pernah ada sampah Bantar Gebang. Ada ini dikarenakan kita ini merasa kaya, merasa hebat, merasa takut kotor, merasa ini aja. Nggak pernah dibentuk organik dalam hati kita. Nggak pernah dibentuk organik dalam otak kita. Nggak pernah dibentuk kantong kita. Siapa dibentuk terlebih dahulu? Stop dulu deh bicara pupuk. Benerin dulu hatinya. Dipupuk yang baik. Kasih zakat. Berikan zakat. Berikan hak hati kita yang baik untuk lingkungan kita. Berikan hak hati kita yang baik untuk masyarakat sekitar kita. Berikan hak hati kita yang baik pada negara kita. Kalau saya bikin pupuk tadi itu sebenarnya itu permainan saya aja.
2: Nah, gimana maksudnya itu, Pak?
3: Salahnya aja orang gak pada mau bikin. Mau bikin pun juga saya ajarin kok cara bikin pupuk. Kan maunya instan, dia kan, ah cuma 100.000 rupiah, ah cuma 50.000 rupiah, ah cuma 20.000 rupiah. Pakai ngaduk-ngaduk, pakai fermentasi, pakai mikir ini, mikir itu. Mereka nggak mau mikir. Ya saya kan akhirnya apa? Anggaplah yang beli pupuk saya misalkan satu Indonesia cuma 1%. Ya lumayan bagi saya. Kenapa kita juga nggak berpikir lagi? Seandainya 100% dari hasil sampah kita dijadikan makanan, dijadikan pupuk buat cabai, apakah kita beli cabai? Enggak tuh. Tergantung nurani. Nurani. Ya mudah-mudahan aja nanti penguasa-penguasa Indonesia ini sadar lah. Bukan hanya sekedar seremonial penyadaran, seremonial cakap, enggak. Sadarkan betul. Maka sangat penting sekali dan segera dibentuk trainer of trainer di skala rumah tangga. Ajarkan mereka ilmu sosial pada siapapun, termasuk ketumbuhan, agar tumbuh ekonominya dan agar hatinya baik, religinya tercapai. Sosial tercapai, ekonomi tercapai, religi tercapai. Jangan hanya kau ajarkan bicara uang, tapi ajarkan juga bicara sosial dan bicara religi. Semakin hatimu baik, sebenarnya semakin baik pada lingkunganmu. Tapi semakin hatimu busuk, semakin rusak lingkunganmu.
2: Asik nih buat kuliah gratis. Setuju Pak, sosial terhadap tanaman tumbuhan ya Pak. Itu penting itu.
3: Nah ini lihat aja kayak gini kan tanaman di sini misalkan. Orang lihat semua rimbun, semua berbuah, semua ini. Orang lihatnya apa? Pak Jimmy hebat ya. Hebatnya di mana? Orang saya tanam talas masih keluar talas. Saya tanam jagung keluar jagung kok hebat. Ini kan kebodohan masal cara berpikir orang. Saya punya kehebatan apa? Kalau saya mengatakan apa? Anda tertipu. Tapi Anda menipu diri Anda sendiri gitu loh. Orang tanam talas masih keluar talas kok dibilang hebat.
2: Talas Pak. Pas ada talas ini. Teman-teman lihat ini. Ini talas, lihat.
3: Gak laku.
2: Cuma ukurannya, Pak. Ini belum paling besar, Pak.
3: Belum. Ini kan masih
2: di kaki saya ya.
3: Tuh. 6 bulan, 7 bulan. Ya sekitar 6 kilo, 7 kilo sih. 6 kiloan.
2: Iya, ini. Ya, 7, 6 kilo ini ada, Pak. Lumayan nih.
3: Ya, ada. Segini ya. Bisa jadi biasanya jadi sekitar 10 porsi.
2: Paling besar berapa, Pak?
3: Bisa adanya apa 12 kilo?
2: Dua kali ini, dong.
3: Iya, biasa aja. Kan cuma talas. Kan prinsipnya kalau dikasih makan yang enak... Tanahnya gembur, dikasih kompos yang bagus masih gede.
2: Ya teman-teman, asli ya, bukan rekayasa sih, beneran talas nih. Tuh, hasil dari pupuk Jimmy Hantu ini. Atau perlakuan khusus lain dari Pak Jimmy?
3: Pupuk Jimmy Hantu, kalau Jimmy Hantu ya jelas. Pasti kan daripada saya buang-buang kebanyakan juga pupuk. Kalau saya bagiin semuanya gratis, yang enak ya. Yang bagikan gratis saja. Ya ini kan limbah-limbahnya Jimmy Hantu kita pakai.
2: Limbahnya Jimmy Hantu bahkan ini pakai ini. Pak.
3: Limbahnya aja limbah ipal.
2: Limbahnya ipal ini loh, spesifik gini.
3: Limbah ipal. Loh, tumbuhan bisa gemuk gara-gara apa? Limbah siapa? Limbah ipal itu. Dari kotoran sapi, kotoran ayam, ini kan limbah ipal nih. Dan lumpurnya banyak ikan kan limbah nih. Kita ini bisa gemuk gara-gara apa? Limbah loh. Kalau saya boleh mengatakan jok sendiri, aku ini kan limbahnya dari bapak ibu saya.
2: Iya, kasarnya lah. Be.
3: Kasarnya begitu.
2: Tapi ya iya sih, pada bilang teorinya ya.
3: Dalam teorinya kan saya limbahnya bapak ibu saya. Bapak ibu saya makanannya bagus, memberikan makan ke saya bagus, ya limbahnya kayak hasil limbahnya kayak gini. Gitu loh. Kita ini kan sebenarnya kan cuma saling kait-mengkait. Kalau bahasa orang kan, kalau bahasa ekonomi, sirkular ekonomi jalan. Simbiosis. Mutualisme, mikroorganisme berjalan dengan baik lah. Kita ini kan miskin kan karena mikroorganisme nggak jalan dengan baik.
2: Wah, itu kurang diperhatiin.
3: Ajarkan sosial agar tumbuh ekonomi yang baik. Ajarkan yang mana ekonomi yang baik agar terjadi yang mana religi yang baik. Ketika religi yang baik, maka insya Allah kita damai, tenang, santai. Itu loh.
2: Ini saya kembali ke talas ya, Pak. Ini disclaimer dulu nih. Sedikit pun tanpa bahan sintetis tadi, Bu.
3: No.
2: Nih, segede gini. Karena banyak nih yang hujat kita.
3: Kalau saya kasih yang mana bahan sintetis, saya kasih kimia di sana. Justru talas ini satu keras. Kedua kalinya nggak akan bisa gede malahan. Ya. Dia ini butuh kompos, bukan butuh ini. Kalau semakin dikasih bahan sintetis, dimakan cepat di sana, maka di sana, di satu nggak akan manis dan nggak akan pernah bisa gede. Gitu loh. Malah tambah mudah busuk. gitu tuh talas. Masa umbi-umbian masih banyak sintetis.
2: Nah, itu masih banyak beneran. Tuh teman-teman ya, jangan dikit-dikit sintetis. Ini Pak Jimmy nih, nanti hubungi Pak Jimmy. Nah Pak Jimmy, saya lanjut nih. Berarti lingkungan, sampah, ya sebenarnya udah ada di situ. Cuma memang pengetahuan aja sekarang ya kurang dipahami. Karena kalau saya berkaca di orang zaman dulu pun, mana ada bahan-bahan sintetis itu kan. Jadi artinya bertani zaman dulu pun ya bisa dibilang ya sudah organik. Sampai Belanda pun datang gitu kan Pak. Nah artinya kenapa orang-orang sekarang kok, itu saya yakin petani itu pasti tahu, organik itu, lingkungan itu tahu. Itu kenapa sih Pak nggak mau dilakuin Pak?
3: Menurut saya sih kenapa nggak mau lakukan tadi, tiga perkara menjadikan orang gagal hidup.
2: Apa?
3: Satu malas. Dari awal yang malas dulu nih. Dari malu, tiga gengsi. Apalagi dibalik lagi, malu. Karena kalau pakai yang mana ngambil kotoran kan bahasanya apa di sana?
2: Kotor.
3: Malu. Dua gengsi. Gaya, saya kan anak kuliahan, mosok bawa kotoran. Padahal makan telusnya mau.
2: Iya.
3: Tapi makan kotorannya?
2: Iya.
3: Enggak padahal apa? Telusnya dari mana? Dari kotoran-kotoran juga. Kotoran tanah. Sama kayak gini, makan lele di pinggir jalan enak luar biasa. Padahal kadang-kadang lele apa?
2: Dari mana asalnya?
3: Dari mana asalnya? Oke. Satu, malu. Dua, gengsi. Yang tiga, malas. Kalau tiga-tiganya udah rusak nih. Sudah malu, udah gengsi, udah malas pula. Dan tiga hal ini syarat mutlak orang mau baik atau buruk. Kalau kita nggak pernah punya rasa malu yang baik, maka kita sama hanya kalau pantas dalam rumah tangga jadi seorang ibu yang masak dalam rumah. Mosok cabai saja harus nungguin gajian suaminya. Seandainya dia dalam depan rumahnya ada satu polybag saja, satu pohon cabai dari bekas air cucian pat berasnya ditampung untuk nyiram cabainya. Dari bekas yang mana tulang ikannya dimasukkan kepada polybag cabenya. Dari bekas yang mana daun bawang apa daun bawang dan sebagainya dijadikan pom kompos pupuk cabenya, pupuk tomatnya kira-kira. Apakah kita mau beli tomat atau cabai?
2: Sudah punya sendiri deh.
3: Sudah punya sendiri. Jika diakumulasikan 300 juta personel Indonesia, apakah kita nggak akan ekspor cabai? Hal ini tidak pernah dipikirkan oleh kita bersama-sama. Sekolahan, kampus hanya mengejar silabus kompetisi, tidak mengejar kompetensi. S1, S2 selalu memikirkan apa karya orang lain, tapi nggak pernah mempunyai komparasi antara karya sendiri dengan karya orang lain. Kapan mengadakan penelitian, selalu meneliti jadi acuan orang lain, tapi nggak punya komparasi dari penelitian kita sendiri. Akhirnya apa? Kita nggak siap untuk kompetisi. Maka bicara kompeten Indonesia, maka orang selalu bilang apa? Indonesia negara makmur luar biasa, yes.

0: berani ngomong apa adanya. Tapi seibarat air, semakin kotor pasti di sana juga banyak ikannya. Semakin bersih airnya, jarang ada ikannya. Kalau mau ada ikannya, ikan yang berwarna itu bersih.
1: Terus kan ikan sapu-sapu, weh.
0: Ikan sapu-sapu tandanya air tuh
1: kotor.
0: Kotor.
1: Aduh. Iya. Ini berarti konsep berpikirnya dulu, dasar berpikirnya, kerangka berpikirnya. Ini untuk teman-teman petani nih, mungkin yang tadi ini lagi ngikutin. Berarti Pak Jimmy, boleh nggak Pak kasih sedikit arahan? Ini petani yang mungkin, ya gak usah ngomongin organik dah. Lingkungan, jadi sosial ketanaman itu tahap pertama itu harus apa dulu agar tidak terlalu ekstrim?
0: Harus apa dulu? Baik. Apa yang Anda butuhkan dalam rumah tangga Anda, minimal Anda penuhin dulu. Dari mana dulu? Maka peran orang tua sangat penting, luar biasa. Untuk mendidik diri sendiri, mencukupi diri sendiri, agar menyalur pada anak-anaknya. Setelah keluarganya bagus, maka dalam kondisi pasti yang mana lingkungannya bagus. Bahkan semua nilai sosial kita baik, ekonomi kita baik, religi kita baik, dibangun dari keluarga, bukan dari orang lain. Kita contohkan, seandainya kita mempunyai pohon cabai di rumah kita, berarti tandanya kita udah pandai menanam cabai. Setelah pandai menanam cabai, maka kita akan belajar lebih baik lagi cara untuk meramu agar menjadi sambal yang baik. Ketika sambal yang baik kita enak untuk keluarga kita, maka akan dirasakan oleh orang lain juga sambalnya enak. Tinggal kita kemas, kita bungkus, dan diizinkan. Bukankah ini menjadi perusahaan sambel? Ketika yang menaruh perusahaan sambel pertama dari skala rumah tangga, langsung skala masyarakat sekitarnya, apa enggak mungkin akan jadi skala nasional? Apa enggak mungkin akan jadi skala internasional? Nah, hal ini kita tidak pernah diajarkan mempunyai jiwa produktif dalam rumah tangga, jiwa kreatif dalam rumah tangga, apalagi inovatif. Ciptakan rumah tangga tadi, rumah tangga yang produktif orang tuanya, produktif anaknya, sampai produktif semuanya. Setelah produktif muncul, kreativitas kan muncul. Inovasinya kita kerahkan lagi. Mulai di rumah tangga. Dikuatkan lagi dari pihak sekolah. Jangan sampai rumah tangganya bagus, anak ini bagus dalam rumah tangganya, tapi lingkungan sekolahnya rusak nih. Sama aja tadi. Di rumah tangga, bapak, ibu, dan anak, sering yang mana riset komparasi dari hasil kerjaan dia di kampusnya, suruh berbicara tentang orang lain aja. Gak nyambung lagi. Rumah tangga, ketika yang rumah tangganya bagus, kalau kampusnya bagus, maka akan terbentuk lingkungan yang bagus. Ketika bicara Indonesia lagi, dari mana kita mulainya lagi? Multi komplek. Siapa yang harus turun tangan ini? Satu penguasa, dua tokoh, dan tiga perbanyak mentor. Peran penguasa sangat penting. Termasuk seorang kepala rumah tangga punya peran yang sangat penting buat keluarganya. Sama. Ini belum terbangun. Dan kita butuh sosok yang bisa membangunkan semua lini kehidupan ini.
1: Wah, iya. Kembali ke circle diri dulu aja, Pak, ya.
0: Ya.
1: Pelan, bertahap. Baru bisa mikir ke sana. Jadi gak ada yang dia langsung loncat ke sana, gak ada.
0: Apakah bisa percepat? Bisa.
1: Ah, gimana tuh Pak?
0: Yang bisa percepat siapa? Aturan.
1: Oke.
0: Aturan apa misalkan? Oke, negara mengeluarkan aturan. Tidak boleh membuang sampah sembarang tempat, langsung dikasih panduan. Kayak orang jual bibit itu loh, ada panduannya. Cara menanam seperti ini ya. Sama. Setiap rumah kasih brosur, bukan brosur kosmetik, bukan. Brosur sosial, ekonomi, dan religi. Anggaplah apa? Brosur zakat. Wah, kasih aja dalil. Barang siapa yang mana memberikan zakat pada tanaman, maka dia jaminan surga. Misalkan. Sah-sah aja. Apakah boleh? Boleh. Apakah bagus? Bagus. Apakah benar? Benar. Niatkan dalam hati kita adalah zakat kepada tanaman. Kalau saya buang di pinggir kali, maka saya membuat racun dalam sekian banyak orang. Dosa yang

0: mendapatkan. Kalau contohkan kita menukil hadisnya Rasul kan begini nih. Ketika kamu lihat duri di jalan, maka buanglah duri itu. Pinggirkan duri itu agar tidak kena pada
1: lain.
0: Kaki orang lain. Ini ibadah. Sama. Daripada saya buang kulit pisang di sungai, maka akan meracuni sungai saya. Tapi kulit pisang saya benamkan di pohon kelapa saya benamkan di pohon jambu saya, maka jambu saya berbuah, maka jambu ini akan mengucapkan terima kasih kepada manusia. Dan kita selalu menginginkan ucapan likes, terima kasih, sanskrit hanya dari manusia. Tidak pernah kita tanaman. Berpikir dari tanaman. Mindset.
2: Nih Pak, dengan kondisi Indonesia sekarang, lagi bersetegang, dunia lah. Dunia lagi bersetegang. Dan sekarang kayaknya ngeliat perang itu gampang banget. Mau besok perang juga jadi. Indonesia Pak, itu kan di tengah-tengah nih. Ya presiden kita lah di sana lagi ramai dengan urusannya. Tapi dengan kita di Indonesia sekarang di rakyat ini gimana Pak? Ketika mereka mulai negara tadi ini yang biasa offense mulai ke Indonesia, apakah pangan kita bisa aman?
0: Gak aman. Sangat tidak aman.
2: Apa yang harus kita lakukan Pak? Untuk per detik ini.
0: Kembalikan Indonesia menjadi orang Indonesia. Kembalikan Indonesia menjadi orang Indonesia. Saat ini orang Indonesia bukan
2: orang Indonesia.
0: Indonesia bukan orang Indonesia.
2: Maksudnya apa nih, Pak?
0: Oke. Contoh Bogor.
2: Oke.
0: Lu Bogor nih katanya kota talas. Daerah talas. Tapi yang disenangi burger. Apakah orang Bogor? Ternyata manusia Bogor ternyata bukan ada di Bogor. Contoh.
2: Iya, iya.
0: Kembalikan kearifan lokal. Saat ini katanya ada MBG. MBG tadi yang mana mengfokuskan, mengutamakan kearifan lokal. Tapi kalau kita yang mana menunjukkan kearifan lokalnya, ternyata anak-anak gak suka kearifan lokal. Contoh misalkan talas gak mau makan talas, maunya di sana hotdog, burger misalkan. Ini kan bukan kearifan lokal. Kapan kita yang mana ngajarkan pada anak-anak apa bilang netizen Indonesia lagi? Waduh, itu kan gak dimakan Pak, sampah Pak. Oke. Kita ngajarkan pelan-pelan pun salah. Kenceng juga salah. Dan saat ini adalah udah kronis. Antara satu dengan satunya lagi. Ini problem serius.
2: Yes.
0: Maka disinilah penting sekali. Apa yang perlu dibangun pertama kali? Sifat santun manusia terhadap lingkungannya, terhadap dirinya, dan terhadap yang mana? Alam semesta. Santunnya dulu deh.
2: Jadi adab itu tidak hanya sama manusia ya?
0: Enggak. Semua santun dong. Kalau kamu yang santun pada manusia, kamu akan kehilangan alammu. Apakah saat ini santun pada alam kita? Enggak. Buktinya apa? Ada matahari lu enggak manfaatkan kok. Ada tanah enggak manfaatkan. Tapi ketika ada bansos, lu rebutan. Anda santun kepada orang yang memberi pada Anda. Tapi Anda enggak pernah santun kepada diri Anda untuk memberi pada orang lain. Jadi ketika orang memberi pada orang lain, dianggapnya dia orang hebat. Padahal orang hebat adalah orang yang bisa memberi kepada orang lain. Maka doa saya itu enggak usah ada MBG. Tapi dengan cara apa? Orang kaya dulu semua. Semua orang tua kaya semua. Semua orang tua udah mikirkan gizi buat anak-anaknya. Semua anak udah gak mau lagi ada MBG. Kenapa? Karena perutnya udah kenyang, gizinya udah bagus. Jangan sampai MBG gak ada, makan udah jarang, gizi gak pernah tahu, Indonesia gelap.
2: Aduh.
0: Dan ini udah mulai gelap netizennya. Pembuktian netizen udah mulai gelap loh. MBG bagus, ribut. MBG kebanyakan porsi, ribut.
2: Serba salah ya.
0: MBG kurang porsi, ribut. Yang diributkan tuh di apanya? Kan mereka ributkan apa? Waduh, MBG bikin keracunan. Ya jangan kamu salahkan MBG-nya, kamu salahkan yang
2: bikin.
0: MBG pemborosan. Yang bikin boros itu bukan kok MBG-nya. Kalian ikut bikin boros. Kenapa cuma diam? Bilang dong sama KPK. Boros nih Pak, tangkap. Itu baru acak. Ini MBG salahin. tapi nggak pernah nyalain oknum-oknumnya. Netizen termasuk oknum loh.
2: Ya ketikan ya.
0: Kamu ikut menyedihkan, kenapa Anda nggak mendukung yang mana anak bangsa biar pinter? Saya khawatir ternyata Bang, kamu pada dasarnya adalah orang yang ingin menjadikan orang lain buruk jadi komoditas. Gitu loh. Kalau gizinya bagus, anak-anak seneng, anak-anak diarahkan dengan baik, jalan dengan baik, ayolah bersama-sama. Itu.
2: Ya itu kan oknum lah Pak ya.
0: Bisa katakan oknum jadinya. Ya. Oknum.
2: Ya netizen cuma cepet jadinya Pak.
0: Kalau perlu apa, negara tolong stop MBG tapi semua orang kaya Indonesia bersatu padu, kumpulkan koin, kumpulkan zakatnya khusus untuk MBG. Cakep lagi. Udah ngomongin bantu kagak, bisa mikir kagak, maunya uang tunai, maunya BLT, karepmu ya apa tuh? Aduh,
2: artinya nih Pak, pangan ya, Indonesia ini kompleks, jadi maksudnya entah nanti mau urusannya ekspor, impor atau apalah, tapi kembali lagi tadi memang ke diri masing-masing dulu lah yang paling mudah sebenarnya kan, tapi itu yang kadang dilupakan akhirnya. Nah sekarang Pak, kalau contoh simpelnya aja, membuang sampah sembarangan aja, ya mau di jalan mau di mana, pasti ada komentarnya Pak Jimmy gimana. Pasti kita sering lihat fenomena itu.
0: Ya ini gue bilang, kita udah kehilangan moral.
2: Moral.
0: Moral kebaikan udah nggak ada. Yang dipikirkan bisa berbuat baik pada orang lain, hebat. Padahal apa, jangan pernah berpikir yang mana kehebatan orang lain. Anda terukur, teruji, terbaik itu hanya satu hal dulu. Bagaimana diri dengan lingkungan? Kalau kamu perhatikan yang kecil, maka insya Allah kamu yang besar pun kamu hebat.
2: Kembali lagi lingkungan.
0: Kaya bisa seperti ini, bukan karena saya orang kaya, saya kan dari kemiskinan. Saya nggak pernah beli pupuk, kenapa? Karena saya miskin. Lewang pinggir jalan banyak sampah, ya saya kumpulin aja jadikan pupuk saya. Biar saya kaya. Jangan sampai dalam rumah aja duit nggak ada, ngutang oke, tapi di sana gayanya beli terus.
2: Ini mindsetnya, balik lagi mindset. Jadi dalam bidang apapun Pak ya, dalam hal apapun, mindsetnya lagi balikin. Jadi ini bukannya sekedar organik pertanian toh, enggak. Dalam segala hal nanti ke depannya kan Pak, kembali ke diri sendiri. Dari hal simpel tadi, buang sampah sembarangan, itu jadi mencerminkan karakter orang ya Pak
0: ya. Ya. Dia nggak pernah mikir apa yang dilakukan. Dan nggak peduli pada apa yang dilakukan. Dia hanya peduli pada diri sendiri. Seenaknya dia. Padahal, semakin kita memberikan rasa enak pada orang lain pada dasarnya, kau akan dapatkan enak dalam hidupmu sampai kapanpun. Islam mengajarkan khairun nas anfa'uhum linas. Ini ujangan manusianya aja. Nggak inget yang terbaik di sana, kalimatnya Allah. Rahmatal lil alamin. Lambi ini pinter pada ngucap, wah rahmatalil alamin.
2: Tapi
0: kelakuannya nonsense. Orang religius ini siap saat, siap detik tadi yang dipikirkan apa? Apa akibat perbuatan saya ini yang mana baik nggak sih buat sekian banyak orang lain? Baik nggak sih buat hewan? Baik nggak sih buat tumbuhan? Baik ini bukan sekedar siapa dirimu yang kelihatan keren, ganteng, cantik, bukan. Tapi fenomena dirimu adalah kompetensi selalu memikirkan orang lain. Itu ada berbaik.
2: Nah, ini kuliahnya bisa semua departemen, semua jurusan masuk ya. Karena ini bisa berfungsi bermanfaat untuk segala bidang.
0: Nah, sama lagi-lagi gini nih. Lagi-lagi. Bicara yang mana semua jurusan masuk.
2: Oke.
0: Kejahatan moral juga mahasiswa.
2: Catat.
0: Kejahatan moral kampus. Kejahatan moral dosen. Kejahatan moral negeri ini. Selalu yang mana di sana otoriter, di sana selalu yang mana merasa dirinya paling baik. Merasa apa? Merasa paling kuat. Ketika berbicara yang mana di sana untuk kebersamaan, dia enggak mau. Kampus. Seandainya fakultas pertanian, fakultas biologi, fakultas kimia, fakultas hukum jadi satu menggotong royong menjadikan merah putih, selesai Indonesia nih.
2: Kebijakan baru ya.
0: Semua gotong royong loh, ini merasa hebat masing-masing. Wah saya kan fakultas ekonomi, untung loh, urusan saya kan cuma ngitung duit misalkan. Saya kan fakultas pertanian, urusan saya tuh ya hanya nanem. Kalau lu nanem gak bisa jual mau ngomong apa? Kenapa nggak satu padu yang bagian perdagangan, bagian ini jadi satu padu? Stop egosentris.
2: Artinya bukan multidisiplin tapi transdisiplin, Pak ya.
0: Kan tadi kan katanya sirkuler.
2: Yes.
0: Memang kampus saat ini sirkuler enggak? Jujur aja, kampus gagal karena enggak sirkuler.
2: Yes.
0: Salah siapa?
2: Gurunya.
0: Yes. Salah dosennya. Coba sirkuler kan misalkan oke. Okay. Oh, anak ekonomi. Besok kumpul bareng-bareng ya sama anak biologi ya.
2: Yes.
0: Oke. Okay. Anak biologi besok bareng-bareng kumpul ya sama agribisnis. Yes. Oke, okay, agribisnis. Kumpul besok ya sama orang teknologi pangan ya. Kumpul lagi ya sama orang yang mana di sana agriculture ya. Kumpul tuh agriculture ngomong. Saya punya cabai sekian banyak. Agribisnis, orang agribisnis. Oke, okay, saya jual ya. Bagaimana mutunya? Bagaimana harganya? Bagaimana kontinunya? Orang kimia cek. Oh, kadar kimianya bagus nih, aman nih, bisa diekspor. Oke. Okay. Lagi orang ekonomi. Wah, ini langsung dibikin bentuk koperasi, bentuk perbankan. Jadi bukan merasa hebat masing-masing. Aku kan paveta. Aku kan biologi.
2: Itu yang dirasih sekarang.
0: Ngapain saja rektor kerjanya? Selfie. Kampus selfie. Kampus biarkan keren, biarkan keren. Kerenmu di mana? Wong kamu nggak bisa menciptakan manusia-manusia yang kompetensi kok. Kompetisi yes, kampusmu. Tapi menciptakan mahasiswa yang kompetensi siap diuji. No.
2: Waduh, ini Pak Jimmy. Sebelumnya akhiri, Pak Jimmy, ini saya untuk di ending di akhir, boleh minta mungkin nasihat atau pesannya untuk mahasiswa, petani, atau teman-teman yang lagi nonton ini. Mangga Pak Jimmy.
0: Pesan saya sederhana aja sih. Kembalikan dirimu menjadi manusia yang baik. Bagaimana jadi yang baik tadi? Ketika manusia yang baik tadi adalah perhatikan dirimu untuk dirimu, dan perhatikan dirimu untuk lingkunganmu, dan perhatikan dirimu untuk masyarakatmu, perhatikan dirimu untuk semua kehidupanmu. Kau baru orang baik. Jangan pengen diperhatikan oleh orang lain, tapi bagaimana dirimu perhatikan orang lain dan demi orang lain, baru Anda hebat. Kalau Anda belum bisa begitu, tolong jangan pernah menganggap diri manusia.
2: Wah, tepuk tangan ya sih semuanya. Itu ya teman-teman, saya mau bikin closing statement sampai bingung juga nih. Maksudnya udah bagus banget katanya. Jadi kembali teman-teman ya, jadi kita punya banyak mimpi ke depan, banyak plannya segala macam. Coba lihat kanan kiri tadi yang terdekat kita, kadang kita lupa gitu. Dan itu kita tidak sadar ternyata berimpact domino ke semua hal. Terima kasih banyak Pak Jimmy Hantu.
0: Baik, makasih.
2: Ini ilmunya luar biasa, banyak sekali. Tadi juga jangan lupa yang belum kecatat, rewind lagi videonya. Nah, semoga kita bisa ada waktu episode selanjutnya nih, Pak Jimmy.
0: Lupakan ilmu saya, tapi yang mana ingat apa yang saya lakukan. Kalau baik ditiru, kalau jelek buang.
2: Nice. Kita akan share nanti ya Instagramnya sama media sosialnya Pak Jimmy dan Jimmy Hantu tadi, biar nanti kita bisa lanjut nih dengan.
0: Baik, makasih.
2: Terima kasih banyak Pak Jimmy.
0: Terima kasih.

Namanya adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab bin Sa'yah. Masih ada garis keturunan dari Al-Lawi, putra Nabi Israel atau Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Dan masih ada garis keturunan dari Nabi Harun alaihi salam. Sofiyah adalah wanita keturunan bangsawan, cerdas, cantik dan taat beragama. Sofiyah sudah dua kali menikah sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan Salam bin Abdul Hakik dan Kinanah bin Rabi. Kedua suaminya termasuk penyair kaum Yahudi. Kinanah terbunuh dalam perang Khaybar, sementara Sofiyah adalah salah satu di antara tawanan wanita yang ditawan oleh pasukan kaum muslimin. Oleh Bilal, sang muadzin Rasulullah, Sofiyah dan keponakannya dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sepanjang jalan yang dilaluinya mereka melihat bangkai-bangkai tentara Yahudi yang terbunuh. Akan tetapi Sofiyah tetap tegar, tidak gelisah dan tidak berteriak-teriak sebagaimana sepupunya yang menampar-nampar wajah, berteriak-teriak dan menaruh tanah di atas kepalanya sebagai tanda berduka. Selanjutnya setelah sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sofiyah tampak sedih dan diam saja. Sedangkan sepupunya dalam keadaan berlumuran debu dan pakaiannya robek-robek karena tidak bisa menahan diri dari meratap. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata sambil memalingkan muka beliau, "Jauhkan sepupu Sofiyah ini dariku." Beliau lalu mendekati Sofiyah dengan penuh rasa iba, lalu berkata kepada Bilal yang membawa kedua wanita itu, "Wahai Bilal, sudah tiadakah rasa kasih sayang di hatimu hingga engkau tega membawa kedua wanita ini melewati mayat-mayat pasukan perang mereka?" Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepadanya dan ternyata Sofiyah menerimanya. Beliau lalu memberikan jubahnya kepada Sofiyah, pertanda bahwa beliau telah memilih Sofiyah untuk diri beliau. Akan tetapi kaum muslimin belum mengetahui apakah Sofiyah akan dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hanya dijadikan sebagai ummu walad atau hamba sahaya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menabiri Sofiyah supaya tidak terlihat orang banyak, barulah para sahabat mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menikahinya. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menikahi Sofiyah binti Huyai, beliau bertanya kepadanya, "Adakah sesuatu yang engkau ketahui tentang diriku?" Sofiyah menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sudah mengharapkan engkau sejak aku masih musyrik dan memikirkan bagaimana seandainya Allah mengabulkan keinginanku itu ketika aku sudah memeluk Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sofiyah dengan mahar memerdekakannya dari status tawanan. Seusai pernikahan, Nabi tetap berada di Khaybar untuk memberikan kesempatan kepada Sofiyah supaya hilang duka citanya. Setelah beliau yakin kondisi batinnya sudah stabil, beliau baru membawa Sofiyah ke suatu tempat yang jaraknya lebih kurang 6 mil dari Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengadakan walimah pernikahannya di situ, tapi Sofiyah merasa keberatan dan menolaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu meneruskan perjalanan bersama pasukan muslim menuju Madinah. Ketika sampai di Sahba, suatu tempat yang cukup jauh dari kota Khaybar, beliau singgah untuk beristirahat. Saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa Sofiyah nampaknya sudah siap untuk merayakan pesta pernikahannya. Selanjutnya datanglah Ummu Anas bin Malik untuk mendandani Sofiyah. Karena begitu cantiknya Sofiyah setelah didandani, sampai-sampai Ummu Sinan al-Aslamiyah berkata, "Tidak ada wanita yang matanya lebih bersinar daripada Sofiyah." Dalam resepsi pernikahan itu, segala buah-buahan dan makanan terbaik Khaybar disajikan, seperti kurma, samin, dan juga keju. Seusai acara resepsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk menemui Sofiyah. Akan tetapi, saat itu beliau masih memiliki ganjalan hati. Mengapa Sofiyah merasa keberatan untuk mengadakan pesta pernikahan di tempat singgah yang pertama? Sofiyah pun menyambut Nabi. Sambil menampakkan rasa sedih, dia menuturkan kabar yang menakjubkan. Dia berkata, "Dulu pada malam pesta pernikahanku dengan Kinanah bin Rabi, aku bermimpi melihat bulan jatuh ke pangkuanku. Ketika aku menceritakan mimpiku kepada Kinanah, ia pun marah. Lalu berkata, 'Itu tidak lain karena engkau selalu berangan-angan menjadi pengikut Raja Hijaz.
yaitu Muhammad. Selanjutnya dia menampar mukaku yang bekasnya masih terlihat sampai sekarang. Nabi SAW mendengarkan kisah Sofiyah dengan seksama. Senyum beliau pun merekah, lalu bertanya lagi, "Lalu apa sebenarnya yang menghalangimu untuk mengadakan resepsi pernikahan di tempat singgah kita yang pertama?" Sofiyah pun menjawab, "Aku mengkhawatirkan keselamatan engkau ya Rasulullah, karena tempat tersebut masih cukup dekat dengan orang-orang Yahudi." Mendengar penuturan Sofiyah yang demikian, wajah Rasulullah pun langsung berseri-seri dan sirnalah ganjalan hati beliau itu. Sofiyah masuk dalam rumah tangga Nabi SAW pada usia 17 tahun. Ketika rombongan Nabi SAW telah tiba di Madinah, beliau tidak langsung mempertemukan Sofiyah dengan istri-istri beliau yang lain. Sofiyah beliau titipkan di rumah sahabat Harisah bin Nu'man. Ketika wanita-wanita Ansor mendengar kedatangan Sofiyah, mereka datang untuk melihat kecantikannya. Saat itulah Nabi SAW melihat Aisyah keluar dari rumahnya dan masuk ke rumah Harisah bin Nu'man. Rasulullah SAW pun menunggu sampai Aisyah keluar. Ketika beliau melihat Aisyah keluar, Nabi menarik baju Aisyah. Sambil tersenyum, beliau bertanya, "Bagaimana pendapatmu, wahai Aisyah?" Dengan penuh rasa cemburu, Aisyah menjawab, "Dia seorang Yahudi." Rasulullah SAW pun berkata, "Jangan kau katakan seperti itu, karena dia telah menjadi muslimah dan Islamnya sudah baik." Selanjutnya Sofiyah pun bergabung dalam rumah tangga Nabi SAW. Di sana istri-istri beliau yang lain merasa cemburu terhadap kecantikan Sofiyah, sehingga mereka selalu mengejek dan merendahkannya. Karena sebagai keturunan suku Quraisy, mereka merasa lebih mulia dan terhormat daripada Sofiyah yang hanya sebagai orang asing. Pernah suatu ketika Sofiyah mendengar Hafsah mengatai dirinya dengan sebutan anak Yahudi. Sofiyah pun menangis. Kemudian Rasulullah SAW pun masuk ke kamar Sofiyah dan bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Sofiyah?" Sofiyah menjawab, "Hafsah telah mengataiku sebagai anak Yahudi ya Rasulullah." Nabi SAW pun menjawab, "Engkau adalah anak Nabi, pamanmu adalah Nabi, dan kini engkau berada di bawah lindungan seorang Nabi. Apalagi yang dapat Hafsah banggakan di hadapanmu?" Beliau Rasulullah SAW pun juga menasihati Hafsah, seraya berkata, "Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai Hafsah." Kata-kata Nabi inilah yang menjadi obat penyejuk dan penenang hati Sofiyah. Sehingga setiap kali mendengar ucapan yang bernada melecehkan dirinya, ia selalu menimpali, "Bagaimana mungkin engkau lebih baik daripada diriku? Sedang suamiku adalah Nabi Muhammad, ayahku Nabi Harun, dan pamanku adalah Nabi Musa." Sofiyah wafat pada sekitar tahun 50-an Hijriah, pada masa pemerintahan Muawiyah, dan dimakamkan di pemakaman Baqi, berdampingan dengan istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Semoga Allah meridhai Sofiyah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara pedok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening DSFM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning DSFM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam barok dong, kok tau Kang? Iki sengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kan lu.
1: Weh, saya ingin numpang mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawangnya anak guru lorotok lo.
1: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, kayak mobilku kayak.
1: Lah kok pikep ini?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, iya lah.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, keluarga besar kajian Rabu malam, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah keistimewaan bahwasanya setiap amal yang kita lakukan dicatat oleh malaikat raqib, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang paling berat di dalam kehidupan kita menghamba kepada Allah bukan hanya sekedar ketika kita melakukan ketaatan, tetapi yang paling berat di dalam kita beribadah kepada Allah adalah bagaimana memastikan ibadah kita dapat diterima oleh Allah. Karena sesungguhnya tidak setiap orang yang beribadah seketika dapat diterima oleh Allah sampai dia memberikan yang terbaik, karena Allah tidak menerima sesuatu yang sifatnya recehan. Kalaulah orang yang menanam benih, belum tentu dia panen. Kalaulah orang yang merintis bisnis, belum tentu dia sukses. Kalaulah bawahan ketika memberikan laporan kepada atasan, belum tentu atasannya langsung otomatis menerima laporan yang disampaikan oleh bawahan. Sama pula bahwasanya setiap kita di dalam kita beribadah, tidak secara otomatis ibadah kita langsung diterima oleh Allah dan menyibukkan malaikat raqib. Ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi ini supaya kita selalu sadar dan senantiasa kita berusaha memberikan yang terbaik, dan kita terus berdoa semoga amal kita dapat diterima oleh Allah. Itulah yang menjadikan Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada kita, "Kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minal amal." Jadilah orang yang senantiasa memperhatikan bagaimana ibadahmu dapat diterima. Itu lebih penting daripada kamu sekedar menambah-nambah ibadah dan menambah ketaatan, tetapi kamu tidak pernah memperhatikan bagaimana kondisi ibadahmu dapat diterima oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita harusnya menjadi penuntut ilmu, menjadi seorang mu'alim, menjadi seorang muta'alim yang senantiasa betul-betul memohon, meminta kepada Allah semoga setiap amal yang kita lakukan betul-betul membuka pintu langit dan diterima oleh Allah. Saya teringat kepada sebuah kisah yang disampaikan Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya, yaitu Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau menceritakan tentang kisah seorang wanita yang bernama Zubaidah. Wanita Zubaidah ini merupakan wanita kaya raya, hidup sebelum masa Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail. Maka Zubaidah ini merupakan wanita yang kaya raya lagi dermawan. Ada ribuan orang jamaah haji yang mendapatkan manfaat ketika dia memberikan bantuan. Zubaidah ini termasuk yang membangun bendungan. Kalau kita melewati sekitar Arafah, Mina, kita mendapati ada bendungan air yang masih ada sisanya sampai sekarang. Itu dibangun oleh beliau. Ketika beliau meninggal dunia, maka beliau ditemui salah satu di antara kerabatnya yang masih hidup di dalam mimpinya. Kerabat itu mengatakan kepada Zubaidah, "Apa yang Allah berikan kepadamu dengan seluruh kedermawanan yang telah kamu lakukan di sepanjang hidupmu?" Maka Zubaidah itu berkata kepada kerabatnya di dalam mimpi itu, "Sesungguhnya seluruh kedermawanan saya telah hilang, karena ternyata saya melakukan kedermawanan itu disertai dengan banyak riak dan kesombongan. Tidak ada yang tersisa. Semua yang aku berikan kepada jamaah haji yang aku bangun, tidak ada yang tersisa. Tetapi Allah mengasihiku ketika aku senantiasa berzikir sebelum subuh dan senantiasa berdoa setelah fajar. Dan itulah amal yang menjadikan Allah merahmati aku dan mengasihaniku." Inilah kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir supaya memberikan kepada kita seorang mukmin itu tidak ada yang dia perhatikan seiring waktu yang bertambah, seiring uban yang tumbuh, seiring keruput yang ada, seiring keriput yang sudah menyertai. Kecuali kita memohon kepada Allah semoga amal kita diterima. Kita berdoa semoga setiap amal kita lapisi dengan doa supaya amal itu diterima oleh Allah. Karena sekali lagi menjadikan amal diterima oleh Allah bukan perkara mudah. Kalau kita pernah melihat Adidas dan Nike, Adidas dan Nike itu memiliki kuisi, memiliki quality control. Kalau ada produknya yang ada cacatnya sedikit saja, biasanya kuisinya itu tidak akan meloloskan produk itu untuk dilemparkan ke pasaran. Biasanya produk itu dibuang.
dan biasanya dimanfaatkan oleh pegawai yang bermain nakal untuk menjual produk-produk fake atau produk-produk cacat, itu biasanya menjadi barang BM. Kenapa Adidas itu memiliki quality control yang sangat ketat? Bahwasanya ada cacat sedikit saja langsung tidak dilemparkan ke pasaran untuk menjaga image-nya produk itu ketika sudah sangat bagus di tengah customer. Itu merupakan perenungan untuk kita. Kalaulah Adidas tidak meloloskan satu produk, kalau di situ ada cacatnya, maka sesungguhnya disitulah kita paham Allah tidak menerima setiap amal yang recehan. Allah tidak menerima amal yang tidak datang dari sepenuh hati. Tapi Allah betul-betul menerima amal itu ketika dilakukan dengan ilmu yang sempurna dan dilakukan dengan ketulusan hati yang sempurna. Ada seorang ulama, Pak, beliau ini saudagar kain. Maka pada satu waktu ada salah satu di antara jemaahnya membeli kain yang ditawarkan oleh beliau di lapak pasar. Maka ketika sudah transaksi jual beli, maka jemaahnya membawa pulang kain tersebut. Di tengah jalan ternyata di kain tersebut itu ada cacatnya. Karena beliau tahu hukum fikih, beliau masih memiliki hak khiyar, hak untuk memilih dan mengembalikan. Dia kembalikan lagi ke pasar dan berkata kepada ulama yang berdagang sebagai pedagang kain, "Maaf guruku, ini kain yang baru aku beli tadi ternyata ada cacatnya, aku kembalikan, boleh gak aku ganti dengan kain yang lain?" Maka ulama itu langsung menangis, senangis-nangisnya, sejadi-jadinya. Jamaahnya merasa kikuk dan merasa tidak enak ketika mendapatkan ulamanya yang menjadi pedagang kain itu menangis. Lalu jamaahnya merasa, oh mungkin gurunya sedih karena dia mengembalikan kain tersebut. Maka jamaahnya sekaligus pembelinya itu mengatakan, kalau engkau sedih, tidak apa-apa, saya ambil lagi kainnya, saya terima kain ini walaupun ada cacatnya, saya ridho dengan ikhlas. Lalu ulama yang menjadi pedagang itu berkata, apakah kamu menyangka saya menangis? Apakah kamu menyangka saya menangis karena kain itu kamu kembalikan? Bukan masalah dunia yang aku pikirkan, tapi ketika engkau mengatakan bahwasanya kainku di situ ada cacatnya dan kamu ingin mengembalikan, aku langsung teringat bagaimana posisiku nanti di hadapan Allah. Kalau ternyata lembaran amal yang aku lakukan ternyata banyak cacatnya dan dikembalikan Allah kepada diriku, lalu bagaimana nasibku nanti di hadapan Allah kalau amalku di situ ada cacatnya? Nah, itulah yang menjadikan akhirnya jamaahnya yang menjadi pembeli kain itu menangis dan ulama itu menangis. Untuk mengingatkan kepada kita, tidak ada satu doa yang paling harus sering kita minta kepada Allah kecuali kita meminta kepada Allah semoga Allah terima amal ibadah kita. Tidak setiap guru, setiap dakwahnya diterima oleh Allah. Tidak setiap muta'alim ataupun seorang murid dan jamaah dan penuntut ilmu dapat diterima oleh Allah. Menjadikan amal diterima itu tidak mudah. Makanya sesungguhnya itulah yang menjadikan kita sama-sama berusaha. Marilah kita menyadari, tidak ada yang paling kita butuhkan seiring waktu kita yang telah kita lewati ketika meeting point kita dengan Allah semakin dekat, kecuali adalah memohon betul kepada Allah semoga amal kita diterima oleh Allah. Kalaulah ada di antara amal kita yang sudah diterima oleh Allah walaupun hanya sebatas sholat sunnah fajar, kita lega. Berarti sholat sunnah fajar itu akan mendapatkan rahmatnya Allah sekalinya diterima oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita memohon semoga Allah jadikan kita sebagai penuntut ilmu yang senantiasa menyadari menjadikan amal diterima itu tidak mudah. Dan mari kita perkuat dengan kita berdoa setiap waktunya dengan mengatakan sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itulah doa yang selalu kita panjatkan. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam kali ini Allah mempertemukan kita kembali. Segala nikmat hanya kembali kepadanya dalam setiap urusan kehidupan. Tentunya kita bersyukur kepadanya dan semoga setiap kesyukuran kita semakin sempurna.
Syukur itu, Bapak, akan sempurna ketika kita setidaknya memenuhi tiga komponen di dalam kita bersyukur. Satu, syukur itu sempurna ketika bertambahnya ketaatan kita dan ibadah kita. Siapapun yang malamnya, siapapun yang motornya, mobilnya, rumahnya, setelah dia miliki, bertambah ketaatannya, berarti syukurnya sempurna. Siapapun ketika dia memiliki rumah, lalu rumah itu penuh dengan malam-malam yang hidup, tilawah-tilawah yang indah, maka syukur pada rumahnya diterima oleh Allah. Karena syukur itu hanya satu, bertambahnya ketaatan. Yang kedua, syukur itu menjadi sempurna ketika kita senantiasa membalas setiap kebaikan ibu kita dan bapak kita. Siapapun yang sedang merasa bersyukur kepada Allah, jangan sampai engkau membuat luka pada hati ibumu dan hati bapakmu. Tetesan air mata ibumu dan kesedihan bapakmu bisa mementahkan konsep syukurmu kepada Allah. Makanya Allah berfirman di dalam surat Luqman, Anishkuli waliwalidayka, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Kenapa Allah menggandengkan syukur kepadanya dengan syukur kepada orang tua? Karena sesungguhnya syukur kepada Allah sangat tergantung namanya bapak di dalam hati orang tuanya, namanya ibu di dalam hati suaminya. Kalau ada orang laki-laki ternyata namanya tidak baik di hati ibunya dan bapaknya, sekuat apapun dia bersyukur kepada Allah, separuhnya mentah. Karena syukur kepada Allah sangat tergantung bagaimana dia berterima kasih kepada ibu dan bapaknya. Makanya sering nanya sama ibu kita, gimana kedudukan hati, bagaimana kedudukan nama saya di hatimu? Terutama ketika bapak dan ibu setelah menikah. Karena kedudukan dan karena kewajiban kita yang paling berat kalau sudah menikah, ketika orang tua kita masih ada dan kita sudah menghalalkan seorang wanita, mendamaikan antara istri kita dan ibu kandung kita. Tapi seorang ibu kalau dia masih melihat bapak begitu harum nama bapak di hati ibunya, maka syukurnya kepada Allah itu perfecto, menjadi sempurna. Syukurnya ibu tidak di hati orang tuanya. Syukurnya ibu sangat tergantung di hati suaminya. Makanya pertanyaan itu sering kita jumpai. Banyak perempuan sering ditanya, kamu setelah menikah bahagia atau tidak? Boleh, tidak apa-apa. Tapi yang juga ditanyakan kepada laki-laki, apakah kamu setelah menikah bahagia? Karena sesungguhnya apa? Kedudukan seorang wanita pada hati suaminya sangat menentukan posisi dia bersyukur kepada Allah. Syukur kepada orang tua dan syukur kepada suami itu syarat syukur kita diterima oleh Allah. Laki-laki selamanya menjadi milik orang tuanya, baik sebelum menikah ataupun sesudah menikah. Wanita menjadi milik orang tuanya sebelum dia menikah, tapi setelah dia menikah menjadi milik suaminya secara utuh dunia dan akhirat. Diterima tidak diterima, itulah konsekuensinya. Kemarin 3 hari yang lalu ada seorang ibu-ibu dan bapak akan melepaskan putrinya menikah. Maka beliau mengatakan kepada saya dalam pertanyaan, apa yang harus kami persiapkan Ustaz ketika menghadapi putri kami akan menikah? Saya sampaikan ada 5 poin. Kata para ulama, 1 poinnya, ibu dan bapak harus siap. Semenjak nanti akad ijab kabulnya telah diucapkan, semenjak detik itu dia tidak lagi menjadi miliknya bapak ibu, tetapi dia milik utuh suaminya. Dan jangan pernah berani mengatakan kamu mendahulukan perintah suami daripada perintah kami. Karena kalau itu sudah dikatakan fix dan confirm, bapak ibu yang salah, karena dia telah menjadi milik suaminya. Itu yang kedua. Syukur kita yang ketiga, syukur kita kepada siapa? Syukur kita yaitu ketika orang yang telah berbuat kebaikan di dalam kehidupan kita,
Makanya sesungguhnya sampai Rasulullah bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, sejatinya dia tidak bersyukur kepada Allah. Dan siapa orang yang paling layak di antara manusia, yang paling kita berikan syukur kita, orang yang paling layak untuk kita berikan syukur kita adalah siapapun yang secara tulus dan ikhlas membimbing kita, mengangkat kita dari kehidupan dunia menuju kepada kehidupan akhirat. Jangan lupakan gurumu, walaupun dia telah mengajari kamu huruf Iqra. Jangan kamu remehkan gurumu yang telah mengajari kamu tentang kehidupan jahiliyah menuju kepada kehidupan sunnah. Karena berterima kasih kepada mereka menyempurnakan syukur kita kepada Allah. Tiga ini diperhatikan. Syukur bertambahnya ketaatan. Syukur harum namamu di hati ibu dan bapakmu sebagai anak laki-laki. Dan kalau ibu di hati suaminya. Dan syukurmu yaitu ketika gurumu ridho kepada dirimu dan orang yang pernah berbuat baik kepada dirimu tidak pernah menyesal kalau dia pernah berbuat baik kepada dirimu. Jangan sampai ya Pak, orang yang berbuat baik kepada kita menyesal. Berarti pada saat itu syukur kita tidak sempurna ketika kita tidak pandai berterima kasih kepada orang yang pernah berbuat kebaikan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa, jangan sampai menjadi kacang lupa kulitnya. Jangan sampai kita menjadi kurma yang lupa Makkah dan Madinahnya. Itu kalau tambahan dari saya. Semoga Allah menuntun kita bersyukur kepadanya dalam setiap perkara. Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan estafet pada putaran terakhir. Perjalanan kita membahas tentang 42 doa Rabbana. Ini tinggal putaran terakhir. Dan putaran ini merupakan putaran dari perjalanan panjang selama hampir 5 tahun kajian kitab Doa Rabbana. Kita pada kesempatan hari ini akan menjelaskan Doa Rabbana yang ke-38. Ini yang akan menjadi pembahasan doa kita dan doa kita pada doa yang ke-38. Ini doa yang sangat familiar dan saya yakin sebagian besar dari kita sudah hafal di luar kepala. Doa ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Kita akan membedahnya, kita akan menyelami samudra hikmah yang ada pada surat Al-Baqarah 250. Mari kita baca doanya dulu, lalu kita mencoba untuk membuka lembaran demi lembaran hikmah yang ada pada doa ini. Bismillah. Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Ini merupakan doa yang menjadi perhatian kita. Dan sebelum doa ini saya sampaikan, ternyata ibu dan bapak sudah diuji dengan kesabaran ketika ustaznya terlambat 20 menit. Nah, sudah belajar sabar dulu sebelum kesabaran pada doa ini akan kita bedah. Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Mari kita bedah doa ini. Sesungguhnya doa ini berkaitan tentang peristiwa Thalut dan Jalut dan kita akan membahas pada poin terakhir pada pembahasan tentang Thalut dan Jalut. Tapi sesungguhnya doa ini merupakan sebuah doa yang kuat. Karena sesungguhnya di dalamnya ada permintaan yang sangat agung dan itu permintaan tentang kesabaran. Tidak ada perkara yang paling agung yang kita minta kepada Allah kecuali ketika kita meminta kepada Allah kesabaran. Karena sesungguhnya sabar itu merupakan salah satu puncak di antara kebaikan di dalam kehidupan. Allah menyebutkan dan memerintahkan kita untuk bersabar itu ada pada 90 ayat, ada pada 90 tempat. Untuk memberikan kepada kita sebuah ketegasan dan penegasan bahwasanya tidak ada perkara yang paling penting yang Allah tekankan pada kehidupan kita kecuali adalah kalimat kesabaran. Itulah yang kita tangkap ketika kita membaca surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr. Kita sebagai orang beriman mengalami kerugian kecuali ketika kita salah satunya menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam
kebenaran. Pertanyaan kita, kenapa kata kebenaran disebutkan oleh Allah terlebih dahulu daripada kata kesabaran? Kata al-haq itu disampaikan wa tawasau bil haqqi, baru selanjutnya di closing surat Al-Asr dengan sebuah firman-Nya Allah, wa tawasau bis sabr. Kenapa kata al-haq itu disebut dulu sebelum kata as-sabr? Karena sesungguhnya orang ketika mereka telah mendapati kebenaran, belum tentu orang yang telah mendapatkan kebenaran mereka bersabar. Makanya puncak dari semua kebenaran itu adalah orang yang mendapatkan kebenaran lalu dia bersabar. Ketika dia telah mendapatkan kesabaran, jujur di dalam kesabaran itu sampai dia berjumpa dengan Nabi Muhammad dan melihat Allah sebagaimana melihat rembulan di tengah bulan. Untuk menunjukkan kepada kita, sabar itu perkara besar yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita. Makanya kita mendapati Abdul Badawi Al-Khalafi, salah satu ulama besar itu sampai mengatakan, maka sesungguhnya sifat wajibnya para nabi itu sabar. Dan tidaklah para rasul dikategorikan ada yang ulul azmi, ada yang tidak ulul azmi. Dan tidaklah kategori ulul azmi dan tidak ulul azmi itu berkaitan tentang kesabaran. Makanya ketika Allah menyampaikan tentang para nabi yang masuk pada kategori nabi ulul azmi, dikatakan adalah fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka sabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Karena sesungguhnya sifat wajibnya para nabi itu sabar. Dan siapa yang menempati top trending di dalam kesabaran pada urusan dakwah para rasul, yang menempati top trending kesabaran ketika berdakwah itu ada 5 yang kita sebut dengan para nabi ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dan tidaklah mereka disebut dan dipuji oleh Allah kecuali karena kesabaran mereka. Itulah yang sering saya sebutkan sama bapak dan ibu. Kenapa sih kalau para nabi itu hampir 80% penggembala kambing? Nabi Musa penggembala kambing, Nabi Isa penggembala kambing, Nabi Harun penggembala kambing. Kenapa rata-rata nabi itu penggembala kambing? Karena sesungguhnya menggembala kambing merupakan sebuah edukasi dari Allah untuk melatih kesabaran. Makanya kalau bapak masih kurang bersabar, menggembala kambing, insya Allah melatih kesabaran. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kesabaran itu merupakan sebuah bagian terpenting di dalam kehidupan kita. Makanya sebelum Allah mewajibkan kita untuk bersabar, Allah itu sudah mewajibkan kepada sifatnya untuk bersabar. Makanya perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berkata, "Laisa hunaka syai'un asbar ala adza min Allah." Kamu tidak pernah dapati satu zat yang paling sabar menghadapi setiap kedzaliman yang dia hadapi kecuali adalah Allah. Allah itu zat yang paling sabar. Kenapa? Wa innahum la yu'afihim wa yarzuquhum wa innahum la yad'una lahu waladun. Bagaimana kamu tidak mendapati Allah bersabar? Allah memberikan rezeki kepada manusia, Allah memberikan kehidupan kepada manusia. Tapi sebagian besar manusia itu justru membalas Allah dengan mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Dan itu perkataan paling berat yang ditujukan kepada Allah. Tapi Allah sabar. Allah didolimi, tetapi Allah pun masih memberikan rahmatnya. Berapa banyak orang di atas muka bumi ini masih menyakiti dengan perkataannya kepada Allah, walaupun tidak mengurangi sama sekali kesempurnaannya Allah. Mengatakan Allah tidak adil, mengatakan Allah jahat, mengatakan Allah zalim. Tapi sesungguhnya orang yang mengatakan Allah zalim ketika dia berada di kamar kecil, maka sesungguhnya Allah masih mengirimkan udara kepadanya walaupun dia baru saja mengatakan Allah itu jahat. Itulah sabarnya Allah. Banyak di antara kita bermaksiat dengan handphone kita, lalu kita menutup kamar kita. Padahal kita bermaksiat kepada Rabb yang menciptakan kita. Tapi udaranya masih Allah kirimkan kepada kita di dalam kamar itu, walaupun kita sedang bermaksiat kepadanya, untuk menunjukkan kepada kita. Itulah sabarnya Allah di dalam berinteraksi kepada setiap makhluk yang Ia ciptakan, lalu sempurnakan ciptaan itu kepada makhluk-makhluk itu.
Makanya akhirnya ketika Allah bersabar, itulah yang menjadikan Allah mewajibkan sifat sabar bagi orang yang beriman. Dan sabar itu bukan anjuran, sabar itu bukan himbauan, tetapi sabar itu merupakan sebuah kewajiban di dalam kepribadian kita pada perjalanan hidup kita. Makanya kita menjumpai ada sebuah kata-kata dari para ulama salaf, mereka mengatakan as-sabru fil imani kama sali ra'si fil jasadi. Sesungguhnya kedudukan sabar pada kehidupan iman itu sebagaimana kehidupan kepala pada tubuh seseorang. Orang boleh kehilangan tangan, orang boleh kehilangan kaki, tapi dia tidak bisa kehilangan kepala. Sekalinya kehilangan kepala, selesai kehidupan. Orang yang kehilangan sabar,

sholat sunnah fajar, Allah ceritakan balasan pahalanya sebagaimana lebih utama daripada dunia dan seisinya. Allah ceritakan detail. Ketika kita diperintahkan zikir pagi dan kita diperintahkan zikir sore, Allah ceritakan pula pahalanya. Sesungguhnya zikir pagi dan zikir sore itu sebanding dengan kita membebaskan 4 budak. Ketika kita berjihad, maka kita akan mendapatkan surga dan dinikahkan dengan 72 bidadari. Ketika kita infak, maka dilipat gandakan 700 kali lipat. Ketika kita membaca Quran, dilipat gandakan satu hurufnya 10 kebaikan. Semua perintah di dalam agama selalu detail. Selalu detail balasannya. Tapi ada 3 amal yang Allah tidak detailkan balasannya untuk menunjukkan besarnya pahala yang menanti pada 3 amal ini. Nomor 3-nya amalan Ramadan. Itu tidak ada yang tahu berapa kali Allah melipat gandakan. Yang kedua, semakin kecil semakin yang paling utama. Yang kedua, apa amalan yang paling besar sampai Allah rahasiakan pahala memaafkan? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Siapapun yang memaafkan walaupun dia tersakiti dan dia tetap berbuat baik kepada yang menyakitinya, enggak main-main itu. Pahalanya sempurna, Allah yang memberikan langsung. Nomor satunya, top trendingnya, seluruh ulama sepakat, kata Imam Ahmad. Seluruh ulama sepakat. Pahala yang menempati top trending di dalam ketaatan, yang paling dicintai oleh Allah dari hambanya itu apa? Orang yang bersabar. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Az-Zumar, ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala mereka yang bersabar, pahalanya itu tidak ada batasannya. Makanya itulah yang menjadikan nanti sesungguhnya pahala kesabaran tidak diwakilkan kepada malaikat untuk memberikan kepada setiap insan yang bersabar. Tapi ketika seseorang telah sempurna pahala kesabarannya, dia telah dicatat oleh malaikat Raqib, nanti yang memberikan pahala kesabaran itu bukan malaikat Jibril, bukan malaikat Ridwan, tapi yang memberikan pahala kesabaran itu langsung dari Allah. Dan itu menunjukkan kepada kita betapa besarnya pahala yang menanti bagi mereka yang senantiasa memberikan kesabaran di dalam perjalanan hidup. Pelajaran terbesar pada kehidupan manusia itu sabar. Nabi Musa saja pernah gagal di dalam kesabaran. Bagaimana kisahnya ketika bersama dengan Nabi Khidir? Sampai Nabi Musa mendapatkan komentar dari Nabi Khidir, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Gimana kamu mau sabar kalau kamu enggak tahu ilmunya, wahai Musa? Dan akhirnya terjadi apa? Terjadi pemisahan antara Musa dengan Nabi Khidir ketika Nabi Musa tidak bersabar. Makanya Rasulullah sempat bersabda, kalaulah Nabi Musa lebih bersabar, pasti lebih banyak pelajaran yang Allah kirimkan dari hikmah-hikmahnya kehidupan Nabi Khidir. Karena memang sabar itu bukan perkara gampang. Itulah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui apa yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi itu mengatakan kepada kita, manusia di dalam pusaran kesabaran itu terbagi menjadi 4. Ada mereka yang taat, solih, mereka bersabar. Ada yang mereka taat, tetapi mereka tidak sabar, walaupun mereka berilmu. Pernah kita temukan ada orang yang kita lihat memiliki ilmu, tapi suka marah-marah, merendahkan orang, gampang mencemooh orang. Banyak kita temukan, karena belum tentu orang yang berilmu, mereka bersabar. Ada yang ketiga, orang yang bermaksiat, tetapi dia sabar. Ya, makanya setan itu pun sabar menggoda kita. Kalau kita digoda khamar, tidak lulus. Kalau kita digoda khamar, kita lulus. Digoda dengan zina. Kalau kita digoda dengan zina, kita lulus. Digoda dengan hal-hal yang lain ketika kita mungkin mendzalimi orang. Karena apa? Ada orang yang selamat dari riba, tapi dia tidak selamat dari perkara ketika mendzalimi dan

0: nyakitin orang. Itu menunjukkan setan itu sabar. Dan ada yang keempat, orang yang bermaksiat tetapi mereka tidak sabar. Setelah kita mengetahui itu, maka doanya ini kan bercerita tentang sabar. Maka kita harus paham. Sesungguhnya ketika kita paham sabar itu menempati top trending pada amalan kehidupan manusia, sampai nanti manusia pun mereka diperkenankan masuk surga setelah melewati proses kesabaran besar di dalam kehidupan, maka mari kita mencoba untuk menelaah kenapa kehidupan orang beriman itu harus ada sabar, dan kenapa sabar itu tidak terpisahkan pada perjalanan kehidupan kita. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kehidupan iman itu harus memerlukan kesabaran. Maka diterangkan di dalam kitab Ahbabullah, 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Abdul Badawi Al-Khalafi, ini muridnya Syekh bin Baz, ulama besar. Maka beliau itu mengatakan ada 3 alasan yang menyertai kenapa kehidupan iman tidak bisa dipisahkan dari kesabaran. Tidak bisa dipisahkan. Iman dan sabar itu saling berkaitan dan tidak mungkin memisahkan di antara keduanya. Orang kalau sudah tidak sabar, jatuh pada kemaksiatan. Makanya, apa dosa yang paling dekat kalau orang tidak sabar? 2. Orang kalau sudah tidak sabar, zina dan pasti makan riba. Orang makan riba, itu karena tidak sabar. Orang zina, itu karena tidak sabar. Karena kalau sabar, dia tidak akan zina dan dia tidak akan makan riba. Itu yang paling dekat. Yang paling jauh, hilangnya keimanan pada diri kehidupan manusia. Hilang. Kalau sudah hilang, murtad dia ketika dia tidak bersabar. Saya ingatkan ya Bapak dan Ibu, kita di dalam kita beriman kepada Allah, kita tidak selamanya ketika kita beribadah kepada Allah, kita ini sentosa dan sejahtera. Ada orang yang terkadang dia taat kepada Allah tetapi ujiannya bertubi-tubi. Kalau kita beribadah kepada Allah hanya untuk mencari kemakmuran, itu namanya beribadah di tepi jurang. Apa itu beribadah di tepi jurang? Yaitu ketika bapak dan ibu beribadah hanya pada saat mengharapkan kemakmuran hidup. Selama makmur hidupnya terus beribadah. Tapi ketika dia tidak makmur ibadah, ketika dia tidak makmur hidupnya pada saat tersengat dengan musibah, maka inqalaba ala wajhihi, maka dia mundur dan meninggalkan ibadah. Lalu dia tidak sabar ketika menghadapi musibah itu. Siapa orang yang paling dibenci oleh Allah? Salah satunya orang yang dibenci oleh Allah, orang yang beribadah di tepi jurang. Kalau dia mendapatkan kemakmuran, dia terus beribadah. Kalau dia tiba-tiba tidak mendapatkan kemakmuran, maka dia menyalahkan ibadahnya dan menganggap ibadahnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Hati-hati. Banyak orang kehilangan sabar hanya karena dia ketika sudah letih beribadah, tiba-tiba masih mendapatkan kesulitan. Akhirnya dia berbalik arah, membenci Allah. Kenapa? Karena dia mengejar ibadah itu hanya untuk mendapatkan kemakmuran. Inilah yang disebut oleh para ulama beribadah di tepi jurang. Bapak saya pernah cerita. Cerita ini pernah saya sampaikan kepada bapak dan ibu keluarga ilmu hari Rabu malam. Saya pernah punya seorang, bapak saya pernah cerita tentang temannya yang beliau seorang da'i di Pusroh, Pusat Rohani TNI. Allah menguji beliau orang yang taat. Beliau keluaran pesantren, masuk lalu ke militeran, dan beliau diangkat menjadi da'i di Pusroh. Ibadahnya dia kerjakan, ketaatannya dia berikan. Tapi perhatikan, Allah terkadang, Pak, walaupun bapak ahli ibadah, itu bukan berarti nanti dijauhkan dari segala macam bala dan musibah. Karena apa? Hidup itu aturannya Allah, bukan kemauan kita. Kemauan kita di bawah aturan Allah. Bapak punya keinginan, saya punya kehendak, tapi Allah punya kuasa. Keinginan dan kemauan kita di bawah kuasanya Allah. Sudah taat, Pak. Ibadah. Hafal hampir 10 juz, Pak, kata bapak saya. Lalu beliau menikah. Beliau masih menjadi orang yang taat. Lalu ketika lahir putra yang pertama dalam kondisi buta, terguncang. tapi tetap beribadah. Lahir anak yang kedua terguncang lagi, tapi tetap masih beribadah. Lalu beliau berharap setidaknya anak yang ketiga nanti dalam kondisi normal, supaya setidaknya dia bisa menjadi tongkat untuk kedua kakaknya. Anak ketiga lahir, Pak, dan qadarullah buta. Pada saat itulah inqalaba ala wajhihi, dia berbalik dan meninggalkan ibadah. Tidak mau beribadah, menyalahkan orang yang beribadah, menyalahkan orang yang taat. Lalu mendeskripsikan bahwasanya ketaatan itu tidak ada faedahnya. Maka pada saat itu kebiasaannya kalau hari Jumat, dia narik kursinya di depan rumah, supaya dia ingin memperlihatkan kepada tetangganya, kepada jamaahnya, saya sekarang tidak beribadah. Dan dia sangat demonstratif untuk memperlihatkan itu, sampai meninggal dunia. Profil orang semacam ini, tentunya kita tetap memintakan ampunan, Pak. Tapi profil orang semacam ini memberikan kepada kita sebuah pesan yang sangat tegas. Jangan beribadah kepada Allah di tepi jurang. Kalau kamu dapat kebaikan, kamu terus beribadah. Tapi ketika kamu terus beribadah, tetapi ternyata terus mendapatkan bala, menjadikan kamu merasa sia-sia di dalam ibadahmu. Ngapain saya ibadah? Ujungnya malah kena sakit. Sudah taat, bangun sebelum subuh, sudah gak pernah tidur habis subuh, setiap Senin dan Kamis saya puasa, sedekahnya tiap subuh, malah masih terkena kanker. Naudzubillah min dzalik. Ngapain lagi saya beribadah? Maka semenjak saat itu, sholat malam ditinggal, sedekah ditinggal, habis subuh tidur. Kenapa? Merasa bahwasanya ibadah yang telah dia bangun, tapi ujungnya tidak mendapatkan kemakmuran yang sesuai dengan harapannya. Jangan begitu. Sekali lagi, hidup ini miliknya Allah. Allah yang mengatur. Setelah kamu beribadah, kamu makmur, Allah yang punya hikmah. Setelah kamu beribadah, ternyata Allah memberikan kepadamu ujian, itu pun hikmahnya datang dari Allah. Maka sesungguhnya di situ kita harus mengerti, kadang-kadang kesabaran kita sangat teruji ketika kita sudah rajin ibadah, tapi hutang-hutang kita masih belum terbayar sampai hari ini. Padahal kita sudah merasa memperbaiki hidup sudah 3 tahun. Dengan tujuan supaya Allah memperbaiki kita, membayar hutang. Malamnya kita bangun, paginya kita bangun, sedekahnya kita berikan, puasanya kita kerjakan. Tapi ternyata 3 tahun perjalanan tidak segera kunjung bisa membayar utang. Apa yang terjadi? Biasanya langsung hilang kesabaran. Kalau kita menjadi profilnya seorang muslim, profilnya seorang muslim yang beribadah kepada Allah di tepi jurang, dan itu profil buruk seorang manusia di hadapan Allah. Setelah kita mengetahui betul bahwasanya di antara kesalahan seorang hambanya Allah, bahwasanya ketika dia beribadah itu adalah untuk mendapatkan kemakmuran, sehingga ketika dia mendapatkan kemakmuran, dia terus sabar beribadah. Tetapi ketika dia tidak mendapatkan kemakmuran, seketika dia berbalik arah dan tidak lagi beribadah. Ini merupakan salah satu sikap buruk. Bahwasanya orang semacam ini memiliki kriteria beribadah di tepi jurang. Allah menyampaikan itu kepada kita di dalam surat Al-Hajj, surat ke yang ke-22 ayat yang ke-11. Mungkin ada yang membaca salah satu. Ada yang baca? Bapak baca, Pak. Bapak, ada yang baca? Supaya kita paham ayatnya. Saya baca sini, Nak. Surat Al-Hajj. Pelan-pelan, nanti baca di sini. Ayat yang ke-11. Betul aja, biar cepat. 11, surat ke-22. Mari kita baca terjemahnya, pelan-pelan. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh
0: wa minan nasi maya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang mereka itu menyembah kepada Allah di tepi, atau bisa kita katakan di tepi jurang. Bagaimana kondisi mereka yang beribadah kepada Allah di tepi, atau kita katakan di tepi jurang? Lanjutkan.
1: Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu.
0: Kalau dia mendapatkan kebajikan, kalau dia mendapatkan kemakmuran, kalau dia mendapatkan harta, kalau dia mendapatkan kesehatan, maka dia tetap akan terus beribadah dan sabar dalam beribadah selama dia mendapatkan kemakmuran sebagaimana yang dia inginkan. Teruskan.
1: Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang.
0: Tapi kalau dia mendapatkan sebuah keburukan, semua yang diharapkan ternyata tidak kunjung datang, utangnya tidak segera terbayar, penyakitnya tidak segera sembuh, dan ternyata dia bersilih ganti mendapatkan berbagai macam musibah, maka Allah mengatakan dia berbalik arah menuju ke belakang. Teruskan.
1: Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Nah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.
0: Ya. Inilah syukur. Jazakallah khair. Siapa nama antum? Majid. Sudah nikah belum? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Belum nikah beliau. Kita doakan semoga rona kebahagiaannya segera menempel di wajah dan mukanya. Majid umur berapa nak? 25. Tapi kayak 24 ya antum ya. Tidak apa-apa. Ya, beda dikit kan lumayan setahun. Tanya sama malaikat maut, setahun itu lumayan. Kita lanjutkan. Inilah yang menjadikan kita, Pak. Inilah yang menjadikan saya agak kurang setuju kalau setiap ada ustaz ataupun guru, lalu mereka terus memberikan narasi kalau beribadah itu pasti makmur dan sentosa. Belum tentu, belum tentu. Karena kehidupan kita di bawah kuasanya Allah. Bukan berarti setelah ini kita tidak lagi beribadah. Berarti kalau Bapak setelah mendapatkan surat Al-Hajj ayat yang ke-11, setelah itu kita tidak beribadah, berarti fix dan confirm. Berarti kita beribadah hanya mengejar kemakmuran. Ibadah itu bukan mengejar kemakmuran. Dikasih kemakmuran syukur, Pak. Nggak dikasih kemakmuran pun sabar. Dan itulah kuasanya Allah di atas keinginan dan kemauan kita. Setelah kita memahami itu, mari kita mencoba untuk menelaah apa yang dikatakan oleh Badawi Al-Khalafi di dalam kitabnya Ahbabullah. Kenapa kehidupan orang mukmin itu melekat sifat sabar? Sebelum nanti kita bedah satu per satu sabar itu apa saja, karena terkadang banyak di antara kita masih kurang paham sabar itu ragamnya dan komponennya apa saja. Maka setidaknya Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi, salah satu murid seniornya Syekh Bin Baz, itu mengatakan kepada kita, kenapa kehidupan orang beriman itu harus ada kesabaran dan tidak terpisahkan dari kesabaran? Ya. Maka setidaknya ada tiga alasan untuk kita fahami pada logika kita supaya menebalkan keimanan kita. Kenapa hidup tidak bisa untuk berjauhan dari sifat kesabaran? Yang pertama, karena sesungguhnya fitrah kehidupan ini disetting oleh Allah, memang tidak bisa kita lewati kecuali dengan kesabaran. Karena semua settingan di dunia ini, passwordnya cuma satu. S-A-B-A-R, sabar. Dan settingan itu, passwordnya tidak bisa dirubah dengan apapun. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi? Fisit tati ayyamin summa stawa alal arsh. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah bersemayam di atas arsy? Imam Ibnu Katsir, beliau memberikan takwil. Allah itu menciptakan alam semesta 6 masa, padahal Allah mampu menciptakan alam semesta dalam waktu sekejap, kun fayakun, jadi, Pak. Semuanya pasti jadi. Tapi Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, karena kata Imam Ibnu Katsir, Abu Fida Ismail, nama lengkap beliau. Kenapa? Karena Allah ingin mengajarkan kepada manusia, defaultnya kehidupan dunia itu adalah penuh dengan kesabaran. Allah mampu nggak menjadikan wanita itu hamil tidak perlu 9 bulan, Pak? Mampu. Tapi kenapa Allah jadikan wanita di dunia harus mengalami 9 bulan? Untuk bisa melahirkan anak, lalu kita gendong, lalu sampai kita tunggu menjadi besar, supaya melatih sabar. Bisa nggak wanita nanti lahir tanpa 9 bulan? Bisa Pak, nanti di surga. Wanita dan laki-laki yang mereka bertemu kembali di surga, mereka bisa memiliki anak kapan saja. Dan ketika mereka memiliki anak, seketika anaknya lahir, seketika anaknya besar, sesuai dengan umur yang mereka inginkan. Saya ingin punya anak laki-laki umur 6 tahun, ya Allah, cek, langsung jadi. Berarti, kenapa Allah menciptakan harus menunggu 9 bulan? Rahimnya wanita harus menanggung seorang bayi, karena supaya melatih kesabaran. Kenapa Nabi Muhammad harus menunggu 23 tahun? Barulah dakwahnya dimenangkan oleh Allah. Padahal, kalaulah malaikat Jibril diutus oleh Allah, sekalinya saja, bisa nggak langsung melumat seluruh penduduk Mekah yang mereka tidak beriman kepada Allah? Bisa. Tapi kenapa Nabi Muhammad dimenangkan oleh Allah di dalam tugas risalahnya selama 23 tahun? Supaya mengajarkan kepada kita sabar. Dan Allah secara tidak langsung memberitahukan kepada kita sebagai orang yang memikul kebenaran. Kalau Muhammad saja aku menangkan 23 tahun, barulah risalahnya itu tersebar. Loh, apalagi kamu? Makanya kalau kita kualitas satu dengan Nabi Muhammad, kita membutuhkan 46 tahun supaya risalah kebenaran tegak tersebar. Kalau kita kawi 10-nya sahabat Nabi, berarti kita membutuhkan 23 tahun kali 10 tahun, 230 tahun. Itu pun kalau kita masih kawi 10. Kalau kita kawi 20, berarti 460 tahun kita harus bersabar. Makanya disitulah kita mengetahui defaultnya kehidupan dunia itu yang memang sabar. Makanya kenapa perempuan itu diciptakan bengkok? Padahal Allah mampu nggak menciptakan seorang wanita yang menjadi istri kita itu tidak bengkok, Pak? Bisa, kecil bagi Allah. Perempuan tidak ada yang bengkok. Perempuan betul-betul lurus. Sebagaimana seimbang antara logika dan perasaannya. Mampu nggak Allah menciptakan perempuan seimbang logika dan perasaannya? Menyenangkan hati suami bapak 24 jam dalam sehari? Bisa. Tapi kenapa Allah ciptakan perempuan ada bengkoknya? Ya supaya kita berlatih sabar. Nah itulah, terkadang di situ kita mendapati bahwasanya Allah memang menciptakan kehidupan ini, aturan basicnya tidak bisa kita lewati kecuali defaultnya itu dengan kata sabar. Passwordnya itu sabar. Semuanya. Orang yang tidak beriman saja harus memberikan kesabaran, terutama orang yang beriman. Orang yang tidak beriman aja harus sabar, Pak. Orang yang tidak beriman merasakan sakit, orang yang kufur kepada Allah merasakan penderitaan, merasakan kehilangan. Padahal mereka adalah orang yang sejatinya kufur sama Allah. Dan hakikat dunia ini bagi mereka yang tidak beriman, ini surganya mereka. Loh, ini surganya mereka aja, mereka harus sabar. Padahal ini sudah surganya mereka. Loh, apalagi ini jelas bagi orang beriman adalah penjaranya orang beriman. Tentunya lebih membutuhkan kesabaran. Jadi tidak bisakah kehidupan ini dilewati tanpa sabar? Tidak bisa. Yang kedua, so kenapa sabar itu Allah ciptakan dalam kehidupan kita sampai orang beriman itu permintaannya supaya diberikan limpahan sabar? Yang kedua, karena sesungguhnya kesabaran itu pada setiap perjalanan hidup memaniskan balasan yang akan kita peroleh ketika kita nanti di surga. Kalau kita kehidupannya itu gampang terus, maka sesungguhnya balas di surga itu terasa tidak manis. Kalau semuanya itu jadi gampang untuk kita, Pak. Jadi kenapa sabar itu Allah tetapkan pada kewajiban kita, pada kehidupan kita, untuk memaniskan. Untuk memaniskan semua balasan yang kita peroleh ketika kita nanti di surga. Makanya nanti ceritanya jadi indah ketika kita dulu melewati semua ujian-ujian ketika kita bersabar. Lalu semua kisah yang kita lewati di dunia menjadi kisah klasik yang begitu indah. Kita bicarakan ketika kita berada di kampung halaman surga. Kalau kehidupan kita itu gampang, Pak. Semuanya boleh, boleh zina, boleh khamr, boleh riba. Sekalinya suka zina, sekalinya mau kita dapat. Tidak ada yang bisa kita ceritakan indah nanti di surga. Makanya maaf, pewaris, perintis kisahnya lebih mudah dinikmati daripada pewaris. Paham ya? Saya ulang kembali. Perintis itu ceritanya dan kisahnya itu menginspirasi kita dan bisa dinikmati daripada kisahnya pewaris. Ada orang pak kaya raya, tapi dari orang tua yang kaya raya. Bapak mau gak dengar kisahnya? Gak mau. Saya itu dari kecil sudah dapat saham nilainya itu 90 miliar. Bapak pengen dengar kisahnya? Enggak. Jadi saya ketika sekolah itu naik Mercedes itu luar biasa, penuh dengan kesabaran. Loh apa sabarnya naik Mercedes? Nggak nikmat pak. Nggak nikmat. Diceritain pun nggak nikmat. Kenapa? Kamu pewaris. Makanya kan banyak gejolak di media sosial. Banyak pebisnis mengatakan dirinya perintis, padahal ketika dibedah sama netizen, ah kamu ini bukan perintis, kamu pewaris. Dan para pebisnis rata-rata mereka agak malu kalau mereka itu diketahui jejak kehidupan keluarga mereka itu pewaris. Karena pewaris itu wajar, kamu dapat privilege kok. Saya sukses. Tapi kan saya anaknya presiden. Ya wajar kalau anaknya presiden. Punya bisnis apapun juga sukses. Siapa yang akan ngalangin bisnis kamu? Emang kalau kamu anaknya presiden dapat surat dari kantor pajak? Enggak. Ustaz habis dapat surat dari kantor pajak, ya tahu aja. Tapi kan jadinya enggak nikmat. Ya? Jadi kenapa kehidupan ini harus kita lewati dengan kesabaran untuk memaniskan balasan untuk kehidupan kelak kita di surga. Sehingga akhirnya kita bisa merasakan kenikmatan. Ya Allah, dulunya bangun malam. Ya Allah, dulunya saya pernah disogok-sogok orang, tetapi saya tolak. Ketika sogokan itu ternyata 2 miliar. Tapi saya tolak. Maka asiknya itu terasa. Kenapa bagi sebagian orang mendaki gunung itu nikmat? Padahal mendaki gunung bisa kita cukupkan ketika kita melihat online. Saya ini pendaki, tapi pendaki online. Semua gunung sudah saya daki bersama dengan Firsa Besari. Terima kasih Firsa Besari. Ini salah satu di antara konten YouTube yang sering saya lihat, karena dia mendaki gunung. Tapi kenapa banyak orang itu mau mendaki gunung? Karena kenikmatan di puncak gunung itu menghilangkan setiap kepenatan dan kelelahan dalam setiap pos yang dilewati. Makanya di puncak gunung itu terasa nikmat. Makanya melihat matahari di puncak gunung itu tidak sama melihat matahari dari bumi Bekasi, itu beda. Dan melihat matahari di puncak gunung tidak sama dengan melihat matahari di online, pak. Kenapa? Karena kalau kamu di online kamu tidak capek. Kamu melihat orang daki sambil makan ciki, minum teh hangat, ini ada nikmatnya. Walaupun tetap indah, tapi tidak seindah yang merasakan langsung. Maka kata Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi, kalau kehidupan kamu tidak diuji, enggak ada cerita nanti kamu di akhirat. Dan kalau enggak ada cerita, lo nikmatnya di surga itu nanti cerita kok, Pak. Nikmatnya surga itu setelah kita, nikmatnya surga itu ada tiga. Satu, melihat Allah. Dua, bertetangga dengan para nabi. Yang ketiga, kita kumpul dengan keluarga. Dan setiap hari Jumat kita kumpul, Pak. Setiap hari Jumat itu kita punya pasar. Di mana pasar itu? Jangan mengartikan pasar ya, mall. Di mana setiap hari Jumat kita ketemu, Pak, di mall tersebut untuk mendapatkan barang apapun yang kita mau. Dan setiap kita pulang bertambah ketampanan kita, Pak. Istri kita setiap satu pekan bertambah kecantikannya. Masya Allah. Walaupun dia tidak pernah kita biayai ke salon. Itu pada waktu Jumat itu ketemu cerita, Pak. Cerita itu. Ingat gak dulu kita itikaf? Iya, insya Allah ya itikaf ya. Itikaf itu, kita luar biasa ngantuk-ngantuk. Kamu sholat malam, sujud. Sampai imamnya selesai masih sujud. Itu kan nikmat, Pak. Ingat gak dulu kita bangun sekolahan? Ingat gak dulu ketika kita, Masya Allah, kamu utang, kamu gak punya uang, kamu tetap minjemin aku, walaupun setelah itu kamu juga bingung ketika kamu juga, aku belum bisa bayar utang, itu semuanya jadi kisah klasik, Pak. Itulah kenapa kehidupan para sahabat itu dinikmati kisahnya sampai hari ini. Kisah yang paling luar biasa menghidupkan hati itu ya kisahnya para sahabat dan para tabi'in, dan nikmat gitu mempelajari hidupnya itu nikmat. Kenapa? Ya karena memang bisa dinikmati setiap kesulitan itu ketika dilewati dengan kesabaran. Makanya kalau kita membaca kisah para penguasa Romawi, enggak nikmat, Pak. Coba baca, saya pernah baca. Oh, kisah kehidupan raja-raja Romawi, Pak. Gelasnya gelas kat, gelasnya gelas emas. Punya 1000 pawang, Pak. Pawangnya aja 1000. Punya 1000 tukang koki, apa? Jadi bisa kita nikmati. Selalu perintis itu lebih nikmat kisahnya untuk dinikmati oleh kita sebagai orang yang menikmati kisah itu daripada kisahnya pewaris. Bapak-bapak ini hujan-hujan, saya ke Al-Falah. Ustadznya malah gak datang. Tapi bukan saya kan, saya kan hujan datang, Pak. Itu nikmatnya bisa kita ceritakan. Ya, ya Allah dulu sakit. Saya lagi senang-senangnya ibadah, malah tiba-tiba Allah menakdirkan saya sakit. Tapi ternyata saya ridho dengan sakitnya dan sekarang tersenyum. Kan jadinya enak, Pak. Semua kisah penderitaan yang kita lewati itu enak. Saya, Pak, maaf ya, saya cerita pribadi, semoga Allah mengampuni saya. Saya ketika mengantar anak saya yang kedua, anak saya sekolah di STI, Syu'batu Taksil Ilmi, Pak, di Darussyahadah. Itu sekolah fokus untuk membangun fondasi keilmuan dan betul-betul mengajarkan halaqah mulazamah kepada setiap para anak didiknya. Itu diampu oleh sahabat saya, Pak. Sumaku melotul nilainya. Beliau orang yang insya Allah baik. Semoga saya tidak bermaksud mencucikan seseorang di hadapan Allah. Ketika saya ngajak anak saya yang nomor dua namanya Muhammad di Syu'batu Taksil Ilmi di Darussyahadah, saya tuh menampak tilas gitu sama anak saya. Dulu ini kamarnya Abi, Nak, gitu. Dulu belum ada STI, Pak, tapi lokasinya tidak jauh dari pondok saya. Dulu ini tempat ayam bakarnya Abi kalau makan ayam bakar. Dulu Abi lari. Itu rasanya nikmat bisa cerita sama anak, dan anak ternyata menampak tilas dari apa yang telah kita lewati dulu. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kenapa kehidupan ini dikasih oleh Allah ujian demi ujian supaya memaniskan balasan yang kita nanti petik pada kehidupan ketika kita di akhirat. Makanya harus sabar supaya manis kisahnya nanti kita ceritakan. Bapak kalau tiap malam tidur kisahnya gak enak diceritakan. Bapak, seorang anak nanya, kan nanti anak Bapak, ibu kan selalu nanya, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yata'alun. Nanti kita itu berhadapan dengan berhadapan, ngapain? Ngobrol, Pak. Nanti kalau misalkan Bapak tidur aja tiap malam gitu, nanti anaknya cerita, dulu kok Bapak masuk surga emang malamnya apa? Tidur, Nak. Dulu Bapak itu sholat malam, Nak. Walaupun setelah sholat malam juga utangnya Bapak gak kebayar-bayar, tapi Bapak tetap jujur sama Allah sholat malam. Masya Allah, luar biasa. Sehat tuh, Pak. Semoga kami bersabar menghadapi Bapak. Dari mana, Pak Iban? Insya Allah ada acara. Jadi akhirnya mendapatkan kepada kehidupan kita itu, kisah manisnya itu bisa kita nikmati. Kita dengar Pak Iban, Pak Iban sebagai perintis bukan pewaris, ceritanya itu enak. Bisa dinikmatin. Itulah yang menjadikan kita paham. Yang kedua, kenapa hidup ini harus beririsan dengan kesabaran? Karena hidup ini kalau tidak ada irisan kesabaran yang harus kita lewati, tidak ada kisah klasik yang kita nikmati ketika nanti kita berada di surga. Padahal nikmatnya surga itu ngobrol. Itulah kenapa, Pak, podcast itu digemari oleh masyarakat. Karena ngobrol. Jadi nanti ngobrol pagi, siang, sore. Karena apa? Di surga tidak ada waktu. Kata Imam Ibn Qayyim. Waktunya di surga itu sebagian ulama mengatakan sebagaimana ketika kondisi matahari sebelum terbit, yaitu ketika sebelum syuruk. Sebagian ulama mengatakan sebagaimana kondisi matahari sebelum tenggelam. Itulah kondisi kita, Pak. Tidak ada malam, tidak ada siang, tidak ada tidak ada siang, tidak ada pagi. Semua waktu sama dan tidak pernah berubah. Ngobrolnya nanti bosan nggak, Ustaz? Nggak ada bosan, tidak ada ngantuk, tidak ada tidur. Nanti kalau bahan obrolannya habis, kalau bahan obrolan masih habis, berarti fix Anda masih dicekir dan belum di surga. Nggak ada. Ngomong apa lagi ya, Bi? Aduh, apa lagi ya? Kok kita kekang ya? Terus habis obrolan. Itu nggak ada. Kata para ulama, ngobrol apa aja, diobrolin. Dan kita akan diberikan oleh Allah quwwatul dzakirah. Apa itu? Kekuatan memori yang menjadikan tidak ada part pada kehidupan kita yang terlupakan. Kalau kita di dunia kan masih sering lupa kan, Pak? Jalan sama istri, kita ngomong, ingat ya, mah kita dulu lewat makan warung sini. Istri yang ngomong, kapan kita makan warung sini? Sama saya atau sama yang lain? Gitu. Jadi cerita. Saya cerita Pak Haiban. Terus ternyata Pak Aiban, alhamdulillah, maka beliau ternyata masih ada rekamannya, ini loh, ada rekamannya. Itulah kenapa Pak Aiban itu momen apapun selalu difoto, karena dia harus laporan. Itu ketika kita nanti di surga, tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang terlupakan. Coba Pak, nikmatnya itu Pak. Makanya kalau maaf, ini teguran untuk saya, kalau kita nggak dapat dunia, ya tidak apa-apa, cuma setetes. Kalau dapat dunia, ya tidak usah sombong, cuma setetes. Nikmatnya kita punya kehidupan babak kedua di akhirat, Pak. Yang zalim akan menunggu pengadilan. Yang sabar akan menunggu masa-masa panen atas kesabarannya. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, kata Abdul Badawi Al-Khalafi, kenapa hidup ini harus sabar, Ustaz? Karena kalau hidup ini harus kita lewati dengan sabar, itu menjadikan kita itu apa? Tidak jatuh cinta sama dunia. Karena semuanya harus sabar. Dan sabar itu ada fasenya naik, pasang, ada fasenya surut. Dan itu berat, kenapa? Sabar itu mengerahkan semua energi kebaikan kita untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Karena sabar itu effort yang besar, Pak. Sabar itu badul juhdi. Sabar itu mengerahkan seluruh kekuatan yang kamu miliki untuk menghadapi setiap problem yang kamu jumpai. Makanya ketika kita hidup itu dengan sabar, kenapa? Supaya kita tidak jatuh cinta sama dunia. Kenapa ibu yang kita sayangi harus meninggal dunia, Ustaz? Jauh lebih dulu daripada kita. Loh, kalau ibumu enggak meninggal dunia, nanti kamu lupa dengan kenikmatan akhirat. Kalau kamu menjumpai ibumu itu meninggal dunia, akhirnya kita paham, dunia ini begini-begini aja. Saya tuh ngerasain betul, Pak. Setelah ibu meninggal dunia, saya tuh baru ngerasain dunia ini tidak lagi sama setelah memasukkan ibu dan bapak kita ke perut bumi. Demi Allah ini. Bagi yang masih ditemani ibu dan bapaknya, pegang kalimat saya. Dunia tidak akan lagi sama setelah kita memasukkan jasad ibu kita ke perut bumi. Pegang kalimat saya. Demi Allah, pegang kalimat saya. Kenapa harus kehilangan orang yang kita cintai di dunia? Ya, supaya sabar. Tapi untuk apa? Supaya kamu tidak gantung sama dunia. Kenapa ada sebagian orang yang baik, orang soleh lebih baik daripada kita, anaknya meninggal dunia? Supaya kamu ngerti dunia itu ya begitu-begitu aja. Supaya akhirnya tidak menjadikan kita melampaui batas dan melewati batasan-batasan boundaries-nya Allah. Makanya akhirnya ketika hidup ini dalam kondisi semacam ini, akhirnya kita merasakan penat, Pak. Dan ketika penat, kita butuh istirahat. Lah, istirahatnya orang mukmin itu disetting oleh Allah nanti ketika meninggal dunia. Udah. Makanya terasa, kenapa? Makanya Bapak tahu gak? Kenapa nikmatnya kubur bagi penghuni kubur kalau mendapatkan kenikmatan kubur? Apa yang dilakukan oleh para penghuni kuburan, Pak? Mereka tidur sebagaimana tidurnya pengantin. Selain mereka berjumpa dengan keluarganya, mereka itu yanamu naumatul aris. Penghuni kubur itu, mereka itu kalau sudah selesai pertanyaan mungkar dan nakir, kalau tidak ngobrol, tidur, Pak. Nah, tidurnya itu sebagaimana pengantin baru. Kenapa kok Nabi mengatakan pengantin baru? Kenapa penghuni kubur itu tidak di pinggir pantai? kan jadi anak pantai. Kenapa tidak di puncak gunung? Kenapa tidak di atas kasur? Tapi Nabi mengatakan penghuni kubur itu nanti sebagai panah pengantin baru. Karena seakan-akan Nabi secara tidak langsung memberitahu kepada kita, orang mukmin itu lelah. Karena orang mukmin itu lelah ketika nanti meninggal dunia, kenikmatan kubur, kenikmatan barzah itu salah satunya apa? Tidur. Sebagaimana tidurnya pengantin. Ibu-ibu coba tanya kalau punya anak kecil. Lelah, Pak. Baru tidur sebentar anaknya bangun. Baru tidur sebentar anaknya nenen. Baru tidur sebentar anaknya pingin pipis. Terus gitu. Setelah anaknya tidur, bapaknya yang terkadang repotin, minta teh, minta kopi. Sebegitu aja. Makanya akhirnya kehidupan orang mukmin itu ketika pertama kali di alam barzah, apa sih yang dilakukan penduduk barzah? Dua. Satu, kumpul dan reuni dengan keluarga, keluarga kecilnya dan keluarga intinya. Yang kedua, tidur. Kayak tidurnya pengantin baru. Cek aja hadisnya, Pak. Masa kita baca hadis itu enggak kita pahami maknanya? Apa maknanya kok penghuni kubur kok tidur kayak bagaimana pengantin baru? Karena pengantin baru itu mereka lelah habis berjumpa dengan tamu, tapi mereka mendapatkan nikmat ketika mereka bercampur pertama kalinya. Tidurnya nyenyak. Seakan-akan Nabi ingin memberitahukan kepada kita, orang mukmin itu memang lelah. Makanya ketika baru meninggal dunia, nikmatnya itu adalah tidur. Sebagaimana tidurnya pengantin. Yang membangunkan keluarganya, yang menemui dirinya di dalam kehidupan barzah. Insyaallah. Jadi maknanya kena semuanya. Paham di situ, Pak? Makanya akhirnya kenapa kok akhirnya ada sabar? Lu supaya nikmat itu, supaya kita akhirnya tidak jatuh cinta sama dunia. Kita harus lelah, nolak riba. Apa enggak lelah, Pak? Lelah, Pak. Bapak kalau mengambil barang dari riba kan cepat, Pak. Tapi kalau bapak membeli barang tanpa riba, prosesnya kan memang harus lelah. Nabung pelan-pelan. Tambah dikit, nabung lagi. Makanya kalau nabung, Pak, pakai emas. Ya, itu yang sering saya sampaikan. Maka terus, nahan zina, lelah. Bangun malam, lelah. Baru duduk sebentar habis sholat maghrib. Pernah gak kadang-kadang bapak ngerasa? Baru selesai maghrib, pulang sebentar, ngajarin anak-anak, and then isya. Pergi lagi ke masjid. Nanti baru sebentar gitu, isya gitu, tidur sebentar. Kita sudah pertengahan malam, kita bangun kembali. Lelah, Pak. Jangan mengatakan gak lelah. Lelah, lelah. Tapi lelahnya itu tetap kita mendapatkan kekuatan. Lalu tidurnya sebagaimana pengantin baru. Nikmat, Pak. Nanti akhirnya apa? Nanti pulangnya terasa nikmat. Itulah kenapa orang mukmin itu, Pak. Kalau membicarakan kematian itu, mereka senang. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan semua balasan yang Allah janjikan. Pak, ada enggak ruh yang ingin balik ke dunia? Tidak ada, Pak. Kenapa? Karena mereka tahu barzah itu lebih baik daripada dunia. Makanya para ulama salaf sampai mereka mengatakan begini. Kehidupan antara kita dan barzah itu sebagaimana kehidupan antara bayi dengan alam dunia. Sehangat-hangatnya rahim dan semudah-mudahnya bayi mendapatkan makanan dari rahim ibunya, dari jalur plasenta, tidak ada bayi kalau lahir ingin balik lagi ke rahim. Ada enggak bayi yang ketika lahir itu ingin balik lagi ke perut ibunya? Tidak ada. Para ulama salaf sampai berkata, indahnya barzah bagi orang beriman itu sebagaimana ketika janin memandang kehidupan dunia. Ketika janin di dalam perut ibunya, bayi di dalam perut ibunya, rahim ibunya, mungkin janin berpikir, ada gak kehidupan setelah di rahim ini? Kira-kira kehidupan setelah di rahim ini bagaimana? Apakah nanti saya harus melewati sempitnya di dunia yang baru? Penuh pertanyaan janin itu di dalam perut ibunya. Tapi setelah lahir, mungkin dia nangis, Pak. Kenapa? Karena dia mendapati lu kan, baru kan? Tapi setelah dia didekap sama ibunya dan disusui, dia tenang. Makanya kalau boleh saya ilustrasikan, Kalau boleh saya ilustrasikan, ingat ya, saya ilustrasikan. Ini bukan fakta, tapi ilustrasi. Ada dua bayi di dalam perut ibunya. Dua bayi ini berkata, salah satunya mengatakan, kamu tahu nggak ada kehidupan lagi setelah tempat kita di sini? Satu bayi menolak, nggak ada lah, ada, nggak ada, ada kehidupan yang tempat setelah tempat kita di sini lebih baik. Ah, masa iya? Nanti kita ketemu dengan seseorang yang kita panggil nama ibu. Siapa itu ibu? Ya, nanti kamu akan tahu kalau kita sudah lahir. Ah, masa iya? Kamu butuh beriman aja. Nanti kalau kita lahir, memang melewatin sempit ketika kita keluar. Tapi nanti kita akan ketemu dengan seseorang yang akan kita panggil bapak. Siapa itu bapak? Ya, itu bapak yang nyarikan rezeki kepada kita, yang sampai ibu kita bisa makan. Ibu kita bisa makan sambal ati, ibu kita makan jengkol. Nah, itu dari bapak itu. Masa kita nanti ketemu bapak? Iya, dan kita nanti akan ada buah-buahan, sayur-sayuran, daging. Itu ada. Mungkin janin yang satunya mengatakan, ah enggak ada, ada. Kamu coba butuh satu, kamu beriman. Betul tuh, ketika keluar, apa yang tidak pernah mereka lihat, semuanya ada. Mereka panggil dengan seseorang yang sangat mencintai mereka. Siapa? Mereka panggil dengan panggilan ibu. Mereka lahir dan mereka akan ketemu dengan seorang laki-laki yang menahan air matanya dan paling ego untuk nangis di depan anaknya, tapi paling berkorban untuk anaknya. Mereka panggil dengan bapak. Kadang-kadang ilustrasi kita memandang barzah itu sama dengan ilustrasi dua bayi ketika di dalam perut ibunya. Paham maksud saya, Pak? Kita yakin di sana nanti ada malaikat, di sana nanti ada Allah, di sana kita akan mendapatkan balasan kita. Cuma kehidupan dunia itu lane-rane narik kita terus supaya kita melihat kenikmatan dunia yang tidak ada kata selesainya. Jadi kenapa ada kesabaran dalam kehidupan dunia, Ustaz? Supaya mencegah manusia jatuh cinta sama dunia. Itulah kenapa saya pernah ditanya, kenapa 10 top miliarder dunia tidak ada muslimnya, Ustaz? Ya, tidak ada yang tahu, Allah yang maha tahu. Tapi kalau boleh saya memberikan jawaban, itulah caranya Allah untuk menjaga kaum muslimin, orang beriman, supaya mereka tidak rusak oleh dunia. Atau yang kedua, harusnya muslim itu ada yang menjadi miliarder. 10 di antara deretan orang terkaya dunia, tapi mungkin sebagian hartanya sudah dikeluarkan untuk berjuang membela kalimat Allah yang tidak pernah dikeluarkan sama orang yang tidak beriman. Tapi disitulah kita paham, itulah kenapa dalam kehidupan ini ada kesabaran. Bapak kalau naik mikrolet, mikroletnya sudah sekitar 25 tahun beroperasi, terus kaki-kakinya sudah mati, tidak ada AC-nya, terus habis memuat buah-buahan yang busuk, terus bapak naik angkot itu, kira-kira bapak pengen turun atau tidak pengen turun? Pengen turun, Pak. Mas, ke Bekasi busnya berapa lama? Masih 12 kilo. Udah lah, turun aja lah, jalan kaki. Kenapa? Mikroletnya tidak enak. Itu perumpamaan. Kenapa dunia kadang-kadang tidak dibuat enak untuk kayak orang kayak kita, Pak? Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit dilarang, dikit-dikit nggak boleh begitu. Kenapa dunia itu disetting untuk kita itu nggak boleh nikmatin gitu? Supaya kamu nggak kerasan. Dan supaya kamu tidak dendam kepada kematian. Itulah indahnya sabar. Barakallahu fiik. Sabar Bapak dan Ibu, sabar. Kita lanjutkan materi kesabaran pekan depan. Kita masih membahas Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana wangsurna alal qawmil kafirin. Surat Al-Baqarah 250. Menurut perspektif para ulama salaf terdahulu, betapa indahnya kesabaran di dalam kehidupan orang beriman. Ini yang dapat saya sampaikan. Karena Pak Hiban sudah datang, sudahlah kita selesaikan aja. Karena Pak Hiban kelihatannya sudah membuat pantun. Ya. Belum, belum. Kelihatan dari wajahnya. Wajah-wajah yang lelah dengan urusan dunia. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati kita. Doakan kita, para ustaz. Semoga kami senantiasa diberikan semangat mencari ilmu, semangat membaca kitab, diberikan keikhlasan, dan semoga untuk kami urusan dunia itu selesai, supaya tidak menodai setiap kalimat yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه متفق عليه.
4: dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengantuk, sedang dia tengah mengerjakan sholat, maka hendaklah dia tidur sampai rasa kantuknya itu hilang. Sebab jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat dikala dia mengantuk, maka dia tidak sadar. Mungkin dia bermaksud mohon ampunan, tetapi dia malah mencela diri sendiri. Mutafakun alaih.
5: Dengar, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani dan seberat apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, pasti akan terasa lebih ringan dan damai jika ada sahabat yang selalu setia menyertai, dibanding jika semuanya harus ditanggung seorang diri. Dan sebaliknya, keberhasilan spektakuler yang kita raih pun terasa tak berarti apabila tidak ada siapa-siapa untuk tempat berbagi. Demikianlah hidup ini, jadi miris sekali jika selamanya harus dijalani sendiri. Maka itu, sahabat yang setia harus kita cari sebagai teman berbagi apa saja yang kita alami. Sebelum mencari sahabat manusia, kita sebaiknya bersahabat terlebih dahulu dengan Al-Quran. Dikarenakan dalam Al-Quran kita dapat menemukan panduan hidup yang benar. Sebaliknya, apabila kita jauh dari Al-Quran dan tidak menjadikannya sahabat kita, maka hidup kita akan mudah diperdaya oleh rayuan dan bujukan setan untuk dijadikan sahabatnya. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Intinya, dalam kehidupan kita memiliki dua pilihan untuk dijadikan sahabat, Al-Quran atau syaitan. Manakala kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah. Sebaliknya, bersahabat dengan setan, maka kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Agar kita terhindar dari persahabatan dengan setan, Al-Quran telah memberikan tips, yaitu sering-sering membaca ta'awudz, yaitu ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat khalidah atau mukjizat abadi. Keberadaannya diyakini sebagaimana kata pepatah, tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Ia akan senantiasa salih, fil zaman wal makan, selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Jadi kita sangat beruntung bila dapat bersahabat dengan Al-Quran. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib, tentu kita harus memposisikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat, yakni menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Dalam hal ini, bersahabat dengan Al-Quran dengan selalu membaca menjadikannya petunjuk, memahaminya, dan mengamalkannya. Dengan begitu, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bahwa setiap orang beriman yang bersahabat akrab dengan Al-Quran dijamin akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, sudah selayaknya para aktivis dakwah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bahkan harus merasa bergantung kepada Al-Quran. Sebagaimana seorang prajurit di medan perang bergantung kepada senjatanya, demikian pula seharusnya pengemban dakwah selalu bergantung pada Al-Quran. Apa jadinya ketika prajurit berperang tanpa senjata? Kemudian juga apa jadinya pengemban dakwah berlaga di medan dakwah tanpa Al-Quran di hati dan pikirannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan akan disebut-sebut Allah di hadapan orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkannya, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. InsyaAllah, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Sungguh pantas kiranya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karibnya, yaitu dengan berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran, menerapkan manajemen hidup yang Qurani, cara bergaul ala Al-Quran. Misalnya tentang perlunya menjaga tali persaudaraan, saling tolong-menolong, tidak boleh bercerai-berai, bermusuhan, berkelahi, bunuh-membunuh, caci-mencaci, ghibah, dan setiap orang selalu berusaha untuk hidup rukun dan damai dengan orang lain. Wahai diri, tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku cinta kepadanya, tetapi tidak merasa senang berinteraksi dengan kalamnya. Bukankah ketika manusia cinta dengan manusia lain, dia menjadi senang membaca surat atau SMS-nya, bahkan berulang-ulang? Mengapa begitu berat dan enggan hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah jaminan bahwa kamu mendapat pahala gratis tanpa beramal soleh? Infak terkadang berat dan lupa. Jihad belum siap. Kalau tidak dengan Al-Quran, lalu dengan apa lagi? Mulai sekarang, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik.

Pendengar, Hasan Albana merumuskan 10 karakteristik muslim yang dibentuk di dalam Madrasah Tarbawi. Karakteristik ini seharusnya menjadi ciri khas dalam diri seseorang yang mengaku sebagai seorang muslim, yang dapat menjadi furqan atau pembeda, yang merupakan sifat-sifat khususnya atau mawasofat. Karakter ini, menurut beliau Hasan Albana, merupakan pilar pertama terbentuknya masyarakat Islam maupun tertegaknya sistem Islam di muka bumi, serta menjadi sokok guru peradaban dunia, Ustadziyatul Alam. Kesepuluh karakter ini adalah Salimul Akidah, bersih akidahnya dari sesuatu hal yang mendekatkan dan menjerumuskan dirinya dari lubang sirik. Yang kedua adalah Sahihul Ibadah, benar ibadahnya menurut Al-Quran dan As-Sunnah, serta terjauh dari segala bid'ah yang dapat menyesatkannya. Yang ketiga, Matinul Khuluq, mulia akhlaknya, sehingga dapat menunjukkan sebuah kepribadian yang menawan dan dapat meyakinkan kepada semua orang bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alam. Yang keempat, pendengar, Qawiyul Jismi, kuat fisiknya, sehingga dapat mengatur segala kepentingan bagi jasmaninya yang merupakan amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pendengar, Mustaqoful Fikri, luas wawasan berfikirnya, sehingga dia mampu menangkap berbagai informasi serta perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Yang keenam, Qadirun Alal Kasbi, mampu berusaha, sehingga menjadikannya seorang yang berjiwa mandiri dan tidak mau bergantung kepada orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Yang ketujuh, pendengar, Mujahidun Linafsihi, bersungguh-sungguh dalam jiwanya, sehingga menjadikannya seorang yang dapat memaksimalkan setiap kesempatan ataupun kejadian sehingga berdampak baik pada dirinya ataupun orang lain. Yang kedelapan, Harithun Ala Waktihi, efisien dalam memanfaatkan waktunya, sehingga menjadikannya sebagai seorang yang pantang menyiakan waktu untuk melakukan kebaikan walau sedetik pun. Waktu yang kita gunakan selama hidup ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, Munazzam fi su'unihi, tertata dalam urusannya, sehingga menjadikan kehidupannya teratur dalam segala hal yang menjadi tanggung jawab dan amanahnya, dapat menyelesaikan semua masalahnya dengan baik, dengan cara yang baik. Dan yang terakhir, Nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain, sehingga menjadikannya seseorang yang bermanfaat dan dibutuhkan. Keberadaannya akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang lain, dan ketiadaannya akan menjadikan kerinduan pada orang lain. Mudah-mudahan, pendengar, dengan kesepuluh karakter tersebut menjadikan kita termotivasi

bagaimana mungkin hati kita akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita masih menyekutukannya dengan makhluk? Kita lebih mementingkan dunia daripada dirinya. Kita mengerjakan sholat hanya untuk mengharapkan pujian dari makhluk. Jikalau kita bersedekah, maka kita mengharapkan balasan materi semata. Jikalau kita menunaikan haji, maka kita ingin dihormati. Mari coba kita ikhlaskan niat kita terlebih dahulu. Maka semua hasrat dunia akan mengikuti kita, walaupun kita tidak menginginkannya. Jikalau kita ingin mendapatkan cahayanya, maka mari kita lepaskan gambaran-gambaran dunia yang ada di dalam hati kita. Mari kita ikhlaskan diri kita dalam beribadah kepadanya. Di dalam hati seorang hamba tidak mungkin berkumpul dua penguasa. Hanya satu yang boleh ada, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mencicipi manisnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita masih larut dalam syahwat-syahwat keduniaan? Jikalau tidak memiliki uang muka, kita akan meninggalkan ibadah kepadanya. Kita sibuk dengan dunia. Jikalau kita memiliki harta, maka kita melupakannya begitu saja. Syahwat dunia telah membelenggu kita, sehingga kita pun terhijab mendapatkan makrifatnya. Jikalau kita ingin menujunya, maka mari kita lepaskan ikatan-ikatan itu. Jangan biarkan satupun menempel di badan kita. Ikatan syahwat itu ibarat benalu, yang jikalau dibiarkan, maka akan menguasai kita sehingga kita sulit melepaskannya. Bagaimana kita bisa melihatnya di akhirat kelak, jikalau semasa di dunia ini kita lalai dalam beribadah kepadanya? Hanyalah orang-orang yang solih dan bersungguh-sungguh saja yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, jikalau datang waktu sholat, maka kerjakanlah pada waktunya. Mari kita kerjakan pada waktunya. Jikalau datang waktu berzakat, maka mari kita keluarkan segera. Dan jikalau kemampuan haji sudah terpenuhi, maka mari kita tunaikan segera. Jangan dilalaikan. Dan bagaimana kita akan mampu memahami rahasia-rahasia ilahi jikalau kita tidak pernah bertaubat nasuha kepadanya? Kalaupun kita bertaubat, maka biasanya kita hanya bisa meninggalkan perbuatan dosa itu secara sementara. Tidak lama berselang, kita akan kembali mengerjakan perbuatan dosa. Bagaimana hati akan bersinar jikalau hati kita terus dilumuri oleh dosa dan maksiat? Mari kita bersihkan segera dengan taubat nasuha, agar hati menjadi bening dan menang.

0: Tilek se, tilek se, lagi omongan. Ayo tilek se.
1: Iya, Kang.
0: Ah, lah, cece. Apa kowe

0: Rene ya, tak ada nih. Tapi kui, bakwan karo tahu sini di selain ini sih. Man tahu karo bakwan bareng kabeh ngono kui poke ora kebak kui.
1: Lah yo enak kang, mana-mana.
0: Ya, ini jo. Jadi ini jo, Mbah Kiai Wingi kae maringi tausiah tentang adab makan dan minum di dalam Islam. Nah, yang pertama yaitu makan dan minumlah yang halal dan baik. Penting kuwi, Jo.
1: Lah sing nomor 1 apa ora sadurunge mangan kudu maca bismillah sik to, Kang?
0: Lah yen kowe sadurunge mangan sate babi maca bismillah sik, apa terus sate babi ini malah dadi halal to, Jo?
1: Yo ora to ya, Kang.
0: Nah, iki tak teruske ya. Apa kowe meh maido meneh?
1: Ora, Kang. Ono sunan iki. Suwe ora ketemu kok bali mosinan to, Kang.
0: Ya, piye? Wis, tak teruske sik ya. Nah, dek mau sing kepisan. Saiki sing ping pindho. Cuci tangan dulu sebelum makan. Nah, ping telu. Nah, sebelum makan bacalah bismillah atau doa makan yang dianjurkan di dalam Islam.
1: Ya.
0: Apa yang papate? Makan dan minumlah dengan tangan kanan dan duduk. Jangan berdiri, apalagi sambil jalan-jalan, Jo. Karena setan itu makan dan minum dengan berdiri dan tangan kiri. Wih, hadis Nabi lo, Jo.
1: Iya, terus apa meneh?
0: Sing ping 5, jangan meniup makanan atau minuman yang masih panas. Terus sing ping 6, jangan bernafas ketika minum di dalam gelas. Meneh, Jo. Nomor 7, jangan mencela makanan, justru harus memujinya. Karena itu adalah rezeki dari Allah. Ya tak?

0: Oh iya.
1: Nah, nomor songo, jangan bicara saat masih mengunyah atau mulut penuh makanan. Kaya gue mau.
0: Iya.
1: Nata ternyata ada. Nah, kiping 10, makan jangan tergesa-gesa, apalagi sampai berceceran. Ya kan mubatir toh, Jo?
0: Iya.
1: Terus, makan jangan berlebihan, Jo, secukupnya saja. Nah, sing ping 12, setelah selesai makan, maka berdoalah dengan alhamdulillah atau doa-doa yang dianjurkan dalam Islam. Nah, sing ping 13 iki, Jo. Jika makan pakai jari, maka setelah selesai makan disunahkan menjilati makanan sisa yang menempel di jari. Nah, sing terakhir, setelah itu dicuci tangannya sampai bersih, Jo. Ye, tekan kene iki wis mudeng apa urung? Enek pitakonan apa ora?
0: Ada, Kang. Ayane sparampung mangan. Terus sing bayar sapa, Kang?
1: Kowe wae ya. Sing bayar yo mbahmu.
0: Alah, nesu meneh iki, Kang.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ayo ta, ora ketemu kok ketok eket mau malah nesunan ae to, Kang.
1: Alah, mbah.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan pada masing-masing dari keduanya terdapat kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah bantuan kepada Allah, dan janganlah kamu lemah. Dan jika kamu tertimpa sesuatu, maka janganlah kamu mengatakan, andai saja aku berbuat begini, niscaya begini dan begitu. Tetapi ucapkanlah, Allah telah memberikan ketetapan, apa yang dikehendakinya akan Dia kerjakan. Sesungguhnya kata seandainya itu akan membuka jalan bagi perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita

0: maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.
1: Wa adharum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh fa'in tubtum fahuwa khairun lakum wa'in

0: dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.
1: إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.
0: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: فإذا

0: مرصدا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
1: Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: qaumun la ya'lamun.
1: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.
0: Kaifa yakunu lil musyrikin

0: Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: Kaifa wa in yadhharu 'alaykum la yarqubu fiikum illa

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

0: Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.
1: La yarqubun fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun.
0: Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui

0: ونفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara Musa agama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

0: بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.
0: Qatiluhum yu'adzibuhum bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin.
1: Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.
0: Wa yuzhibu ghayza

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.
0: Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam

0: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjid.

0: Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.
1: Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun.
0: Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim.
0: Rabb mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarftumuha wa tijaratun takhshawna

0: تربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik.
0: Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin.
1: Sungguh Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang-langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala bantuan atau para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

0: wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.
1: Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir.

Larangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

0: Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?
1: Ittakhudhu ahbara

Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

0: بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.
0: Yawma yuhma alayha fi nari jahannam fatukwa

Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

0: المتقين.
1: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan rasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

0: أقبلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.
0: Illa tanfiru yu'adzibukum 'adaban 'aliman wa yastabdil

jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
1: Law kana 'aradun qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'dat 'alayhim ash-shuqqa.

0: أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.
0: Afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaku wa ta'lamal kadhibin.
1: Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta.
0: Lies.

0: أنفسهم والله عليم بالمتقين.
1: Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.
0: Innama yasta'dhiruka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun.
1: Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.
0: Lohan.

0: لهم والله عليم بالظالمين.
1: Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.
0: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
1: Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu atau memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran, pertolongan Allah, dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya. Dan di antara mereka, ada orang yang berkata, berilah aku izin, tidak pergi berperang. Dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.
0: In tusibaka hasanatun tasu'hum, wa in tusibaka musibatun yakulu qad akhadna amrana min qabl.
1: Jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.

0: فتربصوا إنا معكم متربصون.
1: Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid, dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

0: Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan salat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa.
1: فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ.
0: Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: Law yajiduna maljan aw magharatin aw muddakhalan lawallu ilayhi wa hum yajma'un.
0: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi atau lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberikan bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

0: dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah.
1: Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin.

0: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

0: An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi fulatin fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa ayisa minha فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم
1: dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah sangat gembira terhadap taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya di tengah-tengah padang sahara lalu binatang kendaraannya itu lari meninggalkannya padahal di atas binatang itu terdapat makanan dan minumannya sehingga ia pun berputus asa untuk menemukannya kembali Kemudian ia mendatangi sebatang pohon, lalu berbaring di bawah naungannya. Sedang ia telah berputus asa untuk menemukan kembali binatangnya itu. Dan ketika ia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ia sudah berada bersama binatangnya itu dalam keadaan berdiri di sampingnya. Kemudian ia memegang tali kekangnya, dan karena sangat gembira, ia berucap, Ya Allah, engkau hambaku, sedang

0: Al-Ghafur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya. Di kesempatan kali ini ada Ridwan kembali menemani kebersamaan Anda. Di siang ini pendengar ada program RDS Niaga di edisi bulan ini. Langsung saja pendengar, akan saya bacakan ya informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya di edisi kali ini. Yang pertama ada Toko An-Nur pendengar. Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra maupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau pendengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani, nomor pemesanan di 081-329-056-747.

Ya, berikutnya pendengar, ada Ude Fadilah. Bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, pendengar, Anda bisa mendapatkannya di Ude Fadilah. Menyediakan kayu Kalimantan dan Glugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran, pendengar. Tersedia juga alat-alat listrik, juga menyediakan bahan bangunan. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Banjarsari, Surakarta. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silakan Anda menghubungi dengan Bapak Sugi Berengar di nomor WhatsApp ya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, bordir rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, pendengar, ya, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar dan kecil, harga yang sangat kompetitif.

tentunya mendengar ya. Afloha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsAppnya pendengar 0853-1166-6665.

Ya pendengar ya, ada promo ini pendengar ya, promo ya, ada cup air mineral hadir untuk Anda, produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk informasi pemesanan dalam jumlah besar, silakan Anda menghubungi ya dengan Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-613. Dengan membeli produk cups air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas pendengar ya, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pendengar ya, pesan dan dukung kegiatan positif ini.

Ya pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini untuk menyimak beberapa informasi berikut. Pendengar ya, tetaplah bersama kami, tetap stay tune di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih.

Ikuti dialog spesial bertajuk Cara Mudah Mempelajari Al-Quran dan Hadis Berdasarkan Tema. Program ini akan mengupas tuntas keunggulan ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis bersama narasumber kompeten Jamela Azahra dan Umi Hanik selaku book advisor dari PT Kamil Pustaka. Catat jadwalnya, Rabu 29 Juli 2026, pukul 10 hingga 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Simak siaran langsungnya hanya di 101.4 Radio Dakwah Syariah atau saksikan melalui kanal YouTube RDS FM Live. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk menambah wawasan Islami Anda. RDS FM, Radio

Pendengar, pernah datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa ayahnya. Ia mengadukan ayahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tuduhan telah mencuri hartanya. Sang ayah tertunduk malu di hadapan Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku hanya mengambil sedikit untuk menafkahi ibu dan saudara ibunya," sambil menundukkan wajahnya. Saat itu Jibril datang dan berkata kepada Rasulullah bahwa orang tua ini menyimpan sesuatu dalam hatinya. Perintahkan ia mengungkapkan segala unek-unek yang selama ini ia simpan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sang ayah untuk menceritakan apa yang ada dalam hatinya. Orang ini terkejut karena Rasulullah tahu ada sesuatu yang ia simpan. Lalu ia mengeluarkan bait-bait syair untuk anaknya. Aku memberimu makanan. Aku membimbingmu sejak kecil. Aku memperhatikanmu sampai melupakan diriku sendiri. Di saat kau sakit, aku sungguh gelisah. Aku tak bisa tidur, seakan aku merasakan sakit.

Tetapi ketika beranjak dewasa, aku berharap kau bisa berbuat baik kepadaku. Ternyata kau membalasnya dengan kekerasan dan kekasaran. Seakan engkaulah yang selalu memberi kebaikan kepadaku, bukan aku. Jika engkau tak lagi menganggapku sebagai ayah, cukuplah dirimu memperlakukanku seperti tetangga terhadap tetangganya. Setelah ayah ini mengungkapkan isi hatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri seraya bersabda, "Engkau dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu." Pendengar, Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu berkata, "Adapun hak ayahmu, ketahuilah bahwa dia adalah asalmu. Tanpanya engkau tidak akan ada. Ketika engkau melihat kehebatan pada dirimu, maka ketahuilah asal kenikmatan itu adalah ayahmu. Karena segala prestasi itu tidak akan kita raih jika kita tidak dilahirkan di dunia ini. Karena itu, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada orang tuamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayah adalah salah satu pintu dari pintu-pintu surga, maka jagalah."

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di program RDS Niaga pendengar untuk edisi bulan ini. Tadi sudah saya bacakan beberapa informasi niaga dan sekarang akan kita lanjutkan ya. Ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, untuk mebel ya, untuk kaca rumah juga bisa pendengar, untuk akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium pendengar ya, seperti jendela, pintu aluminium ya, yang beralamat di Tegalan RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo, tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813 9375 2512.

Ya, informasi berikutnya pendengar ya, ada sabun cuci Safnadif. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, tersedia berbagai ukuran dengan harga yang kompetitif tentunya pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di Studio RDS FM Solo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut ataupun untuk informasi keagenan pendengar, Anda bisa menghubungi di nomor 0856 1345 617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

0: Iya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha dan ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas muslim se-Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar ya, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah, pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga untuk iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar ya. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
1: Oh you who believe, please give thanks to Allah, Allahu Ghafur.
0: Ya, kemudian pendengar, ada hikmah konveksi, pendengar ya. Menerima pesanan seragam sekolah ataupun pondok, baju batik, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum dan kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda, pendengar ya. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karang Nongko 57483 Klaten, pendengar, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karang Nongko. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.

0: Ya, untuk informasi terakhir pendengar ya, ada Mush Up Collection menerima open PO pendengar ya, busana muslim dan muslimah, baik anak-anak ataupun dewasa, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, pada parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi dengan Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, demikian pendengar ya, informasi niaga yang sudah saya bacakan, yang sudah terkumpul ya di kesempatan edisi kali ini. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada salah dalam saya membacakan informasi ini, pendengar ya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Saudaraku, orang yang memiliki kelapangan harta, hendaklah berinfak dan bersedekah kepada orang-orang yang telah mencapai tingkatan makrifat, yaitu mengenal rahasia di balik suatu peristiwa, sedangkan orang lain tidak mampu melakukannya. Biasanya, orang yang mencapai tingkatan ini sudah mencapai tingkatan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, terkadang masyarakat salah paham mengenai maksud itu, sehingga mereka menilai setiap orang yang mampu melakukan perkara-perkara luar biasa sebagai walinya. Padahal, kenyataannya bukanlah seperti itu. Banyak di antara orang yang mengaku kiai dan ulama dengan pakaian yang melambangkan kesolihan justru terlibat dalam kesyirikan. Orang yang rezekinya terbatas atau sempit hendaknya menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang sedang beribadah dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang belum mencapai tingkatan makrifat. Saudaraku, hendaklah orang yang memiliki kelapangan harta berinfak sesuai kemampuannya, ditujukan kepada orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaknya menginfakkan sesuatu yang dikaruniakan kepadanya bagi orang-orang yang berjalan menujunya.

Biar, berapa lamakah kita sholat dalam sehari semalam? Jika setiap rakaat kita pergerakan 2 menit, maka dalam sehari semalam jumlahnya ada 34 menit. Artinya dalam sehari hanya kita isi sebanyak 2,4% dari 1440 menit. Dalam satu minggu berarti ada 238 menit atau 3,96 jam. Dalam satu bulan, lama sholat kita sebanyak 952 menit atau 15,86 jam. Dan dalam setahun, ada 11.424 menit atau 190,4 jam, yang berarti setara dengan 7,93 hari. Jika rata-rata usia hidup manusia selama 60 tahun dan dikurangi dengan 10 tahun masa awal akil balig atau dewasa, maka hanya 50 tahun seseorang melaksanakan sholat dalam hidupnya. Itu berarti sepanjang hidupnya ia melaksanakan sholat fardu selama 571.200 menit atau sekitar 9.520 jam atau 396,7 hari atau 1,1 tahun. Pendengar, bisa dibayangkan selama hidup kita hanya butuh waktu untuk sholat fardu selama 1,1 tahun atau dalam 1 tahun hanya 7,93 hari atau dalam 1 hari hanya 34 menit. Dari sini terlihat betapa jauhnya perbandingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang diberikannya kepada kita dengan nikmat usia. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak ada waktu atau sibuk. Padahal jika kita jujur terhadap diri sendiri, kita mampu berlama-lama bertelepon, nongkrong di depan komputer, jalan-jalan, nonton TV dan lain sebagainya. Ingatlah Abu Zubair menceritakan bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu terdapat perbuatan meninggalkan sholat." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah merasa puas dan berbangga diri dengan ibadah yang telah kita laksanakan. Sebab bisa jadi ibadah kita, terutama sholat, tidak akan berarti apa-apa bila hal itu kita kerjakan dengan tidak ikhlas. Apalagi berharap surga, Allah menyindir orang yang demikian dengan pendusta agama. Jadi, jangan hanya mengandalkan masuk surga dengan selembar tiket sholat fardu. Silakan menjaring rahmat Allah dengan banyak beramal soleh, berinfak, zakat, puasa, haji, akur dengan tetangga, menyambung silaturahim, mengurus keluarga, belajar, menyantuni anak yatim, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan hanya tersenyum kepada teman pun termasuk amal soleh. Wallah.

Wahai Allah Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapatkan petunjuk. Berilah kami rahmat dari sisimu, wahai Allah, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah. Wahai Allah Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Masya Allah nih, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang artis zaman dulu. Kayak gini. Zaman lampau. Zaman dulu. Tapi sekarang tuh justru malah aktif, yang gue tahu ya, dia tenis.
0: Tenis ya?
1: Tapi katanya bukan tiba-tiba tenis.
0: Gue tahu. Tiba-tiba tenis.
1: Oh, tiba-tiba tenis kan Raffi sama Desta.
0: Iya.
1: Itu cuma antum yang bisa ngelakuin suaranya. Karena gak bisa mengucapkan itu. Sebenarnya teman-teman kita semua itu Masya Allah.
0: Iya, teman-teman kita Masya semua
1: Masya Allah. Sempit.
0: Tapi Masya Allahnya dulu memang yang paling ikonik nih. Apa ini itu? Brother kita ini dulu, tahu gak iklan yang dulu?
1: Aduh.
0: Cut. Oh, mana ekspresinya?
1: Alhamdulillah. Stok itu masih zaman berondong, kayaknya masih belum
0: berondong. Iya, 2000. Gua masih SMA.
2: 2000-an lah.
0: Kalau 2000, gua lulus SMA 2003.
2: Ana 2001.
0: Antum 2003 SMA, berarti Antum lebih senior Antum berarti.
1: Ya iyalah, kan lihat mukanya lah.
0: Allah.
1: Ya kan.
0: Kenal lagi. Tiba-tiba tua gue. Bukan tiba-tiba tenis, tiba-tiba tua. Andika Gumilang, assalamualaikum.
3: Alhamdulillah khair.
0: Gimana sehat ya?
3: Alhamdulillah khair.
0: Ini Masya Allah nih. Kalau dulu kalau ngelihat lo ya bro ya. Ini Masya Allah ya, kalau misalnya
1: ini
0: bukan. Gue maksudnya kalau lo harus ngobrol dia di luar podcast sebenarnya. Ini orang kocak sebenarnya.
1: Kocak segini doang baru serius. Aslinya pas di depan kamera
0: langsung.
1: Ternyata pemainnya itu jati ya. Diam-diam memendam itu dia.
0: Kalau di sini tapi cara ngomong lo dan segala macam berubah nggak bro sebenarnya?
3: Enggak. Oh, semenjak hijrah.
0: Semenjak hijrah iya kan?
3: Lebih tenang aja.
0: Lebih tenang.
3: Lebih kalem, lebih menjaga. Ya kita menjaga muamalah sesama lah. Jadi enggak yang kalau dulu kan lebih girang, lebih senang, lebih euforianya beda ya.
0: Iya.
3: Tapi ketika Allah beri hidayah itu, sana melalui proses transisi hijrah, ana insya Allah istiqomah, semoga ya.
0: Amin.
3: Allahumma amin. Jadi benar-benar setiap lisan yang ana ucapkan dengan siapapun gitu ya, baik yang kayak kita gini atau mungkin orang dia siapapun, ya ana tetap bertahan seperti ini.
0: Okay,
3: dengan lisan yang seperti ini.
0: Iya,
1: kasih contoh juga yang baik lah ya.
3: Iya, tapi tidak mengguru ya. Jadi ana lebih baik lebih senang,
0: lebih ke murid ya.
3: Lebih ke sharing aja. itu sama aja gitu. Menggurui juga. Ini emang dia komedian lah. Masya Allah tabarakallah.
0: Tapi Masya Allah kalau sekilas lo kok ngelihat enggak kalau misalnya Dika ini kalau misal ngomong, sebenarnya agak mirip-mirip sama Khalid ya kalau.
3: Masya Allah.
0: Jadi kayak antum ngomong segala macam, ketenangannya, cara ininya, sekilas mirip sama Khalid. Banyak yang ngomong kayak gitu banyak kan?
3: Banyak. Banyak.
1: Tapi emang karena mungkin nyontohin guru ya Ali.
3: Karena gini Aki, waktu di 2020 ini dapat mana? Cepetan ya.
1: Antum sebenarnya udah ngomong sendiri. Biasa artinya anak zaman dulu gitu Aki ya. Kecepetan ya.
3: Nah jadi begini Aki. Jadi 2020 itu adalah awal Allah memberikan tamparan keras kepada ana. Jadi ini tidak menceritakan flashback masa futur ya. Tapi ini bisa menjadi sebagai motivasi sesama kita ya. Sesama iman, semuslim itu. Jadi ana menceritakan ini bukan berarti bahwa oh antum menceritakan keburukan antum
0: begini. Oh, yang tidak boleh diceritakan.
3: Enggak boleh. Tapi ini lebih ana berbagi share untuk pengalaman yang memang itu memang nyata. Bahwa ana diskusikan itu setelah ana begitu, ana langsung datangin ke beberapa yang memang punya pemahaman agama gitu. Sebelum Ustadz Khalid. Jadi ana ngobrol sama beliau, beberapa ustadz, memang benar begitu adanya katanya. Ya, oh begitu ya sudah. Jadi tidak ada halusinasi, tidak ada yang aneh-aneh. Jadi memang qadarullah, memang itu terjadi begitu di 2020. Jadi ketika sebelum terjadi kejadian itu, memang malamnya ana semua Masya Allah futur sekali gitu. Malam-malam itu. Jadi di saat siang besok setelahnya ana benar-benar kayak kita mencari formula gitu ya, karena namanya awal COVID itu lagi masih merangkak kan. Ini benar apa enggak gitu. Ini apa sebenarnya ini. Jadi untuk ana meredam supaya mencari formula jalan itu, ana googling, cari di internet segala macam, ana cari oh ini ada cuka. Kebetulan sebelah ana tuh ada supermarket besar gitu kan. Jadi ana ke situ, ana belilah itu cuka. Nah tanpa Ana pelajari dan Ana cari tahu dan bertanya, Ana potong langsung atasnya, Ana tumpahkan ke gelas, itu nggak setetes dua tetes, langsung setengah gelas akhir. Air putihnya tuh sedikit.
1: Cuka
3: itu,
1: cuka murni.
3: Murni.
1: Cuka, bukan cuka apel kan? Cuka
3: cuka murni. Pure. Cuka
1: yang buat orang makan bakso gitu kan?
3: Nah, jadi cuka murni. Jadi benar-benar masya Allah. Jadi kalau orang bilang dan Ana langsung konsultasi ke dokter, itu katanya ini mukjizat masih bisa hidup.
0: Masya Allah.
1: Gitu ya.
0: Ya kalau jadi, kata dokter.
3: Kata dokter ya, ini kok bisa hidup? Nggak tahu juga.
0: Pertolongan Allah ya ini.
3: Saya bilang, tapi kalau saya ngomong begitu nanti dia nggak percaya kan. Karena waktu itu memang prosesnya singkat sekali, Allah berikan hidayahnya singkat tapi tajam sekali tamparan buat Ana gitu. Jadi di 2020 itu Ana minum cuka itu sebenarnya untuk meredam yang namanya
0: COVID
3: itu supaya tidak masuk katanya.
0: Katanya seperti itu.
3: Karena waktu itu belum ada pegangan tiang agama, tidak yakin ya kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada tiang agama.
0: Jadi pengennya
3: ya cari yang praktis, iya, yang sesuai logika aja gitu. Nah, Ana cari itu, Ana minum itu, tiba-tiba itu enggak nyampe 1 menit lagi, enggak bisa napas.
1: 1 menit ya?
3: Langsung enggak nyampe 1 menit gitu Ana minum.
1: Titik langsung itu gimana sih?
3: Kayak dari kerongkongan sini sampai di sini tuh kita tiba-tiba kayak antum dicekek. Kayak dicekek aja. Dicekek enggak bisa napas. Ada enggak bisa napas sama sekali. Dan itu Ana muntah-muntah dari ruang tamu. Afani ngomong jadi.
0: Enggak apa-apa.
3: Pokoknya muntah di ruang tamu sampai ke kamar mandi Ana lari balik-balik. Tapi itu Ana di Ana di apartemen sendirian. Karena enggak ada ada orang yang bantu. Jadi benar Ana mikir kalau memang Allah cabut Ana di tahun itu di terjadi, Ana sudah Ana sudah pasrah.
1: Dan belum tobat lagi.
3: Masya Allah. Jadi
0: itu ngeri banget.
3: Ana sudah, waduh ini ya Allah, kok Ana belum siap, kok antum mau cabut sekarang ya Allah. Ana udah bagaimana nih? Ana berkaca lagi, Ana sampai ke toilet sambil muntah-muntah gitu ya. Ana nggak pernah lupa kejadian itu. Jadi Ana berkaca tuh mata Ana yang mata hitamnya sudah besar sekali. Jadi udah nggak ada putihnya lagi, kayak kita gini udah nggak ada putihnya. Jadi sudah full black dia mata hitam. Jadi Ana mikir, wah ini udah waktunya. Sudah. Nah, ketika sudah Ana melihat itu, itu langsung Ana terduduk dengan posisi di pojok toilet. Nah, terduduk begini, itu dari kaki ya, Ki. Itu naik benar-benar kayak kita dicabut dari kaki, yang dari kaki itu di kayak nyawa kita ditarik pelan-pelan. Tapi masya Allah sakitnya luar biasa.
0: Ya Allah.
3: Sakit. Betul. Jadi Ana ketika Ana diskusi dengan beberapa orang yang paham agama, yaitu geladi sakratul maut. Jadi namanya geladi sakratul maut, bukan kita JR yang lain, tapi JR-nya sakratul maut. Jadi benar-benar dari kaki itu ditarik sudah dingin, sakit tulang berasa ditarik-tarik sampai di sini itu Ana udah nyerah. Nah, di sini tuh kita udah Ana melihat proses Ana hidup dari Ana kecil sampai bisa tuh kayak kita difilmkan.
0: Itu gimana sih? Maksudnya proses benar-benar
3: semua dari kita dari kecil.
0: Bayangan atau
3: visualnya langsung
0: visual gitu.
3: Nah, kayak kita nonton di sebuah film
1: kayak teater, kita ini kan ya kayak
3: diputar ulang
1: kayak kita mimpi kan mimpi kayak, yang sadar gitu.
3: Nah,
1: gue pernah juga mimpi tapi sadar gue lagi mimpi tapi
3: nah
1: ya diterusin gitu
3: kurang lebih begitu. Nah, jadi kayak diputar sesuatu yang sebenarnya kok ini begini, oh ini orang mau menuju ke alamnya mungkin begini gitu ya. Jadi Ana
1: melihatin,
3: jadi diperlihatkan segala kebaikan keburukan dari segala hal kecil pun Ana tahu. Lihat, dan Ana nggak pernah lupa tuh.
1: Tapi kebayang ya,
3: semua terlihat sampai ya terekam lah jelas karena Ana melihat dari zaman pernah jadi dunia, pernah olahraga tenis, pernah jadi ini, jadi itu, jadi ini, semua keburukan kebaikan semua ada. Sampai tiba-tiba saya berjalan di sini, tapi Ana udah ngeliat badan Ana sendiri, Aki. Jadi kita udah keluar setengah. Ana udah lihat, ya ini meninggal nih. Karena Ana udah ngeliat badan Ana. Ana udah ngeliat nih, Ana udah nggak di sini nih. Satu itu, kedua udah nggak ada orang kan di situ. Jadi Ana udah kalau misalnya selesai tinggal nama, mungkin tuh apartemen close. Takut orang kan, orang meninggal di sini. Jadi meledak lah ibaratnya gitu. Tapi qadarullah itu tiba-tiba pas sampai di sini. Satu kata yang Ana sebut yang sampai Ana nggak lupa. Ketika nyawa sudah di sini, ya, itu benar-benar Ana bilang dua kalimat syahadat. Walaupun tidak tuntas, ya, walaupun tidak tuntas, tapi Ana menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah, tapi wa asyhadu Ana nggak tuntas. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, ya, Ana melihat dua sosok. Dua atau tiga, tapi satu itu gelombang lubang yang di tengah. ke lubang-lubang itu seperti soalnya kayak Ana kayak mau dibawa ke alam situ. Dua ini Ana yakin sekali, tapi wallahu alam bisawab ya. Tapi kalau Ana diskusikan dengan beberapa yang pemaham agama yang ngerti gitu ya, itu bilang ya itu malaikat katanya. Itu malaikat. Tapi wallahu alam, tapi Ana enggak pernah lupa rupanya mereka berdua. Rupanya seperti apa, bentuknya seperti
1: tangan.
3: Enggak kayak kita. Yang pasti enggak kayak kita.
1: Enggak
3: kayak kita. Beda sekali. Jadi apa yang difilmkan, apa yang difilmkan di film-film itu, emang sebenarnya mereka tuh jauh lebih pintar karena mereka tahu bentuknya begitu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Begitu lagi.
1: Ya Allah.
3: Begitu.
0: Bukan halusinasi ya,
3: Tia? Bukan halusinasi, memang benar begitu.
1: Tapi benar kan burung kayak Wisnu kan?
3: Enggak. Terlalu tampan kalau begini. Enggak takut kita dicabut.
0: Nah, waktu pada saat itu,
3: Masya
0: ketika
3: Allah.
0: Ada sosok-sosok itu, ya. Kondisinya gimana tuh?
3: Waktu kejadian itu yang Ana pikirkan cuma satu. Pertama, Ana pasrah. Ya. Dan yang kedua, ajaibnya Ana tidak pernah ingat asma Allah waktu itu. Kok bisa Ana menyebut nama asyhadu alla ilaha illallah? Jadi dua kalimat syahadat itu adalah penentu Ana, kunci Ana. Ketika itu Ana langsung tiba-tiba Ana melihat persis, Ana kan udah gak bisa gerak lagi ya, semua udah beku nih. Sudah membiru, Ana melihat wah udah biru semua nih. Udah siap, selesai, udah cabut. Tinggal kepalanya aja selesai gitu kan. Tapi Ana seperti didongakan melihat dua sosok ini. Ana sebut itu, tapi gak dalam lisan. Tapi Ana ingat saya dalam hati, Ana teriak dengan dua kalimat syahadat itu, syahadu alla ilaha illallah. Mereka berhenti. Mereka seperti kayak orang kayak antum berdua berdebat gitu loh. Ana ngeliat gini aja. Berdebat nih, ngomong apa? Tapi Ana gak
0: paham
3: bahasanya. Mereka beda gitu. Tiba-tiba Ana cuma lihat di tengah ini ada lubang aja. Di atas ada lubang. Mungkin kalau Ana selesai, Ana masuk ke lubang itu. Ana gak tahu lubang mana, Ana gak tahu. Gitu loh. Tapi tiba-tiba kalau mereka seperti kayak berdebat, tiba-tiba Ana di kayak antum diturunkan dari gedung yang paling tertinggi, turun ke bawah tuh kayak antum mimpi, tiba-tiba jatuh gitu. Itu yang ngerasakan.
0: Terus lo bangun lagi tuh?
3: Ana bangun. Dan itu tiba-tiba langsung hangat badan. Turun, tunggu turunnya dari kepala ke tangan, berasa tuh turunnya. Set. Terus jatuh. Padahal enggak jatuh, padahal di situ aja. Itu kayak merasa Ana langsung diam, stuck hampir mungkin sekitar 5-10 menit Ana diam. Tapi Ana enggak pernah nyebut berhenti untuk menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah.
1: Mungkin Allah ini kali ya. Ini orang belum berbuat baik tapi mau masuk surga karena enggak sadar.
3: Iya.
1: Tunggu. Berbuat baik dulu.
3: Nah, kebanyakan nih berat di dosa ini kalau disiksa kayak terlalu kasihan.
1: Mungkin.
3: Ini kalau terlalu disiksa kayak kasihan juga nih buat
0: sesat. Tapi lo berpikir gini enggak sih? Kayak dikasih kesempatan untuk hidup dan sekali lagi
3: lo berubah deh gitu. Nah. Itu yang Ana pikirkan. Jadi setelah Ana dapat ide itu, jadi Ana banyak berdiskusi juga sama
0: setelah kejadian itu kan.
3: Iya, jadi hijrah dan hidayah itu beda ya. Hijrah itu adalah ketika kita merasa kita sudah mentok, okelah Ana mau hijrah atau mungkin ajakan teman, keluarga, rekan ya, hijrah. Tapi Ana hidayah. Hidayah itu yang berikan memang setelah Ana tahu itu petunjuk yang Allah berikan langsung berupa ya katakanlah gift.
1: Dan gak semua orang
3: kan tidak semua orang mendapatkan itu. Yang Ana pahami, yang Ana dapat jawaban dari beberapa orang yang paham secara agama gitu. Jadi mereka menyampaikan seperti itu, bahwa hidayah itu dari Allah. Antum bersyukur, antum diberikan hidayah secara kilat seperti itu dengan caranya Allah seperti itu gitu. Ya. Jadi caranya Allah memberikan hidayah seperti itu, walaupun itu keras seperti tamparan buat antum, tapi itu benar-benar bisa menjadi perubahan antum menjadi orang hijrah yang lebih baik.
0: Langsung.
3: Insya Allah. Jadi kayak jangan kan tuh dengar azannya takut sekarang. Gitu. Dulu kan enggak, dulu baru-baru dengar azan kayak ais.
0: Udahlah,
3: pas lihat orang alim, orang alim. Bro, malam kita jalan dulu, bro. Gampang, masih ada hari esok.
0: Enggak, karena lo disadarinnya dengan kejadian kayak gitu.
3: Karena sakit banget kejadiannya.
0: Iya, iya. Tapi kalau lo masih enggak istiqomah sih kebangetan gitu.
3: Kedua mungkin hidayahnya beda kali ya, lebih sakit kayaknya.
1: Gak ada urusan, gak ada hidayahnya lagi.
3: Kata ini udah gak ada lagi dah, udah cabut aja udah, gak usah pakai tanya lagi gitu ya. Gak ngaruh mau dokter masyarakat katanya.
0: Alhamdulillah. Ya, lu cerita ini, masalah ini gak sih sama keluarga gitu, sama bini
3: semua tahu,
0: sama
3: semua
0: keluarga lu
3: gitu. Tahu. Karena kan anak kan juga share ke semua kan. Dalam arti menceritakan bahwa ini tidak bohong-bohongan, tidak halusinasi. Ini bukan halusinasi.
0: Karena pasti orang-orang berpikir, dua hal.
3: Pansos. Satu pansos, kedua.
0: Kita nggak usah ngomongin yang di ini deh.
3: Komen di netizen.
0: Netizen
3: ngomongnya gini. Ini Afon ya, ngomong sedikit. Netizen tuh banyak yang bisa bahwa nih udah nggak ada job di sini, dia cari mau masuk ke agama, dia jual agama. Kalau enggak dia mau masuk ke caleg. Kalau enggak, astagfirullahalazim. Sekarang gini aja, tanya ke Ustadz, hal simpel saja. Kira-kira antum paham agama secara fikih, ya? Antum paham segala hadis, antum paham Quran, antum paham arti makna segala macam. Kira-kira ada kayak seorang anak nggak bener nih. Anak menceritakan ke seluruh umat Indonesia, masa anak prank anak dengan menceritakan kematian? Segila itu kak Ana? Apa Allah nggak murka sama Ana? Mungkin di hari itu juga Ana langsung Allah cabut mungkin kalau Ana bohong gitu.
1: Kemplang.
3: Iyalah. itu hal yang paling sederhana aja.
1: Tapi ya netizen gitu ya bro ya.
3: Tapi ya itulah, kita gak bisa redam tangan orang kan.
1: Justru itu kan pahala-pahala tambahan.
0: Nah, tapi lu tanggapinnya ya santai aja kan. Soal-soal kayak gitu lah ya.
3: Gak masalah. Ada ya itu pokoknya macam-macam. Ada yang bilang pansos lah. Ada yang bilang oh ini cuma karena mau deket sama ustadz ini. Atau mungkin mau cari ladang mau jadi ini. Atau misalnya ujung-ujungnya paling jadi caleg. Gak ada berpikir kesana. Sama sekali gak ada berpikir. Sakit sekali hidayah itu akhi.
0: Karena memang kejadiannya kayak gitu ya. Kalau beberapa orang kan ada beberapa yang memang ketika dia berubah, dia memang kejadiannya mungkin gak kejadian kayak antum nih. Ada juga yang kejadiannya memang disadarkan misalnya keluarganya meninggal gitu ya. Atau dia hanya sakit gitu kan.
1: Nyerempet-nyerempet
0: ke situ gitu. Tapi kejadiannya antum perasaan ini memang benar-benar kalau real. Iya maksudnya luar biasa banget ini. Masya Allah ya.
3: Masya Allah.
0: Dik, ini kalau misalnya dilihat perubahan, ya, kalau perubahan kan dulu nggak berjenggot, sekarang berjenggot gitu kan?
3: Oh, dulu udah berjenggot.
0: Oh, dulu udah berjenggot.
3: Dari dulu no, udah sunnah.
0: Tapi ditanya nggak sholat.
1: Afwan.
0: Sunnah tapi nggak sholat. Wajib nggak?
3: Sudah jalan. Celana cingkrang sudah dari zaman dulu kan fashion. Kita pakai blazer, pakai jas tapi celana udah
0: cingkrang
3: di atas mata kaki. Kalau ditanya, kiblatnya kita fashion pak. Sekarang nggak kiblatnya lain.
1: Sekarang Ka'bah ya.
3: Sekarang Ka'bah lah ya.
1: Jadi tipis-tipis kan. Jadi yang ngomongin jas, Ana juga ketawa dia.
3: Betty. Jadi lucu itu bang. Jadi ya kuasa Allah.
0: Enggak kalau misalnya keluarga gimana ngeliat? Maksudnya kalau secara fashion, kalau secara misalnya berarti dulu
1: kan tiba-tiba lu berubah kan bro?
3: Tiba-tiba lagi nih.
1: Ini denger panas gitu. Tiba-tiba mulu nih.
0: Masya Allah. Jadi kalau misalnya keluarga gimana? Keluarga ngeliat perubahan? Lu maksudnya gini, ketika kejadian itu. Berdiam diri dulu atau langsung cerita misalnya sama istri, sama keluarga, terus tanggapan mereka seperti apa, terus berubah, benar-benar langsung berubah gak sih, langsung aduh, gue udah sholat belum gak sih, gue udah ini, langsung kayak gitu gak sih?
3: Iya, jadi setelah Ana mendapatkan hidayah dan Ana melanjutkan dengan prosesi transisi hijrah itu ya, jadi mempertahankan istiqomah itu beratnya luar biasa, godaannya luar biasa. Antum paham lah ya, namanya godaan sampai sekarang itu berdua kanan kiri macam-macam. Jangan gitu, buka handphone aja sudah ada godaan. Berat kan? Jadi memang pentingnya zikrullah itu ya. Jadi berzikir selalu dalam hati intinya. Jadi Ana tuh selalu mikir astagfirullah. Jadi kekuatannya cuma itu doang. Melemahkan itu syahwat, melemahkan pikiran-pikiran buruk, melemahkan hal
1: itu. Lo syahwat mesti diatur juga.
0: Semua kita punya syahwat.
3: Pasti. Itu susah diredam.
1: Tapi yang bisa diatur apa enggak?
3: Memang kita sebagai ikhwan ini memang kelemahan kita di situ, kuncian kita memang di situ. Tapi ada cara untuk meredam. Kalau yang Anda pahami dari beberapa teman yang memang paham agama, perbanyak puasa. Jadi antum nggak akan berpikir dan lari ke sana gitu. Yang akan tetap mustaqim lah ibaratnya.
0: Ketika kalau misalnya tidak lagi puasa gimana?
3: Kan ada puasa Daud.
0: Maksudnya kan puasa Daud kan salah seling nih. Misal kita bilang kalau puasa Ramadan
3: katakanlah seminggu 7 kali. Dari Senin Kamis kan ada puasa Daud. 4 kali mungkin kan selama seminggu. Cukup kan. Nah, mungkin sisanya antum dengan keistiqomahan antum puasa, antum pasti terbawa dengan hari-hari antum.
0: Oke.
3: Ya.
0: Kalau tips dari antum ada istri berarti ya. Tips dari antum gitu. Tapi memang tetap harus ya salah satunya ya menikah ya. maksudnya itu menikah, yang paling penting. Dan memang memperbanyak puasa misalnya kayak gitu ya. Gitu kan.
1: Memperbanyak puasa. Yeah, ngomong buat diri sendiri. Masya Allah.
0: Tapi benar loh, maksudnya kalau misalnya dibilang ujian, godaan, itu kita gak bisa pungkiri ada terus gitu ya. Ada terus. Memang salah satunya memang ketika tadi yang Anton bilang, misalnya kita berpuasa, itu terus juga bergaul atau berteman dengan orang-orang yang soleh gitu ya. Itu juga mencari iman juga gak sih?
3: Bentuk tips untuk kita mempertahankan keimanan kita, supaya kita tetap istiqomah insya Allah ya. Bismillah. Jadi pertama itu adalah kita harus punya pergaulan dulu pertama.
1: Ya, lingkungan.
3: Jadi lingkungan itu menentukan posisi antum dengan iman antum. Ya, komunitas. Komunitas itu adalah yang memang sefrekuensi dengan iman antum, mendoakan antum, tidak mencari keburukan antum. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang di depan kita baik, di belakang kita dia menghibahkan kita luar biasa. Karena sesuai hadis ya.
1: Banyak.
3: Yang anda pahami nih, yang anda pahami, yang anda pelajari. Ghibah itu lebih berat dosa daripada zina. Kalau ghibah kita menghibahkan si fulan, kalau kita tidak tuntas masalah kita dengan dia, akan panjang urusan.
1: Karena hablum minannas kan.
3: Betul. Kalau qaul minallah, misalnya berzina, antum bertobat nasuha, antum tobat.
0: Maksudnya berzina tapi masih sama Allah.
3: Antum minta sama Allah, wallahu alam. Khalas. Itu. Tapi kalau antum dengan fulan
0: harus sampai
3: panjang lagi. Jadi lebih baik kita harus menjaga lisan kita.
0: Oke.
3: Ya.
0: Oke.
3: Jadi kalau kita digunjing di kita digunjing, kita dicaci maki, kita digibah, alhamdulillah itu transfer pahala. Tapi kalau kita yang memulai, jangan.
0: Gimana cara minta maafnya ketika kita enggak memang enggak kenal.
3: Panjang
1: apalagi enggak kenal.
3: Itu nanti dia teriak di bawah nanti misalnya atau di mana dia teriak, itu yang gibahin saya. Bisa kan nanti kita terkunci, kita enggak bisa ngomong. Anggota kita yang ngomong, badan kita segala macam. Wallahu a'lam.
0: Teman-teman, kalau okelah kalau ini ya Dik ya, waktu Ana coba untuk belajar juga ya, belajar, terus keluarga jujur memang lumayan kaget.
3: Jadi gini Hafiz, yang Ana pahami, di kita, ya, di culture kita, afwan ya, jadi orang yang belajar secara fikih agama, secara kebenaran kemurnian Islam, itu dianggapnya ekstrim. Sebenarnya yang salah itu adalah begini, orang ini bilang ekstrim itu orang yang memahami agama, dia belajar setengah-setengah, itu baru dibilang ekstrim.
1: Setengah-setengah ya?
3: Setengah-setengah, hari ini dia belajar, besok dia tiba-tiba futur, besok balik lagi, nah itu baru. Tapi kalau orang yang belajar dengan benar, dia belajar sunnah, dia belajar dengan bagaimana tata cara wudhu, tata cara sholat, tata cara zikir, tata cara bagaimana, semua dengan muamalah yang baik, semua benar, itu dianggap ekstrim.
0: Gimana salah? Iya, iya. Tapi kaget nggak? Kaget nggak? Maksudnya kalau misal anak kan waktu itu kan keluarga kaget, tapi akhirnya lama-lama alhamdulillah sama-sama belajar jadinya gitu kan. Terus teman-teman juga ya, lumayan ini gitu kan, ada yang menjauh gitu.
1: Ada yang cipika-cipikanya nggak? Kok lo kenapa nggak? Kok lo nggak cipika juga lagi sama gua?
3: Saya memuliakan kamu.
1: Masya Allah.
3: Masya Allah.
1: Aku dulu gini. Enggak, soalnya ada wudu. Gua lagi mau sholat ini gua.
0: Iya itu kan bagian dari inilah. Tapi maksudnya kalau antum sendiri gimana? Teman-teman ada yang jadi, nah apa ini sedika nih? Kok jadi
3: banyak.
0: Akhirnya benar-benar hilang gitu.
3: Ada yang bilang kok antum gak ngajak-ngajak sendiri aja, satu kedua.
0: Oh ngajak-ngajak berarti baik dong.
3: Iya. Kalau itu tapi nggak tahu ada bentuk candaan atau enggak kita nggak tahu. Wallahualam. Tapi yang lainnya banyak yang merasa ini orang terlalu ini. Mungkin karena melihatnya satu keanehan yang tadinya anak bisa dibilang super gaul lah ya. Setiap malam gak pernah
1: gak nongkrong,
0: main lah sama mereka gitu ya.
3: Dan dulu kan waktu lama ya Ki.
0: Apa?
3: Waktu itu berasa lama gitu. Sekarang tuh berasa gak, waktu itu dari subuh-subuh itu cepat sekali. Ini tiba-tiba udah asar, ntar lagi udah maghrib, ntar lagi itu subuh, besok tau udah zuhur lagi.
0: Kenapa
3: dan waktunya cepat?
0: Kenapa anda merasa kayak gitu?
3: Itu hadisnya sudah ada.
1: Mokiyamah.
3: Tidak perlu mau dijelaskan lagi.
1: Mokiyamah.
3: Al-Wakiyah.
0: Tolong jelasin biar kita semua sadar.
3: Al-Wakiyah. Ada di surat Al-Wakiyah.
0: Oh Masya Allah.
1: Gue mau ngaji dulu.
0: Apa? Suara
1: sih? Belum apa?
0: Saking semangatnya.
1: Masya Allah.
3: Masya Allah.
1: Tunggu asan. Kan katanya kan memang harus sebelum azan
3: di awal waktu.
0: Sebelum azan. Oh, duduk.
1: Atau dia muazinnya? Atau dia muazinnya?
3: Dia muazin. Oh, masya Allah.
1: Suaranya kan bagus ya.
0: Azan.
1: Duduk di masjid.
0: Oh, duduk, masya Allah. Ya, dapat pahala ya.
1: Dapat zikir, zikir.
0: Sekarang
1: astaga, udah waktunya nih kayaknya.
3: Udah waktunya.
1: Nah, di adik apa namanya? Tapi keluarga gitu-gitu. Ke bawah enggak maksudnya?
3: Sekarang, oh ya, ke bawah apa enggak ya?
1: Ke bawah. Sekarang kan kalau itu kan sekarang jadi sama-sama belajar.
3: Ya, sama-sama
1: jadi,
3: belajar gitu ya.
1: Ada pengajian apalah khusus lo ya. Ya, maksudnya hari apa gitu loh.
0: Oh iya, di rumah. Bareng. Misalnya di rumah itu kan buat keluarga, memang khusus buat keluarga gitu.
3: Nah, jadi gini, anak itu tidak mau mencampuri urusan anak pribadi secara iman kepada Allah untuk anak paksakan kepada wilayah lain ya, walaupun keluarga sendiri, karena hidayah itu yang Allah berikan itu tidak bisa ke semua orang. Ini yang anak paham ya. Jadi kalau mungkin hijrah kita bisa mengajak, menyampaikan dengan kesantunan kita. Tapi kalau kita memaksakan di zona yang bukan di wilayah kita, misalnya walaupun keluarga kita, itu akan jadi pertentangan nanti. Setahu anak ya. Biasanya nanti kita akan dianggap, wah ini orang kalau
1: ngapain sih tiba-tiba nasihatin gue lagi
3: iya, siapa kan gitu. Dulu kan gak benernya gitu. Karena gitu. Karena orang taunya selalu melihat keburukan kita. Yang mungkin melihat suatu keanehan, misalnya kita menjadi lebih baik gitu. Sebenarnya ini yang benar gitu. Tapi orang melihat, udah menjustifikasi kita bahwa ini orang kan dulu begini, ini orang begini. Itu dulu akhi. Sekarang gitu. Islam tidak melihat masa lalu. Ketika antum dua kalimat syahadat, antum tobatan nasuha, khalas. Allah tidak melihat masa lalu. Allah melihat sekarang dan selanjutnya. Tinggal istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Ada enggak kalau misalnya secara pergaulan gitu, ataupun kita bilang teman ataupun guru

0: kita seiman. Mm-mm. Ini sudah jalan Allah. Kita di sini Allah berikan waktu ini sudah qadarullah, sudah ketetapan Allah.
1: Yeah.
0: Sudah dicatat di sana.
1: Mm.
0: Jamnya, harinya semua sudah ditetapkan.
1: Yeah. Yeah.
0: Jadi enggak ada yang tiba-tiba.
1: Yeah. Tiba-tiba lagi.
0: Jadi istilahnya semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Jadi sekarang tinggal kita menjaga muamalah yang baik aja, menjaga silaturahmi yang baik kepada siapapun.
1: Mm.
0: Terkadang ya itu dia. Tinggal antum mau pilih. Antum mau pilih dunia secara nikmat atau antum pilih yang nyata nanti abadi selamanya di sana.
1: Masya Allah.
0: Pilih aja.
1: Hmm. Yeah. Dik, kalau misalnya tadi kan cerita sedikit dulu gaul sama teman-teman segala macam. Bahasanya kita bilang berhubungan sama dunia saja ya.
0: Hmm.
1: Tidak memikirkan akhirat.
0: Hmm.
1: Sekarang udah tujuannya tujuan akhirat gitu.
0: Hmm.
1: Ada perbedaan gak dari sosok antum nih, ada secara ini ya, pribadi ya, kayak ya sekarang ana lebih kayak gini, lebih ada nggak kayak gitu?
0: Alhamdulillah, jadi gini, setelah ana sudah hijrah dari proses hidayah terus ke hijrah, terus sekarang menjaga insya Allah istiqomah, itu memang godaan memang nggak pernah berhenti, satu itu. Kedua, memang kita harus menjaga yang namanya hubungan, jadi gini, ketika antum menjaga hubungan antum kepada Allah, Allah membenarkan semua dan memperbaiki semua hubungan antum dengan Allah, semua insan, manusia, yeah, maksudnya,
1: yeah.
0: Ya. Secara, Allah, ya. Ya, secara dari antum perbaiki hubungan antum dengan Allah, maka Allah akan rubah dan semua akan diperbaiki, semua.
1: Yeah.
0: Yang tadinya mungkin antum tidak punya hubungan baik dengan siapa, tiba-tiba jadi baik, bisa dari lingkungan temannya dia, kok bisa ketemu dia jadi baik hubungannya, itu semua cara Allah, kuasa Allah. Yeah. Nah, itu yang ana rasakan juga sekarang. Padahal anak nggak punya komunikasi.
2: Jadi lu lempeng aja ya sebenarnya.
0: Lempeng aja.
2: Dengan apa namanya berbaik sangka sama Allah, dengan perbaiki hubungan, terus Allah perbaikin semua tuh ya, maksudnya.
0: Alhamdulillah.
2: Pergaulan pasti pergaulan. Terutama kan
0: komunitas. Jadi emang dari awalnya situ pergaulan komunitas. Akhirnya kita itu ya. Jadi kalau ana selalu punya tagline begini. Kalau orang-orang yang paham nih teman-teman ana ya, ana selalu bilang dinas malam. Apa sih dinas malam? Antum itu apa dinas malam?
2: Hansip.
0: Apa dinas malam? Maksudnya begini, Aki. Ana kalau habis badai isya itu suka ketiduran atau paling malam paling telat jam 10 malam. Itu karena ana suka kebangun malam. Nah, itu namanya dinas malam. Dinasnya kemana? Dinasnya kita menghadap ke minta kepada Allah. Niatnya apa ya antum meminta? Antum berdoa, mau nangis, kayak mau minta hajat apapun, semua minta. Itu semua pasti Allah akan jawab.
1: Masya Allah.
0: Disaksikan Allah, disaksikan para malaikat. Sampai pada subuh insya Allah kan.
1: Masya Allah.
0: Jadi ya itu yang mana insya Allah ana berusaha pertahankan. Karena nggak ada lagi kekuatan kecuali ana minta kepada Allah. Karena gini. Tidak ada satupun yang Allah mengecewakan kita dalam hidup kita dari kita sampai sekarang. Ada nggak? Yang ada kita seujan sama Allah. Tapi kalau namanya insan, manusia, itu kan punya ego, punya rasa,
2: punya emosi.
0: Emosi, ya. Pasti kita ada rasa kecewa sama manusia. Sebaik-baiknya manusia, pasti antum pernah kecewa sama manusia. Jadi, makanya jangan pernah kita terlalu berharap berlebihan atau fanatik.
1: Jangan berharap
0: dan fanatik. Kita alu sunnah wal jamaah ini kita juga nggak boleh fanatik sama siapapun. Kenapa? Yang kita contoh cuma satu, ulama terbesar kita cuma satu, guru kita cuma satu, yaitu ya
1: Nabi Muhammad SAW.
0: Jadi cuma itu. Jadi ana berpikir ya sudah. Jadi ana tidak mau melepaskan untuk supaya dinas malam tidak lepas, tidur di awal waktu juga. Kadang-kadangnya paling telat jam 10 kalau misalnya capek olahraga segala macam. Tapi alhamdulillah setengah 4 jam 3 udah terbangun tuh. Kadang-kadang lebih cepatan dibanding alarm.
1: Karena sudah terbiasa.
0: Karena takutnya itu tadi tuh, kepikiran hidayah tadi yang ketemu begini. Antum gak bakal, aduh serem sekali gitu.
1: Ngeri.
0: Jadi antum nonton film horor seserem apapun kalah itu.
1: Iya, kejadiannya
0: langsung. Gitu. Jadi ada main film horor dulu. Apa nih yang cerita sedikit? Lu masih di entertainment film-film gitu kan? Ternyata Allah kasih benerannya gitu. Untuk lu berubah kan.
1: Tapi kasih lo horor beneran.
0: Kasih lo horor beneran
2: nih. Asli nih
0: sosoknya begini nih, kayak gini lo lihat tuh. Bener. Akhirnya anak udah langsung putar balik deh.
1: Secara pribadi perubahannya apa, Dik? Secara pribadi, maksudnya nggak tahu ya, kalau misal antum kayak misal dulu bawaannya nggak sabaran misalnya gitu, sekarang jadi lebih malah jadi sabar. Perubahannya apa aja yang dirasakan?
0: Yang pertama lebih tenang.

0: ya. Oke, okay, okay.
1: Satu tenang, rasa gelisah kita enggak ada. Mm-mm. Cemas enggak. Mm-mm. Ya. Terus kita untuk memikirkan, berpikir. Kayak misalnya dulu kita kan nongkrong, yang kita ucapkan apa pertama? Pasti antum sadar lah. Ketika dulu zaman kita dulu, kita nongkrong, yang kita ngomongin siapa? Si Fulan.
0: Oh.
1: Si Fulan di mana? Si Fulan di mana? Si Fulan gini, si Fulan enggak gini. Oh, oh, oh. Itu sudah gibah yang paling dosa, yang paling besar.
0: Nggak ada bahan pembicaraan akhirnya ke situ.
1: Akhirnya ke situ.
2: Akhirnya ngomongin orang.
1: Akhirnya gitu. Ujungnya teman-temannya sendiri juga dibicarakan. Gimana? Atau tadi kita misalnya ngumpul nih. Kita dulu nih. Iya. Nah, kita ngumpul. Kita ngomongin si Fulan. Oke. Okay. Minggu depan Fulan hadir, antum nggak ada, antum yang diomongin. Itu muter aja
2: gitu. Tapi kadang-kadang
1: sampai akhirnya pecah semua.
2: Iya. Nggak sengaja sih ngomongin.
1: Tanpa sadar.
2: Nggak sengaja.
1: Nggak sengaja dan tanpa sadar.
2: Tapi gibah.
1: Tapi gibah. Gitu loh. Berat ya.
0: Berat.
1: Tapi alhamdulillah.
2: Lo gimana nih sekarang ngejaga istiqomahnya tuh kan susah ya. Maksudnya kita.
1: Oh susah.
2: Ya.
1: Susah.
2: Berat. Iman tuh kan nggak ada yang iman. Begini terus terus kita atau begini terus enggak?
1: Jadi
2: ada,
1: jadi gitu. Gini, pasti ada. Menjaga konsistensi iman itu adalah satu, kita harus ingat bahwa hubungan kita dengan Allah kita perbaikin secara nasuha, secara serius. Hmm. Ya, jadi benar-benar kita perbaikin. Ya Allah, benar-benar caranya saya kalau anak sudah dapat tamparan hidayah begitu, jadi anak untuk berpikir kembali dengan hal-hal yang mungkin melalaikan segala macam itu, misalnya anak bukan mengurangi, jadi anak hindari gitu. Tapi kalau untuk bersilaturahim dengan seperti ini misalnya, ya yang sudah menjadi ketetapan Allah, ini sudah Allah catat begini, ya ini adalah amal yang baik juga buat kita kan. Jadi semua ada, semua itu sudah Allah catat. Nah, tapi kalau untuk mengajak hal-hal yang misalnya terjadi, menceritakan masa lalu, kan ada orang yang suka ketemu, kita dulu begini ya. Kita dulu begini ya, nggak selesai nanti ya. Itu kan dulu, sekarang kita begini. Terus kenapa? Tadi bilang ini soal alim dia nih, soal gini. Loh, bukan soal alim. Ini anak sudah begini, sudah bagaimana? Mm-hmm. Antum menceritakan masa lalu, antum kita punya masa lalu. Itu adalah hidup, proses kehidupan. Tapi Allah punya cara dan kuasa Allah gitu.
0: Iya.
1: Nah itu yang kita harus. Tapi kita kak tidak bisa menerangkan secara keras pada orang kan. Iya. Kan kita harus
0: santun ya. Penuh hikmah.
1: Iya.
0: Nah. Ini ada kebaik enggak, masih kebaik kalau tiap antum ngomong tuh kayak Ustaz Khalid ngomong. Masyaallah. Edik.
1: Masyaallah.
0: Tapi ini bukan kita ngomong tiba-tiba tenis, tapi memang antum suka tenis kan?
2: Tiba-tiba.
0: Enggak, bukan. Benar kan?
2: Dari tadi ngomong tiba-tiba mulu, lama-lama datang orang. Panas.
1: La haula wala
0: quwwata. Suka memang suka main tenis kan?
1: Jadi Alvan, ini cerita sedikit ya. Tapi ini kan bukan keburukan. Ini kan satu hobi. Jadi dari umur 3 tahun itu, Alvan, 2 tahun sampai 3 tahun, anak sudah di lapangan.
2: Enggak, gimana? 2 tahun?
1: Jadi bokap anak itu yang melatih anak. Jadi bokap itu dulu sebelum tenis dia atlet.
0: Oke, gitu.
1: Selain dia dinas di pekerjaan, dia dinas
0: ngajar juga
1: satu perusahaan asing ya. Jadi dinas, terus dia juga dulu atlet, tapi malah bukan tenis, dia atlet bulu tangkis terkenal.
0: Oh,
1: terkenal. Bokapan terkenal di atlet zaman dulu, tahun 70-an.
2: Ada kasus Susi Tanti bukan?
0: Iya, Bu, ya, kan
2: menurut cewek.
0: Aduh, Alan Budi Kusuma.
1: jadi memang sudah memang begitu kejadiannya ya. Jadi dari kecil sudah terbentuk disiplin dengan dari waktu, kondisi. Jadi dari umur 2-3 tahun sudah ditaruh di lapangan, dan bokap anak dari bulu tangkis hijrah ke dunia tenis dari dia kerja. Jadi anak sudah terbiasa memang dari pagi. Dari dulu dari umur 3 tahun
0: emang disiplin,
1: sudah terbiasa bangun pagi.
0: Iya,
1: jam 3 subuh udah dibangun.
0: Oh, iya, udah ditarik-tarik kaki. Tapi untuk
1: tenis, kedisiplinan ya.
2: Bukan untuk
1: jadi tahajudnya.
2: Iya, benar.
1: Ini anak buka sedikit nih. Bangun, suruh mandi, habis itu sholat tahajud, baca Quran.
0: Oh, tapi dulu emang udah kayak
1: dari
0: gitu
1: kecil.
0: Juga.
1: Dan itu udah mana adik anak juga dididik begitu.
0: Oh, masyaallah.
1: Kita keras. Dulu mikirnya enggak benar. Wah, ini ekstrim banget. Tapi semenjak sekarang udah.
0: Bapak antumnya antum gitu ya.
1: Benar. Ternyata begini. Okay. Jadi alhamdulillahnya
0: ke bawah.
1: Jadi anak setelah hijrah, dapat hidayah. Terus hijrah itu file-file baca doa, baca
0: masih
1: ada,
0: nggak hilang ya,
1: ingat semua,
0: balik lagi
1: ya, tata cara wudhu, tata cara baca doa, tata cara zikir pagi petang, terus sholat segala macam, semua tuh nggak pernah lupa.
0: Fondasinya udah ada dulu,
1: filenya sudah ada. Jadi langsung terisi aja.
0: Nggak, tapi kalau soal tenis gimana, nggak antum? Maksudnya benar-benar dari umur 3 tahun
1: fokus sampai masuk kejuaraan daerah. sampai juara.
0: Serius?
1: Perwakilan daerah, jadi di Kalimantan Timur itu ada perwakilannya, jadi ada dua. Ada perwakilan
0: Bontang apa?
1: Kalimantan Timur, Balikpapan.
0: Kalimantan Timur, Balikpapan. Balikpapan. Bukan sama Samarindanya?
1: Ibu kotanya.
0: Ibu kota sama, tapi antum yang dari Balikpapan ya?
1: Balikpapan, ya. Okay. Balikpapan, kita anak berdua sama teman anak perwakilan, terus anak dikirim lah, tadi itu anak sempat dapat beasiswa dari perusahaan bokap anak. Dikirim ke, tadinya mau ke Perancis.
0: Oke.
1: Okay. Waktu mau ke Perancis, tiba-tiba ada diskusi musyawarah keluarga. Tiba-tiba bokap anak bilang, udahlah kita, kamu masukin ke Jakarta aja dulu. Sebenarnya anak agak sedikit kecewa waktu itu. Karena
0: memang, pengen banget.
1: Karena pengen harus fokus memang di bidang itu. Jadi mungkin ya nggak tahu lah, walau-walau itu ya sudah lah, tapi sudah terjadi. Akhirnya anak dipindahkannya ke Jakarta. Tapi ke Jakarta alhamdulillah masuk di salah satu klub terkenal juga
0: di Jakarta,
1: klub tenis. Klub tenis. Akhirnya masuklah di asrama itu dan akhirnya masuklah ke dunia nasional.
0: Oh, masya Allah.
1: Masuk di klub junior nasional sampai anak sempat juga.
0: Umur berapa dik?
1: Sampai terakhir anak mentok di 16 tahun aja.
0: 16 tahun
1: selesai.
0: Waktu pindah ke Jakarta umur berapa?
1: Waktu 2001 selesai SMP anak udah pindah.
0: Terus kok bisa tiba-tiba nyangkut jadi entertainment?
1: Nah, ini lucu nih. Jadi cerita
2: ini tiba-tiba unik. Syuting.
1: Jadi tiba-tiba syuting.
2: Tiba-tiba lagi.
1: Kasihan sisi AA. Allah ya kan. Masya Allah, udah di rumah ya. Masya Allah. Tuh orang masya Allah ya. Berkahnya luar biasa ya. Masya Allah ya. Jadi ya, jadi semenjak Ana jadi atlet itu berubah menjadi seorang entertainer itu memang banyak kontradiktif ya. Jadi banyak yang gak setuju. Karena kenapa antum dari seorang olahragawan tiba-tiba jadi seorang entertainment? Ana juga gak tahu. Ana bicara dengan beberapa coach gitu, pelatih. Ana gak tahu juga pak, maaf pak. Jadi
0: garis tangan.
1: Ini sudah jalannya begini. Satu memang kejenuh. Satu jenuh.
0: Waktu jenuh itu ya.
1: Jenuh banget. Tiap hari di lapangan liat bola, lapangan dimarahin. Tanding. Bosan kan? Akhirnya cari dunia lain. Dan memang masih bukan nilai dunia.
0: Setan.
2: Acara TV.
0: Tapi itu masuk pertamanya.
1: Bener masuk di, apa namanya, memang karena kejenuhan yang tinggi itu masuk ke entertainment. Masuk di entertainment, Ana ketemu dengan orang-orang yang memang di bidang itu. Ana coba di situ dan agak itu tadi proses casting segala macam. Terus masuklah, tiba-tiba dapat kontrak besar di salah satu PHP. Akhirnya udah jeblos. Tapi tanpa disadari sebenarnya secara iman
2: acau, makin hancur.
1: Acau itu.
0: Iya.
2: Hancur.
1: Sampai teman-teman
2: Ana juga hancur.
1: Sampai kos-kosannya juga bilang, bukan jadi enggak disiplin satu benar tuh, enggak disiplin. Kedua, ulang pagi,
0: itu ngaruh banget.
1: Tidur cuma 1-2 jam di mobil misalnya kan, udah biasa tuh di mobil tidur di lokasi. Terus kayaknya sadar enggak lo? Kamu beda sama kru cuma satu. Kalau kru enggak dimasukin TV, kalau kamu masuk TV, tidurnya kan sama di situ. Makannya juga sama kan, makanan di situ. Bedanya apa? Kamu kok jadi atlet, kita yang manage semua gini-gini. Kamu tinggal terima beres, kamu tinggal fokus latihan. Kamu bisa kemana-mana, kamu bisa jadi bawa nama negara, bawa Indonesia. Iya juga sih. Tapi ya sudahlah, sudah ketetapan Allah, sudah garis tangannya begitu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang enggak hilang dua-duanya.
0: Oke.
1: Tenisnya tetap jalan
0: ya.
1: Terus keimanan dengan Allah yang berikan dengan hidayah itu sekarang Ana juga terapkan dengan muamalah yang baik gitu.
0: Oke.
1: Jadi insyaallah istiqomah. Jadi itu aja intinya.
0: Untuk entertainment mau balik atau enggak?
1: Ana boleh jawab.
0: Boleh dong.
1: Ana boleh jawab. Kasih.
0: Enggak ya?
1: Antum-antum aja lah. Masih banyak teman-teman kita kan. Ada antum-antum ini mewakili.
0: Kita juga maksudnya secara ini memang ngembangin lebih banyak ke bisnis paling ya.
2: Iya.
0: Wannya. Jadi
2: ya sebenarnya sih kan kalau kayak kita kan
1: kalau bisnis jangan di sini kita ngomong. Nanti kepo nanti.
0: Iya maksudnya bisnis, tapi di satu sisi juga kalau entertainment kita anggapnya ya dunia YouTube mungkin sekarang udah dunia entertainment kayaknya.
2: Iya, udah.
0: Enggak sih?
1: Udah masuk.
0: Kayak gini.
2: Ya, tapi kita ya berusaha keras untuk menjaga itulah ya maksudnya.
0: Ya semuanya sebenarnya banyak ujian pasti ada lah.
1: Pasti.
0: Mau kita bilang gak kita dunia entertainment juga ada ujiannya gitu kan.
1: Semua ada ininya lah.
0: Masya Allah nih. Dik, makasih banyak ya.
2: Apa? Tapi gue beneran loh mau belajar tenis loh.
0: Terus, serius? Nah,
2: Beneran.
0: Di Irwan.
2: Tuh, bener
0: gue nih. Gue gak ada banget, serius. Tenis,
1: nih, namanya Irwan.
0: Masya Allah.
1: Irwan Syah.
2: Biar bisa ngalahin Raffi.
1: Jadi gak tiba-tiba ya.
2: Gak tiba-tiba.
0: Tapi sih tiba-tiba.
1: Tapi Raffi itu masya Allah loh, dia belajar dia jadi
0: cepet
1: dia ya.
0: Cepet banget.
1: Dia bisa, memang dia. Karena katanya Anda dengar-dengar informasinya memang dulu dia pernah maintenance.
2: Pernah, ya, pernah aja. Pernah.
1: Terus tau Raffi ya?
2: Raffi tahu.
1: Raffi kan teman kita juga kan. Raffi itu memang dia dilahirkan dari emang keluarga petenis semua dari bapaknya, ya, abangnya. Itu juga semua megang Ana juga ngelatih Ana maksudnya.
2: Oh gitu. Pari.
1: Oh iya. Pernah. Jadi pernah. Sempit dunianya nih.
2: Pernah.
1: Pernah. Ya. Jadi Ana juga kaget. Raffi dilatih sama si Raffi. Raffi ini teman nongkrong kita dulu zaman dulu pak. Ya. Terus Ana juga baru tahu setelah di tenis. Vi, Ana bilang Raffi maksudnya. Ya. Vi. Lu pelatih tenis, Pi. Sejak kapan lu tenis? Sejak kapan lu di tenis juga? Nah, sama-sama nanya. Jadi kalau kita kan pernah zaman futur nih.
2: Zaman jadi ketemunya tuh pas enggak tenis. Pas iya. Pas ronda malam kan?
1: Betul, ronda malam.
2: Ronda malam yang negatif
1: zaman gaul itu. Zaman-zaman gaul itulah. Tiba-tiba ketemu di lapangan tenis, anak tahu muridnya banyak beliau.
2: Iya.
1: Oh, dia pelatih tenis.
2: Ternyata dia pelatih coach dan dia bagus main, masya Allah.
1: Oh gitu.
2: Dan dia atlet nasional juga, masya Allah. Yeah. Kakak adik ini kan atlet nasional.
0: Gue juga pas ketemu kemarin gitu.
2: Lo kapan belajar tenisnya?
1: Nah itu dia.
2: Terus gue emang dulu atlet pak. Terus gue kan ya kita ketemunya ya gitu.
1: Ya dulu.
2: Ronda malam.
0: Ronda malam. Siap deh. Makasih Mas Didik ya. Semoga. Apa yang antum sampaikan di sini mudah-mudahan bisa memberikan pembelajaran untuk semuanya, bukan hanya penonton, viewers ya.
2: Kita juga.
0: Tapi kita juga tentunya.
2: Dan Masya memberikan Allah. Inspirasi juga buat teman-teman semua.
0: Masya Allah. Insya Allah. Amin amin. Oke. Okay. Sekali lagi jazakallah khair. Makasih banyak.
2: Masya Allah.
0: Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk bicarain hal-hal yang lain juga.
2: Insya Allah.
0: Ya. Masya
2: Allah.
0: Tadi ya. Dan ini salah satunya.
1: Ditunggu.
0: Barakallahu fiik. Oke, teman-teman semua sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Mendalami Al-Quran dan Hadis kini terasa lebih mudah dan terstruktur. Ikuti dialog spesial bertajuk Cara Mudah Mempelajari Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Program ini akan mengupas tuntas keunggulan ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis bersama narasumber kompeten Jamela Azahra dan Umi Hanik selaku Book Advisor dari PT Kamil Pustaka. Catat jadwalnya, Rabu 29 Juli 2026, pukul 10 hingga 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Simak siaran langsungnya hanya di 101.4 Radio Dakwah Syariah atau saksikan melalui kanal YouTube RDS FM Live. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk menambah wawasan Islami Anda. RDS FM.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan mak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wuh, baik gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
5: Alam baru ada engkau tau Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kan lu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan bener dua pintu, iya ra?
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
7: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
8: Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab." Allah SWT telah mengabulkan doa beliau dengan masuknya Islam Umar bin Khattab sekitar tahun 616. Rasulullah SAW telah mengetahui akan keunggulan-keunggulan yang dimiliki Umar, pemuda yang gagah berani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan keras demi untuk kepentingan perjuangan Islam. Maka Rasulullah SAW memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Beliau adalah sahabat Rasul terdekat dan menjadi khalifah kedua Al-Khulafaur Rasyidin. Lahir dari suku Adi yang terpandang mulia dan mempunyai martabat tinggi di kalangan Arab. Suku ini masih termasuk kelompok Quraisy. Masuknya Umar bin Khattab diikuti putra sulungnya dan istrinya. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam membuka jalan bagi tokoh-tokoh Arab lainnya untuk masuk Islam.

terang dalam permulaan perjuangan Islam. Dakwah Islam yang biasanya sembunyi-sembunyi kini dilaksanakan secara terang-terangan. Umar menjadi pelindung dan pembela umat Islam pada saat itu dari segala gangguan. Ibnu Asir mengungkapkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, Islamnya Umar adalah merupakan suatu kemenangan, hijrahnya adalah suatu pertolongan, dan pemerintahannya adalah rahmat. Semula, umat Islam tidak berani mendirikan sholat secara terang-terangan, takut akan dianiaya oleh kafir Quraisy. Tetapi setelah itu mereka dapat beribadah dengan leluasa tanpa tertekan. Umar telah menunjukkan kesetiaan dan pengabdiannya tanpa pamrih demi kejayaan Islam. Seolah-olah ia hendak menebus segala kesalahan dan dosa demi kejayaan Islam. Beliau sangat dekat dengan Rasulullah SAW sampai Rasul bersabda, andai kata masih ada Nabi sesudahku, Umarlah orangnya. Rasul memberikan gelar untuk Umar dengan gelar Al-Faruq, pembeda atau pemisah. Artinya, Allah SWT telah memisahkan dalam dirinya antara yang hak dan yang batil. Hanya Umar yang berani mengemukakan pendapatnya di hadapan Nabi SAW. Bahkan, ia tidak segan menyampaikan kritik untuk kebaikan dan kemaslahatan umat Islam. Diriwayatkan, ketika ia bersama Nabi SAW di dekat Ka'bah, Nabi menunjukkan kepadanya ke makom Ibrahim. Seketika Umar bertanya, apakah di situ boleh mendirikan sholat? Nabi menjawab bahwa hal itu belum diperintahkan. Lalu hari itu juga turun wahyu yang membolehkan sholat di makom Ibrahim. Pada saat yang lain, Umar mengusulkan kepada Nabi SAW agar memerintahkan kepada istri-istrinya untuk memakai tirai. Maksudnya, agar berbicara dengan tamu-tamunya dari belakang hijab. Sebab menurut Umar, yang berbicara dengan mereka bukan saja orang baik-baik, melainkan juga ada orang jahat. Tak lama kemudian, turunlah ayat tentang hijab yang membenarkan pendapat tentang Umar. Pandangannya yang jauh ke depan, keluasan dan keadilannya membuat orang senang menerima pendapatnya. Hal ini terlihat pada hari wafatnya Rasulullah SAW. Terjadi saat itu juga perselisihan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Saqifah. Malah kaum Ansor telah membaiat khalifah pengganti Rasulullah SAW. Umar dengan tangkasnya melerai perselisihan yang berakhir dengan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Dia adalah orang pertama yang mencetuskan pengumpulan ayat Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Sebagai khalifah, beliau terkenal dengan sangat adil dalam menjalankan pemerintahannya. Memberlakukan sama terhadap seluruh lapisan masyarakat. Pernah seorang gubernur Mesir diadili dan ternyata dinyatakan bersalah. Maka ia menghukumnya dengan cara menyuruh penduduk yang teraniaya membalasnya sesuai dengan perlakuan yang diterimanya. Ia berkeliling mengamati keadaan rakyatnya, khawatir ada yang ditimpa kesulitan dan kelaparan. Tak segan dengan memberikan bantuan langsung, bahkan mengangkat sendiri bahan makanan yang akan dibagikannya. Di dalam pemerintahan, dia melakukan pembaruan dengan membentuk dan memisahkan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan. Di dalam fikih, beliau juga banyak melakukan ijtihad. Yang sekarang masih ada kenangan dari beliau adalah kalender hijrah, yang merupakan salah satu ijtihadnya. Tragis memang beliau akhirnya. Ketika beliau berhasil dalam mengibarkan panji-panji Islam, mengundang iri dengki musuh-musuhnya. Akhirnya, ketika beliau bersiap memulai sholat subuh, Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah yang mengakibatkan berpulangnya beliau.

0: Bimbingan Syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berangan-angan akan kematian dengan sebab suatu bencana yang menimpanya. Kalau terpaksa harus melakukan hal itu, maka hendaklah dia mengucapkan, Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu memang lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih.
0: Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

ulama Islam yang ada di sana itu, mohon maaf tanpa nyebut nama, masih dangkal pemahaman agamanya. Masa mereka lebih pintar dari Allah SWT? Allah SWT menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari tiga unsur. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa al-masih ibnu maryam. Kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafir. Jadi kata kafir tidak tabu dalam Islam. Asal tidak untuk mencerca orang di depan mata. Tapi kalau orang mensekutukan Allah, ya musyrik. Orang yang mengingkari adanya Allah, kafir. Jadi toleransi seperti itu adalah toleransi yang dibuat-buat. Kemudian itu akan menjadi kaum perennialis, orang yang mencampur aduk ajaran agama. Itu menurut saya, mohon maaf ya, melecehkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diajak gitu tidak mau kok. Lalu turun surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyati. Jadi toleransi tidak harus diwujudkan dalam campur aduk agama. Toleransi wujudlah dalam bidang-bidang yang memungkinkan untuk toleransi, yaitu dalam pergaulan kemasyarakatan, bukan dalam ajaran agama, bukan dalam ajaran keagamaan. Jangankan istighosah bersama, doa bersama saya tidak setuju, salah. Menyalahi syariat, doa bersama itu menyalahi syariat, karena kita tidak boleh mengamini doa mereka. Karena mereka berdoa pada selain Allah SWT, kita mengamini sama dengan menyetujui mereka. Kalau mereka mengamini kita, silakan itu. Tapi doa bersama kan doanya ganti-ganti. Saya mohon maaf dalam hal ini tidak setuju dan tentu harus melawan. Dan kalau kita sebut intoleran, lebih baik disebut intoleran daripada menjadi munafik, daripada menjadi orang perennialisme, orang-orang yang mencampur agama, bahkan sinkretisme, orang yang mensinkretkan, mencampur atau mengawinkan antar ajaran agama. Itu harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW memang rahmatan lil alamin. Tapi Islam yang diajarkan Nabi Muhammad adalah lakum dinukum waliyadin. Kalau sesama muslim, lana amaluna walakum amalakum. Kita bisa berbeda, iyalah berbeda. Tapi kita satu akidah, satu agama. Tapi kalau sebeda agama, ya sudah. Tidak usah tidak usah diusahakan pendekatan melalui ajaran agama. Tidak bisa. Tapi pendekatan melalui kemasyarakatan itu yang memungkinkan. Sekali lagi, saya tidak setuju dan menurut saya itu salah. Dan kalau mereka ngecap kita sebagai intoleran, ya sudah, terserah mereka. Kalau gitu kita juga boleh ngecap mereka sebagai orang kafir, tidak jelas agamanya. Tapi tidak usah lah ya. Jadi KSS tidak usah menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras. Pokoknya saya tidak setuju dengan cara-cara seperti itu.

Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Maka tidak perlu kita memaksakan orang lain harus menyukai dan harus sepakat atas semua ucapan kita. Biasa-biasa saja. Kita semua adalah orang yang sangat menarik dan istimewa di pandangan orang yang mencintai kita. Maka tidak perlu menampilkan kelebihan kita agar disukainya, sebab mereka tidak butuh itu. Kita pun adalah orang yang sangat menjengkelkan dan sangat jahat bagi orang yang dengki dan iri dengan kita. Maka tidak perlu kita memaksakan orang lain untuk mencintai kita. Biarkan dan biasa saja. Pada akhirnya, semua orang memiliki pandangannya masing-masing terhadap kita. Tidak perlu kita bermuka dua atau mencari cinta dari setiap mata. Apa adanya saja, dan berusaha berbuat baik. Soal pandangan manusia tidak selalu harus kita turuti. Tidak selalu.

Dewantoro. Banyak orang tua modern terjebak dalam obsesi mendikte masa depan anak, seolah-olah anak adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati. Kita sering memaksakan kehendak, kompetisi, dan target akademis tanpa menyadari bahwa setiap anak membawa benih alaminya sendiri. Tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, sudah memberikan cetak biru yang jauh lebih elegan dan manusiawi melalui filosofi yang melampaui zaman. Namun sayangnya, sering dianggap remeh dan hanya menjadi slogan upacara semata. Filosofi ini bukan tentang membiarkan anak tanpa arah, melainkan tentang seni menuntun yang penuh presisi. Dengan memahami peran sebagai petani bagi tanaman kehidupan, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi karakter yang kokoh tanpa harus merusak keunikan jiwa anak yang sangat berharga. Pendidikan budi pekerti, karakter. Budi pekerti adalah bersatunya antara cipta, kognitif, rasa, afektif, sehingga menimbulkan karsa, psikomotorik. Pendidikan bukan hanya soal mengisi otak dengan angka dan huruf, tapi soal menghaluskan rasa dan memperkuat kemauan untuk berbuat baik. Anak yang pintar tanpa karakter hanya akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Latihlah anak untuk peka terhadap lingkungan sosial dan memiliki empati yang dalam melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana di rumah. Keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kematangan emosional adalah kunci agar mereka tidak mudah goyah oleh tekanan zaman yang seringkali tidak memanusiakan manusia.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan mak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Wah, ayo gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterus iki.
1: Alam ora do engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener dua pintu, iya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama.

plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Ikuti dialog spesial bertajuk Cara Mudah Mempelajari Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Program ini akan mengupas tuntas keunggulan ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis bersama narasumber kompeten

11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Simak siaran langsungnya hanya di 101.4 Radio Dakwah Syariah atau saksikan melalui kanal YouTube RDS FM Live. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk menambah wawasan Islami Anda. RDS FM.

Seorang gadis kecil periang berumur 9 tahun sedang gembira bermain-main dengan teman-temannya. Rambutnya aut-autan dan mukanya kotor karena debu. Tiba-tiba beberapa orang yang sudah agak tua muncul dari sebuah rumah di dekat situ dan datang ke tempat anak-anak tadi bermain-main. Mereka lalu membawa anak gadis itu pulang, memberinya pakaian yang rapi, dan malam itu juga gadis itu dinikahkan dengan laki-laki paling agung di antara manusia, Nabi umat Islam. Suatu penghormatan paling unik yang pernah diterima seorang wanita. Aisyah adalah seorang putri tersayang Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang setia, yang kemudian menggantikan Nabi sebagai khalifah Islam yang pertama. Aisyah radhiyallahu anha lahir di Mekah 614 Masehi, 8 tahun sebelum permulaan zaman hijrah. Orang tuanya sudah memeluk agama Islam. Sejak mulai kecil, anak gadis itu telah dididik sesuai dengan tradisi paling mulia agama Islam dan dengan sempurna dipersiapkan dan diberinya hak penuh untuk kemudian menduduki tempat yang mulia. Ia menjadi istri Nabi selama 10 tahun. Masih muda sewaktu dinikahkan dengan Nabi, tetapi ia memiliki kemampuan sangat baik sehingga dapat menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Kehadirannya membuktikan bahwa ia seorang yang cerdas dan setia, dan sebagai istri sangat mencintai tokoh dermawan paling besar bagi umat manusia. Di seluruh dunia, ia diakui sebagai pembawa riwayat paling otentik bagi ajaran Islam, seperti apa yang telah disunahkan oleh suaminya. Ia dianugerahi ingatan yang sangat tajam dan mampu mengingat segala pertanyaan yang diajukan para tamu wanita kepada Nabi, serta juga mengingat segenap jawaban yang diberikan oleh Nabi. Diingatnya secara sempurna semua yang disampaikan Nabi kepada para delegasi dan jemaah di masjid. Karena kamar Aisyah itu bersebelahan dengan masjid, dengan cermat dan tekun ia mendengarkan dakwah, taklim dan muzakarah Nabi dengan para sahabat dan orang-orang lain. Ia mengajukan juga pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi tentang soal-soal yang sulit dan rumit sehubungan dengan ajaran agama Islam. Hal-hal inilah yang menyebabkan menjadi ilmuwan dan riwayat yang paling besar dan paling otentik bagi sunnah Nabi dan ajaran Islam. Aisyah tidak ditakdirkan hidup bersama-sama dengan Nabi untuk waktu yang lama. Pernikahannya itu berlangsung hanya 10 tahun saja. Tahun ke-11 Hijrah 632 Masehi, Nabi wafat dan dimakamkan di kamar yang dihuni Aisyah. Nabi digantikan oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagai khalifah Islam yang pertama. Aisyah terus menduduki urutan pertama, dan setelah Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia di tahun 11 Hijrah, Aisyah dianggap sebagai wanita yang paling penting di dunia Islam. Tetapi ayahnya, Abu Bakar, tidak berumur panjang. Ia meninggal dunia 2,5 tahun setelah wafat Nabi. Setelah kekuasaan Umar Al-Faruq, khalifah yang kedua, Aisyah menduduki posisi sebagai ibu utama di seluruh daerah-daerah Islam yang secara cepat makin meluas. Orang datang untuk meminta nasihat-nasihatnya yang bijaksana tentang segala hal yang penting. Umar terbunuh dan kemudian Khalifah Utsman. Dua peristiwa kesyahidan tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi Islam dan menjurus kepada perpecahan yang tragis di kalangan umat Islam. Keadaan itu sangat merugikan agama yang sedang menyebar luas dan berkembang dengan cepat, yang pada waktu itu telah menjalar sampai ke batas pegunungan Atlas di sebelah barat dan ke puncak-puncak Hindu Kush di sebelah timur. Aisyah tidak tinggal diam sebagai penonton dalam menghadapi oknum-oknum pemecah belah itu. Dengan sepenuh hati, ia membela mereka yang menuntut balas atas kesyahidan khalifah yang ketiga. Di dalam perang Unta, suatu pertempuran melawan Ali, khalifah yang keempat, pasukan Aisyah kalah dan ia terus mundur ke Madinah di bawah perlindungan pengawal yang diberikan oleh putra khalifah sendiri. Beberapa orang sejarawan yang menaruh minat terhadap peristiwa itu, baik yang muslim maupun yang bukan, memberikan kritik kepada Aisyah dalam pertempuran melawan Ali. Tetapi tidak seorang pun yang meragukan kesungguhan hati dan keyakinan Aisyah untuk menuntut balas bagi darah Utsman. Aisyah menyaksikan berbagai perubahan yang dialami oleh Islam selama 30 tahun kekuasaan khalifah yang soleh.
Ia meninggal dunia tahun 678 Masehi. Ketika itu, kekuasaan berada di tangan Muawiyah. Penguasa ini amat takut kepada Aisyah dengan kritik-kritiknya yang pedas berkenaan dengan negara Islam yang secara politis sedang berubah itu. Ibu utama agama Islam ini terkenal dengan bermacam ragam sifatnya, kesolehannya, umurnya, kebijaksanaannya, kesederhanaannya, kemurahan hatinya, dan kesungguhan hatinya untuk menjaga kemurnian riwayat sunnah Nabi. Kesederhanaan dan kesopanannya segera menjadi obor penyuluh bagi wanita Islam sejak waktu itu juga. Ia menghuni ruangan yang berukuran kurang dari 12 x 12 kaki bersama-sama dengan Nabi. Ruangan itu beratap rendah, terbuat dari batang dan daun kurma, diplester dengan lumpur. Pintunya cuma satu, itu pun tanpa daun pintu, dan hanya ditutup dengan secarik kain yang digantungkan di atasnya. Selama masa hidup Nabi, jarang Aisyah tidak kekurangan makan. Pada malam hari ketika Nabi mengembuskan nafasnya yang terakhir, Aisyah tidak mempunyai minyak waktu Khalifah Umar berkuasa. Istri dan beberapa sahabat Nabi mendapatkan tunjangan yang cukup besar tiap bulannya. Aisyah jarang menahan uang atau pemberian yang diterimanya sampai keesokan harinya, karena semuanya itu segera dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pada suatu hari di bulan Ramadan, waktu Abdullah bin Zubair menyerahkan sekantung uang sejumlah 1 lakh dirham, Aisyah membagikan uang itu sebelum waktu berbuka puasa. Aisyah pada zamannya terkenal sebagai orator. Pengabdiannya kepada masyarakat dan usahanya untuk mengembangkan pengetahuan orang tentang sunnah dan fikih tidak ada tandingannya di dalam catatan sejarah Islam. Jika orang menemukan persoalan mengenai sunnah dan fikih yang sukar untuk dipecahkan, soal itu akhirnya dibawa kepada Aisyah. Dan kata-kata Aisyah menjadi keputusan terakhir. Kecuali Ali, Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar, Aisyah juga termasuk kelompok intelektual di tahun-tahun pertama Islam. Ibu agung agama Islam ini mengembuskan nafas terakhir 17 Ramadan 58 Hijriah atau 13 Juli 678 Masehi. Kematiannya menimbulkan rasa duka terutama di Madinah dan seluruh dunia Islam. Aisyah radhiyallahu anha bersama Khadijah dan Fatimah Az-Zahra dianggap sebagai wanita yang paling menonjol di kalangan wanita Islam. Kebanyakan para ulama menempatkan Fatimah radhiyallahu anha di tangga teratas, diikuti oleh Khadijah dengan Aisyah sebagai yang terakhir. Tapi ulama Ibnu Hazim malah menempatkan Aisyah nomor 2 sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas semua istri, sahabat dan rekan-rekannya. Menurut ulama Ibnu Taimiyah, Fatimahlah

Berhentilah jadi pelangi bagi orang yang buta warna. Hargai energi dan kebaikanmu. Pelangi itu indah, warnanya banyak, butuh usaha buat muncul. Kalau dikasih ke orang buta warna, dia gak akan pernah lihat indahnya. Dia cuma lihat abu-abu. Artinya, jangan habisin tenaga, waktu, dan cinta buat orang yang gak bisa menghargai. Gak semua orang pantas dapat versi terbaik dari kita. Berhenti memaksa dipahami. Kamu udah jelasin, udah sabar, udah nunjukin bukti, udah tulus. Tapi kalau orangnya dari awal buta untuk melihat niat baikmu, dia gak akan pernah ngerti. Artinya, lepaskan. Bukan kamu yang gagal. Memang dia gak punya alat untuk memahami.

0: Assalamualaikum. Apa mal?
1: Waalaikumsalam, Cu. Kowe ning ndi iki?
0: Nek ngomah, Mal. Lah piye?
1: Ayo tak jak lunga, Cu. Golek hawa ben ora sumpek.
0: Lunga ning ndi, Mal? Jane aku ki yo pengin, tapi aku duwe tugas penting, Mal.
1: Wih. Lah kok kowe hebat men. Dengaren iso melaksanakan tugas penting. Lah biasane luput lho.
0: Lah piye to Mal kowe iki, Mal? Kok koyo lagi ngerti Mas Paijo wae lho.
1: Lah emang kowe lagi nggarap tugas apa to, Jo?
0: Kowe iki piye to, Mal? Mbok arepo aku wong iki kadang luput, tapi aku ki yo jek termasuk wong apik lho, Mal.
1: Iya, percaya. Lagi ngopo kowe iki saiki?
0: Iki lho, Mal, saben dina Selasa karo Kamis ki aku ngajari belajar Al-Quran bapak-bapak ning kampung, Mal.
1: Masya Allah. Lah kok kowe iki alhamdulillah, mentok jo saiki.
0: Alhamdulillah, Mal. Aku mesakne lan prihatin, Mal, karo bapak-bapak iki. Pengen iso maca Al-Quran, tapi gak enek sing ngajari. Lah alhamdulillah iki atiku langsung tergerak pengen ngajari ini lho, Mal.
1: Oh, alhamdulillah, Jo. Karo dimotivasi bapak-bapak e mau, Jo, tentang pentingnya iso maca Al-Quran, bahwasanya akan mendapat pahala berlipat satu huruf satu kebaikan dan dilipat gandakan. Bahkan walau bacaane terbata-bata yo tetep dihitung pahala lho, Jo. Diomongin ngono yo, bapak-bapak ben tambah semangat, Jo.
0: Oke, bos, insya Allah. Ya wis, Mal, tak lanjut bertugas sik, telah ditunggu iki lho.
1: Oh, walah, ya wis, Jo, ya wis. Semoga lancar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
1: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang diriwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian dia menjelaskan semuanya itu. Maka barang siapa mempunyai keinginan untuk berbuat kebaikan, lalu belum sempat mengerjakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan, lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya 10 sampai 700 kali lipat kebaikan sampai kelipatan yang sangat banyak. Dan jika dia mempunyai keinginan untuk mengerjakan kejahatan, maka dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berkeinginan mengerjakannya, lalu dia mengerjakannya, maka Allah hanya mencatatnya sebagai satu kejahatan saja. Mutafakun alaih.

yang bernama Mutiah. Barangkali kita kaget mendengar, sama seperti Siti Fatimah ketika itu, yang mengira dirinya lah yang pertama kali akan masuk surga. Siapakah Mutiah? Karena rasa penasaran yang tinggi,

0: Siti Fatimah pun mencari seorang wanita yang bernama Mutiah ketika itu. Beliau juga ingin tahu amal apakah yang bisa membuat wanita itu masuk surga pertama kali. Setelah bertanya-tanya, akhirnya Siti Fatimah mengetahui rumah seorang wanita yang bernama Mutiah. Kali ini ia ingin bersilaturahmi ke rumah wanita itu, ingin melihat lebih dekat kehidupannya. Waktu itu Siti Fatimah berkunjung bersama dengan anaknya yang masih kecil, Hasan. Setelah mengetuk pintu, maka kemudian terjadilah dialog. "Di luar siapa?" kata Mutiah. Tidak membukakan pintu. "Saya Fatimah, putri Rasulullah." "Oh iya? Ada keperluan apa?"
1: "Saya hanya berkunjung saja."
0: "Anda seorang diri atau bersama dengan lainnya?"
1: "Saya bersama dengan anak saya, Hasan."
0: "Maaf Fatimah, saya belum mendapatkan izin dari suami saya untuk menerima tamu laki-laki."
1: "Tetapi Hasan masih anak-anak."
0: "Walaupun anak-anak, dia lelaki juga kan?"
1: "Maaf ya, kembalilah besok. Saya akan meminta izin dulu kepada suami saya."
0: "Baiklah," kata Fatimah dengan nada kecewa. Setelah mengucapkan salam pun, ia kemudian pergi. Keesokan harinya Siti Fatimah kembali berkunjung ke rumah Mutiah. Selain mengajak Hasan, ternyata Husain, saudara kembar Hasan, merengek minta ikut juga. Akhirnya mereka bertiga pun berkunjung ke rumah Mutiah. Maka terjadilah dialog seperti hari sebelumnya.
1: "Suami saya sudah memberi izin bagi Hasan. Tetapi maaf Mutiah, Husain ternyata merengek meminta ikut. Jadi saya ajak juga."
0: "Dia perempuan?"
1: "Bukan, dia lelaki."
0: "Wah, saya belum memintakan izin bagi Husain. Tetapi dia kan masih anak-anak juga.
1: Walaupun anak-anak, dia juga lelaki."
0: "Maaf ya, kembalilah besok."
1: "Baiklah."
0: Maka kemudian kembali Siti Fatimah kecewa. Namun rasa penasarannya demikian besar untuk mengetahui rahasia apakah yang menyebabkan wanita yang akan dikunjunginya itu diperkenankan masuk surga pertama kali. Akhirnya hari esok pun tiba, Siti Fatimah dan kedua putranya kembali mengunjungi kediaman Mutiah. Karena semuanya telah diberi izin oleh suaminya, maka akhirnya mereka pun diperkenankan berkunjung ke rumahnya. Betapa senangnya Siti Fatimah, karena inilah kesempatan baginya untuk menguak misteri wanita itu. Menurut Siti Fatimah, wanita yang bernama Mutiah sama juga seperti dirinya dan umumnya wanita. Ia melakukan sholat dan lainnya, hampir tidak ada yang istimewa. Namun, Siti Fatimah masih penasaran juga, hingga akhirnya, ketika telah lama waktu berbincang, rahasia wanita itu pun terkuak. Akhirnya Mutiah pun memberanikan diri untuk memohon izin karena ada keperluan yang harus dilakukannya.
1: "Maaf Fatimah, saya harus ke ladang."
0: "Ada keperluan apa?"
1: "Saya harus mengantarkan makanan ini kepada suami saya."
0: "Oh begitu." Tidak ada yang salah dengan makanan yang dibawa Mutiah yang disebut-sebut sebagai makanan untuk suaminya. Namun yang tidak habis pikir, ternyata Mutiah juga membawa sebuah cambuk.
1: "Untuk apa cambuk itu Mutiah?" kata Fatimah penasaran.
0: "Oh, ini adalah kebiasaanku semenjak dulu." Fatimah benar-benar penasaran. "Ceritakanlah kepadaku."
1: "Begini, setiap hari suamiku pergi ke ladang untuk bercocok tanam. Setiap hari pula aku mengantarkan makanan untuknya, namun disertai sebuah cambuk. Aku menanyakan apakah makanan yang aku buat ini enak atau tidak, apakah suaminya senang atau tidak. Bila ada yang tidak enak, maka aku ikhlaskan diriku agar suamiku mengambil cambuk itu kemudian mencambukku. Ini aku lakukan agar suamiku ridho dengan diriku, dan tentu saja melihat tingkah lakuku ini, suamiku begitu tersentuh hatinya. Ia pun ridho atas diriku, dan aku pun ridho atas dirinya.
0: Masya Allah, hanya demi menyenangkan suami, engkau rela melakukan hal ini, Mutiah?"
1: Saya hanya memerlukan keridoannya, karena istri yang baik adalah istri yang patuh pada suami yang baik dan sang suami ridho kepada istrinya. Ya, ternyata inilah rahasia itu. Rahasia apa ya, Fatimah? Mutiah juga penasaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dirimu adalah wanita yang diperkenankan masuk surga pertama kali. Ternyata semua gara-gara baktimu yang tinggi kepada seorang suami yang soleh. Subhanallah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala darbihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatil kiram, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat yang masyhur ini artinya kurang lebih adalah tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, kata-kata yang sudah sangat sering kita dengar. Kata-kata yang menjadi awal-awal bab kitab-kitab pada masa dahulu adalah bab ikhlas. Karena memang kalimat ini meskipun sudah sering kita dengar, meskipun sederhana, tetapi sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan, sesuatu yang sangat mempengaruhi amal-amal kita. Satu amal tanpa ikhlas tidak ada nilainya sama sekali. Dan ini perkara yang bukan perkara ringan. Sehingga seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati fa innaha tanqalibu ilayya. Tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih berat bagi diriku melebihi meluruskan niatku. Sesungguhnya dia berbolak-balik dalam hatiku. Inilah pengakuan seorang ulama besar, ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwa niat bukan perkara yang remeh. Bahkan kita juga masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat beliau suatu saat berbicara tentang Dajjal. Kemudian mereka khawatir dengan Dajjal, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesuatu yang lebih berat, yang lebih beliau takutkan daripada Dajjal adalah riya atau syirik kecil yang merupakan lawan daripada ikhlas. Ikhwatil kiram, maka marilah kita semua perhatikan betul perkara yang satu ini, keikhlasan ini. Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan yang dinukil dalam kitab Syiar A'lam Nubala, bahwa beliau berkata, rubba amalin saghirin tukaffiruhu niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyatu. Berapa banyak amal yang kecil kemudian Allah besarkan karena niatnya, pahalanya Allah besarkan karena niatnya. Dan berapa banyak amal yang besar, yang kelihatan besar, tusaghiruhu niyyatu, menjadi kecil karena niatnya. Bukankah kita masih ingat dalam kitab-kitab hadis seperti dalam Riyadhus Shalihin diceritakan Rasulullah bersabda menceritakan seorang pelacur. Seorang pelacur, pendosa besar yang menolong seekor anjing yang kehausan. Membantu seekor anjing yang kehausan. Karena ketulusan pelacur ini, kemudian Allah mengampuni dosa pelacur ini. Kita juga tahu ada seorang muslim yang Allah masukkan jannah gara-gara menyingkirkan duri dari jalan kaum muslimin. Begitulah, rubba amalin saghirin tukaththiru niyyah. Sebaliknya, rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah. Berapa banyak amal yang besar kemudian menjadi kecil karena niatnya. Bahkan bukan hanya kecil, menjadi celaka karena niatnya. Dalam hadis muslim kita ingat bagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tiga orang yang pertama kali diutuskan oleh Allah urusannya di hari kiamat bukanlah orang yang beramal kecil tapi beramal besar dalam hidup dalam pandangan manusia. Seorang mujahid yang menjadi syahid, kemudian ditanya oleh Allah untuk apa semua itu. Dia berkata, qataltu fika, saya berperang karena engkau ya Allah. Tetapi Allah tahu niat orang ini. Maka Allah ingatkan, Allah beritahukan bahwa kadzabta, engkau berdusta. Fa innaka qatalta liqal juri, engkau berperang biar dikatakan seorang pemberani. Kemudian mujahid ini yang di dunia disebut sebagai mujahid, pahlawan, dilemparkan ke neraka pertama kali. Kita juga masih ingat orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu, mengajarkan Al-Quran. Allah tanya untuk apa semua itu. Dia jawab,
qara'tu al-Qur'ana fika wa 'allamtu an-nasa fika. Saya membaca Al-Quran karena engkau. Saya mengajari manusia karena engkau. Tetapi Allah tahu hati manusia. Innallaha 'alimun bidzatis sudur. Allah tahu yang di hati manusia. Maka Allah firmankan, kadzabta fa innaka qara'tal Qur'ana yaqul qari. Kau membaca Al-Quran biar dikatakan seorang ahli qira'ah baca Al-Quran. Wa 'allamta an-nasa yaqul 'alim. Kau ajari manusia biar kau dikatakan seorang alim. Maka orang yang dilemparkan juga ke neraka pertama kali. Demikian pula orang yang dermawan memberikan infak ke sana kemari, semua amal kebaikan diinfakkan, tetapi tidak karena Allah, maka Allah pun salah ingatkan, kadzabta fa innaka anfaqta liqul jawad, engkau dusta, sesungguhnya engkau infak karena menjadikan seorang yang dermawan, maka dilemparkan ke neraka pertama kali. Begitulah ikhwatil kiram, keikhlasan akan menentukan niat amal kita. Seberapa besar pun amal kita, kalau hilang ikhlasannya, hilanglah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal, senyuman di depan teman-teman muslimin, kalimat-kalimat thayyibah kepada saudara muslimin, yang mungkin tidak kita lihat di depan manusia, tetapi jika keikhlasan ada dalam diri kita, maka ini besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perhatikan niat kita. Perhatikan niat kita dalam beramal apapun juga, agar nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati amal-amal itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesungguhnya ujian itu laksana permadani yang disulam dari berbagai macam karunia Allah. Karena itu, barang siapa yang ingin mendapatkan karunia-Nya, maka ia harus duduk di atasnya dengan sabar dan tawakal. Perlu juga diketahui bahwa ujian itu tidak semata-mata berupa kesedihan atau kesulitan. Namun ada kalanya ujian itu berupa kesenangan hidup, misalnya kekayaan yang melimpah, jabatan yang tinggi, dan kehormatan yang hebat. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35 disebutkan, "Dan kami akan ujikan kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kalian kembali." Dalam hadis qudsi diterangkan bahwa Allah berfirman, "Wahai Musa, tidak aku dorong orang fakir miskin meminta perlindungan kepada orang-orang kaya, karena gudang-gudangku sudah sempit bagi mereka. Rahmatku sudah tidak meliputi mereka, akan tetapi telah kutetapkan sebagian harta yang ada pada orang-orang kaya untuk menghidupi fakir miskin. Aku ingin menguji orang-orang kaya bagaimana kegesitannya dalam melaksanakan hak fakir miskin yang ada pada mereka. Wahai Musa, apabila mereka telah melaksanakan itu, pasti ku sempurnakan nikmatku kepada mereka, dan kulipat gandakan di dalam dunia satu kebaikan menjadi 10 lipat kebaikan. Wahai Musa, jadilah engkau gudang kekayaan bagi fakir miskin, benteng perlindungan bagi orang yang lemah, hujan nikmat bagi yang meminta perlindungan. Pasti aku akan menjadi teman dan kawanmu yang akrab dalam kesulitan, menjadi teman penghiburmu ketika engkau sedih, dan akan menjaga serta melindungimu siang maupun malam." Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan kita sebagai orang yang kufur nikmat. Amin.

Kalau misalkan ada orang yang bertanya kenapa kita susah-susah beribadah kepada Allah, sebenarnya pertanyaan itu juga bisa kok kita balik tanya kepada orang yang susah-susah mencari dunia, apa toh yang kalian cari di dunia? Ya, kenapa? Karena kita umat yang diciptakan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hukama qala amaru ummati sittina au sab'in. Umur umatku ini paling 70, 60, 70 tahun, Mas. Ya. Kita ini bukan umat yang diciptakan umur kita sampai 1000 tahun. Kalau orang mencari dunia dan hidup selama 1000 tahun seperti umatnya Nabi Nuh alaihi salam puas menikmati dunia betul. Tetapi kita ini tidak. Kita ini umat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan umur yang pendek dan kita ada di akhir zaman lagi, Mas. Pada waktu kita mati maka tidak ada bagian yang kita bawa dari dunia kita. Kalau misalkan Anda bikin wasiat sebelum Anda mati, misalkan lo ya. Anda punya anak, anak Anda 10, Anda punya mobil, mobil Anda 20. Masing-masing anak-anak Anda minta nanti wasiatnya satu anak satu dua mobil. Anda punya sawah 30 hektar atau 50 hektar misalkan. Ya. Kemudian Anda ketika menjelang wafat Anda menulis wasiat, "Le nek aku mati tak wajibke semua mobil tulung dipendem bersama dengan saya," misalkan. Misalkan lo ya, kalau Anda terlalu mencintai mobil Anda yang jumlahnya 20 itu, kemudian Anda berwasiat, sebelum Anda mati, Anda tuliskan wasiat kepada anak-anak Anda, "Nak, kalau saya nanti mati, tolong semua mobil saya ikut dimasukkan ke dalam kubur, liang lahat bersama saya biar saya nikmati." Kira-kira apa yang dikerjakan anak-anak Anda, Mas? Disuntik mati tenanan dengan memakai oleh anak Anda? Kemungkinan besar lo, ya. Sambil misuh-misuh kalau bahasanya orang Jawa, ngumpat anak Anda, wong mati kok njaluk mobil, Mas. Ya. Kenapa begitu? Karena orang mati tidak akan pernah membawa apapun bagian dari dunianya kecuali satu, amal soleh sebenarnya, dan itu diingatkan betul oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi rekan-rekan, sebenarnya kalau Anda kuliah dan Anda menyempatkan diri untuk belajar Islam, mungkin teman-teman Anda sebagian bertanya-tanya, "Lo Mas, kenapa tidak kita nikmati dunia kita saja? Kenapa harus susah-susah beribadah kepada Allah?" Pertanyaan juga panjenengan balik tadi, "Lo kenapa panjenengan susah-susah mencari dunia, toh dunia kita tinggalkan?" Ya. Meskipun ad-dunya balaghun ilal akhirah, dunia ini sawah untuk mencapai akhirat. Ya. Dunia yang kita miliki itu sarana yang paling gampang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan dunia yang kita dapatkan. Jadi cara masuk surga paling gampang itu dengan harta, Mas. Kalau Anda banyak harta dan Anda bisa memaksimalkan harta Anda untuk beribadah kepada Allah, itu cara paling gampang masuk surga.

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia yang paling sempurna kelezatannya ialah yang disatukan pada dirinya antara kelezatan hati, jiwa, dan raga, yaitu menikmati kelezatan yang mubah serta tidak mengurangi bagiannya di akhirat nanti, dan juga tidak memutuskan kelezatan makrifat, kecintaan, dan perasaan senangnya kepada Rabb-nya. Dan ini termasuk golongan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Dan golongan yang paling sedikit bagian kelezatannya, yaitu seseorang yang menikmati kelezatan dunianya, namun harus mengorbankan kelezatan akhiratnya. Maka ia termasuk orang-orang yang dikatakan kepadanya pada hari pembalasan, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 20. Mereka golongan pertama menikmati segala macam makanan yang halal. Golongan kedua juga menikmati segala macam makanan yang halal, namun mereka berbeda pada sisi cara menikmatinya. Golongan pertama menikmatinya sesuai dengan yang dibolehkan syariat bagi mereka, sehingga mereka akan mendapatkan kelezatan dunia dan akhirat. Sedangkan golongan kedua, mereka menikmatinya sesuai dengan selera dan hawa nafsunya belaka, tidak peduli apakah itu dibolehkan oleh agama atau tidak, sehingga terputuslah bagi mereka kelezatan dunia dan tidak akan mendapatkan kelezatan akhirat. Mereka senantiasa tidak mendapatkan kelezatan dunia dan tidak memperoleh pula kelezatan akhirat sama sekali. Barang siapa yang menginginkan kelezatan yang langgeng serta ingin hidup yang berkecukupan, maka jadikanlah kelezatan dunia sebagai perantara baginya untuk mendapatkan kelezatan akhirat, yaitu dengan menjadikan alat untuk menolongnya supaya dapat mencurahkan hatinya kepada Allah Ta'ala, kehendak dan ibadahnya untuk Allah, sehingga ia mendapatkan ganjaran sebab telah memohon pertolongan dan kekuatan untuk mendapatkannya, bukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsunya saja. Adapun bagi orang yang dijauhkan darinya kelezatan dunia dan makanan yang baik-baik, maka hendaklah dia menjadikan kekurangan dari dunia tersebut sebagai tambahan untuk kelak di akhirat. Palingkan nafsu dengan meninggalkan segala larangan untuk menyempurnakan tambahan di akhirat. Sungguh, suatu pertolongan yang bagus bagi orang yang tujuannya karena Allah dan akhirat, dan cita-citanya untuk menuju ke sana. Dan sungguh sengsara bagi yang terputus, bagi siapa yang dunia menjadi tujuan dan cita-citanya, menjadi hal yang selalu dia dendangkan. Kehilangan kenikmatan dunia adalah sebuah pertolongan yang sangat baik bagi orang yang tujuan hidupnya hanya Allah dan kehidupan akhirat. Namun itu sangat buruk bagi yang memutus dan melepaskan diri dari Allah dan kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang mengambil kemanfaatan dunia namun tetap tidak mengurangi tujuan akhiratnya, maka ia adalah orang beruntung dengan memperoleh keduanya. Tetapi bila tidak demikian, maka ia merugi pada keduanya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14.
1: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Innaha satakunu ba'di atharatu wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qal: Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun 'alayh.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang kau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: juga.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

0: syadidul 'iqab.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban, dan kola'id, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Rabbnya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditandu, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yes.

0: Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
1: Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul

0: قد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelummu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: يَشْكُرُونَ
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth.

0: التقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
0: Wa'ada.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Amin.
1: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yang

0: Dengan kitab itulah, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم

Allah itu, dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: nasir.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali. Ya.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Dia Musa berkata, "Ya Robku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. What's

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, diterima. Dan dari yang lain, yakni Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan

Dan Dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

0: الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar.

Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: ولهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapatkan azab yang pedih.
0: Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin minha wa lahum adzabun muqim.
1: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

0: hakim.
1: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Amen.

0: Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-sama

0: قدير.
1: Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu atau yang sudah diubah, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka. Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberikan putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yakni Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada Allah bi 'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah." Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'." وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Dia akan menyegerakan hukuman di dunia. Dan jika Dia menghendaki keburukan pada hambanya, maka Dia akan menahan terlebih dahulu balasan dosanya yang akan dipikulnya kelak pada hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya cobaan. Sesungguhnya jika Allah subhanahu wa ta'ala menyukai suatu kaum, maka Dia akan memberi cobaan kepada mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang ridho, maka Dia akan memperoleh keridhaan, dan barang siapa yang murka, maka Dia akan memperoleh kemurkaan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
4: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
0: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Sahabat muslim, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Dan di antara keduanya, ada perkara subhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa berhati-hati dengan yang subhat, ia telah memelihara agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh pada subhat, maka ia telah terjerumus pada yang haram. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, kalimat itu diucapkan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam lebih dari 14 abad silam. Beliau memberi peringatan kepada kita untuk berhati-hati dalam masalah halal dan haram serta sesuatu yang tidak jelas di antara keduanya. Hal itu menyangkut rezeki yang didapat, makanan yang dikonsumsi, pakaian yang dikenakan, nafkah yang diberikan kepada keluarga, dan hal-hal lain yang terkait dengan hidup keseharian kita. Semuanya harus berasal dari yang halal, baik secara hukum maupun secara zat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selektif dalam mengkonsumsi segala hal yang menjadi kebutuhan hidup kita. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Saudaraku, implikasi mengkonsumsi barang haram sangat signifikan bagi kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan berdampak pada perilaku, akhlak, psikologi, emosi, kesehatan, dan keturunan kita. Sedangkan di akhirat ada dua kemungkinan: masuk surga dengan menikmati segala kenikmatannya atau neraka dengan menanggung segala siksanya. Saudaraku, karena itu tak heran jika Abu Bakar sangat ketat dalam hal ini. Di situ riwayat disebutkan bahwa suatu hari pembantu Abu Bakar datang dengan membawa makanan. Seketika Abu Bakar mengambil dan memakannya. Sang pembantu pun berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, biasanya setiap kali aku datang membawa makanan, Anda selalu bertanya, dari mana asal makanan yang aku bawa? Kenapa sekarang Anda tidak bertanya?" Abu Bakar menjawab, "Sungguh, hari ini aku sangat lapar, sehingga lupa untuk menanyakan hal itu. Kalau begitu, ceritakanlah, dari mana kamu mendapat makanan ini?" Si pembantu menjawab, "Dulu, sebelum aku masuk Islam, profesiku adalah sebagai dukun. Suatu hari aku pernah diminta salah satu suku untuk membacakan mantra di kampung mereka. Mereka berjanji akan membalas jasaku itu. Pada hari ini aku melewati kampung itu dan kebetulan mereka sedang mengadakan pesta. Maka mereka pun menyiapkan makanan untukku sebagai balasan atas jasa perdukunan yang pernah kuberikan." Mendengar itu saudaraku, spontan Abu Bakar memasukkan jari ke kerongkongannya agar bisa muntah. Setelah muntah, Abu Bakar berkata, "Jika untuk mengeluarkan makanan itu, aku harus menembus dengan nyawa, pasti akan aku lakukan. karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada daging yang tumbuh dari makanan yang haram, melainkan neraka layak untuk dirinya.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
0: Walah. Mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Muhammad Faizar dengan tema Jalan yang Lurus. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube Peta Hidup Official. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang jalan yang lurus. Kemarin kita membahas tentang apa? Hidayah ya. Tentang hidayah. Permintaan atau talabul hidayah, walaupun kita ini sudah ada pada hidayah Islam, hidayah yang agung, akan tetapi kita tetap butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu sendiri. Karena orang yang sudah berislam belum tentu diberikan taufik pertolongan untuk bisa menjalankan syariat 100% untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah yang mulia. Ya, bagi yang perempuan ada juga orang yang Islam di luaran sana, KTP-nya muslim, ya Islam, dia muslimah. Tapi banyak gak orang yang muslimah itu yang belum Allah berikan hidayah taufik untuk pakai jilbab? Banyak. Yang masih pakai kutek? Banyak. Yang laki-laki, yang umum ya. Dia orang kaya, dia muslim, dia gak ada kekurangan sedikit pun, tapi gak diberikan hidayah taufik untuk bersedekah. Banyak. Banyak sekali ya. Dia muslim, orangnya gagah ya, fisiknya kuat tapi lemah untuk melaksanakan tahajud. Banyak enggak? Makanya mungkin kita sendiri ya ya, atau berpuasa dan seterusnya. Makanya kita tetap ya dalam membaca surat Fatihah selama 17 rakaat salat wajib dalam sehari itu, kita minta tambahan hidayah. Kalau sudah diberikan hidayah taufik juga nih, kadang-kadang ada hal lain yang masih bolong juga ya kan. Seperti contoh masih punya sifat iri dengki, kesombongan ya, kemalasan. Nah, itu supaya Allah hilangkan dan diberikan hidayah untuk keluar dari watak buruk itu atau karakter buruk itu. Ini pentingnya kita baca Fatihah dan merenungi kata ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian siratal mustaqim ini apa? Sirat itu artinya? As-sirat, jalan. Ya, jalan. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah gambar satu garis. Beliau menggaris ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ada dalam Musnadnya Imam Ahmad. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatton. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menggaris lurus satu garis. Summa khatta khututan an yaminihi wa an yasarihi. Kemudian beliau juga menggambar garis-garis yang lain dari arah kanan maupun arah kiri. Kalau boleh saya kasih contoh, enggak ada papan tulis ya. Satu garis lurus, kemudian garis-garis yang ada di kanan kirinya ini kayak gini. Nah, jadi enggak sendiri-sendiri kayak gini, enggak. Nah, satu jalan lurus, kata Rasulullah, jalan yang lurus ini ya jalannya Allah. Adapun jalan yang ada di samping-samping jalan ini, jalan yang lurus, jalan utama ini adalah jalan-jalannya setan. Hadihi subulun wa ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Jadi satu jalan utama yang lurus, enggak mencang-mencong itu adalah jalannya siapa? Allah, itulah siratal mustaqim. Tetapi setan sudah bersumpah di hari pertama kali dia diusir dari surga. Di surat apa yuk? Ya. Surat Sot ada, Toha pun ada. Yang lebih spesifik dalam surat apa? Juz awal-awal ini. Juz 8 ini. Al-A'raf. Ya, Sot pun betul ada. Tapi surat Al-A'raf dia dengan gamblang mengatakan gimana? Qala rabba fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu kata iblis lo. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menetapkan aku ini termasuk golongan yang sesat, maka aku akan benar-benar menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum. Kemudian aku benar-benar, ini pakai lam taukid. Lam taukid berarti penegasan, penekanan. Ya, summa la'atiyannahum. Aku akan benar-benar mendatangi mereka. Ya. Dari arah mana? Depan, belakang, kanan, kiri, bawah nggak ada. Di ayat itu cuma itu ya, depan, belakang, kanan, kiri, kok atas nggak ada? Karena arah atas ini itu arahnya Allah, arah dari malaikat-malaikat yang Allah utus untuk menjaga manusia dari ketersesatan, dari penyesat dan kesesatan itu sendiri. Ya, ini ada di hadis ini, ya. Summa qara'a qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ya, kemudian setelah memberikan ilustrasi itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, ya. Surat An'am, dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti subul. Subul itu jamak dari sabil, yang artinya adalah jalan-jalan kecil, jalan tikus, jalan pintas, sehingga kalian itu berpecah belah, bercerai-berai dari jalannya yang lurus. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian supaya kalian itu bertakwa. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Inna Allah Azza wa Jalla daraba mathalan siratan mustaqima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempermisalkan dengan siratan mustaqima, jalan yang lurus, ya. Di setiap bahu jalan, ya, alakan fi sirati suron, ya, di setiap bahu jalan itu ada pagar-pagarnya, fihima abwabun mufattahatun, kemudian ada pintu-pintu yang kebuka. Lah, pintu-pintu kebuka itu yang ada penyerunya, ya, alal abwabi suturun wada'in yad'u ala ra'si sirati wada'in yad'u fauqah. Ya, jadi di setiap bahu jalan yang ada pintu-pintu yang kebuka itu ada yang ngawe-ngawe, ada penyerunya. Nah, penyerunya ini siapa? Anak buah dari iblis, anak keturunan iblis. Nah, makanya gak setiap jin disebut setan, karena jin yang muslim pun diganggu sama setan. Paham? Karena jin, bangsa jin sendiri itu diganggu sama setan. Setan-setan anak keturunannya iblis, kan enggak semua jin keturunan iblis. Paham? Ya, sama gini deh. Iblis bagian dari jin, Fir'aun bagian dari manusia. Saya kasih gambaran. Apakah setiap manusia disebut Fir'aun? Apakah setiap manusia keturunannya Fir'aun? Enggak, kita keturunannya Adam. Fir'aun bagian dari spesies manusia. Paham? Iblis juga demikian, dia bagian spesiesnya jin. Sedangkan nenek moyangnya jin disebutnya al-jan. Ini pendapat yang rajih. Ya, yang saya ikuti pendapat ini, dan syekh-syekh saya juga ngikuti pendapat ini. Ya, dalilnya itu surat Al-Kahfi ayat 50. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizzalimina badala. Ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat, sujud kalian semua kepada Adam, sujud penghormatan, fasajadu, semua mereka sujud illa iblis sakana minal jin, kecuali iblis yang dia ini bagian dari jin. Makanya disitu katakan afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Apakah kalian mau menjadikan iblis dan anak keturunannya dari kalangan setan itu menjadi apa pelindung selain aku, kata Allah. Jadi yang nyeru itu ya anak buahnya setan atau anak buahnya anak keturunannya iblis. Anak keturunannya iblis otomatis dia mendapat janji Allah hidupnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Saya enggak katakan iblis abadi. Jangan sampai, itu kalimat kufur. Yang abadi cuma Allah. Jadi iblis mati, tapi kematiannya ditangguhkan, diakhirkan. Kapan kematiannya? Di hari kiamat. Kalau jin yang lain selain keturunan iblis mati enggak? Mati. Lah kuburannya di mana? Lah enggak tahu, nanti itu jalan-jalan aja ke alamnya kalau mau nyari kuburannya. Cuma kalau dalam kitab Akamul Marjan itu, ya, kalau jin mati itu enggak dikafani. Karena mereka mati berubah jadi asap. Beda sama manusia, karena manusia kan jisimnya padat ya, mereka kan enggak halus. Itu pendapat ulama, enggak ada dalil tentang itu. Ya, kembali lagi kepada penyeru-penyeru ini, penyeru-penyeru yang ada di pintu-pintu tersebut. Nah, pintu-pintu ini ada di arah depan, kanan, kiri dan belakang manusia ini, menurut Abdullah bin Abbas tafsirannya sangat dalam. Arah depan maksudnya adalah masa depan manusia, dunia yang bisa dia lihat, yang bisa dia angan-angankan, ya, yang bisa dia harapkan, dia cita-citakan, itu adalah arah depan, masa depan kita. Ya, jadi setan ini membuat manusia tergoda untuk mengambil jalan pintas demi menggapai masa depan yang gemilang. Nyokok, riswah ya, dengan cara menyokok, cepat kaya dengan pesugihan yang masuk akal dan yang enggak masuk akal. Pesugihan yang masuk akal yang secara syariat ya banyak sedekah, banyak istighfar, santuni fakir miskin, berbakti kepada orang tua, itu pesugihan syar'i. Ya, kalau pesugihan yang enggak syar'i ya macam-macam, babi ngepet ya, pesugihan nyiblorong, pesugihan macam-macam lah, banyak ada di buku saya itu. Ya, jadi diiming-imingi gimana supaya manusia itu ngambil jalan pintas. Korupsi. Nah, arah belakang apa? Arah belakang adalah sesuatu yang enggak terlihat oleh mata manusia. Bukan masa lalu, justru akhirat. Itu arah belakang. Karena tentang kondisi alam barzakh, surga, neraka, ya. Kemudian apa-apa yang Allah janjikan tentang perkara-perkara gaib bisa kelihatan oleh mata kita enggak? Saat ini enggak bisa, kelak bisa. Makanya itu digambarkan arah belakang karena enggak kelihatan. Karena tidak kelihatan oleh mata kita, indra kita. Sehingga banyak orang yang akhirnya mendustakan hari akhir. Menganggap seakan-akan di belakangnya itu enggak pernah ada yang mengintai. Enggak pernah ada kematian yang mengintai. Sehingga laju terus ke depan. Arah kanan adalah kebaikan yang akhirnya kebaikan ini dia kreasikan sendiri. Nanti akan ada pembahasannya di tafsir yang maghdub dan dolin. Ini termasuk orang yang udah kena jebakan setan. Ya, maghdub dan dolin ini juga gak berniat sesat. Tadinya niatnya kepengen lebih dekat sama Allah tapi tersesat gitu loh. Ya, jadi arah kanan ini arah-arah kebaikan. Dibuka pintu sedekah. Nah. Kret. Ayo son, sini son. Nah. Di sini

bikin batuk, bikin sakit perut. Dari mana aja itu. Makanya kalau obsesi dia kok materi, terus kalau udah punya rumah mewah mau apa, terus kalau udah punya mobil mau gimana, terus kalau udah terkenal mau apa. Dan di situ dia akan mengalami kehampaan dan akhirnya boring. Banyak orang yang sudah terkenal stres. Banyak enggak? Banyak. Kenapa gitu? Ya karena memang tujuan akhirnya terkenal. Habis terkenal dia bingung, kehilangan arah. Itu tadi. Udah kebawa jalan-jalan yang cabang-cabangnya itu, yang ada di bahu jalan Sirat itu, Siratal Mustaqim itu. Dia udah terkenal nih. Habis terkenal boring, stres akhirnya. Bingung sih mau ngapain lagi. Demikian juga orang yang hobi metafisik nih, yang obsesinya dalam beribadah biar dapat khawarikul adah. Apa khawarikul adah? Nah, kejadian luar biasa. Bisa kasyaf, bisa menerawang, bisa ngelihat jin, bisa mabur. Terus kalau udah kayak gitu mau ngapain? Mau ngapain saya tanya? Setelahnya mau apa? Saya beberapa kali lihat apa namanya, ketemu sama orang yang insya Allah benar-benar beliau kekasih Allah, karena sangat tersembunyi sekali dan tidak mau dirinya itu dikenal. Dan nggak nyangka orang-orang itu pada nggak nyangka dia itu alim. Kalau datang karomah dari Allah dia gusar, khawatir. Khawatir kalau dengan ujian itu Allah berpaling dari dirinya. Makanya orang yang dapat karomah betulan, dia gak mungkin mempertontonkan itu, apalagi bikin perguruan ngambil duit dari situ. Nah itu mah cek tanya pesulap merah itu. Tanya Mas Marcel itu paham semua triknya. Kalau yang betul-betul dapat karomah nih, yang dapat keajaiban yang sesungguhnya, dia pasti akan sembunyi. Gak mau nampakkan diri. Khawatir kalau dia itu kena virus ujub dan Allah berpaling. Karena gak ada kenikmatan yang dia rasakan ya, melebihi nikmatnya halawatul iman. Manisnya keimanan, manisnya muraqabah, dekat dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Kalau itu dicabut gara-gara karomah itu, dia gak mau nukar itu manisnya munajat dia sama Allah dengan sesuatu apapun. Makanya dia anggap karomah itu ujian. Ya. Mereka-mereka itu nganggap kalau Allah dapatkan karomah, ya. Misalnya kayak gini. Ini salah satu ustadz saya, tapi beliau gak mau disebut namanya. Beliau ini beberapa kali kalau datang orang, beliau ngerti. Ada yang bisikan gitu dalam hatinya. Apa terbetik firasahnya, saking takwanya beliau. Firasahnya tajam sekali. Oh, ini orang kayak begini gini. Tapi beliau selalu tepis itu. Ini suuzon. Aku enggak mau kayak gini. Setiap hamba Allah dikasihi dengan sitrun, dengan penutup dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus tersingkap? Siapa aku? Oh, kalau kita ini terapis-terapis apalagi perugia-perugia, bangga banget kali ya. Wah, tak baca semua masa lalunya. Padahal itu aib kalau menurut mereka itu ujian. Aku enggak mau nukar manisnya ibadah dengan ini. Aku enggak mau ya Allah. Nah, ini wali yang dahsyat, yang benar-benar. Nah, tapi kadang-kadang mereka harus menampakkan di saat-saat yang memang daruri, sifatnya darurat. Tapi mereka gak mungkin bikin konten YouTube tutorial membaca masa lalu orang lain. Gak baik kayak gituan itu. Apalagi bikin padepokan. Habis itu punya keris-kerisnya nyetrum. Jadi salah satu guru saya mengatakan begini. Apa sih makna dari la ilaha illallah itu? Gak ada Tuhan selain apa? Selain Allah.

Allah. Itu tok pemahaman kita. Terlalu cetek. Ya, tadinya juga saya dikasih taunya kayak gitu. Emang tauhid itu cuma sebatas kamu enggak pakai jimat. Emang tauhid itu sebatas kamu ngancur-ngancurin berhala. Bukankah kamu saya-sayakan diri sendiri ya, dan mungkin kita juga sering melakukannya. Bukankah kamu sering menjadikan kehendakmu sendiri, hawa nafsumu sendiri itu sebagai ilah di sisi Allah? Betul atau tidak? Di surat apa ini? Afara'aitum manittakhadha ilahahu hawa. Surat apa itu? Sumar ya. Ya itu kan, apakah kalau kalian tidak melihat orang yang menjadikan ilahahu hawahu, yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah? Berarti Al-Quran sudah mensinyalir, mengisyaratkan bahwa ada di kalangan manusia itu yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, sesembahan yang dia ikuti. Makanya itu, ketika ada ujian-ujian kayak gitu, khawatirnya itu adalah ujian ataupun dari setan. Makanya selalu ditutup dan selalu ditepis. Ya, ilahnya Allah. Tujuan ibadah mengharap ridhonya Allah, bukan untuk mendapatkan kemampuan-kemampuan itu. Jadi terus gak kejebak dalam satu layar. Kadang ada orang yang menetapi tauhid, ya ini saya sudah saatnya saya buka lah. Ada orang yang terkadang dia itu berjuang dalam memperjuangkan imannya, memperjuangkan ketakwaan dan keistiqomahannya dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Itu nanti ada masa-masa dia diuji dengan kemampuan, apa istilahnya, supranatural kayak dukunnya, kemampuan yang di luar nalar manusia. Dan rata-rata manusia kejebak nggak di situ. Banyak sekali yang kejebak. Kalau kejebak di situ, mandek dia, nggak naik lagi. Ibaratnya ada yang pernah naik lift di hotel apa rumah sakit atau di mana, ya masuk lantai 2, oh ada kolam renang. Kalau kita tergiur untuk turun, kecipukan atau bahkan berenang menyelam di kolam renang itu, kira-kira bakal sampai lantai berikutnya enggak? Enggak, udah di situ saja. Sama orang-orang itu, ada yang sedang merutinkan zikir, sedekah, baca Quran, tiba-tiba datang ujian. Datang mungkin maun atau mungkin karomah atau apapun itu. Sebenarnya itu ujian dari Allah. Kalau dia keasikan di situ, udah lama-lama halawatul imannya terkikis karena keasikannya dengan satu layer itu. Misalnya jadi firasahnya tajam banget tuh. Bisa tahu orang ini gimana karakternya tanpa belajar ilmu psikologi. Bisa tahu penyakitnya apa hanya dengan melihat cara makannya misalnya. Bisa tahu apa sering mimpi bakal kejadian apa. Ru'ya yang mimpi yang benar ini kan datang dari Allah. Kalau ini dia nikmati terus-menerus, dia lupa dengan ibadahnya, terkikis ini. Lama-kelamaan bisa terkikis dan nanti setan ikut masuk, walaupun awalnya itu adalah anugerah dari Allah. Nah, apalagi orang zikiran dengan meniatkan kepengen ketemu Syekh Fulan atau Sunan Fulan. Orang kok kalau dari awal niatnya udah kayak gitu, kemudian didatangi sosok, itu bukan sosok asli. Sosok dari angannya sendiri itu. Halu. Nah, kapan-kapan nih, bukan apa ya, bukan ranahnya saya bahas ini lebih dalam. Nah, itu ya hati-hati. Ya karena saya berkecimpung dalam dunia rukyah syariah ya, maka saya wanti-wantinya jenengan itu dari segi hal-hal yang kayak begini, yang berbau goib-goib. Karena itu memang rawan sekali, karena memang setan menyeru itu ya dengan cara yang goib kan. Iya. Dalam pintu ekonomi ya, dalam pintu bisnis juga mereka akan mencari celah itu supaya manusia tertipu dengan jalan-jalan yang samping-samping ini. Ya, moga-moga kita ditetapkan di dalam jalan Allah yang lurus. Jalan Allah yang lurus ini siapa yang menetapinya? Insya Allah akan dibahas di pertemuan setelah pekan depan.
Pekan depan kita praktek rukyah. Bawa teman-temannya yang pernah ngepek apa-apa, bawa sini. Gitu. Baik, selebihnya mungkin silakan yang mau sharing, Ustaz Dafa. Silakan Ustaz Dafa. Mana Ustaz?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Izin Ustaz. Ini lebih ke konsultasi Ustaz.
1: Was. Siap.
0: Saya berapa bulan ini itu ketika sholat, ketika waktu sholat itu pasti mohon maaf kebelet, dan kebelet itu pasti pas waktu sholat itu. Nah, pernah ketika sebelum adzan itu di hamam, di kamar mandi, sampai salam, sampai salamnya selesai. Nah, kejadian itu terus menerus, kadang kepengen sholat, benar-benar sholat, gak masbuk, tapi masih kebelet terus gitu Ustaz. Afan itu. Itu aja Ustaz.
1: Syukur. Hanya di waktu sholat?
0: Nah Ustaz.
1: Dirukyah nanti.
0: Takut ya.
1: Di luar waktu sholat enggak? Waktu kuliah atau apa?
0: Enggak.
1: Ah, ini pertanyaannya mulesnya normal atau mules banget?
0: Mules. Kalau mau sholat itu rasanya udah kayak masuk angin gitu di dalam ini. Tapi ya keluar.
1: Setelah wudu atau sebelum?
0: Sebelum wudu.
1: Sebelum wudu. Hmm. Oh, kalau setelah wudu kayak gitu masih ada sebab secara medis. Kalau sebelum wudu kok sudah bereaksi kayak begitu, dirukyah nanti. Nanti dirukyah. Itu gangguan korin. Bukan korin ya, jin. Ya, jin fasik ya, yang ditarik sama setan-setan itu. Nanti ikhtiar antum bisa pakai ini aja, jahe di slice kecil-kecil, tipis-tipis, tiap malam sebelum bobok. Nah, taruh di ini, wudel, taruh di situ. Kemudian bacain aja ayat kursi, Al-Hasyr 21-24, lawang zalna itu, At-Tariq, surat At-Tariq, Kulhu falak sama Anas, Kulhu falak sama Anas. Nah, masih ingat gak?
0: Kurang selesai.
1: Yes, yang lengkap lah ya. Fatihah, ayat kursi, lau anzalna, Al-Hasyr 21-24, At-Tariq, wasamai wat-tariq, sampai akhir ayat. Kulhu zalzala, zalzala tadi belum ya, zalzala kulhu falak Anas. Ya, itu buat mengeluarkan angin yang ngendap, sama ya barangkali ada jono yang di situ kan. Terus tiap pagi kalau antum punya itu sediain kurma ajwa. Ada ajwa? Nah ini Mas Dafa, Ustaz punya?
0: Tidak punya.
1: Iya ya, ibhas nanti tukar. Atau ada yang jual ajwa enggak? Banyak nih, cari aja kurma ajwa 7 butir. Nanti setiap makan, ini makannya habis subuh aja, habis sholat subuh. Ya, boleh sebelum zikir atau setelah. Sebelum sih. Kunyah, nanti ditaruh di bawah lidah beberapa detik sampai enzim-enzim yang di mulut itu nanti nyerap ya kurma yang udah halus, yang udah dikunyah itu. Gitu terus dimakan sampai 7-7-nya habis. Ya, moga-moga cepat hilang gangguannya. Oke, gitu biasanya dari ilmu-ilmu, yaitu yang tadi saya bilang, kesaktian-kesaktian gitu. Dari dulu sakti antum ini kalau di anu ya, di asah, oh, jadi jawara dan ini setan antum ya? Ya, insya Allah. Hati-hati jangan kolat.
0: Syukur Ustaz.
1: Iya itu saran saya gitu. Yang lain mungkin konsul boleh lah. Monggo Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sebelum bertanya, ini ada tiga pertanyaan sekaligus nih Pak Ustadz Faisal. Mengenalkan dulu, malam ini adalah malam pertama saya ikut gabung di sini. Ini aja gara-gara kemarin dari Asada, informasi itu saya dapat. Saya orang Karangklesem, tadi mangkatnya malah gasik dewek, orang-orang benar-benar datang. Jadi begini, yang pertama, ini langsung aja karena saya ini lagi mantep-mantepnya, lagi apa ya, lagi seneng-seneng ya. Saya tuh buta jadwalnya Pak Ustadz. Kapan saja ada kajian seperti ini, di mana? Itu yang pertama. Atau mungkin di suatu masjid, tiap hari apa, jam berapa. Saya ingin sekali tahu itu jadwal itu, saya pengen ngikuti terus itu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kata orang iman itu naik turun. Apa saya lagi turun ya? Apa saya sendiri yang merasakan atau banyak orang ya? Malah sekali, dulu saya suka salat malam lah, tahajud atau paginya, duha. Ini gak pernah lagi. Pokoknya malas aja. Disuruh dia apa, enggak aja pokoknya. Ini penyakit apa memang dablek gitu ya. Ya kan. Yang kedua, sedangkan yang ketiga, ini mudah-mudahan saya saja mengalami, bukan orang lain. Dulu waktu saya bujangan, Nun sewu, itu pernah pasang jimat Pak Ustadz. Gotri sepeda itu ada 21 saya itu dipasang itu sama ya, gak tahu apa itu kiai apa sedungan, gak ngerti, tapi kok kayaknya kiai gitu loh ya. Nah terus saya ngomong, kalau buangnya gimana? Buangnya makan pisang emas. Nah barang itu saya pakai sekitar 2 tahunan. Setelah 2 tahun saya makan pisang emas, perasaan saya itu keluar, itu barang itu gotri sepeda itu keluar itu. Itu terjadi tahun 83-an kali ya. Nah, setelah 2 tahun kesini, saya sudah gak pakai apa-apa. Udahlah, bersih gitu. Menurut saya. Tapi akhir-akhir ini muncul lagi perasaan was-was. Jangan-jangan masih ada ini. Itu. Makanya kemarin saya ke Asada, Pak Ustadz.
1: Nah, itu. Sudah diruk ya?
2: Ya?
1: Sudah diruk ya?
2: Udah. Katanya bersih. Katanya udah bersih.
1: Siapa yang ngeruknya?
2: Pak Sardi, Pak ini ya Pak Sardi. Jadi udah bersih Pak, udah bersih.
1: Iya.
2: Itu kan hanya was-was saja. Ini bersih apa belum gitu aja yang menanyakan itu.
1: Baik.
2: Ya, saya kira itu aja tiga pertanyaan. Yang pertama jadwal, yang kedua males sholat malam segala macam, yang ketiga ini tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Yang pertama, jadwal saya selalu di-share di Instagram dan juga Facebook. Adapun pengajian rutin di sini, di studio MFO. Ya, studio ala kadarnya lah ya. Ini rumah bapak ibu ya di sini. Aula ini ya di sini. Jadi setiap malam Jumat, kita komitmen di sini. Cuma enggak tahu nanti kalau saya sekolah lagi, moga-moga tetap bisa lah malam Jumat. Kalau enggak ya nanti ganti sama Ustaz Abu Iklima atau Asatid dari Arsadaya Dhaka. Iya. Tapi yang jelas setiap Kamis malam saya sudah komitmen ada di sini. Kecuali hari-hari yang libur, hari libur Islam atau kemarin karena ada karnaval ditutup jalannya ramai, jadi kita liburkan. Iya. Yang jelas setiap malam Jumat ya. Kemudian kalau rutinan masjid harusnya Salahuddin. Tapi Salahuddin pun masih sering bolong-bolong ini lagi. Karena lagi sering keluar kota. Jadi kalau mau ketemu ya di sini setiap malam Jumat. Setiap pekan terakhirnya ada ruqyah masal. Nah, yang mau hiburan boleh datang. Ya hiburan dengan Quran kan, nah, biar tenang hatinya tuh. Bukan lihat keserupaan. Astagfirullah. Yang kedua tentang kemalasan. Kemalasan ini pernah disebutkan oleh Fudail bin Ayyad. Fudail bin Ayyad pernah mengatakan bahwa penghalang kita melakukan sholat, khususnya sholat malam dan ibadah-ibadah lain, ya karena dosa kita di siang hari. Adapun penghalang ibadah di siang hari, ya dosa kita di malam hari. Jadi perbanyak istighfar, kemudian pembiasaan lagi untuk membiasakan diri kita ini tidak malas. Banyak cara sebenarnya, tapi yang diajarkan dalam prinsip pengajaran Al-Quran adalah dengan sistem reward dan punishment, yaitu ada targhib dan tarhib. Ya, kayak contoh, ya banyak hal ya. Ini bisa dilakukan selama secara ilmiah ya 23 hari atau 3 pekan. Kenapa kok 3 pekan pembiasaan dan pemaksaan ini harus dilakukan? Supaya otak kita itu beradaptasi, sehingga kedepannya tanpa kita suruh, secara otomatis dengan sukarela kita melakukan kegiatan ibadah tersebut, apapun kan, sedekah atau baca Quran, sholat dan seterusnya. Itu yang disebut dalam ilmu kedokteran ya, apa, neuroplastisitas. Untuk membentuk neuroplasticity, ya dibentuk dengan cara pemaksaan selama 3 pekan. Setelahnya alatul, gampang insyaallah jalannya. Tapi cara Rasulullah lebih dahsyat dari 23 hari, 40 hari itu kebiasaan Rasul dan para salaf setelahnya. Begitu. Yang ketiga, yang kedua ini salah satu cara untuk membuat kita bangkit lagi ya. Dan tentu dengan istighfar juga. Yang ketiga tadi, jimat. Nah ini pertanyaannya, apakah mau ngecek masih ada apa enggak gitu. Ya, mudah-mudahan udah enggak ada, itu aja. Ya. Insyaallah. Ya, moga-moga udah hilang total itu. Ya, yang penting itu jangan was-was, aman insyaallah. Aman. Baik. Betul ya, Pak? Itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu enggak ada yang nanya? Oh ya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Terkait ini Ustaz.
1: Siapa dari mana?
3: Heru dari Kedungringin.
1: Dari mana?
3: Kedungringin. Tetangganya Pak.
1: Oh iya iya.
3: Nggih. Terkait ini Ustaz. Ayat min syaril waswasil khannas itu.
1: Waswas ya.
3: Ya waswas ya di anu manusia itu. Saya selama ini mengalami fenomena ketika seperti malam itu ya, jam 3 itu sampai subuh itu, apa istilah, ada muncul was-was yang sangat apa jenenge, luar biasa gitu ya. Was-was itu biasanya masalah-masalah keduniaan itu loh. Ya utang ya apa. Apakah itu semacam bentuk ini Ustaz, apa? Apa jenenge ya? Bentuk semacam indikasi itu ada gangguan gitu. Terus ya memang sih hikmahnya itu subuh gak pernah sampai ke kerainan gitu ya, karena memang sudah jam-jam segitu itu sudah tiba-tiba ada datang was-was gitu ya, gak bisa tidur gitu ya. Dan ujiannya di sini itu untuk apa namanya, harusnya kan waktu-waktu tersebut itu untuk ya berzikir sholat malam itu berat sekali Ustaz, berat sekali gitu ya. Sampai imbas ke fisik itu ada rasa kembung yang luar biasa itu ya. Ya stres. Biasanya saya ya airnya minum gitu, minum air putih, kalau ada madu ya itu madu baru gejala itu reda gitu Ustaz. Itu apakah itu suatu indikasi ada gangguan atau gimana itu Ustaz? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Was-was itu timbul karena kerja jantung yang berlebih. Jantung bisa bekerja lebih keras tatkala ginjal manusia itu melemah. Karena organ ginjal ini kan penyeimbang. dia pendingin. Pendingin tubuh kita adalah organ ginjal. Tatkala ginjal ini melemah, ya akhirnya tubuh jadi panas dan menimbulkan was-was. Adapun ginjal ini adalah organ yang mewakili rasa takut serta organ yang mewakili rasa martabat dan harga diri. Barangkali gara-gara utang itu martabat dan harga dirinya pernah terinjak-injak, atau takut akan suatu hal yang itu akhirnya rasa takut itu berimbas pada ginjal sehingga menurun fungsinya dan membuat was-was berlebih sehingga jantung berpacu lebih kencang, lambung bergejolak sehingga menjadikan kembung. Nah, jadi kuatkan organ ginjalnya dengan pertama berdoa sama Allah, kemudian bilang pada diri sendiri, wahai apa ya rasa bukan ginjal, emosi negatif, rasa takutku ini cukup mendekam bersama air yang aku minum, bismillah, kemudian keluar bersama air kencingku. Nah, itu semacam apa afirmasi, tapi bukan hipnoterapi ya. Ini mensugesti tafaul untuk diri kita sendiri supaya nanti emosi negatif itu enggak lama ngendap. Setiap emosi akan ada makanan dan minuman yang mewakilinya. Setiap emosi akan ada organ-organ yang akan mewakilinya, yang menjadikan organ ini ada apa namanya itu ya, isyarat ya terhadap emosi-emosi yang sifatnya itu imateri. Maka kadang-kadang ada orang yang kepleset di kamar mandi, ada yang sampai patah tulangnya, ada yang gak patah. Itu Allah rahmannya luar biasa, rahmatnya, kasih sayangnya ke kita itu luar biasa. Kalau Allah mau nampakkan nih, gimana masalah batin kita kalau disifatkan menjadi suatu materi, orang-orang yang punya masalah batin itu masalahnya beratnya 2 kali lipat dari berat badannya. Makanya ada orang yang bawanya tubuhnya berat, terus belum tentu karena jin, kebanyakan beban hidup. Iya, jadi kudu dinetralkan. Caranya, ya kayak tadi saya akan sampaikan, pakai grounding bisa, mandi bisa, nikah. Ya. Tapi jangan bagi-bagi masalahnya ke anu istri. Ya kalau dibagi sama satu istri kan setengah-setengah. Kalau 4 kan jadi berapa-berapa ini. Enggak, sadar santai. Nah, saya berani anu istri saya enggak datang gitu. Enggak, bercanda. Itu tadi grounding dengan menikah, gendu-gendu rasa sama pasangan tuh luar biasa loh efeknya. Makanya di Quran dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha artinya apa? Supaya kamu tenang bersama pasanganmu itu. Ya laki ke perempuan, perempuan juga tenang sama lakinya gitu. Tamasya, healing-healing, ya, boleh-boleh aja. Yang terpenting adalah self healing dulu dari diri kita sendiri. Buat netralkan itu. Nanti was-wasnya hilang dan itu semua organnya beres. Berawal dengan penguatan organ ginjal. Boyoknya sering sakit enggak? Sering gak ya? Nah, ya? Nah itu tadi saya tanya, ada orang jatuh di kamar mandi kepleset, ada yang patah, ada yang gak patah. Yang patah itu karena jatuh ketimpa beban hidupnya. Iya, bisa sampai patah. Padahal jatuhnya biasa aja. Pernah jumpai kasus kayak gitu? Saya di Arsada sering, ya, sering kasus-kasus kayak itu. Nah orang-orang kan ngiranya ini santet, santet dari mana? Terlalu banyak beban hidupnya, banyak masalah. Kakean gaya sih. Berarti rumus fisika nih? Anu gaya berbanding dengan masalah. dengan tekanan ya. Nggak tahu, ini bukan bapak yang kakean gaya, saya lagi bilang orang lain. Nah, itu tadi caranya kayak gitu aja, sambil doa. Kemudian ini dicontohkan loh sama ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita meruqyah penyakit, kita boleh bicara sama penyakit itu. Ya, kayak contoh dalam doanya saya, lafadznya nanti saya merocah lagi. Lafadznya intinya kayak gini, secara artinya begini. Ketika itu demam ya beliau, wahai demam, jangan engkau sakiti tulang-tulangku yang ringkih, kulitku yang rapuh. Ya, intinya gitulah. Sehingga beliau berinteraksi dengan, tapi itu ada doa, doa dulu sama Allah, kemudian berinteraksi dengan demam itu. Kita juga bisa lakukan ini, doa dulu ke Allah, kemudian interaksi dengan masalah yang lagi sedang kita hadapi. Ya, misal masalahnya batin, ya wahai masalah batinku, apa disebutkan, rasa takut, rasa waswas atau apa, jangan engkau siksa aku dan halangi aku dari beribadah kepada Allah. Keluarlah engkau bersama dengan air kencingku yang nanti akan keluar, mas, atau dengan angin yang akan keluar dari perutku, brot, udah beres. Nanti secara organnya bisa diobati dengan madu probiotik. Ya, madu probiotik. Seperti itu mungkin, wallahu a'lam shawab. Sudah cukup ibu-ibu? Enggak ada yang mau nanya? Saya anggap enggak ada. Oke. Terima kasih, kita tutup pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon doanya, besok kita akan safari dakwah Jabodetabek bersama tim Arsadaya Dakwah Indonesia. Insyaallah sampai Ahad ya, Kamis depan ketemu lagi. Moga-moga kita diberi panjang umur, sehat walafiat, dan bertambah ketaatan kita pada Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
5: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
6: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
7: Peringat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qasas ayat yang ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Maksud ayat ini adalah sesungguhnya kamu, wahai Rasul, tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kamu inginkan memperoleh hidayah. Akan tetapi urusan itu berada di tangan Allah. Dia memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya untuk dia beri hidayah menuju keimanan dan memberikan taufik kepadanya menuju hidayah itu. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang pantas menerima hidayah dan kemudian dia menunjukkan kepadanya. Pendengar, mari kita renungkan ayat ini. Dalam keseharian kita berinteraksi dengan orang lain, sahabat, keluarga, tetangga, dan yang lainnya, mungkin kita sering menemukan masalah. Allah memang memerintahkan kita untuk saling mengingatkan. Surah Al-Asr, ayat 1-4 misalnya, Allah berfirman, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Namun hal yang harus diingat adalah kewajiban kita hanya menyampaikan, bukan mengubah. Maka ketika kita sudah mencoba berusaha menyampaikan kebenaran, mengingatkan dalam kebaikan, gugur kewajiban kita. Tidak ada kewajiban setelah kita mengingatkan orang yang kita ingatkan harus berubah. Karena sesungguhnya hak prerogatif Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki untuk berubah dan mendapatkan hidayah. Sekalipun orang tersebut adalah orang yang sangat dekat, orang yang sangat kita cintai, orang tua, suami, istri, anak, sahabat dekat, atau bahkan diri kita sendiri. Kita ingat kisah Rasul dengan pamannya Abu Thalib. Rasul beriman kepada Allah sementara pamannya tidak. Rasul berdoa sekuat tenaga, bahkan sampai menangis dan memohon agar pamannya mendapatkan hidayah. Tetapi Allah tidak menghendakinya. Karena apa? Karena hak memberikan hidayah hanya pada Allah. Allah saja yang tahu kepada siapa yang dikehendakinya untuk diberikan hidayah. Maka bukan kewajiban kita mengubah orang lain atau memberikan hidayah. Tetapi bisa jadi melalui kita, orang tersebut mendapatkan hidayah Allah. Nah, hal yang sangat kita takutkan adalah bagaimana jika kita bukan bagian dari hamba yang dikehendakinya untuk mendapatkan hidayah. Maka mari kita harus terus bermuhasabah atau introspeksi, memohon ampun kepada Allah, memohon rahmat-Nya. Semoga kita bagian dari hamba-Nya yang dimudahkan mendapat hidayah-Nya, yang dimudahkan ketika diingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Begitu juga dengan orang-orang yang kita sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.

0: Saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Satu Kemampa RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: an Abi Abdullah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailah faftataha al-baqarah faqultu yarka'u 'inda al-mi'ah thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'ah famadha faqultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisa' faqara'aha thumma iftataha ala 'imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan idha marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah wa idha marra bi su'alin sa'al wa idha marra bi ta'awudin ta'awad thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal 'adzim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi thumma qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم.
1: Dari Abu Abdullah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu malam aku pernah mengerjakan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membukanya dengan surat Al-Baqarah. Kemudian kukatakan dalam hati, mungkin beliau akan ruku pada ayat ke-100. Tetapi setelah sampai 100 ayat, beliau terus membaca. Kemudian kukatakan, mungkin beliau akan membaca satu surat Al-Baqarah penuh dalam satu rakaat. Namun setelah sampai satu surat, beliau tetap meneruskan bacaannya. Kemudian kukatakan dalam hati, beliau akan rukuk dengan bacaan satu surat itu. Lalu beliau memulai lagi dengan surat An-Nisa dan terus membacanya. Kemudian beliau memulai surat Ali Imran dan terus membacanya. Beliau membacanya dengan tartil. Ketika beliau mendapatkan ayat yang mengandung tasbih, maka beliau pun bertasbih. Dan bila beliau mendapatkan ayat yang mengandung perintah untuk mengajukan permohonan, beliau pun segera mengajukan permohonan. Dan jika melewati ayat yang mengandung perintah untuk memohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku seraya berucap, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dan beliau ruku dengan ruku yang lamanya hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau membaca Sami'a Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Lalu beliau berdiri cukup lama, hampir sama lamanya dengan ruku. Setelah itu beliau sujud seraya berucap, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dan lamanya sujud beliau hampir sama dengan lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Oh, ayo gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
5: Alam bawa rodo engkau tau kang, iki sering ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kan lu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok lho.
5: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
7: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
8: عن أبي ذر رضي الله عنه قال أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
9: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ada beberapa orang yang berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang besar. Mereka mengerjakan sholat seperti kami juga mengerjakannya. Mereka berpuasa sebagaimana kami melakukannya. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Maka beliau menjawab, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir juga sedekah, setiap tahmid juga sedekah, setiap tahlil juga sedekah, menyuruh berbuat baik juga sedekah, dan mencegah kemungkaran pun sedekah. Dan pada kemaluan berhubungan suami istri kalian juga sedekah." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana salah seorang di antara kami yang melampiaskan nafsu syahwatnya juga akan mendapatkan pahala? Bagaimana pendapat kalian jika dia melampiaskannya pada sesuatu yang haram? Bukankah dia berdosa? Maka demikian juga jika dia melampiaskannya di tempat yang halal atau istrinya, maka dia akan memperoleh pahala." Jawab beliau, hadis riwayat Muslim.

0: 100% Cubamba. RTSFM.
1: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Kaf ha ya ain sad.
3: Kaf ha ya ain sad.
4: Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria.
3: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
4: Idh nada rabbahu nidaan khafiya.
3: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, Ya Rabku.

0: waliya.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, Ya Rabbku, seorang yang diridhai. Ya

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahul hukma sabiyah.
0: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyah.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
1: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: sawiyya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
0: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qala

Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia, Jibril, berkata, demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: manusia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: sia-sia.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rob yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
1: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."
0: Ya.

0: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan.
0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinidh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

0: Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.
1: Ya.

Dia, ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Dia, Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."

dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

0: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
0: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.
1: وَذْكُرْ

0: dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi.
1: وَذْ

0: nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.
0: Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya.
1: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.
0: Wadhkur fil kitab Idris, innahu kana siddiqan nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Ya'kub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
0: Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginan syahwatnya, maka mereka kelak akan tersesat.

0: syai'a.
1: Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikitpun.
0: Jangan

0: dia, yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang maha pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.
1: La yasma'una fiha laghwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya.
0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nurithu min 'ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.
1: Wa man

0: sia-sia.
1: Dan tidaklah kami atau Jibril turun kecuali atas perintah Rabbmu. Miliknyalah segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Rabbmu tidak lupa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia.
1: Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
0: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
1: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali?
0: Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a.
1: Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.
0: Awal.

maka demi Rabbmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongannya lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.
0: قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ

0: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
1: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا.
0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا.
0: Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pengasih?
1: Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna.
1: Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda.
0: Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka, sesembahan itu, akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.
1: Alam tara anna arsalna syayatin ala al-kafirina ta'uzzuhum azza.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?
1: Fala ta'jal alaihim, innama na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

0: Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.
1: Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahada au tasma'u lahum rikza.
0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
0: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
4: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
4: Wa hal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
4: Idh ra'a.

0: aqtabas aw ajidu 'alan nari huda.
1: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
0: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadi al muqaddas tuwa."
1: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa.
0: Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha.
1: Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: tas'a. Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
1: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
0: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa.
1: Wama tilka biyaminika ya Musa.
0: Dan apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa?
1: Qala hiya 'asaya tawakkau 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra.
0: Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Dia, Allah berfirman, lemparkanlah ia wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi syrah li sadri.
0: Dia Musa berkata, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
1: Wa yassir li amri.
0: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
1: Uhlul 'uqdatam min lisani.
0: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
1: Yafqahu qawli.
0: Agar mereka mengerti perkataanku.
1: Waj'al li waziran.
0: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku,
1: Harun akhi,
0: yaitu Harun.

0: Sungguh, kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
1: Idh auhayna ila ummika ma yuha.
0: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.
1: An iqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yam falyulqihi al yam bis sahil ya'khudhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lahu wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'ayni.
0: Yaitu, letakkanlah dia, Musa, di dalam peti. Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa,
1: yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.
0: Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha.
1: Keduanya berkata, "Ya Rabb kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas."
0: Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara.
1: Dia, Allah, berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

maka pergilah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Rabbmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: tawalla.
1: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak memperdulikannya. Dia, Fir'aun, berkata, siapa

Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Rabku tidak akan salah ataupun lupa.

0: شتى.
1: Rab yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
1: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
0: Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
1: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
0: Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
1: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
0: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

افترى. موسى berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu. Janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab. Dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka. Dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

Mereka, para pesihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: tasa. Dia, Musa, berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
1: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى.
0: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى.
0: Kami berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul atau menang.

dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang. Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabbnya Harun dan Musa.

0: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

0: dunia.
1: Mereka, para pesihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini.

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahannam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

0: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
1: Walaqad uhayna ila Musa an nasri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha.
0: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: Fa'atba'ahum fir'aun bijunudin fa'ashiyahum minal yammi ma'ashiyahum.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka dikulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

0: Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qal Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'i faqal Ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu At-Tirmidzi fi akhir kitab as-salah wa qala haditsun hasanun sahih.
3: Dari Abu Umamah Syuddai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu menunaikan haji wada. Beliau berkata, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah solat lima waktu yang diwajibkan kepada kalian, berpuasa pada bulan kalian Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah para pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada akhir kitab As-Shalah, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterang siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Saragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa Umroh, Tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Pahami Al-Quran dan Hadis kini terasa lebih mudah dan terstruktur. Ikuti dialog spesial bertajuk Cara Mudah Mempelajari Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Program ini akan mengupas tuntas keunggulan ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis bersama narasumber kompeten Jamela Azahra dan Umi Hanik selaku book advisor dari PT Kamil Pustaka. Catat jadwalnya, Rabu 29 Juli 2026, pukul 10 hingga 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Simak siaran langsungnya hanya di 101.4 Radio Dakwah Syariah atau saksikan melalui kanal YouTube RDS FM Live. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk menambah wawasan Islami Anda. RDS FM, Radio Dakwah Syariah.

Sejenak lupakan tawa itu. Tinggalkan dulu segala urusan duniawimu. Luangkan waktu untuk sekedar mengingat, bermuhasabah akan sesuatu yang pasti menghampiri diri. Saat itu akan tiba, sahabat. Saat di mana wajahmu terlihat pucat pasi, tubuhmu kaku tak bergerak. Gelar hanya tinggal sejarah. Segala prestasi dan pencapaian yang didapat tak ada yang peduli. Bukankah hanya amal yang setia mengikuti? Saat itu kau sendiri mempertanggungjawabkan skenario hidup yang kau pilih. Baik buruk diperhitungkan di pengadilan dengan keadilan tertinggi. Mungkin ada banyak penyesalan akan waktu dunia yang terlewat sia-sia. Mungkin juga akan ada kelegaan atau kesadaran beribadah. Atau saat yang lain akan tiba, sahabat. Saat dimana kabar itu menghampirimu, siapapun yang tersayang meninggalkanmu untuk selamanya. Tak akan ada lagi dialog yang terangkai panjang. Tak bisa lagi canda tawa menggurat indah. Kau sendiri melihat tubuh yang tersayang terbujur kaku. Saat itu hilanglah kesempatan untuk mewujudkan niat baik membahagiakan. Hilang pula sosok yang paling menyayangi dan mengerti dirimu. Mungkin terlalu banyak penyesalan dalam keterupaan dan kedurhakaan. Mungkin juga masih ada kelegaan atau doa yang pernah terpanjatkan. Maka yang manapun, sebelum kepastian saat itu tiba, masih ada waktu yang diberikan oleh Allah. Jika seorang kita terlalu lena dalam setumpuk aktivitas keduniaan, maka rehatlah. Berikan sedikit waktu bagi diri untuk mengingat yang kekal di sana. Apa yang sudah dilakukan? Sudah siapkah jika tamu itu tiba-tiba menjemput diri? Atau sanggupkah diri jika tamu itu menghampiri orang yang tersayang? Tak ada yang bisa menjamin batas hidup seseorang. Mungkin besok atau sekarang. Saat diri sedang bergelimang prestasi. Saat orang-orang banyak yang mengagumi. Atau saat dunia kau terasa telah diraih. Saat itu pula dia memanggilmu. Dan saat itu hanya predikat khusnul khotimah yang bisa menjamin hidup setelah meninggalmu.

Pendengar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang pertama yang akan diputuskan pada hari kiamat kelak adalah orang yang mati syahid. Maka dihadapkan kepada Allah dan diingatkan kepadanya akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, dan hal itu diakuinya. Kemudian ditanya oleh Allah, lalu apakah amalanmu dalam nikmat itu? Jawabnya, aku telah berperang untukmu hingga mati syahid. Maka Allah berfirman, dusta kamu, tetapi kamu berperang untuk dikenal sebagai pahlawan yang gagah berani. Lalu ia diseret oleh malaikat dan diperintahkan untuk dilempar ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, pendengar, dihadapkan kepada Allah adalah orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya, serta pandai membaca Al-Quran. Maka diberitakan tentang nikmat-nikmat yang telah ia peroleh dan ia mengakuinya. Lalu ia ditanya, lalu apakah amalanmu di dalamnya? Orang itu pun menjawab, aku telah belajar ilmu untukmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran untukmu. Allah pun berfirman, dusta kamu, tetapi engkau belajar ilmu agar engkau mendapat gelar alim, membaca Al-Quran agar mendapat gelar qori, dan engkau sudah menikmatinya di dunia. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk mencampakkannya ke dalam neraka. Orang yang ketiga dihadapkan kepada Allah adalah yang diluaskan rezekinya dan diberi oleh Allah berbagai kekayaan. Maka diberitakan kepadanya tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Lalu ia ditanya, lantas apakah amalanmu di dalamnya? Orang itu pun menjawab, tiada suatu jalan pun yang engkau perintahkan mendermakan harta di dalamnya, melainkan telah saya dermakan harta di dalamnya untukmu. Allah pun menjawab, dusta kamu, tetapi engkau mendermakan harta itu agar disebut dermawan dan telah dikenal sedemikian di dunia. Maka Allah kemudian memerintahkan malaikatnya untuk melemparkan orang itu ke dalam neraka. Seseorang datang bertanya kepada Rasulullah, apakah yang menjadi penyelamat kelak di hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan menipu atau mempermainkan Allah. Tanya orang itu lagi, apa maksudnya mempermainkan atau menipu Allah ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, mengerjakan perintah Allah dan ajaran Rasulullah bukan bertujuan untuk mencapai ridhonya, tapi untuk mencapai kepentingan-kepentingan kepada orang lain. Karena itu, berhati-hatilah kamu pada riya, karena riya berarti syirik terhadap Allah. Orang yang riya itu pada hari kiamat kelak akan dipanggil di muka umum dengan empat nama, yaitu hai kafir, hai orang yang durhaka, hai orang yang lacung, hai orang yang rugi, sia-sia saja amalanmu selama di dunia, dan hilang sudah pahalamu.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

0: Satu Kumamba. RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sekarang sudah mendekati bulan Agustus, maka masya Allah mulai sudah jalan ditutup. Terima kasih Ustaz Yahya, jazakumullah khair. Mudah-mudahan cepat masuk surga besok sore, insyaallah. Amin. Tidak apa-apa kalau surga, tidak, jangan besok sore, malam ini tidak apa-apa, tapi jaminan surga. Kita ini tidak berani lah gara-gara gak yakin lah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, sehingga di malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah Allah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah semoga amalan kita, suri tauladan kita, kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita lanjutkan kembali di malam hari ini masih pada bab muhasabatun nafs, yaitu menghitung-hitung diri atau introspeksi diri atas kebaikan yang kita lakukan, kesalahan yang telah kita kerjakan, atas kekurangan-kekurangan yang senantiasa ada di dalam ibadah maupun kehidupan kita. Muhasabah. Nah, sekarang kita akan masuk pada jenis-jenis muhasabah. Ada beberapa jenis muhasabah yang ini merupakan penjelasan dari para ulama tentang tazkiyatun nafs. Maka jenis muhasabah itu ada dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi ta'ala alaihim jami'an, maka muhasabah itu oleh para ulama dibagi menjadi dua, yaitu muhasabah sebelum beramal dan muhasabah setelah beramal. Nah, disitulah salah satu fungsi kita mengucapkan bismillah sebelum kita beraktivitas. Karena bismillah itu mengandung makna meluruskan niat apa yang kita lakukan untuk Allah dan karena Allah dalam rangka mencari ridha dari Allah. Itulah salah satu kandungan ucapan bismillah. Sehingga ketika panjenengan mengucapkan bismillah, maka sebelum panjenengan beramal, panjenengan itu menata hati agar amalan ini lurus murni karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa, lurus. Jadi Allah minta kita itu beribadah bukan cuma ibadah, tapi ibadah yang Allah minta dari kita itu ibadah yang memenuhi dua sifat. Sifat yang pertama, mukhlisina lahuddin. Mukhlis artinya murni, artinya ikhlas, tidak ada niatan, tujuan, harapan dan yang dicari kecuali Allah dan apa yang ada di sisi Allah. Itu sifat yang pertama dalam ibadah yang Allah minta, mukhlisina lahuddin. Yang kedua, sifat ibadah yang Allah minta dari kita, hunafa, lurus. Lurus di sini menyesuaikan dengan apa-apa yang telah diajarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lurus. Maka ketika ibadah sesuai dengan dua sifat ini, maka itulah ibadah yang Allah inginkan dari kita dan insya Allah biiznillah akan diterima. Nah, disitulah fungsi bismillah. Panjenengan mau makan, bismillah. Saya makan untuk Allah, saya makan karena Allah. Saya makan dalam rangka mencari ridha dari Allah. Saya makan untuk memperkuat ibadah, saya makan macam-macam. Bismillah tadi. Ketika panjenengan mau bekerja, bismillah. Maka bismillahnya itu supaya panjenengan tidak salah arah. Ini amalan untuk apa? Ini amalan saya lakukan untuk mencari apa? Dari amalan ini endingnya, goal terakhirnya apa? Paham boten? Nah, jadi bismillah itu penting supaya kita ngerti, mentauhidkan Allah di dalam urusan niat. Napa bu? Mentauhidkan Allah di dalam urusan niat, maka diawali dengan bismillah. Bahkan mau hubungan suami istri, bismillah. Mau keluar rumah, bismillah. Nah, maka ada muhasabah yang pertama, yaitu muhasabatu qablal amali, memuhasabah diri sebelum kita beramal. Kita baca bismillah. Muhasabah sebelum melakukan amal yaitu berhenti pada saat pertama kali memikirkan dan ingin melakukan suatu tindakan. Itu kalau dalam kitab Min Akhlaqis Salaf itu apa? Tawakkufuhum an kulli fi'lin au qawlin hatta ya'rifu mizanahu minal kitabi was sunnah. Jadi berhenti dulu. Ketika Anda mulai ingin melakukan suatu amalan, Anda mulai akan mengerjakan suatu amalan, tawakuf, berhenti dulu. Kalau dalam kitab Min Akhlaqis Salaf, sampai dia yakin amalan dan ucapan yang akan dia amalkan dan dia ucapkan sesuai dengan timbangan Al-Quran dan hadis. Jadi bukan diamalkan dulu baru cari dalilnya. Tapi apa? Harus ngerti dalil sebelum diamalkan, sehingga panjenengan itu melakukan suatu amalan di atas landasan ilmu. Di atas landasan ilmu. Nah, itu jadi berhenti dulu. Setiap mau melakukan sesuatu, ojo krusa-krusu. Jangan keburu emosional nafsu sesaat. Pelan-pelan, ditoto atini, ditoto fikirani, ditoto tindak lan tandui. Muhasabah sebelum melakukan amal, yaitu berhenti pada saat pertama kali, bahkan mulai kepikiran. Kok kate rabi maneh yo? Maka langsung apa? Langsung rabi. Berhenti, bismillah. Berhenti dulu, cek, berhenti dulu. Serp. Saya melakukan ini untuk apa? Saya melakukan ini motivasi terbesarnya apa? Apakah perbuatan ini sesuai dengan landasan Al-Quran dan Al-Hadith atau tidak? Apakah amalan ini akan menjadikan saya semakin dekat dengan ridhonya Allah atau semakin jauh dari ridhonya Allah? Berhenti dulu. Jangan keburu nafsu. Tidak terburu-buru melakukannya sebelum jelas antara mengerjakan tindakan tersebut atau tidak. Yang paling penting sekarang adalah apa? Berkaitan dengan medsos. Berkaitan dengan medsos. Sebelum antum komentar, sebelum antum tekan tombol like or dislike, sebelum antum subscribe, sebelum antum follow, atau yang lainnya, itu dipikir pelan-pelan. Ini manfaat atau tidak? Ini benar atau salah? Allah bakal ridho atau Allah akan murka? Itu dipikir mateng-mateng, Pak. Kenapa? Kalau terlanjur dilakukan, na'udzubillah, ternyata belum jelas dalil apakah Quran memerintahkannya atau tidak, la kok dilakoni, maka ada satu ayat Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal absara wal afida kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan, pendengaran, fikiran, semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak dilandasi ilmu. Hasan berkata, siapa Hasan di sini adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti ketika hendak melakukan sesuatu. Jika karena Allah maka ia kerjakan, ini niat, berarti apa? Niat. Jika karena Allah maka dia kerjakan, dan apabila karena yang lain dia tinggalkan. Nah, hati-hati. Jadi sebelum antum contohnya mau sedekah, mau apa? Sodakoh. Berhenti sebentar, ojo las. Atine ditoto, niate di toto eman, nanti terlanjur keluar, niatnya ternyata belum beres, nanti amalan itu malah oleh Allah ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka antum tulis Al-Fudhail Ibnu Iyadh. Tulis Al-Fudhail Ibnu Iyadh rahimahullahu ta'ala mengatakan, tarkul amali li ajlin nasi riyaun wa fi'lul amali li ajlin nasi syirkun. Ada riya, ada syirik. Mana lebih berat? Dua-duanya. Karena riya itu syirik kecil. Al-Fudhail mengatakan mengenai niat, biar tidak salah persepsi kita ini. panjenengan mau sholat duha, cari masjid yang sepi. Anda niat ikhlas mau sholat duha, masuk ke masjid yang sepi. Setelah Anda masuk, ternyata di dalam masjid ada orang yang Anda kenal. Akhirnya Anda khawatir riya, gak jadi sholat. Gak jadi sholat, yaitu riya. Jadi tidak jadi beramal justru karena dipandang manusia. Itu karena kata Al-Fudhail Ibnu Iyadh, itulah riya. Karena apa? Antum terhalang dari suatu amalan karena pandangan manusia. Jadi tidak usah begitu. Niatkan ikhlas, ada manusia, tidak ada manusia, tidak akan berubah. Itulah orang ikhlas, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Lah kalau orang dipecat, pure. Gak jadi ketua, pure. Gak ditekek ngarep, pure. Jenenge gak disebut, pure. Endi wonge, teko wonge, mana orangnya? Jenenge gak disebut, pure. Ini ikhlasnya dari mana? Kita melakukan itu bukan untuk disebut, bukan untuk diletakkan di depan, bukan untuk disambut, tapi kita melakukannya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak berhenti sampai situ, ditambahi la syarika lahu. Tidak ada sekutu untuk Allah dalam urusan niat. Tidak ada sekutu. Karena Rasulullah mengatakan ibadallah akhlisu a'malakum fa innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wabtughiya bihi wajhuh. Rasulullah ngeman-ngeman kita ini, daripada terlanjur capek amalannya tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati lho Bu. Wis kadung kesel, kadung sholat, kadung ngaji, kadung sodakoh, kadung tahajud, ternyata semuanya oleh Allah ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah kesian kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Maka pada akhirnya Rasulullah mengingatkan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Apa kata Rasulullah? Akhlisu a'malakum. Ikhlaskan amalan kalian itu. Kalau sholat yang ikhlas, kalau ngaji yang ikhlas, kalau sodakoh yang ikhlas, kalau puasa yang ikhlas, kalau tahajud yang ikhlas, silaturahim yang ikhlas, ngaji yang ikhlas. Rasulullah bilang, akhlisu a'malakum, ikhlaskan. Kenapa ya Rasul kami disuruh mengikhlaskan? Karena Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan. Ngerti kalimat tidak akan? Selamanya. Tidak akan menerima amalan kecuali amalan itu kholison lahu, ikhlas mur. Erik ketahuan ini malah telat. Kecuali amalan itu murni hanya karena Allah. Namanya murni itu ada campurannya enggak? Enggak ada. Wabtughiya bihi wajhu, dan amalan itu adalah sarana untuk dia mencari ridhonya Allah. Jadi bukan mencari pandangan manusia, bukan mencari apresiasi dari manusia, bukan mencari kedudukan di antara manusia, tapi betul-betul murni karena Allah dan hanya untuk mencari keridhaan Allah. Maka kata Al-Fudhail Ibnu Iyadh, meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Mau ngaji, sudah bawa Quran, tek tek tek tek tek tek. Duduk di pinggir, mana di pinggir apa? Katakan di pinggir kantor tempat kita kerja. Dengan harapan teman-teman enggak ada yang lihat. Pas Al-Qur'annya dibuka, lah kok bos pas lewat? Waduh. Nanti gara-gara bos lewat niatan saya jadi riya. Terus dia enggak jadi ngaji, yo itu riya. Karena pandangan manusia dia meninggalkan amalan. Terus kalau beramal untuk manusia namanya apa? Syirik. Dan kita ini jamaah, kami ulang untuk yang kesekian kalinya. Kalau saya hitung-hitung sudah 1314 kali. Coba yang hitung sudah sampai berapa? 1314 kali. Sekarang berarti 15. 1315 kali. Saya ingetin, ngomong syirik, ngomong bid'ah itu bukan medeni. Ngomong syirik, ngomong bid'ah itu bukan serem. Ngomong syirik, ngomong bid'ah itu bukan kejem. Ngomong syirik, ngomong bid'ah itu bukan ekstremis, radikalis, opor ayam. Iya, lagi lapar ini, be. Oportunis. Tapi inilah agama. Kita berikhtiar bagaimana umatnya Nabi Muhammad ini kalau melakukan amalan sesuai petunjuknya Nabi. Jadi jangan duduk-duduk di tengah. Ain kan mafia? Enggak. Ghairil maghdubi alaihim. Ya. Alhamdulillahi rabbil. Nah, itu harus diluruskan nanti sama Ustaz Gunardi Al-Banjari Al-Kadiri. Karena harus ada Al-Kadirinya. Kalau tidak ada Al-Kadiri, saya kira Banjarmasin atau Banjarnegara, ternyata Banjaran. Mana beliau? Ustaz, Masya Allah, antum lagi bikin nama ya, Masya Allah. Pertama saya ketemu, yang saya ingat gih, di klinik Muhammadiyah AR Fakhrudin, AR Fakhrudin apa yang ngeronggo itu. Itu anak beliau waktu itu ngaji sebelum saya tausiah. Kenalan Gunardi El Banjari. Saya ajak ngomong bahasa Banjar. Pian orang Banjar lah. Pian orang mana, saya bilang. Loh, Banjar ini apa? Banjaran. Bismillah, tak ngopi sih, ngeluh saya ngadepi begini-begini nih. Sudah. Maka ketika kita melakukan amalan, tapi amalan itu motivasi melakukannya karena pandangan manusia, karena pujian manusia, karena apresiasi manusia, menurut Al-Fudhail Ibnu Iyadh, itu bukan riya tapi syirik. Kenapa? Melakukan sesuatu untuk selain Allah. Kenapa dibilang syirik? Karena Allah meminta lakukan hanya untukku. Ternyata kita melakukannya untuk selain Allah. Itu namanya menduakan siapa? Menduakan Allah. Menduakan Allah itu bahasa kerennya apa? Syirik. Faham betul? Faham gitu? Nah maka yang pertama, muhasabah sebelum beramal. Ketika kepikiran, ketika ada niatan untuk melakukan sesuatu, berhenti sejenak. Tidak rugi panjenengan. Karena berhentinya panjenengan untuk tafakkur, berhentinya panjenengan untuk tadabbur, berhentinya panjenengan untuk muhasabah, itu bernilai ibadah. Itu bernilai apa? Ibadah. Kalau ternyata ia melakukannya karena Allah, maka ia lakukan. Tapi kalau karena yang lain, maka ia urungkan. Kasih tanda kurung. Tambahi, tulis. Tulis. Jadi bukan ia urungkan, eman kalau diurungkan. Setannya keplok, keprok atuh. Betul tidak? Oh, tidak, astagfirullah. Waduh, ini tolong panitia deh. Bulan depan dicek wajahnya, pakai scanner wajah di sana. Yang ini jangan boleh masuk. Sudah? Begini, guyon ya. Antum jangan kaget. Masya Allah. Ketika untuk selain Allah, maka dalam tanda kurung, kalau di situ kan dia urungkan. Diurungkan itu artinya apa? Tidak jadi dilakukan, dibatalkan. Tapi untuk kita, dia koreksi kembali niatnya. Jadi kalau sudah mulai melenceng, jangan ditinggal. Eman, itu yang diinginkan setan. Tapi apa? Kalau nampaknya mulai melenceng, luruskan. Kalau nampaknya mulai, saya kalau melakukan ini, orang lain pasti melihat saya keren. Maka astagfirullah, istighfar. Setelah istighfar, niatnya kembali diluruskan. Itu namanya muhasabah sebelum beramal. Lihat ini. Anda buka catatan kaki halaman 102. Perkataan Al-Hasan Al-Basri ini dikuatkan dalam hadis yang sahih di dalam Kitabul Iman riwayat Imam Muslim. Dari hadis marfu'. Marfu' itu apa? Marfu' itu apa? Terangkat. Terangkat. Kalau nyuruh perempuan ngangkat, apa bahasa Arabnya, fi'il amrnya? Kalau nyuruh laki-laki, irfa'. Kalau nyuruh perempuan, irfa'i. Grup. Oh, jadi ada grupnya ini, kayak iklan ya. Irfa'i, itu nyuruh perempuan ngangkat. Kenapa kok arahnya ke sana? Ya sudah. Maka marfu' itu, ini riwayat hadis awalnya apa? Berhenti sampai sahabat Nabi. Jadi jalur periwayatannya tidak sampai kepada Nabi. Tapi berhenti apa? Pada sahabat. Ternyata difahami. Sahabat tidak mungkin mengucapkan ini kecuali mereka mendengar dari Nabi.

anna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, tidak ada qala Nabi, tidak ada. Tapi yang diucapkan tidak mungkin Abu Hurairah ngerti kalau bukan mendengar dari Nabi. Maka hadis yang mauquf, mauquf itu berhenti pada sahabat Nabi, itu maka diangkat sampai Nabi. Diangkat namanya marfu, marfu. Kalau perempuan marfu'ah. Kalau perempuan apa? Marfu'ah. Nah, ini marfu', marfu' artinya terangkat. Nah, hadis yang akan kita baca ini hadis yang marfu'. Siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, berkatalah yang baik atau diam. Lihat, lihat. Cerdasnya Imam Nawawi. Apa urusan ini dengan muhasabah sebelum beramal? Lihat cerdasnya Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman dengan datangnya hari akhir, hendaknya berbicara yang baik. Baik itu apa? Manfaat. Baik itu apa? Benar. Baik itu apa? Menyenangkan orang lain. Itu baik. Kalau selain itu, auliyasmut, karuan panjenengan mendel mawon. Nah, mendel itu kan yang dari kentang digoreng, dia mendol. Mendol itu bukan yang habis kepukul kayu terus kepalanya mendol. Oh, bendol. Bendol ya, sudah selesai. Terus buyar, mulai lapar kayaknya ya. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, siapa nama Imam Nawawi? La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullah. Siapa? Masya Allah, kunyahnya Abu Zakaria. Saya mau tanya, Abu Zakaria berarti bapaknya Zakaria. Wong Imam Nawawi ndak nikah. Lah itu Zakaria anaknya siapa? Kok dibilang Abu Zakaria? Bagaimana sih? Yahya namanya Imam Nawawi. Lah kunyahnya itu loh, kunyahnya kan Abu Zakaria. Kunyah itu kan nama panggilan. Seperti ada sahabat Nabi panggilannya siapa? Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Sufyan, Abu Talha. Nah, Abu ini itu menunjukkan nisbat kepada anak. Misalkan saya punya anak, nama anak saya Ikrimah. Maka saya menisbatkan nama saya kepada anak saya, maka saya dipanggil Abu Ikrimah. Nah, ini Imam Nawawi punya kunyah. Kunyahnya Abu Zakaria. Zakaria itu siapa? Wong Imam Nawawi tidak punya anak. Imam Nawawi tidak menikah. Ayo, bisa jawab? Haji. Lah iya, itu nama panggilan kan? Kunyah itu kan nama panggilan. Iya kan? Nama panggilannya bapaknya Zakaria. Nah, terus Zakaria ini siapa? Nah, ini jawabannya. Haji sih, bismillah sih. Nanti daftar segera ya. Bismillah. Kenapa? Itu jawabannya. Karena tidak apa-apa memiliki kunyah walaupun tidak punya anak. Contohnya siapa? Ibunda Aisyah. Apa kunyahnya? Saya tanya dulu, Ibunda Aisyah memiliki putra atau tidak? Tidak. Terus, boleh pakai kunyah? Punya. Apa kunyahnya? Umul Mukminin. Ikhlas semua kita termasuk itu. Kunyahnya Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah. Jangan searching. Masya Allah. Ummu Abdillah, oh ada ustaz lo searching, meremehkan. Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal ibunda Aisyah tidak punya anak. Apalagi namanya Abdullah. Tapi boleh. Nah, terus namanya siapa Imam Nawawi itu? Kunyahnya Abu Zakaria, namanya Yah

0: Ya. Namanya siapa? Yahya. Umur 44 meninggal dunia. Antum berapa sekarang? Oh, kurang dikit. Sudah. Bin Syaraf. Nawawi dinisbatkan kepada kota kelahiran. Nama kotanya An-Nawa. Maka Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Itu Imam An-Nawawi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kata Imam Nawawi, artinya ketika seseorang hendak berkata, hendaknya jika kata-kata yang akan diucapkan baik, mendatangkan pahala, wajib hukumnya, atau dianjurkan, maka silahkan berbicara. Contohnya apa? Mengingatkan orang lain. Mungkin ada orang yang guyonnya mulai keterlaluan. Terus dijawil. Jangan keterlaluan. Itu baik. Berpahala. Bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi wajib. Ngomong. Begitu. Namun jika tidak baik dan tidak mendatangkan pahala, ia harus menahan diri untuk berbicara. Tahan diri. Itulah namanya muhasabah sebelum amal. Dipikir, omongan saya ini manfaat enggak? Karena apa? Hati-hati. Ada satu hadis serem sekali. Medeni. Very, very dangerous. Ngerti, Be? Bahasa Inggris ini, Be. Zaman dulu belum begini bahasa Inggrisnya. Padahal bahasa Inggris kat bian yang ini ya. Sangat mengerikan. Apa itu? Wa innar rajula. Ada seorang laki-laki. Tapi kalimat ini utliqa ala rajuli wal mar'ati. Ini laki dan perempuan juga bisa kena. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. La yulqi laha balan. Fayuhwa fi nari jahannama sabi'ina kharifah. Ada seorang laki-laki ngomong satu lafad tok. Kalimah itu kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya jumlah. Maka kalau dalam bahasa Arab, kalimah itu apa? Kata. Berarti ada seorang manusia hanya berucap satu kata yang ternyata kata yang terucap itu mendatangkan murka dari Allah. La yulqi laha balan. Pas ngomong gak dipikir, blas. Ternyata karena kata-kata itu, dia tenggelam di neraka 70 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Maka dipikir betul, ini baru kata-kata. Belum tindak tanduk. Belum pekerjaan. Belum yang lainnya lagi, pikir mau diajak kerja di sini, pikir ini kerjaannya apa? Kira-kira hartanya yang dihasilkan halal atau haram? Kalaupun haram, dampaknya kepada saya, istri dan anak saya apa? Dipikir mateng-mateng. Karena antum tahu enggak, saya punya banyak cerita. Harta haram itu dari 4 orang yang saya dengar langsung. Orangnya yang cerita, tanpa perantara. Kerjanya haram, rumah tangganya 4-4-nya yang pernah cerita ini rusak semua. Na'udzubillah min dzalik. Jadi walaupun tidak selalu itu hukumannya. Dan begitupun sebaliknya, tidak setiap orang yang rumah tangganya rusak pasti karena itu. Tapi 4 orang yang saya dengarkan langsung di depan mata dengan telinga ini. Bukan telinganya orang, telinga ini sendiri. Itu 4, kerja, kerjanya mirip-mirip. Di tempat-tempat yang haram. Subhanallah. Rumah tangganya rusak karena perselingkuhan. 4-4-nya sama. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal. Tayyib. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Imam Asy-Syafi'i berpegang pada makna hadis ini. Karena Imam Nawawi itu bermadhab Imam Syafi'i. Ibu-ibu madhabnya apa, Bu? Syafi'i aja enak. Syafi'i itu Imam Syafi'i itu punya pendapat wong lanang bojone siji luwe apik. Panjenengan apa, Bu? Mazhab apa? Syafi'i. Dibelani sama Imam Syafi'i panjenengan. Jadi kata Imam Syafi'i, laki-laki itu lebih baik kalau istrinya satu. Syafi'i nggih? Setuju? Dalam fikih Syafi'i juga kewajiban laki-laki memberikan pakaian untuk perempuan setahun hanya dua kali. Syafi'i nggih? Ya, Pak Syafi'i. Bapak-bapak Syafi'i juga. Wena, Pak, setahun cuma dua kali, Pak. Pokok 6 bulan beliin baru. 6 bulan beliin baru. Pokok setahun dia dibelikan berapa kali? Dua kali. Panjenengan Syafi'i campur aduk. Waya rabi melok Syafi'i, waya belanjo kelambi melok liane. Aku Hambali. Kenapa Hambali? Bebas, yang penting suami mampu dibelikan sebanyak banyaknya. Masya Allah. Syafi'i apa Hambali? Tergantung pertanyaan. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, berpegangan pada makna hadis ini, lalu Imam Syafi'i menyatakan, apabila seseorang ingin berbicara, hendaknya berfikir terlebih dahulu. Ada satu hadis yang menurut Asy-Syaikh Al-Albani, hadis ini hasan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal mu'mina fima ma'nahu innal mu'mina idza takallama la ya'tadziru ba'dahu. Orang beriman itu kalau sudah berani ngomong, dia tidak perlu minta maaf setelahnya. Ngerti tidak? Artinya sebelum ngomong dia pikir. Jadi orang beriman itu standarnya Nabi Muhammad di dalam hadis yang fima ma'nahu tadi, kalau dia sudah berani ngomong, berarti omongan yang keluar itu sudah melewati beberapa fit and proper test. Enggak ngerti Anda. Sudah melewati beberapa apa? Saringan. Iya, filter. Manfaat enggak? Sakit hati enggak orang kalau dengar ini? Allah ridho enggak dengan omongan ini? Ketika dia ngomong, semuanya sudah selesai di sini. Maka kata Nabi Muhammad, orang beriman itu kalau sudah ngomong, dia enggak khawatir minta maaf setelahnya. Sekarang perempuan kalau ngomong ya apa? Bahasa Inggris bukan, bahasa Afrika bukan, bahasa Arab apa mana, Jawa kok yang medeni Arab, Indonesia. Jadi bahasanya itu innama qali rahmatan fa syadudu, Masya Allah. Jadi kita pun gak ngerti ini ngomong apa ini. Nah maka hati-hati Bu, gitu. Sebelum ngomong di fikir. Kata Imam Syafi'i, orang yang beriman hendaknya apabila ia ingin berbicara, hendaknya berpikir terlebih dahulu. Jika terbukti membahayakan, silahkan, jika terbukti tidak membahayakan, silahkan. Namun, jika terbukti berbahaya atau dia ragu, bahaya atau tidak. Maka kata Imam Syafi'i, fa'amsik. Tahan diri, jangan ngomong. Karena panjenengan tahu sumber keselamatan kata Nabi itu tiga. Sumber apa? Keselamatan. Ketika ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, man najat? Ya Rasul, man najat? Selamat itu apa? Artinya, apa kunci keselamatan? Rasulullah bilang, cuma tiga. Cuma tiga, tulis. Kunci keselamatan. Pasang status, tulis. Oktubu. Loh, ketawa banyaknya, tulis status. Kunci keselamatan menurut Nabi ada dalam tiga perkara. Nomor satu. Amsik alaika lisanak, be quiet. Betul enggak Miss Linda? Be quiet. Be quiet itu artinya don't talking, don't speaking. Don't talk, don't speak. Enggak pakai ing. Kok smoking pakai? Oh, itu no ya, no smoking. Iya. Kalau don't smoke. Don't angry. Don't be. Kenapa pakai be sekarang? Karena angry bukan kata kerja, tapi kata benda ya, bird, angry bird. Sifat. Bahasa Arab ya wis. Sudah. Maka kata Rasulullah yang pertama, amsik alaika lisanak, diamlah. Dan kalimat amsik itu bukan diam, tapi gini loh, amsik itu gini. Kamera kelihatan enggak? Ini amsik. Perkesan lambemu. Agar tidak ada kesempatan untuk berbicara. Panjenengan tahu Sayyiduna Abu Bakar, manusia sehebat itu, kalau sedang tidak sholat, kalau sedang tidak zikir, kalau sedang tidak baca Quran, mulutnya diisi kerikil. Antum cek riwayatnya. Mulutnya diisi apa? Kerikil. Sekelas Abu Bakar, takut dengan bencana lisan. Itu nomor satu. Amsik alaika lisanak. Be quiet. Jangan berbicara. Tapi kalau dikembalikan ke hadis ini, jangan berbicara sesuatu yang buruk. Yang kedua, wabki ala khati'atik, tangisi dosamu. Cry about of your dosa apa? Sin. Ya apa? Tulisannya apa? S-I-N. Yes. Cry about of your sin. Tangisi dosamu. Nomor dua. Jadi bukan menangisi dosa orang lain. Kamu kok begitu lepret? Tangisi dosamu sendiri. Ya Allah, saya pernah begini. Ya Allah, saya pernah meninggalkan ini. Ya Allah, saya pernah ngomong kasar ke orang tua saya. Tangisi dosa itu. Yang ketiga, wal yasa'ka baituka. Betahlah di rumahmu. Kalau makna tekstualnya, buatlah rumahmu itu terasa luas. Maksudnya apa? Kerasan di dalam rumah. Karena sumber fitnah itu, sumber bencana itu kalau kita keluar dari rumah. Wong sekarang fitnahnya masuk ke rumah kok. Apa fitnahnya? Nah itu antum tahu. Antum tahu fitnahnya apa? HP. Kau mau hadiah enggak? Ini tak kasih hadiah. Sini, tak kasih hadiah. Ini tak kasih. Ini hadiah kerjasama dengan Via Grosir Haji Iskandar. Masya Allah. Sebut dulu. Sarung, bilang apa? Terima? Ya udah, alhamdulillah. Karena nggak ramai dari tadi, diem. Mas, calon ulama ini. Amin. Sekarang tinggal satu. Jilbab. Nomor satu, diam. Nomor dua, tangisi dosa. Nomor tiga, kerasanlah di rumah. Maksudnya apa? Kalau tidak penting jangan keluar. Maka salah satu rezeki dari Allah saat ini, kalau panjenengan itu betah di rumah malas keluar, itu salah satu rezeki dari Allah. Di rumah itu kayak enak gitu. Dan subhanallah, keluar itu kayak wes, aduh iya malas. Kita ini kalau tidak butuh duit enggak keluar kira-kira ya. Sebenarnya ikut tok singgara. Ya benda ini. Kalau kita punya emas 74 kg gitu, selesai sudah. Palsu. Oh. Tapi palsu kok disimpan? Sekarang informasi terakhir katanya uang itu aset Yayasan Islam. Aneh ae. Karuan kayak NSD utenanan rapopo. Kasih kan insyaallah kita bikin masjid langsung 7 lantai. Sudah. Kemudian sebagian ulama menjelaskan kata-kata Imam Hasan Al-Basri ini sebagai berikut. Lihat ini, Pak. Jadi ucapannya ulama dijelaskan oleh ulama. Nomor satu, kata Imam Hasan Basri tadi ya, Bang. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti ketika hendak melakukan sesuatu. Kalau karena Allah dia lanjutkan, kalau bukan karena Allah dia urungkan. Penjelasan yang pertama, ketika jiwa tergerak untuk melakukan suatu perbuatan dan ketika pemiliknya ingin melakukannya, ia terlebih dahulu berhenti dan berpikir, apakah pekerjaan tersebut bisa ia lakukan atau tidak. Kasih garis bawah. Apakah pekerjaan tersebut bisa ia lakukan atau tidak? Jika tidak bisa ia lakukan, hendaknya jangan dilakukan. Kenapa? Menyengsarakan diri sendiri dan orang lain. Kalau memang tidak bisa jadi wapres, pikir pelan-pelan, pikir. Oh, soalnya tidak mikir. Kamera serius. Masuk saya kena nanti, oke ini ngaji. Soalnya tidak mikir. Coba yang kelas sekali lagi. Dipikir pelan-pelan. Kalau tidak mampu, berhenti. Kenapa? Semua itu akan ada pertanggung jawaban. Maka sampai ketika astagfirullah, Mu'adz ibnu Jabal, ya Mu'adz minta jabatan sama Nabi Muhammad. Minta jabatannya bukan karena gajinya, enggak ono pak, sahabat Nabi minta jabatan karena gaji. Antum tahu gajinya Umar bin Khattab dalam setahun sebagai khalifah hanya cukup untuk beli baju dan makan tok. Itu gaji khalifah. Jadi kalau untuk cari gaji, ya mendingan jadi pedagang. Sampai Umar ngomong sama anak-anaknya. Apa kata Umar? Pilih salah satu. Kalau mau bisnis, jauhi aku. Kalau mau mendekat ke aku, tinggalkan bisnismu. Ini loh Islam. Ngomong sama anaknya namanya Abdullah. Abdullah, sekarang saya menjadi khalifah. Supaya tidak ada tarik-menarik kepentingan, kalau kamu ingin berbisnis, tinggalkan aku. Ojo cedek-cedek. Saya khawatir nanti ada keuntungan bisnismu karena kedekatan antara engkau dengan khalifah. Tidak boleh. Buka pisang, buka ini, apa itu, tidak boleh. Iya. Atau kata Umar, kalau engkau ingin mendekat dalam rangka apa? Membantu jalannya roda kekhilafahan ini, maka tinggalkan bisnismu. Ini Islam. Bukan kemudian cari jabatan memang niatannya untuk bisnis. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka Mu'adz datang sama Nabi. Kenapa? Karena Mu'adz ngerti. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menggunakannya. Jadi kalau Allah cinta kepada panjenengan, panjenengan itu oleh Allah dipakai untuk kejayaan agama Islam. Maka tanya di sini, fungsi saya untuk Islam itu apa? Kalau Allah cinta, Allah kasih peran di dalam hidup Anda dalam kemajuan Islam dan kaum muslimin. Maka Mu'adz ngerti hadis tadi. Dia kepingin, ya Rasulullah, fulan baitul mal, fulan panglima perang, fulan utusan ke negeri sebelah, fulan ditugasi menjadi juru tulis, fulan ditugasi menjaga ini itu. Wa ana? Maka Mu'adz tanya, ama tasta'miluni? Kenapa engkau tidak menggunakan jasaku ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz, innaka dha'if, wa innaha amanah, wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama. Khizyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda haqqallahi fiha. Wahai Mu'adz, kamu itu orangnya lemah. Itu loh Bu, berarti tidak mampu kan? Maka kalau merasa tidak mampu, berhenti aja dari awal. Jangan nyusahin orang. Innaka dha'if wa innaha amanah. Yang kamu minta itu adalah amanah. Dan kelak jabatan itu di hari kiamat akan menjadi apa? Khizyun, kehinaan. Wa nadama, dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha. Kecuali orang yang mengambilnya karena dia berhak. Usianya sudah sampai 40. Kemudian, jadi kan salah satu kriterianya kan usianya sampai berapa? 40. Kalau dia berhak, ambil. Dan dia menjalankan haknya Allah di dalam jabatannya. Itu baru tidak nyesel nanti. Tapi kalau tidak nyesel, subhanallah. Gitu ya. Jadi, yang pertama abang, yang pertama maksud ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri, apabila engkau akan melakukan suatu pekerjaan, pikir dulu bisa atau tidak. Kalau bisa lanjutkan, kalau tidak mending ditinggalkan. Kasih amanah, mau enggak jadi ini? Kalau bisa, bismillah. Kalau enggak bisa, ngaku. Jangan yang penting diterima dhisik, pikir mburi lho. Pikir mburi itu lho ya apa? Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, sementara jika bisa ia lakukan pekerjaan itu, ia harus berhenti lagi. Bukan cuma bisa atau tidak. Kalau bisa, oke. Tapi berhenti untuk yang kedua kalinya. Apakah lebih baik dikerjakan atau lebih baik ditinggalkan? Nyebar info. Info. Ada info dari grup WhatsApp. Info tentang apa yang tidak penting. Sebarkan tidak. Sebarkan tidak. Kalau antum lihat ada manfaatnya, sebar. Kalau antum lihat tidak ada manfaatnya, buat apa antum sebar itu, buat apa? Nambah-nambahi hisab nanti di hari kiamat. Apabila lebih baik dikerjakan, ia pun berhenti lagi. Apa berhentinya yang ketiga kalinya? Saya mengerjakannya niatannya untuk apa? Nomor satu, bisa atau tidak. Kalau bisa, berhenti lagi. Manfaat atau tidak. Kalau manfaat, berhenti lagi. Saya mengerjakannya untuk Allah atau untuk selain Allah, menginginkan wibawa, pujian, harta dari makhluk atau yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Jika karena niat yang kedua itu apa? Yo harta, yo dunia, yo jabatan, yo kedudukan, yo kewibawaan, pengakuan, pujian, dan yang semacamnya, hendaknya ia tidak melakukan meski bisa menjadi perantara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi walaupun dibalik semua itu ada yang Anda inginkan, tapi ketika melakukannya bukan karena Allah, karuan dihentikan. Ada kalimat bagus ini. Lihat. Tujuannya agar jiwa tidak terbiasa melakukan kesyirikan. Jadi supaya panjenengan itu tidak merasa bahwa melakukan sesuatu untuk selain Allah itu biasa. Nah, ini perkara berat. Kita itu diciptakan oleh Allah. Kita ini merupakan budaknya Allah. Kita hidup di dunia mengabdi untuk Allah. Maka kemudian, kenapa harus dihentikan? Supaya kita tidak terbiasa dan menganggap biasa serta enteng melakukan sesuatu untuk selain Allah. Dan tidak gampang melakukan amal untuk selain Allah. Sekarang ini kalimat kerennya. Antum kasih garis bawah. Seberapa besar ia melakukan amalan untuk selain Allah, sesulit itulah ia melakukan amalan untuk Allah. Hingga hal ini pun menjadi hal yang paling berat untuknya. Maka seorang ulama salaf mengatakan apa? Majahadtu nafsi mujahadataha alal ikhlas. Saya tidak pernah melawan diri saya yang lebih berat dibandingkan melawan diri untuk ikhlas. Maka kalau antum lihat melakukan amalan untuk manusia itu berat. Maksudnya berat itu apa? Berat pertanggung jawabannya, maka melakukan untuk Allah ya seberat itu. Abot ikhlas itu, Pak. Ikhlas itu apa? Abot. Abot, berat. Tidak mudah. Yang ketiga, jika pekerjaan yang hendak ia lakukan karena Allah, ia harus berhenti dan berpikir lagi. Berarti yang keberapa? Yang keempat. Berhenti lagi. Kalau betul-betul dikerjakannya karena Allah, dia berhenti lagi. Apakah ada pihak yang membantunya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut jika memang memerlukan bantuan? Jika tidak ada yang membantu, ia harus berhenti. Jadi gini, mikir kapasitas kemampuan diri. Kira-kira kalau sendirian tidak bisa, cari ono sing ngewangi gak? Kalau ternyata tidak ada yang ngewangi, karuan berhenti. Dan yang terakhir, Jika ada yang membantu, berhenti lagi. Yang kelima kan, apa berhentinya? Hendaknya ia melakukan pekerjaan tersebut karena ia akan ditolong atas izin Allah. Jadi ingat, kalau ada yang bantu, jangan bersandar kepada orang yang membantu. Nanti Anda lupa bersandar kepada Allah. Tapi berhenti lagi. Saya dibantu orang ini, bikin saya tergantung sama dia atau tidak? Kalau menjadikan saya bergantung kepadanya, bukan kepada Allah, karuan gak. Contoh, Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ke api, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Oleh Nabi Ibrahim bantuannya ditolak. Imma minka fala, kalau darimu saya tidak butuh. Terus Nabi Ibrahim bilang apa? Wa imma minallahi fa na'am. Tapi kalau pertolongan Allah saya perlu itu. Langsung pertolongan Allah datang. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lihat itu. Jadi kalau ada yang bantu, berhenti lagi. Ini bantuan dari orang itu menjadikan saya bersandar kepadanya atau bersandar kepada Allah. Kalau tidak merusak tawakal Anda kepada Allah, lakukan. Tapi kalau merusak, berhentilah. Sukses pasti diraih siapapun, kecuali bagi orang yang melewatkan unsur ini. Inilah empat unsur yang diperlukan setiap orang untuk introspeksi diri sebelum melakukan suatu perbuatan. Nomor satu, sebelum beramal, berhenti. Amalan ini manfaat atau enggak? Nomor satu, mampu atau tidak? Kalau mampu, lanjut. Sebelum dilanjutkan, berhenti dulu. Manfaat atau tidak? Kalau manfaat, lanjut. Sebelum lanjut, berhenti dulu. Dicek. Karena Allah atau tidak? Kalau karena Allah, lanjut. Sebelum lanjut, berhenti dulu. Saya mampu atau tidak? Kalau mampu, lanjut. Dengan bantuan orang, saya akan bergantung kepada orang tersebut atau kepada Allah. Kalau tetap bergantungnya kepada Allah, lanjut dan insya Allah pertolongan Allah pasti datang. Faham gak? Jadi itu muhasabah sebelum beramal. Maka kata Imam Hasan Basri, semoga Allah merahmati seseorang yang berhenti sebelum beramal. Kalau dia tahu karena Allah dia lanjutkan, kalau dia faham ternyata bukan karena Allah, maka dia urungkan. Tujuannya apa? Supaya tidak rugi dunia sampai akhirat. Sudah, barakallahu fik. Saya kasih buat panjenengan Ustaz yang pakai masker. Nah, ini tolong geser sana. Enggak tahu, ini jawabannya benar, Mbak. Terima kasih, Mbak. Anda menjawab dengan tepat. Apa pertanyaannya? Jazakumullah khair, itu hadiah kerjasama dengan Via Grosir Haji Iskandar. Baik jamaah sekalian, ada yang tanya, itu buku apa? Ini buku Tazkiyatun Nafs. Di Zoom Mas Arif. Mas Arif coba di Zoom. Ya sip, diulang. Ini buku Tazkiyatu An-Nafs. Ini bukunya. Ditulis oleh Dr. Ahmad Farid yang disarikan dari tulisan tiga ulama Tazkiyatun Nafs. Disarikan dari tulisan Al-Imam Al-Ghazali, disarikan dari tulisan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dan disarikan dari tulisan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini cetakan pertama. Ini cetakan yang kedua. Tapi yang kedua ini sudah mulai ada beberapa penjelasan yang dikurangi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Jamaah sekalian, kami kembali mengingatkan, ini pembangunan Masjid Nur Salihin terus kita kerjakan, terus bergerak, terus tidak berhenti. Nah maka ayo bismillah kita gendong bareng-bareng sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Mudah-mudahan di dalam setiap kebaikan yang panjenengan tempelkan di Masjid Nur Solihin, itu menjadi sedekah jariah yang tidak terputus. Amin ya Rabbal Alamin. Supaya nanti ngajinya kita semakin nyaman karena tempatnya sudah memenuhi syarat. Insya Allah selesai dalam waktu cepat. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sambil azan, sambil panjenengan merapikan saf nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-8, yaitu memberikan maaf kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 dan 134 yang artinya, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan longgar maupun dalam kondisi sempit, dan orang-orang yang menahan marah dan senang memberikan maaf kepada orang lain. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maksud dari memberikan maaf kepada orang lain di ayat ini adalah orang-orang yang melonggarkan dan memaafkan orang lain yang berbuat buruk kepadanya, meskipun sebenarnya dia mampu untuk membalasnya. Begitu pula yang kadang terjadi di dalam keluarga, di mana kadang anak dan istri kita pernah berbuat kesalahan dan menyakiti hati kita, maka hendaklah kita memaafkan mereka. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri kalian dan anak-anak kalian itu menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah terhadap mereka. Tapi jika kalian memberikan maaf, melonggarkan dan memberikan ampunan, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 22 yang artinya, janganlah orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada sanak kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak senang bahwa Allah mengampuni kalian? Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, makna ayat tersebut adalah janganlah kita bersumpah untuk tidak menyambung hubungan dengan kerabat kita karena pernah menyakiti kita, dan janganlah kita memutus hubungan silaturahim dengan orang miskin di sekitar kita karena perbedaan strata ekonomi dengan kita. Tapi hendaklah kita memaafkan dan melonggarkan dada atas tindakan buruk yang kita terima, karena siapa saja yang memberikan maaf dan melonggarkan kesalahan hamba Allah yang lain, maka Allah akan memaafkannya, melonggarkan kesalahannya, dan mengampuni dosanya. Wallahu

0: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, seburuk-buruk bekal akhirat adalah permusuhan sesama manusia.
1: Obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
2: So Narso,
3: yo,
2: jualan lu yo. Kau bingi ono pengajian dan masjid ngarep omahku. Tuh kau lu yo, sing ngisi Ustaz Salim lu.
3: Waduh, sorry Mal, aku ini acara lagi.
2: Wah, lagi acara apa tuh so? Sesuk kan prei tuh.
3: Lah, yo kui Mal. Mumpung sesuk prei, bengi ki seneng-seneng sih.

0: Yen kowe ameh ndelok dangdutan ning alun-alun.
1: Heh. Ojo, Mal. Ojo tenan, Mal. Aku bakal disengeni entek-entekan engko.
0: Ha wis piye sak-sakmu saiki?
1: Lah mbok kowe aja ngomong karo ibuku ngono lho, Mal.
0: Ora iso.

Adapun buat ibu-ibu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, uritun nas, ditampakkan kepada aku neraka. Faraaitu aktsara ahlihan nisa, dan kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Maka perempuan pada waktu itu tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, yakfurna, perempuan-perempuan itu kufur. Para sahabat tanya, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, law ahsantum ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qab. Andai kata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada istri-istri, kemudian perempuan itu melihat kesalahan. Ya namanya lelaki, ya namanya manusia, wajar berbuat salah. Maka perempuan itu akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun dari diri. Itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus pandai-pandai bersyukur. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, man khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik? Siapakah wanita yang paling baik? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau kau memandang kepada dia sejuk hatimu, tenteram hatimu. Ada istri-istri kita masuk ke rumah kepingin keluar. Betul. Ada suami-suami yang takut pulang ke rumah. Karena melihat, aduh, aku kalau melihat istriku kayak kiamat gitu. Iya, ada, jangan enggak. Ibu-ibu, jadilah bagaimana si suami ini melihat ibu-ibu dan dia bahagia. Wanita itu ada dua. Ada yang dicintai karena cantik. Ada yang dicintai karena cantik. Ada yang dia jadi cantik karena dicintai. Apa bedanya? Ada perempuan yang cantik, wajahnya cantik, tubuhnya cantik, indah dia itu, lelaki suka. Tapi kecantikan yang seperti ini gak lama. Perempuan itu akan punya anak, akan menyusui, akan tua, kecantikannya akan berkurang. Tapi jadilah perempuan yang cantik di depan mata suaminya karena suaminya cinta. Orang kalau cinta apa saja jadi cantik. Tadi Rasul mengatakan, yang kalau kau memandang dia, tenteram hati, ibadahnya. Wa idza amartaha ata'atka, yang kedua, kalau kau memerintahkan satu perintah kepada dia, patuh dia. Istriku, aku minta kau jangan keluar rumah ya. Siap bang. Masya Allah. Apa yang diperintahkan oleh suaminya, taat. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjika, kalau kau sedang tidak di rumah,

hal. Pendengar, tafakur atau berpikir yang baik dan lurus adalah amat besar sekali kegunaan dan manfaatnya. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menganjurkan untuk berpikir. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Kemudian dalam surat Yunus ayat 24, demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Dalam surat Yunus ayat 101, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakur sesaat atau sebentar lebih baik daripada ibadah satu tahun. Pendengar, tafakur banyak jenis dan ragamnya. Tafakur yang paling mulia dan agung adalah tafakur atau merenung terhadap segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan ayat-ayatnya dan memperhatikan dengan seksama pada keajaiban-keajaiban ciptaannya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Orang yang bertafakur seperti ini akan lebih banyak mengenal atau makrifat terhadap penciptaannya. Ia akan semakin tahu akan kebesaran dan keperkasaan khaliknya itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu direnungkan lagi ialah tentang kebesaran karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahkan kepada kita. Anugerah ini merupakan nikmat yang tiada taranya, nikmat yang agung, yang tiada bandingnya, baik nikmat dunia maupun nikmat petunjuk agama, yaitu iman dan Islam. Renungan seperti ini amat diperlukan. Ini karena tafakur akan membuahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorong untuk selalu mensyukuri nikmat pemberiannya. Begitu juga tafakur tentang keagungan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipenuhi dan ditaati, sekaligus berpikir tentang kelalaian kita yang tidak dapat memenuhi perintah-perintahnya dengan baik serta sempurna. Renungan seperti ini janganlah ditangguhkan agar dapat menimbulkan rasa takut, cemas, dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendorong kita untuk menjadi giat, aktif, dan bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah dan memenuhi segala tuntunannya. Kemudian kita bertafakur pula tentang kehidupan dunia, kehidupan yang penuh fitnah dan malapetaka. Renungkan tentang tidak kekalnya dunia, tentang kebinasaannya, tentang kesibukannya, bahkan tentang beberapa hari lagi kita akan tinggal di dalamnya. Semua ini perlu kita renungkan agar kita tidak terlalu cenderung atau tertarik dengannya, tidak rakus dan tidak terpedaya olehnya. Begitu juga agar kita selamat dan aman dari segala rayuan dan bujuk rayu yang penuh keindahan itu. Begitu pula sebaliknya, kita renungkan tentang kehidupan akhirat, hidup yang kekal abadi, hidup yang tiada akhir dan tiada kesudahannya. Kita renungkan tentang kebesaran nikmatnya yang tidak habis-habis, kesenangan yang tiada bercampur dengan duka, dan berbagai kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan di pikiran kita. Kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Dengan merenung begini, akan membuahkan cinta kepada akhirat dan bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan bekal untuk menyusul hidup bahagia di sana kelak. Pendengar, renungan-renungan seperti ini banyak sekali cabang dan dahannya, dan hal ini tergantung kepada siapa yang bertafakur. Semakin cerdas otak seseorang, semakin banyak dan besar pula renungannya. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin dalam pula penghayatannya. Wallahu a'lam bishawab.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, manusia yang paling sempurna kelezatannya ialah yang disatukan pada dirinya antara kelezatan hati, jiwa, dan raga, yaitu menikmati kelezatan yang mubah serta tidak mengurangi bahagianya di akhirat nanti, dan juga tidak memutuskan kelezatan ma'rifat, kecintaan, dan perasaan senangnya kepada Rabbnya. Dan ini termasuk golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Dan golongan yang paling sedikit bagian kelezatannya, yaitu seseorang yang menikmati kelezatan dunianya namun harus mengorbankan kelezatan akhiratnya. Maka ia termasuk orang-orang yang dikatakan kepadanya pada hari pembalasan, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 20. Mereka golongan pertama menikmati segala macam makanan yang halal. Golongan kedua juga menikmati segala macam makanan yang halal, namun mereka berbeda pada sisi cara menikmatinya. Golongan pertama menikmatinya sesuai dengan yang dibolehkan syariat bagi mereka, sehingga mereka akan mendapatkan kelezatan dunia dan akhirat. Sedangkan golongan kedua, mereka menikmatinya sesuai dengan selera dan hawa nafsunya belaka, tidak peduli apakah itu dibolehkan oleh agama atau tidak, sehingga terputuslah bagi mereka kelezatan dunia dan tidak akan mendapatkan kelezatan akhirat. Mereka senantiasa tidak mendapatkan kelezatan dunia dan tidak memperoleh pula kelezatan akhirat sama sekali. Barang siapa yang menginginkan kelezatan yang langgeng serta ingin hidup yang berkecukupan, maka jadikanlah kelezatan dunia sebagai perantara baginya untuk mendapatkan kelezatan akhirat, yaitu dengan menjadikan alat untuk menolongnya supaya dapat mencurahkan hatinya kepada Allah Ta'ala, kehendak dan ibadahnya untuk Allah, sehingga ia mendapatkan ganjaran sebab telah memohon pertolongan dan kekuatan untuk mendapatkannya, bukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsunya saja. Adapun bagi orang yang dijauhkan darinya kelezatan dunia dan makanan yang baik-baik, maka hendaklah dia menjadikan kekurangan dari dunia tersebut sebagai tambahan untuk kelak di akhirat. Palingkan nafsu dengan meninggalkan segala larangan untuk menyempurnakan tambahan di akhirat. Sungguh, suatu pertolongan yang bagus bagi orang yang tujuannya karena Allah dan akhirat, dan cita-citanya untuk menuju ke sana. Dan sungguh sengsara bagi yang terputus, bagi siapa yang dunia menjadi tujuan dan cita-citanya, menjadi hal yang selalu dia dendangkan. Kehilangan kenikmatan dunia adalah sebuah pertolongan yang sangat baik bagi orang yang tujuan hidupnya hanya Allah dan kehidupan akhirat. Namun itu sangat buruk bagi yang memutus dan melepaskan diri dari Allah dan kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang mengambil kemanfaatan dunia namun tetap tidak mengurangi tujuan akhiratnya, maka ia adalah orang beruntung dengan memperoleh keduanya. Tetapi bila tidak demikian, maka ia merugi.

oleh dosa dan maksiat, maka tidak ada cara lain untuk menjernihkannya kecuali dengan uzlah, yaitu menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ia bergaul dengan masyarakat, semakin besar kesempatan untuk berbuat maksiat, dan semakin banyak maksiat yang dilakukannya, maka semakin hitam pula hatinya. Jikalau hati sudah hitam, maka hidayah Allah akan semakin jauh, rasa keimanannya akan menipis. Jikalau suatu hari kita meninggalkan sholat fardu, maka ia akan merasa biasa-biasa saja. Ia tidak merasa berdosa, tidak merasa ada sesuatu yang hilang dan belum dilaksanakan. Perenungan yang dilakukan ketika uzlah akan bermanfaat untuk menghilangkan bekas-bekas hitam dan karat yang menempel di hati. Bekas itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena jikalau tidak dihilangkan, maka pemiliknya akan kehilangan kenikmatan Islam. Akhirnya, ia akan mudah dituntun setan untuk meninggalkan agama yang hanif ini. Iman itu berada di dalam hati yang tidak boleh dikotori agar keimanan tetap bersih.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterang siki.
1: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
1: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Mendalami Al-Qur'an dan hadis kini terasa lebih mudah dan terstruktur. Ikuti dialog spesial bertajuk Cara Mudah Mempelajari Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Program ini akan mengupas tuntas keunggulan ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis bersama narasumber kompeten Jamela Azahra dan Umi Hanik selaku book advisor dari PT Kamil Pustaka. Catat jadwalnya, Rabu 29 Juli 2026 pukul 10 hingga 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Simak siaran langsungnya hanya di 101.4 Radio Dakwah Syariah atau saksikan melalui kanal YouTube RDS FM Live. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk menambah wawasan Islami Anda. RDS FM, Radio Dakwah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Tusturun Al-Quran wa dinun Al-Islam.
2: Dengar, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani dan seberat apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, pasti akan terasa lebih ringan dan damai jika ada sahabat yang selalu setia menyertai, dibanding jika semuanya harus ditanggung seorang diri. Dan sebaliknya, keberhasilan spektakuler yang kita raih pun terasa tak berarti apabila tidak ada siapa-siapa untuk tempat berbagi. Demikianlah hidup ini, jadi miris sekali jika selamanya harus dijalani sendiri. Maka itu,

sahabat yang setia harus kita cari sebagai teman berbagi apa saja yang kita alami. Sebelum mencari sahabat manusia, kita sebaiknya bersahabat terlebih dahulu dengan Al-Quran. Dikarenakan dalam Al-Quran kita dapat menemukan panduan hidup yang benar. Sebaliknya, apabila kita jauh dari Al-Quran dan tidak menjadikannya sahabat kita, maka hidup kita akan mudah diperdaya oleh rayuan dan bujukan setan untuk dijadikan sahabatnya. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Intinya, dalam kehidupan kita memiliki dua pilihan untuk dijadikan sahabat, Al-Quran atau syaitan. Manakala kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah. Sebaliknya, bersahabat dengan setan, maka kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Agar kita terhindar dari persahabatan dengan setan, Al-Quran telah memberikan tips, yaitu sering-sering membaca ta'awudz, yaitu ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat khalidah atau mukjizat abadi. Keberadaannya diyakini sebagaimana kata pepatah, tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Ia akan senantiasa solih, fil zaman wal makan, selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Jadi kita sangat beruntung bila dapat bersahabat dengan Al-Quran. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib, tentu kita harus memposisikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat, yakni menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Dalam hal ini, bersahabat dengan Al-Quran dengan selalu membaca menjadikannya petunjuk, memahaminya, dan mengamalkannya. Dengan begitu, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa setiap orang beriman yang bersahabat akrab dengan Al-Quran dijamin akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, sudah selayaknya para aktivis dakwah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bahkan harus merasa bergantung kepada Al-Quran. Sebagaimana seorang prajurit di medan perang bergantung kepada senjatanya, demikian pula seharusnya pengemban dakwah selalu bergantung pada Al-Quran. Apa jadinya ketika prajurit berperang tanpa senjata? Kemudian juga apa jadinya pengemban dakwah berlaga di medan dakwah tanpa Al-Quran di hati dan pikirannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan, mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan akan disebut-sebut Allah di hadapan orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkannya, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. InsyaAllah, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sungguh pantas, kiranya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karibnya, yaitu dengan berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran, menerapkan manajemen hidup yang Qurani, cara bergaul ala Al-Quran. Misalnya tentang perlunya menjaga tali persaudaraan, saling tolong-menolong, tidak boleh bercerai-berai, bermusuhan, berkelahi, bunuh-membunuh, caci-mencaci, ghibah, dan setiap orang selalu berusaha untuk hidup rukun dan damai dengan orang lain. Wahai diri,
Tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku cinta kepadanya, tetapi tidak merasa senang berinteraksi dengan kalamnya. Bukankah ketika manusia cinta dengan manusia lain, dia menjadi senang membaca surat atau SMS-nya, bahkan berulang-ulang? Mengapa begitu berat dan enggan hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah jaminan bahwa kamu mendapat pahala gratis tanpa beramal soleh? Infak terkadang berat dan lupa. Jihad belum siap. Kalau tidak dengan Al-Quran, lalu dengan apa lagi? Mulai sekarang, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita.

pendengar, Allah memberitahukan kita bahwa dalam setiap peristiwa yang Dia ciptakan terdapat kebaikan di dalamnya. Ini merupakan rahasia lain yang menjadikan mudah bagi orang-orang yang beriman untuk bertawakal kepada Allah. Allah menyatakan bahwa dalam peristiwa-peristiwa yang tampaknya tidak menyenangkan, ternyata terdapat kebaikan di dalamnya. Dalam surah An-Nisa 19, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Dengan memahami rahasia ini, orang-orang yang beriman menjumpai kebaikan dan keindahan dalam setiap peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang sulit tidak membuat mereka merasa gentar dan khawatir. Mereka tetap tenang ketika menghadapi penderitaan yang ringan maupun berat. Orang-orang Muslim yang ikhlas bahkan melihat kebaikan dan hikmah ilahi itu ketika mereka kehilangan seluruh harta benda mereka. Mereka bersyukur kepada Allah yang telah mengkaruniakan kehidupan. Mereka yakin bahwa dengan kehilangan harta tersebut, Allah sedang melindungi mereka dari perbuatan maksiat atau agar hatinya tidak terpaut dengan harta benda. Untuk itu mereka bersyukur dengan sedalam-dalamnya kepada Allah, karena kerugian di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerugian di akhirat. Kerugian di akhirat artinya azab yang kekal abadi dan sangat pedih. Orang-orang yang tetap sibuk mengingat akhirat melihat setiap peristiwa sebagai kebaikan dan keindahan untuk menuju kehidupan akhirat. Orang-orang yang bersabar dengan penderitaan yang dialaminya akan menyadari bahwa dirinya sangat lemah di hadapan Allah dan akan menyadari betapa mereka sangat memerlukan Dia. Mereka akan berpaling kepada Allah dengan lebih berendah diri dalam doa-doa mereka, dan zikir mereka akan semakin mendekatkan diri mereka kepadanya. Tentu saja hal ini sangat bermanfaat bagi kehidupan akhirat seseorang, dengan bertawakal sepenuhnya kepada Allah dan dengan menunjukkan kesabaran. Mereka akan memperoleh ridha Allah dan akan memperoleh pahala serupa kebahagiaan abadi. Manusia harus mencari kebaikan dan keindahan tidak saja dalam penderitaan, tetapi juga dalam peristiwa sehari-hari. Misalnya, masakan yang dimasak dengan susah payah ternyata hangus. Dengan kehendak Allah, mungkin akan bermanfaat menjauhkan dari mudarat kelak di kemudian hari. Seseorang mungkin tidak terima dalam ujian masuk perguruan tinggi untuk menghadapi harapannya pada masa depan. Bagaimanapun, hendaknya ia akan mengetahui bahwa terdapat kebaikan dalam kegagalan ini. Demikian pula hendaknya ia dapat berpikir bahwa barangkali Allah mengendaki dirinya agar terhindar dari situasi yang sulit, sehingga ia tetap merasa senang dengan kejadian itu. Dengan berpikir bahwa Allah telah menempatkan berbagai rahmat dalam setiap peristiwa, baik yang terlihat maupun yang tidak, orang-orang yang beriman melihat keindahan dalam bertawakal mengharapkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang mungkin tidak selalu melihat kebaikan dan hikmah ilahi di balik setiap peristiwa. Sekalipun demikian, ia mengetahui dan pasti bahwa terdapat kebaikan dalam setiap peristiwa. Ia memanjatkan doa kepada Allah agar ditunjukkan kepadanya kebaikan dan hikmah ilahi di balik segala sesuatu yang terjadi. Orang-orang yang menyadari bahwa segala sesuatu diciptakan Allah memiliki tujuan tidak pernah mengucapkan kata-kata seandainya saya tidak melakukan bla bla bla bla, atau seandainya saya tidak berkata bla bla bla dan sebagainya. Kesalahan, kekurangan, atau peristiwa-peristiwa yang kelihatannya tidak menguntungkan, pada hakikatnya di dalamnya terdapat rahmat dan masing-masing merupakan ujian Allah. Allah memberikan pelajaran penting dan mengingatkan manusia tentang tujuan penciptaan pada setiap orang. Bagi orang-orang yang dapat melihat dengan hati nuraninya, tidak ada kesalahan atau penderitaan, yang ada adalah pelajaran, peringatan, dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seorang Muslim yang tokonya terbakar akan melakukan mawas sendiri, bahkan keimanannya menjadi lebih ikhlas dan lebih lurus. Ia menganggap peristiwa itu sebagai peringatan dari Allah agar tidak terlalu sibuk dan terpikat dengan harta dunia. Hasilnya, apapun yang dihadapinya dalam kehidupannya, penderitaan itu pada akhirnya akan berakhir sama sekali. Seseorang yang mengenang penderitaannya akan merasa takjub
bahwa penderitaan itu tidak lebih dari sekedar kenangan dalam pikiran, bagaikan orang yang mengingat kembali adegan dalam film. Oleh karena itu akan datang suatu saat ketika pengalaman yang sangat pedih akan tinggal menjadi kenangan, bagaikan bayangan adegan dalam film. Hanya ada satu yang masih ada, bagaimanakah sikap seseorang ketika menghadapi kesulitan dan apakah Allah ridho kepadanya ataukah tidak. Seseorang tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang telah ia alami, tetapi yang diminta tanggung jawab adalah sikapnya, pikirannya, dan keikhlasannya terhadap apa yang ia alami. Dengan demikian, berusaha untuk melihat kebaikan dan hikmah ilahi terhadap apa yang diciptakan Allah dalam situasi yang dihadapi seseorang dan bersikap positif akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak duka cita dan ketakutan yang menghinggapi orang-orang yang beriman yang memahami rahasia ini. Demikian pula, tidak ada manusia yang tidak ada peristiwa yang menjadikan rasa takut atau menderita di dunia ini dan di akhirat kelak. Allah menjelaskan rahasia ini dalam Al-Quran. Kami berfirman, turunlah kamu dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Surat Al-Baqarah 38. Dalam Quran Surat Yunus dikatakan, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan.

Sabusando com Amba. RDSFM. RDSFM.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dewa Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا.

0: Radian Syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, merenunglah sejenak. Dalam suasana yang sunyi, berzikir perlahan, memuji dan mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, ada banyak permohonan yang hampir tidak putus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hingga sekarang belum terwujud. Ada banyak permintaan kita kepada Allah, namun belum juga terpenuhi. Mungkin kita pernah merasakan lidah yang hampir keluh karena terus bermunajat, namun belum juga terijabah. Barangkali kita pernah merasakan kelelahan batin yang begitu meletihkan karena doa yang hampir selalu terucapkan, namun belum juga terjawab. Jangan berhenti, saudaraku, karena sesungguhnya baik-baik doa yang kita ucapkan adalah energi yang membentuk ketahanan kita menghadapi samudra ujian dalam hidup ini. Itulah sebenarnya kandungan dari sabda terkenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa doa adalah senjata bagi orang beriman. Ya, senjata karena dengannya kita bisa mendapat bantuan dari Yang Maha Kuat. Juga senjata karena dengannya kita bisa mendapat tuntunan sekaligus sandaran dalam memandang masalah secara positif dan tetap optimis. Imam Ibnul Jauzi rahimahumullah mengatakan sisi lain dari kekuatan doa. Menurutnya kekuatan iman kita justru akan tampak tatkala kita berupaya sekuat tenaga dan terus-menerus memanjatkan doa. Namun kita belum juga merasakan perubahan dari lilitan ujian yang kita alami. Iman seorang mukmin akan tampak di saat ia menghadapi ujian, di saat ia totalitas dalam berdoa, tapi ia belum melihat pengaruh apapun dari doanya. Ketika ia tetap tidak merubah keinginan dan harapannya, meski sebab-sebab untuk putus asa semakin kuat. Itu semua dilakukan seseorang karena keyakinannya bahwa hanya Allah saja yang paling tahu apa yang lebih maslahat untuk dirinya. Ia yakin bahwa dengan ujian itu Allah ingin melihat tingkatan kesabaran dan keimanannya. Ia yakin bahwa dengan keadaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hatinya menjadi luruh dan pasrah kepadanya. Atau bahkan jadi melalui ujian itu Allah menghendaki dirinya untuk lebih banyak lagi berdoa, sehingga ia lebih dekat lagi dengannya melalui doa-doanya. Begitulah uraian nasihat Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Pendengar, perhatikanlah, mari kita perhatikan dengan seksama 5 alasan utama yang menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi bisa membuat keimanan seseorang terbukti saat melewati ujian. Dengan kata lain, orang-orang yang memohon dan menginginkan doanya segera terkabul, cepat terwujud, adalah bukti dari kelemahan imannya. Bukti kelemahan iman itu adalah karena 5 hal kebalikannya, yakni karena ia memandang dirinya sebagai orang yang paling mengetahui apa yang paling baik, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, karena ia merasa sudah banyak beramal dan beribadah, lalu berhak menerima besarnya pahala dengan menerima upah dari Allah dari amal-amalnya. Ketiga, karena hatinya ternyata tidak kunjung pasrah dan luruh di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada kebesaran lain yang menandinginya, padahal sudah banyak diuji. Keempat, karena ternyata hatinya belum juga mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dan karena ia ternyata belum dianggap cukup menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, jika ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata doa-doa yang menyertai ujian hidup kita itu hanya ingin menggiring kita pada keadaan yang lebih baik. Doa dan ujian kita ingin menambahkan keyakinan tauhid yang lebih kuat, bahwa kita adalah makhluk lemah yang harus terus tergantung, harus terus bergantung kepada Yang Maha Kuat. Doa dan ujian ingin agar kita lebih banyak memiliki keinginan untuk beramal soleh. Doa dan ujian kita itu ingin meluruhkan semua kesombongan kita di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dan ujian kita itu ingin menuntun kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa serta ujian kita itu ingin agar kita lebih memperbanyak lagi beribadah dan berdoa. Sungguh indah dan tepat sekali sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba masih dalam kondisi baik selama ia tidak terburu-buru. Ketika menyampaikan kalimat itu, seorang sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud dengan terburu-buru ya Rasulullah?" Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika seorang hamba mengatakan, 'Aku sudah berdoa, tapi doaku tidak dikabulkan.'" Berhati-hatilah saudaraku, kita tidak perlu menghitung-hitung panjangnya masa dan waktu ujian yang telah terlewat. Karena sikap seperti itu pasti membuat kita lemah untuk terus berusaha dan memanjatkan doa. Jangan juga memandang dan memperkirakan betapa jauhnya masa dan waktu ujian yang akan kita lewati di hadapan. Karena hal itu akan menjadi belenggu yang mengikat kita untuk bisa kuat melewatinya. Kondisi kita hampir sama saja dengan orang yang menaiki gunung tinggi. Ia dianjurkan untuk tidak terlalu sering melemparkan pandangannya ke atas gunung yang harus ia daki. Karena pandangan ke atas itu bisa memunculkan ketidakpercayaan diri dan membebani langkahnya untuk terus mendaki. Tapi ketika ia turun dari tempat yang tinggi, ia juga dianjurkan untuk tidak terlalu sering melihat jauh ke bawah. Karena jauhnya dataran yang ia lihat di bawah bisa memunculkan kelemahan pada jiwa. Pendengar, marilah kita bersujud syukur di suasana yang sunyi, menyungkurkan tubuh, meletakkan kepala di atas tanah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ziyadul Ma'ad, sujud disebut sebagai bagian dari adat sahabat atau kebiasaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencontoh kebiasaan itu dari Rasulullah yang juga selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima berita gembira, saat mengalami kegembiraan, saat mendapatkan karunia Allah yang membahagiakan. Marilah bersujud, marilah bersujud syukur saudaraku, bersyukur atas semua karunia-Nya, sujud syukur di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesadaran kita saat ini adalah kenikmatan yang sungguh berarti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara ruang-ruang kesulitan hidup yang kita ada di dalamnya, kita masih memiliki sumber kegembiraan sejati kita, yaitu keimanan yang semakin hari semakin kuat karena ditempa oleh ujian itu sendiri.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Jika nikmat telah sampai padamu, maka bukalah pintu nikmat berikutnya dengan rasa syukurmu."

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين، أرشدكم الله. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hadirkan kesadaran akan betapa besar kenikmatan dari Allah yang telah kita terima. Kesadaran itulah yang sebenarnya menjadi kunci kebahagiaan hidup kita. Karena manusia itu bahagia atau tidak, itu sangat tergantung dengan apa yang dipikirkannya. Manusia bahagia atau tidak sangat tergantung dengan mindset, bagaimana dia menyeting pikirannya. Ketika yang muncul dalam pikirannya adalah kesadaran bahwa nikmat Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak sampai tidak terhitung, bahwa kenikmatan Allah, karunia Allah, anugerah Allah, meskipun ia merasakan sulit, merasakan susah, bahkan merasakan musibah dalam kehidupannya, ia menyadari bahwa karunia dan anugerah dari Allah masih jauh lebih banyak. Sekali lagi, menghadirkan kesadaran itu bukan hanya sebagai kewajiban kita sebagai hamba untuk bersyukur, tetapi juga merupakan kunci bagi kita untuk tetap bahagia, untuk bisa menikmati hidup, untuk tetap bisa tersenyum di atas semua kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Salawat dan salam junjungnya kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, uswah kita, tauladan kita semua, yang kita nantikan syafaat beliau, yang kita indahkan petuah-petuah beliau, di mana di antara yang beliau tekankan adalah iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an kelak akan memberikan syafaat, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Untuk siapa? Li ashabi, untuk orang-orang yang di dunia ini dekat dengan Al-Qur'an, bersahabat dengan Al-Qur'an, pagi dan sore, siang dan malam, ia gunakan waktunya untuk berdekat-dekat dengan Al-Qur'an, untuk menjalin hubungan intens dengan kalamullah, baik dengan membaca, menghafal, ataupun mentadabburinya, apalagi jika bisa mengamalkan
menghafalkannya dan mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Ashabul Quran seperti inilah yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentu dari Al-Qur'an. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena dengan berdekat-dekat bersama Al-Qur'an kita mengindahkan perintah Kanjeng Nabi. Kita menjalankan arahan beliau. Dan kalau kita menjadi umat yang bisa menjalankan perintah-perintah beliau, insya Allah kita akan dapat syafaat dari beliau. Bukan hanya dengan sholawat saja, tetapi yang lebih penting adalah mengikuti arahannya. Sedangkan beliau mengarahkan kepada kita untuk dekat-dekat dengan Al-Quran. Maka dua syafaat insya Allah akan kita dapatkan. Yang satu syafaat dari Rasulullah karena kita mengindahkan arahan beliau. Yang kedua syafaat dari Al-Quran karena kita dekat dengannya. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini, di malam yang mungkin kita merasa sudah letih setelah beraktivitas seharian atau di tengah kesibukan kita, kita masih menyempatkan untuk memahami, mentadabburi ayat demi ayat dari kitab.

upaya pembebasan Palestina dan misi ini adalah misi yang bukan hanya karena kita adalah seorang Muslim menyadari betul akan keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang merupakan satu dari tiga masjid yang disunahkan dan dianjurkan untuk dikunjungi. La tushattu rihal illa ila thalathati masajid, masjidi hadha wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Juga bukan sekedar karena Palestina merupakan Ardul Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Bukan hanya sekedar Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama umat Islam, tetapi kita menyadari betul sebagai sebuah bangsa kita berhutang kepada bangsa Palestina, karena satu-satunya negara peserta konferensi Asia Afrika yang sampai sekarang belum merdeka adalah Palestina. Sedangkan bangsa Palestina bahkan sebelum muncul kata Palestina sekalipun, solidaritasnya untuk bangsa Indonesia begitu besar. Termasuk apa yang dilakukan oleh Mufti Al-Quds, Mufti Baitul Maqdis, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, ketika menyerukan solidaritas kepada bangsa Arab untuk menolong bangsa Indonesia, hingga kemudian para saudagar-saudagar Arab mengumpulkan donasi untuk membantu Indonesia melawan penjajah, itu disiarkan, diserukan dari Masjidil Aqsa. Sebagai mufti, sebagai imam Al-Quds ketika itu. Dan jelas ikhwah filah arsyadakumullah dalam dokumen meta yuridis bangsa kita, diantaranya adalah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tetapi yang terjadi beberapa hari yang lalu, pertengahan bulan Juli yang lalu, Indonesia mendeportasi seorang aktivis Palestina, yaitu Abdul Karim Mikdad. Meskipun dengan alasan ini adalah request dari Interpol, tanggal 15 atau tanggal 16 Juli ditangkap oleh kepolisian Republik Indonesia, tanggal 17 Juli sudah langsung dideportasi ke Siprus atas pesanan Interpol. Sedangkan kita tahu bahwa beliau rekam jejaknya adalah aktivis pro-Palestina. Terlepas dari aktivitas-aktivitasnya yang dituduh terlibat terorisme dan lain sebagainya, memang sejak awal Israel, Zionis Yahudi dan ante-antenya selalu menuduh pejuang-pejuang Palestina itu adalah teroris. Bahkan mereka, termasuk Amerika, mengkategorikan Al-Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau yang disingkat dengan Hamas sebagai organisasi teroris.

Yesus. Nah, kita bangsa yang sudah berhutang kepada mereka dalam sejarah, kita bangsa yang mempunyai semboyan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Di mana kita juga sudah merasakan penjajahan, mosok kita mau ikut-ikutan mereka, mau latah menuduh pejuang-pejuang Palestina sebagai teroris. Mana sikap kita? Mana keberanian kita? Hingga kemudian seorang aktivis perjuangan Palestina ditangkap, ya, kemudian 24 jam berikutnya langsung dideportasi, diserahkan kepada mereka. Padahal secara hukum kita bisa menahan, misalnya tidak segera dilepaskan dengan durasi antara 1 pekan, 2 pekan, atau 14 hari, dan juga yang menyebutkan 12 hari. Ya, setidaknya apa? Setidaknya ini meskipun menjadi buronan tetapi masih di tangan negeri muslim. Kita bisa memastikan keselamatan nyawanya. Tapi kalau sudah diserahkan ke mereka, na'udzubillah. Ya, seorang muslim ini prinsip tidak akan menyerahkan saudara muslim yang lain kepada musuh. Sekali lagi, seorang muslim sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslim yang hakiki, yang jelas akidahnya, yang kuat wala wal baraknya, tidak akan mungkin menyerahkan muslim yang lain kepada musuh. Oke, mungkin dia bersalah. Oke, mungkin dia terlibat ini itu. Tetapi tidak dengan diserahkan kepada musuh. Ya. Ini ikhwah filah arsyadakumullah yang tentu sebagaimana diserukan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, oleh MUI, rakyat menuntut transparansi atas apa yang terjadi. Kalau tidak, jangan disalahkan ketika muncul keraguan akan komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak saudara kita yang ada di Palestina dalam mewujudkan kemerdekaan mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Itu sedikit terbiarul ahdath merespon kejadian di hari-hari ini, terutama di pertengahan bulan Juli kemarin. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita semua, dan ikhwafillah arsyadakumullah, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, jangan pernah merasa jenuh untuk terus membela, menyuarakan solidaritas kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, saat sebagian kita mulai jenuh, ingat mereka masih tinggal di puing-puing keruntuhan rumah-rumah mereka. Saat kita sudah merasa bosan, mereka tetap dalam kondisi terjajah, bahkan sampai sekarang Zionis Israel masih terus mempertunjukkan dan mempertontonkan penindasan dan kebengisan mereka, menyerang orang-orang yang tidak bersalah, rakyat sipil dan lain sebagainya. Ya, maka jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh, dan terus suarakan solidaritas kita. Kita doakan mereka dan kita bantu dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pada pekan yang lalu
kita sudah menjelaskan awal surah Ad-Dukhan, dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas surah Ad-Dukhan ayat yang keempat, kelima, dan keenam. Silahkan bisa dibuka surah Ad-Dukhan ayat yang keempat, kelima, dan keenam. Tafadhal Mas Akmal, barakallahu fiikum.

0: ارحمنا بالقرآن،
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا للقرآن الكريم من الحافظين، وإلى لذات خطابه مستمعين، وعند ختمه من الفائزين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وهمومنا، ودواء أمراضنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم أشف للظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بيت المسالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ثبت أقدامهم، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، وتقبل شهداءهم، واشف مرضاهم ومرضى المسلمين. اللهم عليك باليهود الحاقدين، وعليك بالصهيونيين الغاصبين. اللهم شدد شملهم، ومزق كلمتهم، وفرق جمعهم. اللهم احصهم عددا، وقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين، أرشدكم الله، pada pekan yang lalu sudah kita jelaskan mukaddimah surah Ad-Dukhan berisi tentang profil dari surah yang mulia ini. Kemudian sudah kita jelaskan apa makna Hamim, dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Kitabil Mubin, yaitu Al-Qur'an Karim, untuk menjelaskan tentang keutamaan kitab tersebut. Maka As-Sa'di menjelaskan bahwasanya ayat yang kedua dan yang ketiga dari awal surah Ad-Dukhan ini adalah qasamun bil Qur'an 'ala al-Qur'an, yaitu Allah bersumpah dengan Al-Qur'an untuk menjelaskan tentang Al-Qur'an. Biasanya kalau Allah bersumpah dengan A, Allah menjelaskan tentang B. Ya. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, pasti sesuatu itu mulia, pasti sesuatu itu istimewa, pasti sesuatu itu syai'un nabi. Maka kita sebagai seorang hamba, haram hukumnya kita apa bersumpah dengan selain Allah. Man halafa li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Karena apa? Ketika kita bersumpah atas nama sesuatu, maka sesuatu itu syai'un mu'adzam, sesuatu yang diagungkan. Maka haram hukumnya kita bersumpah dengan selain Allah. Bahkan ketika bersumpah dengan Rasulullah, ya, Rasulullah mulia atau tidak? Mulia. Istimewa atau tidak? Istimewa. Tapi kita enggak boleh bersumpah wallahi wa rasulihi. Demi Allah, demi Rasulullah, enggak boleh. Ka'bah mulia. Dan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah ketika itu kalau sumpah dengan Ka'bah, wal Ka'bah. Tapi kemudian diluruskan oleh Rasulullah dengan warabbil Ka'bah. Jadi ketika kita bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu pasti sesuatu yang agung. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qur'an wal Kitabil Mubin. Dan demi kitab Al-Qur'an yang jelas atau menjelaskan. Kemudian isi dari sesuatu yang Rasulullah Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, statement berikutnya tentang apa? Tentang Al-Qur'an juga. Ini menunjukkan keutamaan, keistimewaan Al-Qur'an yang berlapis-lapis. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah, pasti statement berikutnya adalah statement yang penting. Kita manusia ketika memulai, Allah kembali menjelaskan tentang Lailah Mubarakah, hari di mana diturunkannya Al-Qur'an, baik diturunkannya jumlatan wahidatan, satu kitab full dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah, atau permulaan diturunkannya Al-Qur'an secara munajjaman dari langit bumi kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Sudah kita jelaskan bahwa segala sesuatu yang dinisbahkan atau berkaitan dengan Al-Qur'an menjadi mulia, menjadi mubarak. Seorang laki-laki dari bangsa Quraisy yang terpilih untuk menerima wahyu menjadi seorang laki-laki yang khairul anam, manusia terbaik, Muhammad terpuji. Malaikat yang menjadi perantara turunnya Al-Qur'an, malaikat Jibril menjadi afdalul malaikah. Kemudian kota di mana di situ diturunkannya Al-Qur'an pertama kali menjadi Al-Mukarramah, Mekkah Al-Mukarramah. Termasuk waktu di mana diturunkannya Al-Qur'an juga menjadi Lailah Mubarakah. Dan ada tambahan keistimewaan yang lain, malam di mana diturunkannya Al-Qur'an adalah fiha yufraku kullu amrin hakim. Padanya dijelaskan, ditetapkan, ya, didetailkan kullu amrin hakim, segala urusan yang penuh dengan hikmah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pekan yang lalu, ya, pada malam Lailatul Qadar yang disebut dengan Lailah Mubarakah sebagaimana dijelaskan oleh para mufassir, di situ ditetapkan takdir sanawi manusia. Takdir itu ada dua, ada takdir azali, takdir di mana manusia ditetapkan nasibnya secara umum, ya, secara global sebelum mereka dilahirkan, takdir azali. Tapi ada juga takdir sanawi yang merupakan detailing, ya, yufraku, dijelaskan di situ, didetailkan di situ, dijelentrehkan dalam takdir itu detail apa yang akan dialami oleh manusia, ya, yang sebagian ulama menyebutkannya sebagai takdir sanawi, takdir tahunan. Ini adalah breakdown dari takdir azali. Maka di malam itu kita disunahkan, didorong untuk banyak berdoa, minta yang baik-baik, termasuk takdir yang baik. Ya, fiha yufraku kullu amrin hakim. Amrun min indina, yaitu urusan dari sisi kami. Ibnu Katsir menjelaskan fiha yufraku kullu amrin hakim ay fi lailatul qadr yufassalu min al-lawhil mahfuz. Pada malam Lailatul Qadar dirincikan dari Lauhul Mahfuz, ya, amrus sanah, yaitu perkara-perkara satu tahun. Wa ma yakunu fiha minal ajal wal arzak wa ma yakunu fiha ila akhiriha, dan apa-apa yang berada di dalamnya, kaitannya dengan ajal, kaitannya dengan rizki, ya, bahkan kemarin sudah kita jelaskan kaitannya dengan sakit, termasuk juga tahun itu yang haji siapa, ya, fulan berangkat haji atau tidak, ya, sebagaimana dinukil oleh Al-Qurtubi. Amrun min indina, yaitu urusan dari sisi kami. Ibnu Katsir menjelaskan amrun min indina ay jami'u ma yakunu wa yuqaddiruhu Allahu ta'ala wa ma yuhihi fa bi amrihi wa idnihi wa ilmihi. Segala sesuatu yang terjadi dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan apa yang Allah tetapkan, maka itu dengan perintahnya dan dengan izinnya dan dengan sepengetahuan Allah taala. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, bahwa takdir itu, ya, dan semua yang terjadi itu adalah atas perintah Allah, atas izin Allah, dan atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di mana iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ini kalau secara terbawi, ya, buahnya besar sekali, tamrohnya luar biasa. Orang yang percaya akan takdir Allah, hidupnya insya Allah tidak menderita. Ya, hidupnya tidak menderita. Karena apa? Kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah, dengan perintah Allah, dengan izin Allah. Sehingga kemudian dia tidak akan bersuro, dia tidak akan kecewa berlebihan atas semua yang ditetapkan oleh Allah. Dia tidak akan menyalahkan sana, tidak akan menyalahkan sini. Seringkali, ya, orang saking sedihnya kehilangan sesuatu, apalagi kehilangan orang yang dicintai, akhirnya menyalahkan dokter yang operasi, ya, akhirnya nyalahkan sopir ambulan yang kurang kenceng, gitu ya. Akhirnya nyalahkan ini, nyalahkan itu. Ya, ingat, segala sesuatu itu biqadar, Orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah enggak akan melakukan itu. Yang ada apa? Hidupnya tenang, ya semuanya itu sudah ada garisnya. Ya. Semuanya itu sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Ikhtiar. Tugas kita apa? Berusaha semaksimal mungkin. Dan ingat, kullu ma qadarallahu khair, dan semua yang ditakdirkan Allah itu baik. Meskipun kita merasa berat, kita merasa susah, kita merasa sulit dengan ketetapan Allah, tapi yakinlah di balik itu ada hikmahnya yang kadang kita belum bisa menangkapnya atau belum bisa mengungkapnya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, thamrah dari al-iman bil qadar. Bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada zat-Nya tetapi juga kepada qada dan qadarnya. Amran min indina, semuanya itu dari Allah, ya, dengan perintah Allah, dengan izin Allah, dan dengan sepengetahuan Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kamilah yang mengutus para rasul-rasul. Ai ilan nasi rasulan yatlu alaihim ayatillahi mubayyinat fa innal hajah kanat masah ilaihi. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para utusan kepada manusia, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang menjelaskan, ya, menjelaskan tentang hakikat Allah, menjelaskan tentang imaniyah, tentang ghaibiyah, menjelaskan tentang apa yang halal, apa yang haram, menjelaskan tentang apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, ya, menjelaskan itu semua. Karena apa? Al-hajah kanat masa ilaihi. Karena memang itu kebutuhan manusia. Ya, tidak ada kebutuhan manusia yang paling besar melebihi kebutuhan kepada hidayah. Melebihi kebutuhan kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia butuh makan. Memang manusia butuh minum, memang manusia butuh fasilitas ini, fasilitas itu. Tetapi kebutuhan yang paling besar yang dimiliki manusia adalah kebutuhan untuk apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan untuk apa? Mengetahui syariat-syariatnya. Kebutuhan akan apa? Mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus dijauhi. Rahmatan min Rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Ya. Ikhwah fillah arsyadakumullah. Al-Qurtubi menukil pendapat para salaf tentang maksud dari amron min indina, ya, inna kunna mursilin. Pendapat yang pertama, al-amr yang dimaksud di sini adalah Al-Quran, anzalahu Allahu min indi, bahwa Al-Quran itu Allah turunkan dari sisinya. Ya. Adapun pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan amron min indina adalah huwa ma qadahu Allah fil lailah al mubarakah min ahwali ibadih, sebagaimana pendapat mufasir yang lain. Amron min indina itu maksudnya ya ketetapan tadi, takdir tadi, takdir tahunan tadi. Jadi pembahasan kita dari pertama sampai ayat ini kan tentang dua hal. Ya, utamanya sebenarnya tentang Al-Qur'an. Nah, untuk menjelaskan bagaimana keutamaan Al-Qur'an, Allah menegaskan Al-Qur'an itu diturunkan pada malam yang istimewa. Kemudian dijelaskan keistimewaan malam itu, bahwa malam itu yufraqu kullu amrin hakim. Nah, setelah itu Allah berfirman amran min indina, yaitu urusan dari sisi kami. Nah, amran ini apa? Apakah amran ini kembalinya kepada Al-Qur'an atau amran ini kembalinya kepada takdir yang tadi ditetapkan sebagai takdir sanawi? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Cuma ini adalah pendapat yang tidak kontradiktif, tidak ada masalah, karena memang baik Al-Qur'an ataupun takdir itu sama-sama min indillah, sama-sama dari sisi Allah. Jadi tidak ada yang salah. Kemudian Allah menegaskan bahwa ketika Allah menurunkan Al-Qur'an dari sisinya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabi dan rasul, karena setelah Allah menegaskan amran min indina, Allah menegaskan inna kunna mursilin, itu adalah rahmatan mir rabbik, adalah bentuk rahmat kasih sayang dari Rabb kalian. Ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh As-Sa'di. Inna irsalar rusul wa inzalil kutub allati afdhaluhal Qur'an rahmah min rabbil ibad bil ibad. Bahwa diutusnya para rasul, diturunkannya kitab suci, di mana yang paling afdal dari kitab-kitab suci itu adalah Al-Qur'an, itu merupakan rahmat dari Rabbil ibad bil ibad, dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Fama rahimallahu ibadahu bi rahmah ajal min hidayatihim bil kitabi war rusul. Maka tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar, yang lebih agung kepada para hamba, melebihi apa? Nikmat hidayah melalui diutusnya seorang rasul dan diturunkannya kitab suci. Allah menurunkan hujan, ya itu rahmat. Ya, Allah memberikan rizki, harta, iya itu rahmat. Allah membuat sesama manusia saling membantu, saling mengasihi, saling melindungi, saling mengayomi, itu rahmat. Rahmatnya, kasih sayangnya orang tua kepada anak, ya. Rahmat di antara hewan-hewan, itu rahmat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling seorang hamba kepada manusia itu adalah diturunkannya Al-Qur'an dan diutusnya seorang rasul, ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan nasib, bagian, porsi dari rahmat Allah adalah apa? Menikmati Al-Qur'an, membaca dalaminya, kemudian juga mempelajari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha mengikuti sunnah-sunnah Rasul, memberikan perhatian kepada dua hal ini. Kitabullah wa sunnati Rasulih. Tahu bahwasanya rahmat yang paling besar itu bukan harta, rahmat paling besar bukan posisi jabatan, rahmat paling besar bukan ini bukan itu, rahmat Allah yang paling besar itu diutusnya seorang Rasul dan diturunkannya Al-Quran sampai kepada kita berupa mushaf Al-Quran ini, kitab Al-Quran ini sampai kepada kita berupa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwah bila bersyukur. Begitu juga kalau itu adalah bentuk rahmat ini secara tarbawi, kalau itu adalah bentuk rahmat khalik kepada makhluk, bentuk rahmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba, begitu juga rahmat kasih sayang antar sesama hamba. Tidak ada kasih sayang rahmat ketika hamba itu mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW berdasarkan apa yang dijelaskan oleh As-Sa'di tafsir dari Inna Kunna Mursidin, ya, rahmatan min Rabbik. Ini rumah bila arsyatullah. Maka sebagai pendidik, ya, hendaknya apapun yang kita sampaikan, yang harus kita prioritaskan untuk kita ajarkan adalah kitabullah wa sunnati rasulillah. Sebagai pengelola lembaga pendidikan juga seperti itu. Itu harus menjadi kurikulum utama. Sebagai orang tua juga seperti itu. Bagus dan memang harus, ya, kita merawat, membesarkan, memberi nafkah, memberikan fasilitas kepada anak kita. Tapi kasih sayang itu tidak ada yang melebihi besarnya kasih sayang orang tua dengan mengajarkan kalamullah, perkataan Rabb-nya, mengajarkan sunnah Rasul, Rasulnya. Maka jangan hanya memberi nafkah, jangan hanya menjaga, tetapi ajarkan ilmu. Dan tidak ada ilmu yang lebih penting melebihi ilmu tentang Al-Quran, melebihi ilmu tentang sunnah-sunnah Nabi. Ya. Ini ikhwah fil arsyadikmah secara tarbawi yang harus menjadi perhatian kita, makna dari rahmatan min Rabbik sebagaimana yang dijelaskan oleh As-Sa'di, bahwasanya fama rahimallah li ibadihi ajal min rahmatihi bi hidayatihim bi irsalir rusul wa inzalil kutub. Tidak ada rahmat dari Allah kepada para hamba yang lebih besar, melebihi besarnya nikmat hidayah melalui diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab suci. Innahu huwas sami'ul alim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar, maha mengetahui. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada beberapa poin tarbawi yang penting untuk kita perhatikan. Pertama tentang mabda atau prinsip keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan tamrah-tamrahnya, buah dari keimanan kepada takdir itu. Jadi jangan hanya fokus kepada apa itu takdir, memperdebatkannya, ya kemudian kita lupa dari tamrah atau buah dari takdir yang harus ada, harus hasil, ya harus wujud pada keimanan tersebut, yaitu bagaimana membuat seseorang itu lebih mutmain, lebih tenang, karena semuanya sudah Allah takdirkan, semua sudah Allah gariskan, hingga kemudian hidup kita bisa bahagia, ya kemudian tidak menyalahkan siapapun, ya, kemudian ada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih penting daripada sekedar kita berdebat tentang definisi, kemudian hal-hal pro kontra berkaitan dengan takdir. Kemudian ikhwah fillah arsyadakumullah, poin tarbawi yang juga penting sekali, bahwa diturunkannya Al-Quran Al-Karim dan diutusnya para nabi dan rasul merupakan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disebutnya hal-hal ini sebagai rahmah pada ayat ini, dan tidak disebutnya hal-hal lain yang juga sebenarnya rahmah, seperti diturunkannya hujan, seperti diberikannya rizki, seperti kasih sayang antar hamba, kasih sayang sesama makhluk, bahkan kasih sayang hewan kepada anak-anaknya, ya itu semua menunjukkan bahwasanya rahmah Allah paling besar adalah diturunkannya kitab suci dan diutusnya para nabi dan rasul sebagaimana disebutkan oleh As-Sa'di. Dan kalau itu yang menjadi rahmat yang paling besar dari sang khalik kepada makhluk, maka begitu juga itu akan menjadi rahmat, kasih sayang yang paling besar dari sesama makhluk. Maka kita sebagai bagian dari makhluk Allah, bagian dari manusia, maka berikan rahmat yang paling besar kepada murid-murid kita, kepada mahasiswa kita, kepada santri-santri kita, ya, kepada masyarakat kita, khususnya kepada anak-anak kita di rumah kita masing-masing, kepada keluarga kita, yaitu ta'limul kitab wassunnah, ya, mengajarkan kitab suci dan sunnah-sunnah Nabi. Demikian yang bisa kita sampaikan, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul ma tasma'un billahi fi sabilil haqq, fastabiqul khairat, nas'alullaha fathan qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas, program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max, up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

Dosa Jariah yang sering terlupakan. Sebuah renungan oleh Haji Samson Rahman MA. Pendengar, seseorang yang mengarahkan orang lain pada perbuatan baik, dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya. Sedangkan yang mengarahkan pada kejahatan, dia akan mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya, sebab dia telah memotivasi orang lain untuk melakukan dosa-dosa. Amal seorang manusia setelah wafatnya terbagi beberapa bagian. Pertama, seseorang yang meninggal dunia, maka kebaikan dan kejahatannya telah terputus. Ia tidak mendapatkan apapun kecuali yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Kedua, orang yang meninggal dunia, tetapi kebaikan dan keburukannya terus berlangsung. Kelompok ini terbagi tiga, yakni seseorang yang meninggal, tetapi kebaikan serta dosanya berlangsung terus. Maka nasib orang ini di akhirat nanti tergantung dari timpangan amal kebaikan dan keburukannya. Bila banyak kebaikannya, maka jannah tempatnya, dan bila banyak kejahatannya, maka neraka yang menjadi tempat tinggalnya. Kemudian, orang yang meninggal dunia, tetapi kebaikannya terus mengalir, ia akan senantiasa mendapatkan pahala sesuai kadar dan kualitas keikhlasannya pada Allah. Beruntunglah orang yang demikian ini. Selanjutnya, orang yang meninggal dunia dan timbangan kejahatannya terus membengkak. Alangkah buruknya nasib orang yang seperti ini. Alangkah malangnya ujung kehidupannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan, sungguh beruntung orang yang meninggal dunia, maka putuslah dosa-dosanya. Dan sungguh celaka seseorang yang meninggal dunia, tetapi dia meninggalkan dosa yang ganjaran kejahatan terus berjalan tiada hentinya. Alangkah bahagianya pendengar mereka yang memiliki jariah amal, dan alangkah sengsaranya seseorang yang menanamkan dosa jariah. Na'udzubillah wal iyadzubillah.

dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Lalu beliau pun berkata, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu dengan pertolongannya. Jika kamu meminta, mintalah kepadanya. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersepakat untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mara bahaya atasmu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam musnadnya Imam Ahmad menambahkan, dan sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran. Jalan keluar ada bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagian orang soleh mengatakan, jika kamu ingin berwasiat ataupun memberi nasihat kepada temanmu atau saudaramu atau anakmu, katakanlah kepadanya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Salah seorang ulama berkata, aku renungkan hadis ini, maka aku hampir tidak sadar kebingungan karena kandungan maknanya yang amat agung. Karena itu pula pendengar, Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, aku mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh manusia dan yang tidak dipelajari oleh mereka. Namun aku tidak mendapatkan yang lebih mulia dari penjagaan Allah, baik dalam keadaan bersembunyi ataupun terlihat. Hadis ini tidak ditujukan untuk kelompok manusia tertentu, tetapi ditujukan untuk para raja, para amir, para pegawai, para dokter, para insinyur, kalangan pebisnis, para petani, kalangan militer dan sebagainya, dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Biarkanlah urusan langit berjalan menurut takdirnya. Janganlah engkau rusak dengan pikiranmu yang terbalik. Seseorang berkata kepada Allah, wahai yang menjaga cita-cita, engkau menjagaku dan mengurusiku. Orang zalim telah menzalimiku untuk mencelakakanku, lalu engkau menolongku. Akhirnya ia pun tunduk kepadaku ketika melihat engkau mencegahku. Allah yang menciptakan makhluknya, dan dialah yang menjaga dan mengurusnya. Maka tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan atas Allah jaminan rezekinya. Allah berfirman, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat ke-64. Seseorang melihat seekor burung pipit terbang dari satu pohon ke pohon yang lain sambil membawa sepotong daging di mulutnya. Lalu daging itu diangkatnya ke atas pohon kurma. Orang itu lalu naik ke atas pohon kurma tersebut, dan dia di sana melihat seekor ular buta dan sudah tua. Ketika burung pipit mendekatinya, dia membisikkannya. Lalu ular itu membuka mulutnya dan dimasukkanlah daging tadi ke dalamnya. Begitulah pendengar, seekor ular mendapatkan rezekinya di atas pohon kurma dari seekor burung pipit, padahal dia buta. Lalu siapakah yang menunjukkan burung pipit? Dialah Rabb yang Maha Esa, dialah Rabbnya burung. Dan siapakah yang memberi rizki kepada ular? Dialah Zat yang Maha Hidup dan terus mengurus makhluknya. Dialah Rabbnya ular itu. Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizki kepadanya.
dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud. Surat Hud ayat ke-6. Allah menjaga para hambanya yang menjaganya dalam berbagai keadaan dan situasi, dan tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Allah menjaganya dalam urusan agamanya, dan itulah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Allah menjaganya dalam urusan dunianya dari berbagai keburukan dan mendukkan untuknya semua makhluknya. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap seseorang dalam urusan agamanya seringkali tidak terpikirkan pendengar. Kendati hal itu merupakan sesuatu yang amat penting. Allah menjaga hatinya dari syubhat, pikiran-pikiran yang kacau dan keliru, dan keraguan-keraguan. Allah menjaganya dari kemusyrikan dan kemunafikan. Allah menjaganya dari kebingungan dan kebimbangan, dan dari berbagai macam prinsip asing yang merusak. Sementara semua manusia di sekitarnya kebingungan dan tidak tahu tujuan dan orientasi hidupnya, sedangkan Dia, Allah, telah menjaganya sehingga tahu jalan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menjaganya saat dia menghadapi kematian, sakratul maut, saat dia akan berpisah dengan dunia, di mana itulah saat yang amat sulit karena setan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Namun seorang mukmin yang jujur diteguhkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang benar, Allah menjaganya dan menolongnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa banyak orang yang menyanyiakan batasan-batasan Allah, dan saat maut akan menjemputnya, lisannya mengkhianatinya. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadah, lalu dia menyesal dan meratapi semua yang diperbuatnya, padahal tidak ada lagi saatnya penyesalan. Hal itu disebabkan dia tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaganya, maka dia pun rugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang amat besar.

0: Assalamualaikum. Sido lunga ora mal.
1: Waalaikumsalam. Ayo sido nojo. Kowe wis siap, Rung?
0: Piye to, Ki? Wis ganteng lan wangi kaya ngene lho.
1: Oh, ya wis. Pinarak dhisik, tak njogo sepatu sik, Jo.
0: Oke, Mal.
1: Ora sah digaweke wedang ya, Jo. Diluthok.
0: Iya. Astagfirullahaladzim, lihatlah, apa ini, Mal?
1: Ngapa tuh, Jo?
0: Iki loh, Mal, ada cecak nih bani aku ini loh. Jadi kaget aku, tak kira apa mau, lah.
1: Alah, ngur cecak tuh.
0: Iya, Mal, tapi jari wong-wong biyen ki, nek ame lungo terus ketiban cecak, lah aku ingko bakalan entuk sial, Mal.
2: Oh, no!
1: Alah, woy, ini loh, aku cek percaya kaya ngono tuh, Jo.
0: Weh, cari koncoku wingi yang ngono kuwi kok ame lungo ketiban cecak terus dompetnya malah hilang.
1: Walah Jojo, kuwi nek nyeng Islam jenenge khurafat, Jo.
0: Khurafat kuwi apa to, Mal?
1: Khurafat kuwi kepercayaan terhadap cerita rekaan atau dongeng yang tidak masuk akal dan menyimpang dari ajaran Islam. Contohnya yo kaya kuwi mau kaya enek manuk berenjak barate meh itu rezeki, terus pokoknya menentukan keburukan dan kebaikan berdasarkan pikiran yang tidak ada dasarnya. Ngono lho, Jo.
0: Walah ngono ya, Mal.
1: Iya, Jo. Kita sebagai umat Islam dilarang percaya yang seperti itu, Jo. Kalau ngawake dhewe duwe Allah lho, Jo. Berharap dan takut ku yo nyang Gusti Allah wae, malah genah.
0: Iya, Mal. Bismillah, ngokoncaku tak andanane wae nek no.
1: Iya, Jo. Ben kancamu ku yo melu paham perkara ngene iki, Jo.
0: Oke, Mal. Wes gendang ayo budal selak kawanan iki engko.
1: Oke, let's go, Jo. Bismillah.

Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani, terinspirasi dari Kitab Latah.

0: dan karya Syekh Aid Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting for something.
0: Pendengar, janganlah bersedih karena qada telah ditetapkan. Semua takdir pasti terjadi. Pena-pena telah mengering, lembaran-lembaran catatan ketentuan pun telah dilipat, dan semua perkara telah habis ditetapkan. Betapapun, kesedihan Anda tidak akan mengajukan atau mengundurkan kenyataan yang akan terjadi, dan tidak pula akan menambahkan atau menguranginya. Oleh sebab itu, jangan bersedih, sebab kesedihan itu akan mendorong Anda untuk menghentikan putaran roda zaman, mengikat matahari agar tidak terbit, memutar jarum jam kembali ke masa lalu, dan kita berjalan ke belakang. Pendengar, janganlah bersedih, sebab rasa sedih itu laksana angin puyuh yang hanya akan mengacaukan arah angin, membuat air bah di mana-mana, mengubah cuaca langit, dan menghancurkan bunga-bunga nan indah yang ada di taman. Dan janganlah bersedih, sebab usia Anda yang sebenarnya adalah kebahagiaan dan ketenangan hati Anda. Oleh sebab itu, jangan habiskan usia Anda dalam kesedihan. Jangan boroskan malam-malam Anda dalam kecemasan. Jangan berikan menit-menit Anda untuk kegundahan. Dan jangan berlebihan dalam menyia-nyiakan hidup, sebab Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berlebihan. Wallahu a'lam bishawab.

Siti Rufaida adalah perawat muslim pertama di dunia. Ia sudah ada jauh sebelum Pioneer of Modern Nurse lahir ke dunia. Semoga sekelumit kisah ini bisa menambah pengetahuan kita tentang orang-orang yang berjasa dalam bidang keperawatan. Di Indonesia, nama Rufaidah sendiri masih terasa asing dibandingkan dengan tokoh-tokoh keperawatan dunia yang berasal dari golongan barat. Namun, di kalangan negara Arab dan Timur Tengah, nama Florence Nightingale tidak lebih terkenal dari Rufaidah binti Sa'ad atau Rufaidah Al-Aslamiyah. Rufaidah Al-Aslamiyah memiliki nama lengkap Rufaidah binti Sa'ad Al-Abani Aslam Al-Hajrat. Ia lahir di Yasrib, Madinah pada tahun 570 Masehi dan wafat pada tahun 632 Masehi. Rufaidah hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada abad pertama Hijriah atau abad ke-8 Masehi. Ia termasuk golongan kaum Ansor atau golongan pertama yang menganut agama Islam di Madinah. Ayah Rufaidah adalah seorang dokter. Rufaidah mempelajari ilmu keperawatan saat ia bekerja membantu ayahnya. Saat kota Madinah berkembang, ia mengabdikan diri merawat kaum muslimin yang sakit. Saat tidak terjadi peperangan, Rufaidah membangun tenda di luar Masjid Nabawi untuk merawat kaum muslimin yang sakit. Pada saat Perang Badar, Uhud, Khandaq dan Perang Khaybar, Rufaidah menjadi sukarelawan dan merawat korban yang terluka akibat perang. Ia mendirikan rumah sakit lapangan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan korban yang luka dirawat oleh Rufaidah. Rufaidah Al-Aslamiyah melatih beberapa kelompok wanita untuk menjadi perawat. Dan dalam Perang Khaybar, mereka meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut di garis belakang pertempuran untuk merawat para mujahid yang terluka. Tugas itu digambarkan mulia oleh Rufaidah dan merupakan pengakuan awal untuk pekerjaannya di bidang keperawatan dan medis. Selain berkontribusi dalam merawat mereka yang terluka dalam peperangan, Rufaidah Al-Aslamiyah juga terlibat dalam aktivitas sosial di komunitasnya. Dia memberi perhatian kepada setiap muslim, orang miskin, anak yatim,

kesehatan kepada pasiennya dengan baik dan teliti. Ia digambarkan sebagai pemimpin dan pencetus sekolah keperawatan pertama di dunia Islam, meskipun lokasinya tidak dapat dilaporkan. Ia juga merupakan penyokong advokasi pencegahan penyakit atau yang lebih dikenal dengan preventive care, serta menyebarkan pentingnya penyuluhan kesehatan atau health education. Rufaidah adalah seorang pemimpin organisatoris, mampu memobilisasi dan memotivasi orang lain. Ia digambarkan memiliki pengalaman klinik yang dapat diajarkan kepada perawat lain yang dilatih dan bekerja dengannya. Dia tidak hanya melaksanakan peran perawat dalam hal klinikal saja, ia juga melaksanakan peran komunitas dan memecahkan masalah sosial yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit. Sehingga Rufaidah sering juga disebut sebagai public health nurse dan social worker yang menjadi inspirasi bagi perawat di dunia Islam. Sejarah Islam mencatat beberapa nama yang bekerja bersama Rufaidah al-Aslamiyah seperti Ummu Ammara, Aminah, Ummu Aiman, Safiyat, Ummu Sulaiman, dan Hindun. Sedangkan beberapa wanita muslim yang terkenal sebagai perawat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perang dan damai adalah Rufaidah binti Sa'ad al-Aslamiyat, Aminah binti Qais al-Ghifariyat, Ummu Atiyah al-Anasayyat, Nusaibat binti Ka'ab al-Amsiniyat, Zainab dari kaum Bani Awad yang ahli dalam penyakit dan bedah mata. Pendengar, begitu besar peran seorang perawat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mencontoh sikap orang-orang terdahulu sebagai bekal kita menuju

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

sekarang, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Luqman ayat 15.

akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM. Angin gurun berembus kencang di tanah Irak. Di ufuk barat, barisan pasukan Islam mulai tampak seperti gelombang badai yang mendekat. Mereka bukan pasukan biasa. Mereka adalah para mujahid dari Jazirah Arab yang telah mengukir kemenangan demi kemenangan sejak wafatnya Rasulullah. Kini, mereka berdiri di ambang pertempuran terbesar melawan kekuatan adidaya dunia saat itu, Kekaisaran Persia. Tahun itu adalah 636 Masehi. Khalifah Umar